0: Hanya bulan-bulan yang kita kenal sekarang juga sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Hanya saja mereka belum mengenal penahunan. Di masa itu, penamaan tahun bukan dengan angka, tapi menggunakan peristiwa yang paling menonjol di tahun tersebut. Seperti tahun gajah, karena pada tahun tersebut Ka'bah diserang oleh pasukan gajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya hilal, matahari, dan bulan adalah waktu untuk manusia, seperti dalam firman-Nya, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang telah diketahui waktunya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Kemudian muncullah kebutuhan kaum muslimin akan adanya penamaan yang baku pada tahun. Penamaan yang urut sehingga memudahkan aktivitas dan muamalah yang mereka lakukan. Kebutuhan ini terasa begitu mendesak di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memerintahkan untuk menyusun kalender tahun Hijriah. Sebelum penyusunan, perhitungan tahun yang hakiki dimulai sejak Allah menciptakan langit, bumi, matahari, dan bulan. Tatkala Adam alaihissalam turun dari surga, kemudian lahirlah anak-anaknya, maka keturunannya menghitung waktu dari turunnya Adam tersebut. Perhitungan tersebut terus berlangsung hingga diutusnya Nuh alaihissalam. Kemudian perhitungan tahun mulai dari diutusnya Nuh hingga banjir yang membuat bumi tenggelam. Kemudian perhitungan tahun mulai dari topan hingga pembakaran Ibrahim alaihissalam. Saat anak keturunan Ismail sudah banyak, mereka bermigrasi ke berbagai wilayah. Mereka menyebar. Kemudian anak keturunan Ishak membuat penanggalan dari peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam hingga diutusnya Yusuf alaihissalam. Dari diutusnya Yusuf alaihissalam sampai diutusnya Musa alaihissalam. Dari zaman diutusnya Nabi Musa hingga masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari masa Sulaiman hingga Nabi Isa alaihissalam. Dari masa Nabi Isa alaihissalam hingga diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu, orang-orang Arab sebelum Islam, mereka menamai tahun dengan kejadian. Misalnya, tahun pembangunan Ka'bah, tahun Al-Fijar, yaitu tahun terjadinya perang Fijar, tahun Gajah, tahun Sailul Arim, yaitu banjir Arim, dan lain-lain. Kemudian setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan munculnya syiar Islam di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kaum muslimin memiliki penamaan tersendiri. Penamaan tersebut memiliki nama-nama yang khusus juga. Seperti tahun Al-Khandaq, tahun di mana terjadinya perang Khandaq. Tahun kesedihan, tahun terjadinya peristiwa yang begitu menjadikan Rasulullah SAW sedih, yaitu wafatnya Khadijah dan Abu Talib. Tahun Al-Wada', yaitu tahun terjadinya Haji Al-Wada', haji perpisahan. Karena setelah itu, Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah. Kemudian tahun Ar-Ramadah, yaitu tahun abu, karena kemarau yang berkepanjangan di tahun tersebut hingga tanah menjadi abu karena terbakar matahari. Ini terjadi di masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Siapakah yang membuat penanggalan Hijriah? Tahun-tahun senantiasa disebut dengan peristiwanya hingga terjadi sesuatu di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Negeri-negeri banyak yang bergabung dengan Madinah. Muncullah kebutuhan untuk mengurutkan tahun. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa ada seseorang yang mengadukan kepada Umar bin Khattab perihal hutang piutang. Ada seseorang yang berhutang yang jatuh tempo di bulan Sya'ban. Karena dia belum membayar saat jatuh tempo tersebut, pihak pemberi hutang melaporkannya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lantas Umar meresponnya dengan menanyakan bulan Sya'ban tahun kapan. Dari situlah akhirnya dirumuskan permasalahan penetapan tahun. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat dan berdiskusi dengan mereka. Kata Umar, tentukan standar untuk masyarakat yang dengannya mereka bisa menetapkan waktu. Ada yang mengatakan, tulislah dengan menggunakan penanggalan Romawi. Pernyataan ini dikomentari, mereka itu membuat penanggalan sejak zaman Dzulqarnain. Itu terlalu jauh masanya. Kemudian ada yang mengatakan, tulislah dengan penanggalan Persia. Lalu ditanggapi, orang-orang Persia kalau berganti raja, maka warisan atau kebijakan penguasa sebelumnya ditinggalkan. Kemudian para sahabat bersepakat untuk menghitung, berapa lamakah Rasulullah SAW tinggal di Madinah? Lamanya adalah 10 tahun. Lalu ditulislah penanggalan dengan menghitung sejak Rasulullah SAW berhijrah. Permasalahan berikutnya adalah tentang awal bulan dalam satu tahun tersebut. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala berkata, ada seseorang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang itu berkata, tetapkanlah penanggalan. Umar berkata, penanggalan apa? Orang itu menjawab, sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang-orang non-Arab. Mereka menulis di bulan sekian pada tahun sekian. Maka Umar berkata, itu bagus. Kalau begitu, tetapkanlah penanggalan. Mereka berkata, dari bulan apa kita mulai? Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan dari bulan Muharram. Karena ini adalah waktu di mana orang-orang pulang dari haji. Itulah bulan Muharram. Mereka pun menyepakatinya. Pada 20 Jumadil Akhirah, 17 tahun dari hijrahnya Nabi SAW, dimulailah penggunaan penanggalan Islam, penanggalan Hijriah. Peristiwa ini bertepatan dengan tanggal 15 Juli 622 Masehi, dan tahun ini disebut dengan tahun Idhin. Dalam bahasa Arab, Sanatul Idhin. Maksudnya adalah, diizinkannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Digunakanlah penanggalan Hijriah dengan menjadikan bulan Al-Muharram sebagai bulan pertama dalam setahun. Penanggalan ini sudah dikenal oleh bangsa Arab karena mereka orang-orang Arab menentukan waktu dengan bulan. Hari pertama dimulai dengan masuknya waktu malam, berbeda dengan kaum lainnya yang menentukan waktu dengan matahari. Tahun Hijriah ini terdiri dari 12 bulan Qamariyah. Jadi, satu tahun Hijriah itu sama dengan 354 hari, dan satu bulan terdiri dari 29 atau 30 hari. Mengapa Muharram? Tentang awal bulan untuk tahun Hijriah, para sahabat mengajukan beberapa usulan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang mengusul bulan Sya'ban sebagai awal tahun, ada yang mengajukan Ramadan, kemudian mengerucut ke pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu bulan Muharram. Dengan alasan, karena di bulan ini jamaah haji pulang dan Muharram adalah bulan Allah. Ini alasan dari sisi syariat. Adapun dari sisi sosial budaya, Muharram merupakan bulan yang dipilih oleh bangsa Arab untuk memulai tahun-tahun mereka sebelum Islam datang. Sehingga mereka telah terbiasa dengan keadaan ini. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW mengukuhkannya dengan menyebut bulan ini sebagai Syahrullah atau bulan Allah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya Allah membuka tahun dengan bulan haram. Dan tidak ada bulan setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah melebihi bulan Muharram. Bulan ini dinamai dengan bulan Allah karena begitu besar kemuliaannya. Demikianlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wawasan yang bermanfaat untuk kita.
1: Mutiara Nasihat. Kemudian yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Kemudian kelompok yang kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatnya adalah siapa? Orang-orang yang berilmu. Nah, jadi tadi kan di kalangan manusia Allah akan angkat derajat sekelompok orang, yaitu siapa? Orang-orang yang berilmu. Nah sekarang di kalangan orang-orang yang berilmu, Allah juga afwan, di kalangan orang-orang yang beriman, Allah juga akan mengangkat derajat sekelompok orang. Siapa mereka? Siapa, Bu? Orang-orang yang berilmu. Jadi orang beriman itu derajatnya tidak sama, berlevel-level, bertingkat-tingkat derajatnya orang beriman itu. Nah, di antara yang menentukan tingkat atau derajat orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ilmunya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keilmuan yang dimilikinya, maka semakin tinggi pula derajatnya di dunia dan di akhirat. Jadi kita ini semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi derajat masing-masing dari kita tidak sama. Tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang rendah, ada yang tengah-tengah, ada yang tinggi. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di antara yang menentukan tinggi dan rendahnya derajat kita sebagai orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ilmu yang kita miliki. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.

0: dijawab.
1: Apakah boleh kita melakukan amal saleh dengan meminta kebahagiaan di dunia dan di akhirat seperti bersedekah agar diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan mendapatkan surga? Boleh. Ya, ini yang itulah seorang mukmin. Seorang mukmin menginginkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun ketika kita misalnya tidak mendapatkan apa yang kita minta dari kebaikan dunia, kok enggak dapat-dapat ya Allah? Tapi kita tetap harus yakin bahwa amal saleh yang kita lakukan akan memberikan kebaikan kepada kita. Tidak di dunia, maka bisa jadi kita mendapatkannya di akhirat. Maka tidak selalu kebaikan itu seperti apa yang dinilai oleh ahli dunia. Bahwa kebaikan itu artinya kaya raya, sehat, bagus, dan lain sebagainya. Tidak selalu seperti itu. Kebaikan itu bisa berupa seseorang misalnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mati syahid. Itulah suatu kebaikan di dunia. Ya, dan kemuliaan di akhirat. Ketika seorang meninggal dalam keadaan mati syahid, sebagaimana sebagian para nabi pun mati syahid. Ya, sebagaimana Nabiullah Yahya, Nabiullah Zakaria, mereka mati syahid, dan itulah kemuliaan bagi mereka di dunia dan kemuliaan bagi mereka di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan, dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana sawwarakum wa ilayhil masir.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.
1: Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu 'alimun bidhatis sudur.
0: Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Alam ya'tikum naba'u alladhina kafaru min qablu fadhaqu wa bala amrihim wa lahum 'adhabun alim.
0: Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

0: syahidun.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya ketika rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
1: Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: Ma asaba

0: Dan taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang.
1: Allahu la ilaha illa hu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fa

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu, ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ.

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadati al-azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Kalau kita tidak tahu adab-adab majelis, maka ilmu kita tidak akan berkah. Salah satu adab di majelis ilmu, diam dan mendengarkan dengan serius, dengan seksama. Al-Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim, beliau mengatakan pintu pertama dalam dunia ilmu adalah diam. Yang kedua, mendengarkan dengan seksama dan serius. Barang siapa yang kekajian tidak diam, obrol, curcol, bercanda, sibuk dengan gadgetnya, maka tidak dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Al-Imam Hammad bin Zaid ketika membawakan surat Al-Hujurat ayat 2 mengatakan, aku memandang mengangkat suara di hadapan hadis beliau setelah beliau wafat itu seperti mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Apabila dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas Anda diam sebagaimana Anda wajib diam di hadapan Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka tuh datang buat ngapain? Gimana mau ngamalin hadisnya? Tapi justru datang ngerendahin hadis. Gak mungkin kan? Kita baru bisa ngamalin tuh ayat kalau kita muliakan. Kalau udah direndahin, gak mungkin kita amalin.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.

Empat keutamaan menjauhi ghibah. Pertama, menjauhi ghibah merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kedua, menjauhi ghibah berarti telah menjaga kehormatan saudaranya seiman. Nabi SAW bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian di antara kalian adalah haram. Tidak boleh dilanggar sebagaimana sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga bersabda, "Inna min arbar riba al-istitalatu fi irdil muslimi bighairi haqqin." Sesungguhnya di antara riba yang paling besar adalah melanggar kehormatan seorang muslim tanpa hak. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, menjauhi ghibah merupakan ciri muslim yang sejati. Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih, wal-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, menjauhi ghibah yang merupakan dosa besar merupakan sebab mendapatkan ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian yang kecil, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Catatan, mengenai definisi ghibah, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qalu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Qal, "Dhikruka akhaka bima yakrah." Faqila, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Qal, "In kana fihi ma taqulu, faqad ightabtah. Wa in lam yakun fihi ma taqulu, faqad bahattah." Tahukah kalian apa itu ghibah? Lalu sahabat berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah bersabda, "Engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci." Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan benar tentang saudaraku?" Rasulullah bersabda, "Jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu, maka sungguh engkau telah ghibah tentang saudaramu. Dan jika yang engkau katakan yang sebaliknya, maka engkau telah menyebutkan kedustaan tentang saudaramu." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah empat keutamaan menjauhi ghibah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Allah memberikan kami ujian mulai saat mulai dari keluarga, pekerjaan dan kegagalan menikah. Allahu Akbar. Cobaan ini mendadak membuat kami cukup terpukul, Ustaz. Ya, itulah ujian. Ya. Saya lupa pula pakai kacamata ini. Sudah takdir saya enggak pakai kacamata ini. Padahal ada dalam tas saya itu. Ya. Oke, bantuan siapa yang bisa bantu ini? Coba antum bantu dulu. Ini tulisannya indah. Mata Ustaz yang tak indah. Nah, apa itu? Iya. Iya, keluarga, pekerjaan, kegagalan menikah. Allahu Akbar. Iya. Iya. Barakallahu fikum. Untuk semua kawan-kawan yang uji, Allah itu cinta kepada antum, lebih cinta daripada ibu kepada antum. Yang gagal rumah tangganya, yang gagal usahanya, semua ujian. Ya, dengan itu Allah akan mengangkat. Jemaah sekalian, setiap orang mau naik tingkat wajib menghadapi. Kalau antum enggak mau naik tingkat, mau SD aja, udahlah, SD aja, kelas 5 aja, enggak usah ikut ujian, pokoknya aku kelas 5 terus. Kalau mau naik, tamat, SMP, SMA, S1, S2, ada suatu ujian. Dengan ujianlah Allah mengangkat derajatmu. Dan ingat, supaya kau tahu, banyak orang diuji lebih berat daripada apa yang kau rasakan. Kau diuji dengan rumah tanggamu, tapi kau sehat walafiat. Ada orang yang luar biasa ujian, kena kanker payudara, kanker, macam-macam. Subhanallah. Sudahlah dia dicerai suaminya, dia kena penyakit kanker ini, kanker itu. Pekerjaan sulit, masih banyak. Selalulah berprasangka baik kepada Allah, selalulah melihat ke bawah. Ujianmu tak lebih besar daripada yang di bawah-bawahmu itu. Allahu Akbar. Yang paling besar ujiannya para nabi. Kata Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, yang paling dahsyat ujiannya para nabi. Tsummal amthal fal amthal. Kemudian setelah itu orang-orang setelah itu di bawah Nabi SAW. Jadi jangan kau kira engkau saja diuji. Untuk menghibur diri, katakan, oh ternyata banyak yang diuji, bukan aku aja. Dan ternyata, oh banyak yang lebih teruk ujiannya daripada apa yang kurasakan. Oh ternyata di balik ini ada hikmah-hikmah. Mungkin dengan ini aku datang ngaji rajin, selalu ngajar tenang, tentram di kajian. Itu semuanya ujian. Subhanallah. Mungkin dahulu kita tak pernah ngaji, setelah ini semua baru ngaji. Ya enggak? Kebaikan, daripada kau hidup dengan suami, dengan keluarga yang tidak dekat daripada Quran, sunnah, jauh, hilang itu semua, tapi kau dekat dengan Allah, itu paling nikmat. Ingat jemaah sekalian, semua manusia yang kau cintai akan meninggalkanmu atau kau meninggalkannya. Yang tak pernah meninggalkanmu, Allah semata. Suamimu kan meninggalkanmu, kadang menceraikanmu, kawin lagi kadang dia. Ya, istrimu kan meninggalkanmu, berselingkuh dia, atau dia meninggal selama-lamanya. Semua makhluk yang kau cintai akan meninggalkanmu dan akan kau tinggalkan. Hanya satu selama-lamanya bersamamu. Siapa? Allah yang lebih sayang kepadamu daripada ibumu sendiri. Kenapa antum gampang menghadapi kehidupan? Allahu Akbar. Ini dunia sebentar. Kau diuji berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun. Kau meninggal. Selama itu, ya engkau diuji Allah. Dan setelahnya adalah kemenangan kekal di akhirat. Subhanallah. Di dunia kita sebentar, cuma setengah hari kita hidup di dunia dibandingkan hari akhirat. Maka sabarlah dengan setengah hari ini dan pastikan bahwasanya masih banyak limpahan nikmat Allah daripada ujiannya. Yang bertanya, masih merasakan enggak makanan enak? Iya. Makan rendang enak tadi. Allahu Akbar. Masih bisa tersenyum? Ya. Banyak nikmat Allah, masih ada keluarga? Ya, yang mendukung. Masih ada kawan setia? Ya. Nikmat di atas nikmat, apalagi masih ada iman. Banyak orang imannya pun lepas, kawin sama orang kafir, murtad, habis.
1: Yeah. di bulan Sya'ban perbanyak puasa sunnah. Inna ahabba syuhur ilan nabi an yasuma Sya'ban. Sesungguhnya bulan yang paling disukai oleh Nabi untuk berpuasa itu Sya'ban. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Bahkan dalam hadis Imam Muslim kan kana yasumu Sya'ban illa qalila. Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja yang beliau lepaskan. Berarti saya ingin tanya, maksimalnya Nabi berpuasa bulan Sya'ban puasa Nabi Daud atau lebih dari Nabi Daud? Kalau Nabi hanya berpuasa sampai Nabi Daud saja, berarti hadisnya apa? Nabi berpuasa setengah di bulan Sya'ban, tapi hadisnya enggak begitu. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Nabi berpuasa di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja. Dan antum tinggal pilih, mau di awal atau bolongin, mau di tengah bolongin, mau di akhir dibolongin. Ya, seperti Imam Syafi'i enggak suka kalau kita berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan. Tapi jangan awal, tengah, akhir bolong, semua itu jangan.

0: Mutiara Nasihat.
1: Ada sebagian orang itu yang Nabi mengatakan tsartharun mutasaddiqun. Ini termasuk akhlak yang buruk. Tsartharun mutasaddiqun. Yaitu kalau ngomong enggak mau kalah. Ibarat kata orang Medan, imbang saja susah, draw seri apalagi menang, kira-kira gitulah. Ada itu seperti itu. Ya. Tartarun yaitu besar omong, banyak omong, kan begitu ya. Mutasaddiqun yaitu takabur dalam bicaranya, enggak mau kalah, kan begitu ya. Ya, kepada mungkin kita perlu introspeksi diri. Kalau kita punya sifat seperti ini, ya, maka berusahalah untuk menghilangkannya. Itu pasti orang pegel telinganya mendengarkan kata-kata kita. Kalau kita termasuk orang yang tartar dan mutasyaddid, ya, besar omong dan enggak mau kalah, ya, menunjukkan takabur. Ya, jadi kalau kita lah yang berhadapan dengan orang yang seperti ini, ya, maka a'rid 'anil jahilin. Itu kuncinya. Maafkan saja, kan begitu ya. Dan enggak usah diladeni. Karena meladeninya itu akan menimbulkan banyak kerugian bagi diri kita dan bagi dirinya juga, bagi orang lain yang menontonnya. Bagi diri kita, hati kita menjadi sempit, sesak, pikiran kita menjadi apa? Menjadi ya rum apa namanya? Menjadi pelik, kan begitu ya? Ya, jadi pikiran istilahnya, jadi beban pikiran. Ya, belum lagi ya kehinaan yang kita dapatkan dari berdialog dan berbicara dengannya. Mungkin dia akan menghina kita, kan gitu ya, merendahkan kita. Ya, hingga kita pun jadi uring-uringan, kan gitu ya. Enggak enak, kan begitu. Ya, maka untuk melepaskan semua kesempitan itu, abaikan sudah. Ya. Janganlah ini perdebatan. Karena perdebatan itu tidak menghasilkan faedah apa-apa, kecuali memang tujuannya untuk mencari kebenaran. Ada orang yang minta nasihat, kan begitu ya. Nah, bentuknya adalah apa? Istirsyad, minta bimbingan. Maka bimbinglah dia. Tapi kalau dia ngajak debat, jangan diladeni debat. Apalagi debat kusir. Enggak ada manfaatnya. Dimanapun, di medsos, atau langsung berhadapan, enggak perlu berdebat. Ya, karena agama ini juga bukan untuk diperdebatkan. Ya, agama untuk dipahami dan diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Ada seorang yang ingin mengajak debat Imam Malik. Imam Malik mengatakan, saya sudah yakin dengan agama saya. Carilah orang yang ragu dan berdebatlah dengannya. Ya. Seperti dirimu, kata Imam Malik, dan berdebatlah dengannya. Jadi enggak usah diladeni. Ya, berbagi faedah saja, berbagi ilmu. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau enggak diterima, ya sudah. Innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Kewajiban kita kan cuma menyampaikan nasihat. Diterima atau tidak itu urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah belum buka hatinya. Ya. Maka abaikan. Itu yang terbaik, ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin. Debat itu juga akan menimbulkan fitnah bagi orang yang melihatnya. Orang awam yang tidak mengetahui, ya, mungkin akan menilai kebatilan sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai kebatilan. Itu debat. Jadi fitnah bagi orang yang melihatnya. Dan debat itu juga akan membuat orang yang kita ajak debat itu akan semakin jauh dari kebenaran kalau dia berada di atas kebatilan. Ya. Maka enggak ada manfaatnya, abaikan. Itu yang paling tepat. Ikhwan fillah, ma'asyarul muslimin, ya. Jadi hindarilah berdebat. Jangan suka berdebat. Ya. Kalau ada orang yang mengajak kita debat, ya, abaikan. Ya, katakan la naftaghi al-jahilin. Ya, wallahu a'lam bissawab.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
1: Beginilah salat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu termasuk kalangan orang-orang saleh, sekaligus salah satu dari sahabat utama yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam yang utama dari sejumlah sahabat yang lainnya. Beliau telah menghabiskan hidup dan segenap jiwa raganya, harta kekayaannya, serta waktunya untuk diinfakkan dan berjihad di jalan Allah, termasuk memberikan pelayanan dalam dakwah dan penyampaian wahyu. Dialah sahabat Abu Bakar yang nama lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafah Al-Qurashi At-Tamimi, yang terkenal dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sangat mudah mencucurkan air mata saat membaca Al-Quran dalam sholatnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengalaman hidup beliau bersama Al-Quran, sehingga beliau tidak mampu menahan perasaannya dari kejadian-kejadian yang pernah dialaminya ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka melalui Abu Bakar yang sedang sholat bersama dengan yang lainnya. Aisyah menuturkan, saya pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang lembut hatinya. Apabila telah membaca Al-Quran, beliau tidak mampu menahan cucuran air mata dari keduanya. Hadis riwayat Muslim. Adapun kekhusyuan beliau serta tangisan beliau di dalam sholat benar-benar berpengaruh besar kepada orang-orang di sekelilingnya. Hal ini menyebabkan orang-orang Quraisy yang menguasai Mekah pada waktu itu mengajukan sejumlah syarat kepada beliau ketika beliau menunaikan sholat. Akhirnya, kaum kafir Quraisy menemui Ibnu Ad-Daghinah yang saat itu memberikan jaminan keamanan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berkata kepadanya, wahai Ibnu Ad-Daghinah, suruhlah Abu Bakar untuk beribadah kepada Rabb-nya di rumahnya. Hendaklah dia sholat dan membaca apa yang dia kehendaki, dan janganlah dia menyakiti kami. Sesungguhnya kami khawatir perkara itu menjadi fitnah bagi anak dan istri kami. Ibnu Ad-Daghinah pun mengatakan hal itu kepada Abu Bakar, sehingga beliau mulai beribadah kepada Allah di rumahnya dengan tidak mengeraskan salatnya, begitupun dengan bacaannya. Kemudian Abu Bakar mulai membangun sebuah masjid di halaman rumahnya. Beliau salat dan membaca Al-Quran di masjid itu. Pada saat itu, berkumpullah istri-istri dari kalangan orang musyrik dan anak-anak mereka. Mereka begitu kagum akan sholat yang didirikan Abu Bakar dengan terus memperhatikannya. Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang sering menangis. Beliau tidak bisa menahan air matanya ketika membaca Al-Quran. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ibnu Hibban. Sahal bin Sa'ad dia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah melirik ketika dalam sholat. Fadhailus Sahabah, Imam Ahmad. Mujahid menuturkan, keadaan Ibnu Az-Zubair ketika dia berdiri menunaikan sholat seperti sebuah kayu yang kokoh, tidak bergerak. Dikisahkan pula bahwa Abu Bakar pun seperti itu ketika sholat. Abdul Razak berkata, penduduk Mekah menuturkan bahwa Ibnu Zubair mencontoh sholat dari Abu Bakar, dan Abu Bakar mencontohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadailu Sahabat, Imam Ahmad. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Suami Ana Senin sampai Jumat bekerja, ikut orang menjual barang jenis A sebagai karyawan. Sabtu Minggu menjual atau berdagang sendiri dengan menjual barang jenis B sebagai pedagang. Mohon nasihatnya Ustaz dengan hal tersebut. Kondisi seperti apa yang menyebabkan rezeki atau nafkah yang diberikan suami Ana ini bisa masuk kategori haram? Ini sebetulnya halal, yang beliau lakukan ini halal. Karena Senin sampai Jumat beliau jadi karyawan di sebuah toko, ya. Sabtu Minggu beliau libur, berdagang sendiri, tidak ada masalah, kedua-duanya halal. Dia jadi karyawan halal, jadi pedagang juga halal, selama yang dijual barang yang halal. Selama dia jadi karyawan amanah, ya tidak khianat, maka rezeki yang dia dapatkan halal. Seperti itu pula ketika dia berdagang, berdagangan dengan cara yang amanah, dijual dengan sesuatu yang halal, maka dia mendapatkan rezeki yang halal. Maka kondisi semacam ini yang Anda sebutkan, kondisi yang halal. Suami Anda bekerja dan ini Masya Allah, dia kerja sebagai karyawan sekaligus juga kerja sebagai seorang pedagang. Ini tentu dia punya semangat dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dan orang kalau dia mau jadi pedagang itu karena dia ingin mau jadi sukses. Karena orang itu kalau mau sukses dia harus jadi pedagang, ya. Kalau dia jadi pekerja anak buah enggak bisa kaya. Ya, orang kalau jadi anak buah terus-menerus dia enggak bisa kaya. Dia harus keluar dari zona nyaman tersebut. Dia harus apa? Berbisnis sendiri, berdagang sendiri, maka dia insya Allah bisa mengumpulkan harta. Wallahu a'lam.
2: Di bulan Syaban perbanyak puasa sunnah. Inna ahabbasyuhuri ilan nabi an yasuma Syaban. Sesungguhnya bulan yang paling disukai oleh Nabi untuk berpuasa itu Syaban. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Bahkan dalam hadis Imam Muslim kan kana yasumu Syaban illa qalila. Nabi itu berpuasa di bulan Syaban kecuali beberapa hari saja yang beliau lepaskan. Berarti saya ingin tanya, maksimalnya Nabi berpuasa bulan Syaban puasa Nabi Daud atau lebih dari Nabi Daud? Kalau Nabi hanya berpuasa sampai Nabi Daud saja, berarti hadisnya apa? Nabi berpuasa tengah di bulan Syaban, tapi hadisnya enggak begitu. Kana yasumu Syaban illa qalila. Nabi berpuasa di bulan Syaban kecuali beberapa hari saja. Dan antum tinggal pilih, mau di awal antum bolongin, mau di tengah bolongin, mau di akhir dibolongin, tapi jangan awal, tengah, akhir bolong semua, itu jangan. Seperti Imam Syafi'i gak suka kalau kita berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan.

0: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.
0: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ

0: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
1: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
0: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
1: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ.

0: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.
1: Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra.
0: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

0: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

0: Dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dari kegelapan kepada cahaya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.
1: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahum yatanazzalu al-amru bainahum.

0: الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
2: Bahasa penduduk surga. Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu yang menyatakan, cintailah Arab karena 3 hal. 1. Karena saya orang Arab. 2. Karena Al-Quran berbahasa Arab. Dan 3. Bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Hadis ini diriwayatkan At-Tabrani dalam Al-Awsat, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Al-Ala bin Amr yang oleh Adz-Dzahabi dinilai matruk. Dan beliau menyebut hadis ini sebagai hadis palsu. Kemudian Abu Hatim menilainya pendusta. Hingga Imam Al-Albani menyebutkan bahwa ulama sepakat hadis ini palsu. Silsilah Al-Ahadith Ad-Da'ifah. Karena itu, Syekhul Islam menegaskan bahwa hadis ini tidak bisa jadi dalil. Dalam Al-Iqtida', ketika beliau membahas hadis ini, beliau menyatakan, Ibnul Jauzi mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-Maudu'at atau daftar hadis palsu. Beliau menyebutkan bahwa Al-Tha'labi menilainya la aslalahu atau tidak ada sumbernya. Sementara Ibnu Hibban menyebutkan bahwa Yahya bin Zaid, salah satu perawi hadis ini, meriwayatkan dari perawi yang thiqah terbalik-balik, sehingga tidak bisa jadi dalil. Iqtida as-sirat al-mustaqim. Kemudian disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, saya orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan penduduk surga berbahasa Arab. Hadis ini juga diriwayatkan At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dan ulama menilainya sebagai hadis palsu. Silsilah Ad-Da'ifah. Dalam fatwa Islam disimpulkan, kesimpulannya tidak terdapat dalil sahih yang menjelaskan tentang bahasa yang digunakan penduduk surga. Fatwa Islam. Apa bahasa penduduk surga? Syekhul Islam pernah ditanya, apa bahasa yang digunakan pada hari kiamat? Apakah Allah mengajak bicara makhluknya dengan bahasa Arab? Apakah benar bahasa penduduk neraka adalah bahasa Persi, sementara bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab? Jawaban Syekhul Islam, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita tidak tahu bahasa apa yang Allah gunakan untuk berkomunikasi pada hari kiamat. Kita juga tidak tahu bahasa apa yang didengar oleh para makhluk ketika mereka berkomunikasi dengan Tuhannya. Karena Allah tidak menceritakan hal itu sama sekali. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada riwayat yang sahih bahwa bahasa Persi adalah bahasa penduduk neraka. Demikian pula, tidak ada riwayat sahih bahwa bahasa Arab adalah bahasa penduduk surga. Dan kita juga tidak tahu adanya diskusi para sahabat radhiyallahu anhum tentang masalah ini. Bahkan mereka semua tidak memberikan komentar tentang bahasa kelak di akhirat. Karena membahas masalah ini termasuk pembahasan sia-sia. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, hanya saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama belakangan. Sebagian mengatakan Allah berkomunikasi dengan bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan untuk penduduk neraka mereka berkomunikasi dengan bahasa Persi. Dan itu menjadi bahasa mereka di neraka. Ada juga yang mengatakan komunikasi mereka dengan bahasa Suryani. Karena ini bahasa yang digunakan Nabi Adam. Dan semua bahasa turunan darinya. Kecuali ahli surga, mereka berbicara dengan bahasa Arab. Dan semua pendapat ini tidak memiliki dasar pijakannya, baik secara logika maupun dalil yang sahih. Ini semua hanya klaim tanpa dalil. Dan Allah Ta'ala maha tahu dan maha bijaksana. Majmu' Fatawa. Nasihat yang sangat indah dari Syekhul Islam, masalah bahasa di akhirat sebaiknya tidak perlu banyak dipertanyakan. Kita pasrahkan kepada Allah, Dia paling tahu mana yang terbaik. Akan lebih bermanfaat jika umat lebih menyibukkan diri untuk beramal demi kebaikannya di akhirat. Demikian, Allahu a'lam.
3: Mutiara Nasihat.
4: Kemudian di antara hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya, menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka kata Rasul, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Jadi orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita sebagai orang beriman, tujuan akhir dari kehidupan kita itu apa? Surga, betul tidak? Betul tidak? Ya. Tujuan akhir dari kehidupan kita, perjalanan kita itu adalah surga. Adalah surga. Kalau kita belum masuk surga, itu belum sukses. Ya. Sebesar apapun harta yang kita miliki di dunia ini, setinggi apapun pangkat jabatan yang kita miliki di dunia ini, kalau kita belum masuk surga, itu belum sukses. Karena sukses itu kata Allah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu sukses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, kata Allah. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah meraih kesuksesan. Maka dia telah meraih kesuksesan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sukses di dunia itu bukan ukuran. Ya. Percuma sukses di dunia kalau akhirnya masuk neraka, tidak masuk surga. Percuma. Jadi sukses itu nanti di akhirat. Kalau kita sudah menginjakkan kaki kita di surga, itulah kesuksesan kita dari perjalanan ini.
5: Tanya jawab.
6: Dalam Islam, boleh enggak berdoa minta diwafatkan oleh Allah dengan segera karena jiwa? Karena jika bundirkan dosa, karena jika bunuh dirikan dosa. Kita sudah bahas. Dan jika berdoa setelah sholat, apakah harus angkat tangan atau tidak? Kita pernah bahas. Ada larangan, ya. Jangan sekali yatamannauna la yatamanna ahadukum al-maut. Jangan salah seorang di antara kalian meminta mati kepada Allah. Enggak boleh. Apalagi hanya keputus asaan. Apalagi tadi takut dosa kalau bunuh diri. Minta doa minta mati juga dosa sama. Kecuali ada kekecualian. Kondisi umpamanya kalau saya hidup terus, saya akan banyak dosa. Karena apa? Lingkungan hidupnya, wah, godaannya super, iman saya lemah. Saya khawatir nanti lagi berdosa, mati. Itu pun kalau Nabi selesai menyatakan, wa in kunta fa'ilan falyakul. Kalau wa in kana fa'ilan, kalau dia harus ingin berdoa minta mati, hendaklah berdoa, Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairali wa tawaffani ma kanatil wafatu khairali. Ya Allah, panjangkan hidupku kalau kehidupan itu lebih baik bagiku. Wafatkan aku kalau wafatku lebih baik bagiku daripada mati. Serahkan kepada Allah. Kan kita enggak tahu lebih baik hidup atau lebih baik mati, ya enggak? Kita enggak tahu. Serahkan kepada Allah, ya Allah, kalau panjang umur lebih baik bagi saya, panjangkan umur saya tapi beri hidayah. Kalau kematian lebih baik bagi saya, wafatkan saya. Gitu. Ini kalau kondisinya seperti tadi khawatir terhadap agamanya. Kalau saya hidup panjang, khawatir dosanya tambah gede, mending sekarang. Tapi kalau motivasinya karena penderitaan dunia, bukan karena agamanya, maka enggak boleh sama sekali ya. Jadi kalau kita ingin minta dimatikan oleh Allah, jangan saklek, ya Allah wafatkan, saya wafatkan, jangan. Tapi minta dipilihkan oleh Allah. Kalau kematian lebih baik bagi saya, wafatkan. Kalau hidup panjang lebih baik, panjangkan hidup saya. Itu saja.

5 fadilah berbakti kepada orang tua. Pertama, berbakti kepada orang tua adalah amal yang paling utama. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul 'amali afdalu? Qala, as-salatu 'ala waqtiha. Qala, qultu thumma ay? Qala, birrul walidain. Qala, qultu thumma ay? Qala, al-jihadu fi sabilillah." Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal yang paling utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah salat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Kedua, ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, ridha Rabbi fi ridha al-walid wa sukhtu Rabbi fi sukhti al-walid. Ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ketiga, berbakti kepada orang tua menghilangkan berbagai kesulitan. Hal ini berdasarkan hadis tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua yang tertutup batu. Lantas salah seorang di antara mereka bertawassul dengan baktinya kepada kedua orang tuanya, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah membebaskannya dari kesulitan yang ia hadapi. Keempat, berbakti kepada orang tua meluaskan rizki dan memanjangkan umur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Dalam silaturahmi, yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada kedua orang tua sebelum kepada yang lain. Oleh karena itu, jangan sampai kita melewatkan kesempatan bersilaturahmi kepada kedua orang tua kita. Kelima, di antara pintu surga adalah pintu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'dhi' dhalika al-bab aw ihfazhu." Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya.

manusia di permukaan bumi sekarang ini hidupnya bersih tanpa dosa. Jangan sekali-kali antum meyakini ada orang yang antum lihat di zaman sekarang. Di zaman sekarang, kita bicara zaman kita sekarang ini, ada orang yang antum kagumi, ada orang yang antum benar-benar suka dengannya, dengan kajiannya, dengan biografi hidupnya, dengan ilmunya, lalu antum melihat, waduh, bagaikan malaikat. Tinggalkan itu jebakan iblis. Yang harus antum lihat adalah masya Allah ilmunya, tetapi dia juga pasti punya salah. Dan semoga Allah maafkan kesalahannya. Tidak, manusia tidak ada yang sekarang ini yang bersih dari dosa dan kesalahan, siapapun orangnya. Hanya saja Allah Maha menutupi. Semua manusia berdosa, namun sebahagian manusia, sebahagian besar dosanya ditutupi oleh Allah. Sehingga orang tidak tahu. Tapi dia pasti berdosa. Jadi siapapun yang kita kagumi, jangan pernah hulu berlebihan dalam mencintainya. Seolah-olah dia adalah orang yang luar biasa taat. Saya 15 tahun dengan dia, Ustaz, tak pernah saya lihat dia berbuat dosa. Bukan karena dia tidak berbuat dosa, karena Anda tidak melihatnya dan Anda tidak tahu. Namun yakin dia pasti pernah berbuat dosa dan kesalahan. Syaitan akan membuat kita benar-benar mengkultuskan orang yang kita kultuskan itu. Tujuannya adalah ketika dia terjerumus ke dalam dosa, kita kemudian menolak agama. Kalau orang yang saya kagumi saja begini ternyata, udah, untuk apa saya belajar lagi? Jadi, bahaya terlalu mengidolakan dengan seseorang manusia sehingga benar-benar melihat manusia itu. Jangan. Sehebat apapun ilmunya, sehebat apapun pengetahuannya, sehebat apapun ketaatannya, sekian lama kita bergaul tak pernah melihat dia berdosa. Bukan berarti dia tidak berdosa. Yakini terus dia pasti berdosa. Pasti ada dosa dan kesalahannya. Walaupun kita tidak tahu. Agar kemudian tidak lahir pengkultusan. Yang tidak berdosa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Tanya Jawab.
1: Dalam Islam, boleh enggak berdoa minta diwafatkan oleh Allah dengan segera karena jiwa? Karena jika apa? Karena jika bundirkan dosa, karena jika bunuh dirikan dosa. Kita sudah bahas. Dan jika berdoa setelah sholat, apakah harus angkat tangan atau tidak? Kita pernah bahas, ada larangan, ya. Jangan sekali la yatamanna ahadukum al-maut. Jangan salah seorang di antara kalian meminta mati kepada Allah. Enggak boleh. Apalagi hanya keputus asaan. Apalagi tadi takut dosa kalau bunuh diri. Minta doa minta mati juga dosa sama. Kecuali ada kekecualian. Kondisi umpamanya kalau saya hidup terus, saya akan banyak dosa. Karena apa? Lingkungan hidupnya wah, godaannya super, iman saya lemah. Saya khawatir nanti lagi berdosa mati. Itu pun kalau Nabi selesai menyatakan wa in kunta fa'ilan falyaqul. Kalau wa in kana fa'ilan, kalau dia harus ingin berdoa minta mati, hendaklah berdoa Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, panjangkan hidupku kalau kehidupan itu lebih baik bagiku. Wafatkan aku kalau wafatku lebih baik bagiku daripada mati. Serahkan kepada Allah. Kan kita enggak tahu lebih baik hidup atau lebih baik mati, ya enggak? Kita enggak tahu. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau panjang umur lebih baik bagi saya, panjangkan umur saya tapi beri hidayah. Kalau kematian lebih baik bagi saya, wafatkan saya. Gitu. Ini kalau kondisinya seperti tadi, khawatir terhadap agamanya. Kalau saya hidup panjang, khawatir dosanya tambah gede, mending sekarang. Tapi kalau motivasinya karena penderitaan dunia, bukan karena agamanya, maka enggak boleh sama sekali, ya. Jadi kalau kita ingin minta dimatikan oleh Allah, jangan saklek, ya Allah wafatkan, saya wafatkan, jangan. Tapi minta dipilihkan oleh Allah. Kalau kematian lebih baik bagi saya, wafatkan. Kalau hidup panjang lebih baik, panjangkan hidup saya. Itu saja.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang bebas ekspresi. Tetap ada aturan yang indah dan elegan. Tidak boleh berlebihan dan juga menyepelekan. Tidak boleh mengada-ada. Karena beliau begitu mulia untuk dipuja dengan sesuatu yang bukan dari ajarannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, ayat ini turun terkait dengan kisah Tauban bin Bujdad radhiyallahu anhu, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, ia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, rona wajahnya berbeda, menyiratkan kekhawatiran dan rasa sedih yang bergemuruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang membuat raut wajahmu berbeda dari biasanya?" "Aku tidak sedang sakit atau kurang enak badan. Aku hanya berpikir, jika tak melihatmu, aku sangat takut berpisah denganmu. Perasaan itu tetap ada hingga aku melihatmu. Kemudian aku teringat akhirat. Aku takut kalau aku tak berjumpa denganmu, karena engkau dikedudukan tinggi bersama para nabi. Dan aku, seandainya masuk surga, aku berada di tingkatan yang lebih rendah darimu. Seandainya aku tidak masuk surga, maka aku tak akan melihatmu selamanya," kata Tsauban radhiyallahu anhu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Mereka yang mencintai Nabi. Suatu hari, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu sedang berkebun di perkebunannya. Kemudian anaknya datang, mengabarkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ia berucap, "Ya Allah, hilangkanlah penglihatanku sehingga aku tidak melihat seorang pun setelah kekasihku, Muhammad." Ia katupkan dua tapak tangannya ke wajah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Syarah Az-Zarqani, Alal Mawahib Ad-Dinniyah Bil Manhil Muhammadiyah. Tak ada pemandangan yang lebih indah bagi para sahabat melebihi memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid ingin pandangan terakhirnya adalah wajah Nabi. Saat memejamkan mata, ia tak ingin ada bayangan lain di benaknya. Ia hanya ingin muncul wajah yang mulia itu. Bilal radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari Habasyah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya pada sang nabi terus bertumbuh hingga maut datang kepadanya. Sadar akan kehilangan Bilal, keluarganya bersedih dan mengatakan, "Betapa besar musibah." Bilal menanggapi, "Betapa bahagia. Esok aku berjumpa dengan kekasih Muhammad dan sahabat-sahabatnya." Rajulun yatazawajul mar'ah walahu ghairuha. Cinta sahabat Nabi telah membuat kita malu. Cinta mereka begitu tulus. Tak jarang cinta kita hanya mengaku-ngaku. Al-Hawari Abdullah bin Zubair. Apabila ada yang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ia menangis tersedu hingga matanya tak mampu lagi meneteskan rindu dan kesedihan. Asyifa bita'rifi hukukil Mustafa. Demikian juga dengan sahabiyah, yakni sahabat wanita. Cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah hebatnya dari sahabat laki-laki. Ada seorang wanita Ansor, ayah, suami, saudara laki-lakinya gugur di medan perang Uhud. Bayangkan, bagaimana perasaan seorang wanita kehilangan ayah, tempat ia mengadu, kehilangan suami, tulang punggung keluarga dan tempat berbagi, dan saudara laki-laki yang melindungi, ditambah ketiganya pergi secara bersamaan, alangkah sedih keadaannya. Mendengar tiga orang kerabatnya gugur, sahabiah ini bertanya, "Apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Orang-orang menjawab, "Beliau dalam keadaan baik." Wanita Ansor itu memuji Allah dan mengatakan, "Izinkan aku melihat beliau." Saat melihatnya ia berucap, "Semua musibah selain yang menimpamu adalah ringan, wahai Rasulullah." Sirah Ibnu Hisham. Maksudnya, apabila musibah itu menimpamu, kematian dan lain-lain,

itulah musibah yang berat. Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, tak ada seorang pun yang lebih aku cintai melebihi Rasulullah, dan tak ada seorang pun yang lebih mulia bagiku selain dirinya. Aku tidak pernah menyorotkan penuh pandanganku padanya, karena begitu menghormatinya. Sampai-sampai jika aku ditanya tentang perawakannya, aku tak mampu menggambarkannya, karena mataku tak pernah memandangnya dengan pandangan yang utuh. Riwayat Muslim. Sebagaimana kita saksikan, seorang pengawal kerajaan menundukkan wajahnya ketika berbicara dengan sang raja, karena menghormati dan memuliakan rajanya. Amr bin As lebih-lebih lagi dalam memuliakan dan mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah pengagungan yang lebih hebat dan lebih luar biasa selain pengagungan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap beliau? Cinta Nabi harus mencintai sahabatnya. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkonsekuensi mencintai sahabatnya. Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, ada dua jalan, siapa yang berada di atasnya, ia selamat. As-sidqu, jujur, dan mencintai sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As-shifa, bita'rifi hukukil Mustafa. Ayub As-Sikhtiani, rahimahullah, seorang tokoh tabi'in mengatakan, siapa yang mencintai Abu Bakar, ia telah menegakkan agama. Siapa yang mencintai Umar, ia telah memperjelas tujuan. Siapa yang mencintai Uthman, ia telah meminta penerangan dengan cahaya Allah. Dan siapa yang mencintai Ali, ia telah mengambil tali yang kokoh. Siapa yang bagus sikapnya terhadap sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia telah berlepas diri dari kemunafikan. Siapa yang merendahkan salah seorang dari mereka, ia adalah seorang ahli bid'ah yang menyelisihi sunnah dan salafus soleh. Aku khawatir amalnya tidak naik ke langit, yakni tidak diterima, hingga ia mencintai semua sahabat dan hatinya bersih terhadap mereka. Ats-Tsiqat oleh Ibnu Hibban. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kedudukan mulia. Umat Islam berlomba-lomba mencintai beliau. Kecintaan kepada beliau menguatkan hati, gizi bagi ruh, dan penyejuk jiwa. Mencintai beliau adalah cahaya. Tak ada kehidupan bagi hati kecuali dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Kita melihat orang-orang yang cinta Nabi, mata mereka berbinar bahagia, jiwa mereka syahdu, hati mereka tenang. Mereka menikmati rasa cinta itu. Mereka menjadi mulia di dunia dan berbahagia di akhirat. Mereka tahu bagaimana yang namanya bahagia itu. Keadaan sebaliknya bagi mereka yang tidak mencintai Nabi, mereka merasakan kegundahan, jiwa yang hampa, perasaan yang sakit dan rugi. Dalam Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, maksudnya adalah, sekedar mana seseorang mengikuti Rasul, setingkat itu pula kadar kemuliaan dan pertolongan, sebatas itu pula kualitas hidayah, kemenangan dan kesuksesan. Allah subhanahu wa ta'ala memberi hubungan sebab-akibat, kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah dengan mengikuti Nabi. Dia menjadikan kesengsaraan di dunia dan akhirat bagi yang menyelisihi sang Nabi. Mengikutinya adalah petunjuk, keamanan, kemenangan, kemuliaan, kecukupan, kenikmatan, kekuasaan, kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Menyelisihinya adalah kehinaan, ketakutan, kesesatan, kesengsaraan di dunia dan akhirat. Renungan. Setelah mengetahui bagaimana hebatnya cinta dan pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita semakin bersemangat untuk meneladani cara mereka mencintai Nabi. Cara yang tidak berlebihan dan tidak menyepelekan, cara mereka mencintai diridhoi oleh Nabi. Mereka menangis, tidak berani menyorotkan pandangan, bahagia dengan keselamatan beliau dan lain-lain. Tapi mereka tak pernah melakukan perayaan maulid Nabi yang dianggap bukti cinta padanya. Mereka tak pernah merayakan suatu amalan di hari kelahiran sang tauladan yang katanya adalah pengagungan. Apakah kita yang belajar dari mereka cara mencintai Nabi ataukah sebaliknya? Demikianlah kita, anak-anak akhir zaman, sering menyebut cinta, tapi kita tak tahu apa artinya mencintai. Akhirnya, semakin marak perayaan, umat tak kunjung juga mengkaji hadis-hadis Nabi.
lihatlah sekitar kita sebagai renungan dan bukti. Demikian, wallahu a'lam.

0: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
1: Pertama
0: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia, akan kita tinggalkan. Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

Salah satu penyakit yang menghinggapi hati manusia yaitu penyakit lalai. Lalai dari kampung akhirat, lalai dari mengejar ampunan Allah dan ridho Allah di akhirat, lalai daripada menghindar dari azab yang sangat teramat dahsyat di akhirat, yang Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kita, azab yang paling ringan di neraka Allah, azab yang paling ringan pun itu tidak sanggup untuk kita bayangkan, apalagi untuk kita rasakan. Kata Nabi kita tercinta, dengarkan, di mana ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala meletakkan dua bara api neraka, diletakkan di telapak kaki, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Panasnya bara api neraka menjalar di seluruh tubuhnya, sehingga membuat otak yang ada di kepala mendidih. Di permukaan bumi tidak ada orang yang otaknya mendidih dan masih hidup. Bagaimana kita bisa membayangkan ada orang yang hidup dengan otak mendidih dan seluruh tubuhnya gosong, kebakaran, dan dia masih hidup? Tidak bisa dibayangkan di permukaan bumi ada orang yang hidup dengan cara yang seperti itu. Namun itulah penduduk neraka, azab yang paling ringan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita di permukaan bumi dari hal yang dibenci oleh Allah, sesungguhnya kita membinasakan diri kita sendiri. Kita menyiapkan kehancuran untuk diri kita sendiri. Jangan kira bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menghisab. Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW di dalam hadis mengatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menghisab kalian dengan menyampaikan kepada kalian seluruh yang kalian amalkan di permukaan bumi.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim.
0: Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim.
0: Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu. Dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditsan falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu 'alayhi 'arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ.
0: Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti."
1: In tatuba ila Allah faqad sagat

Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu, menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya, dan juga Jibril, dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya.

jika dia nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tabirul yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun.
0: Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka."

0: Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."
1: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
0: Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat.
2: Mutiara Nasihat.
3: Jika surat ini sampai, ya itu biasa ya, mukadimah surat seperti itu. Apa isinya? Jika surat ini sampai ke tangan Anda, maka segeralah bayar zakat harta yang telah Allah wajibkan atas diri Anda. Niscaya Anda berhak mendapatkan perlindungan Allah dan walinya. Kalau tidak, nyawa Anda enggak dijamin selamat. Coba lihat orang-orang yang sudah terbelenggu kepada pemikiran-pemikiran ini. Ada kadang-kadang takut dia keluar. Kenapa? Dapat ancaman-ancaman seperti ini. Apalagi selama ini dia adalah penyandang dana yang besar atau infaknya besar untuk kelompok itu. Nah, ini sangat dijaga ini, ditakut-takuti, diintimidasi, diancam ya, supaya jangan apa? Membelot. Kalau membelot murtad. Lucunya kalau yang miskin membelot enggak apa-apa. Karena enggak ada infaknya. Dia murtad enggak apa-apa, tapi kalau yang ini murtad ini diancam dibunuh. Walaupun ya kadang-kadang sebatas ancaman saja. Nah, ini yang terjadi pada siapa? Abu Syamar Dzuhaulan. Ya, karena dia orang kaya, ya, sampai dituliskan surat kepadanya supaya mengeluarkan zakat hartanya kepada mereka. Ya. Maka faqultu lahu, aku katakan kepada Abu Syamar ini, kasihan aku melihatnya, sedih, takut kan begitu ya, murung, kayaknya tertekan begitu, depresi. Aku katakan kepadanya, fa inni anhaka anhum, saya ingatkan kamu supaya tidak meladeni permintaan mereka. Jangan ladeni, jangan berikan zakat hartamu kepada mereka. Qal fa kaifa attabi'u qaulak wa atruku qaula man huwa aqdamu minka. Maka Abu Syamar berkata kepada temannya ini, bagaimana bisa aku mengikuti perkataanmu dan meninggalkan orang-orang yang lebih tua darimu? Itu orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang berumur, sementara Daud bin Qais anak muda, lebih muda tentunya. Maka Daud bin Qais pun memberikan solusi kepada Abu Syamar. Nah, ini salah satu metode di dalam dakwah. Jangan paksakan orang harus menerima hidayah dari lisan kita. Bawa dia. Nah, di sini apa tawaran Daud bin Qais? Daud bin Qais berkata, "Atuhibbu an udkhilaka ala Wahab bin Munabbih hatta tasma'a qawlahu wa yukhbiruka khabarahum." Maukah engkau aku pertemukan dengan Wahab bin Munabbih agar engkau dapat mendengar nasihatnya dan menceritakan kepadamu tentang kaum Harura itu? Ya, jadi Daud bin Qais pun tahu diri, dia lebih muda daripada Abu Syamar. Ya, enggak mungkin kadang-kadang menggurui orang tua kan begitu ya. Orang tua melihat anak muda, kamu masih bau kencur kan begitu ya. Saya sudah banyak makan asam garam. Kadang-kadang perkataannya dimentahkan begitu ya. Maka Daud bin Qais pun menawarkan hal ini kepada Abu Syamar. Maka Abu Syamar pun menyetujuinya. Nah, demikianlah nikmat ya. Nikmat bertemu dengan ulama itu. Ya. Dia dapat hidayah setelah bertemu dengan Wahab bin Munabbih. Abu Syamar ini nanti akhirnya mendapat hidayah kepada sunnah, meninggalkan pemikiran-pemikiran hizbiyah, khawarij, bid'ah, ya, setelah bertemu dengan siapa? Dengan Wahab bin Munabbih. Dia pun mengatakan na'am. Udah pasrah dia. Iyalah, mungkin ini solusinya.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Tanya jawab.
6: Jika seorang mengalami banyak ujian hidup lalu dia berdoa untuk minta diwafatkan karena ia takut tidak kuat terhadap ujian-ujian yang menimpa, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, la yatamannayanna ahadukumul maut, jangan pernah salah seorang di antara kalian mengharapkan untuk cepat mati. Ya, dilarang oleh Nabi untuk berharap kematian. Namun jika dia memang harus mengharapkan seperti itu, maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini idza alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika engkau mengetahui bahwa kehidupan itu lebih baik untukku, dan wafatkan aku jika engkau mengetahui jika wafat itu lebih baik untukku. Jadi diserahkan kepada apa yang diketahui oleh Allah, bukan apa yang kita ketahui. Karena bisa jadi dibuat hidup oleh Allah itu adalah kebaikan bagi kita. Tambahan usia ini keberkahan. Ya, tambahan usia itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan itu bertambahnya ibadah kita kepada Allah. Bisa jadi dengan banyaknya musibah menghapuskan segala dosa-dosa kita, kesempatan kita untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak selalu mati karena tidak kuatnya ujian itu menjadi suatu kebaikan. Tidak selalu seperti itu. Nabi SAW pernah, ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahwa pernah ada 3 orang yang masuk Islam bareng, bersama-sama masuk Islam. Dan 3 orang yang bersama-sama masuk Islam ini ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, yang pertama mati syahid. Orang yang kedua mati syahid pada peperangan berikutnya. Orang yang ketiga mati tidak mati syahid, tapi mati normal setahun berikutnya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahwa saya melihat di dalam mimpi, saya melihat orang yang mati belakangan ini lebih mulia derajatnya di surga melebihi 2 saudaranya yang mati syahid. Saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana bisa yang mati belakangan setahun lebih mulia daripada yang mati syahid duluan? Kata Nabi SAW, apakah kamu tidak tahu dalam setahun itu betapa banyak tasbih, tahmid, ruku, sholat, puasa dan yang lainnya yang dia lakukan, yang semua ibadah-ibadah itu mengangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambahan usia adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita syukuri dan kita perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaik-baik seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang usianya dan baik amalnya.

Coba kita jujur deh hadirin. Misalnya kita disakiti orang, uang kita diambil, kita mungkin dikhianati oleh sahabat kita sendiri. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Emangnya gampang tuh. Berapa menit yang kita butuhkan untuk mengamalkan ayat ini? Ada orang tuh butuh 1 tahun loh untuk ngamalin ayat ini. Bahkan bukan hanya 1 tahun, butuh beberapa kondisi yang mendukung. Contohnya, yang nyakitin kita itu sekarang terbaring sakit gak berdaya. Terus sahabat kita bilang, lo bener gak mau jenguk dia? Gue masih belum bisa terima perbuatan dia dulu. Tapi sekarang dia udah gak berdaya, udah divonis dokter. Coba deh jenguk. Gak bisa. Baru pas dikasih fotonya, lihat nih, ini foto dia sekarang. Baru kasih, balaslah yang buruk itu dengan yang baik. Itu perintah Allah dalam surat Fusilat. Akhirnya tertegun. Oke deh, besok kita ke rumah sakit. Jadi bukan hanya butuh waktu 1 tahun, tapi butuh beberapa faktor yang membuat hati itu jadi luluh. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk itu dengan yang baik.

5 keutamaan menjadi pedagang yang jujur. Pertama, pedagang yang jujur akan mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam bisnisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā." Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar atau hak pilih selama mereka belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka mereka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Apabila mereka berdusta dan saling menyembunyikan cacat barang atau jasa yang mereka tawarkan, maka akan dilenyapkan keberkahan jual beli mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, pedagang yang jujur akan mendapatkan ketenangan di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna as-sidqa tuma'ninatun wa inna al-kadhiba ribatun." Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dengan mengerjakan apa-apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan, dan sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan kepada keraguan-raguan atau kebingungan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, pedagang yang jujur akan dibangkitkan bersama orang-orang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innat tujara yub'atsuna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa." Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir, orang-orang jahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, berbuat baik dan berlaku jujur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, pedagang yang jujur akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari siksa yang pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanthuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Al-musbil wal mannan wal munaffiq sil'atahu bil halif al kadhib." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan bicara kepada mereka di hari kiamat kelak. Allah tidak akan melihat kepada mereka, tidak juga akan mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Mereka adalah al-musbil, orang yang menurunkan celananya atau sarungnya atau pakaiannya melebihi mata kaki. Al-mannan, yaitu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Hadis riwayat Muslim. Kelima, meninggalkan kedustaan semata-mata karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka berlaku jujur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Demikianlah 5 keutamaan menjadi pedagang yang jujur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Tanya jawab.
1: Tadi teh apa? Apakah mengangkat tangan enggak ketika berdoa seusai sholat? Khusus seusai sholat, sunnahnya Nabi SAW tidak angkat tangan. Sunnahnya demikian. Ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Ada dua jenis sunnah, sunnah fi'liyah, sunnah tarkiyah. Sunnah fa'liyah adalah sunnah yang berupa perbuatan Nabi. Dengan sengaja Nabi berbuat demikian, maka sunnah. Sunnah tarkiyah, sunnah berupa meninggalkan sebuah perbuatan secara sengaja. Seperti ba'da sholat, wirid, doa. Apakah beliau mengangkat tangan? Tidak. Tidak ada riwayat beliau mengangkat tangan ba'da sholat ketika berdoa. Apakah beliau lupa? Para sahabat lupa? Tidak mungkin, masa tiap hari 5 kali lupa, ribuan orang. Mereka lupa, kita ingat, tidak mungkin. Apakah Nabi SAW tidak menganggap utama atau apa namanya, melalaikan keutamaan mengangkat tangan? Ya mungkin beliau mengabaikan kalau itu utama. Lau kana khairan lasabaquna ilai. Kalau mengangkat tangan ba'da sholat itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Lalu kenapa tuh beliau tidak mengangkat tangan? Begitulah sunnah. Sunnah ketika berdoa ba'da sholat tidak mengangkat tangan. Adapun berdoa secara umum, ya disunnahkan mengangkat tangan. Jadi kalau itu rutin dilakukan, ya setiap hari, lihat contoh Nabi. Oh ternyata Nabi tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Berdoanya ya dianjurkan. Ba'da sholat berdoa termasuk momen yang makbul. Tapi tidak mengangkat tangan. Kenapa tidak mengangkat tangan? Demikianlah sunnah Nabi dan para sahabat. Mereka tidak angkat tangan, kita pun tidak angkat tangan. Ya, wallahu a'lam.
2: Anda berbuat baik kepada seseorang, Anda tidak berharap dia berbuat baik kepada Anda, Anda juga tidak berharap dia mengucapkan terima kasih. Bahkan di saat dia membalas kebaikan Anda dengan keburukan, Anda tetap melanjutkan perbuatan baik itu. Idfa billati hi ahsan. Balas seseorang, balas perbuatan seseorang yang buruk kepadamu dengan perbuatan yang lebih baik. Sekiranya Anda masih ngedumel ketika Anda berbuat baik kepada seseorang dan dia tidak mengucapkan terima kasih, Anda masih merasa tidak nyaman, Anda masih merasa jengkel, Anda tidak akan bisa sampai kepada level yang lebih tinggi daripada itu. Maka belajarlah saudaraku, belajarlah saudariku. Tidak mudah. Siapa yang bisa sampai kepada derajat orang berbuat buruk kepadanya, dia berbuat baik kepada orang itu? Siapa yang bisa? Orang yang memiliki keikhlasan yang luar biasa. Kenapa? Karena rumusnya adalah saya berbuat baik kepada orang itu untuk mengharapkan ridho Allah semata. Walaupun dia berbuat buruk kepada saya tetap akan berbuat baik kepadanya karena yang saya inginkan Allah ridho kepada saya di saat saya berbuat baik kepadanya.

Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjanjikan setiap keinginan hamba akan terwujud dengan ibadah yang dia lakukan. Karena jika setiap keinginan hamba itu diwujudkan oleh Allah, pengen apa diwujudkan, pengen apa diwujudkan, berarti kehendak Allah mengikuti kehendak hamba. Dan Maha Suci Allah dari kondisi macam ini. Dia zat yang maha kuasa, sehingga dialah yang berhak untuk menentukan apapun yang terjadi di alam ini. Baik. Oleh karena itulah, di saat kita gagal dapat harapan, maka kita diajarkan gagal dapat harapan. Seharusnya yang dilakukan apa, Pak? Sabar dan ridho. Apa mungkin, Pak, sabar dan ridho ini digabungkan? Sangat mungkin. Sabar berarti dia bertahan, merasakan. Sabar itu kan pahit ya. Sabar berarti dia bertahan merasakan tidak nyaman, rasa enggak seneng, rasa enggak enak, tapi dia bertahan. Bertahan dalam arti tidak jengkel, tidak emosi. Dia tidak emosi. Karena siapapun yang emosi dengan takdir Allah, dia marah dengan takdir Allah, dia murka dengan takdir Allah, Allah akan murka kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, "Inna Allaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan ujian untuknya. Hadisnya berikut ini. Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala'." Sesungguhnya besarnya balasan itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Dan ujian masing-masing orang beragam. Ada yang diuji sakit, ada yang diuji anaknya, ada yang diuji anggota keluarganya, diuji dengan orang tuanya, diuji dengan tetangganya, dengan usahanya. Ada banyak sekali orang kaya yang curhat. Orang ini fisiknya sehat, keluarganya baik, orangnya kaya, fasilitasnya punya banyak. Ternyata dia punya masalah. Padahal Anda kalau lihat dia, kayaknya hidupnya enak. Tapi ternyata dia punya masalah. Ketika ada orang miskin, dia merasa dia punya banyak masalah. Melihat orang kaya, kayaknya orang kaya itu tidak punya masalah. Nah, ini kalau dalam bahasa Cina namanya Wang Sinawang. Jadi antara satu dengan yang lain, menyangka kalau sana lebihnya nyaman. Makanya kalau saya tanya ke bapak ibu ya, Anda pilih mana? Kaya punya banyak masalah atau miskin bahagia? A. Kaya banyak masalah. B. Miskin bahagia. C. Anda pilih C. Meninggal dunia. Yang mana? Hah? Miskin bahagia. Masya Allah. Gimana, Pak? Hisabnya ringan. Apa yang sebenarnya kita perjuangkan dalam hidup ini? Saya ingin bahagia, Pak. Apakah yang kaya pasti bahagia? Belum tentu. Omahe gede, magrong-magrong, dimanapun kamar ada AC, tapi isinya padu terus. Kira-kira adem atau panas? Kenapa? Berantem. Sehingga setiap orang pasti punya masalah. Allah subhanahu wa ta'ala kasih masalah kepada hambanya sesuai dengan tingkatan kekuatan
imannya. Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Allah ketika mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahur ridha. Siapa yang menanggapi ujian itu dengan ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan barang siapa yang emosi, marah, maka Allah akan marah. Sehingga kita kunci di sini. Kalau kamu gagal dapat harapan, sabar. Dalam arti bertahan merasakan tidak nyaman. Tapi enggak enak rasanya. Ya namanya juga ujian. Yang perlu untuk sabar, bertahan, jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang. Dia tidak jengkel, tidak emosi. Dan dia ridho dalam arti menerima. Menerima ujian itu agar dapat pahala. Minimal sabar, kalaupun tidak bisa maksimal ridho, karena sabar dan ridho ini dalam diri seorang hamba terkadang dominan sabar, terkadang dominan ridho. Kalau bisa sampai dominan ridho, dia dikasih ujian, dia merasa bahagia, dia merasa senang. Nanti kita akan lihat hadis Nabi SAW tentang itu. Sekarang kita lihat kondisi berikut ini, penjelasan ini. Selanjutnya saya ajak Anda untuk merenungkan satu pertanyaan. Ketika orang itu marah dengan musibah yang dia derita, apakah marahnya itu akan bisa menghilangkan musibahnya? Ya? Tidak. Orang gagal usaha lalu emosi. Punya utang banyak kemudian emosi. Saat emosi apakah utangnya lunas? Tidak. Ketika orang yang sakit dia merasa marah dengan musibah sakitnya, apakah dengan marah dia bisa cepat sembuh? Tidak. Kita sangat yakin yang terjadi justru sebaliknya. Mereka yang marah, tidak ridho dengan sakit yang dia derita, akan semakin memperparah sakitnya. Dia sakit badannya, juga sakit hatinya. Dia sakit dua kali, lahir batin. Baik, coba ada orang mengalami sakit gula. Ya. Orang mengalami sakit gula. DM ya. Dia DM. Diabetes. Informasinya mungkin nanti bisa di cross check sama Pak Dokter. Penyakit ini makin parah ketika orang itu kepikiran. Sehingga di saat dia dapat penjelasan atau dapat informasi hasil tes darah dia, gula darah Bapak tinggi. Kepikiran makin naik ternyata. Maka bisa jadi sumber penyakitnya adalah psikis yang ada pada dirinya. Tekanan-tekanan batin itulah yang membuat dia semakin parah sakitnya. Karena itu andaikan dia bertawakal kepada Allah. Saya sakit, tawakal kepada Allah. Semua orang pasti punya ujian. Sambil berikhtiar untuk mencari pengobatan yang mampu dia jangkau. Karena enggak jaminan ya. Pengobatan makin modern bisa semakin cepat sembuh. Iya enggak? Ada enggak rumus itu? Makin modern makin cepat sembuh. Rumus itu ada enggak? Tidak ada. Enggak ada jaminan. Ada orang yang berobat sampai Singapura, sampai ini, sampai enggak sembuh-sembuh. Terus dia pulang, dah saya sudah putus asa, sudah keluar banyak dana, amunisi saya sudah habis, modal saya sudah habis. Sembuhnya jamu gendong.
nganggo jamu gendong mari, Pak. Saya punya teman ya. Dia diopnam di rumah sakit cukup mahal. Selama sekian hari enggak sembuh-sembuh, tes darah berkali-kali enggak sembuh-sembuh, pulang sama ibunya sudah putus asa, gak mulai, we. Dibawa pulang dia. Dia belum menikah waktu itu. Dibawa pulang sama ibunya. Terus oleh ibunya dibawa ke mantri, Pak. Disuntik sama Pak Mantri, besoknya sembuh. Masya Allah, sampai dia berpikir, berarti selama ini saya salah alamat ya. Baik, jadi terkadang dengan ringan sang hamba dikasih kesembuhan oleh Allah, melebihi prestasi yang dia dapatkan ketika dia berikhtiar dengan yang lebih berat. Maka kita mungkin perlu menaruh masalah itu di samping untuk menyelesaikan urusan yang lain, baru kemudian kita pikirkan masalah itu. Kira-kira ini beratnya berapa? Hah? Ada setengah kilo? Enggak ada. Kalau Bapak angkat ini sebentar, ringan atau berat? Ringan. Coba kalau Anda angkat ini 5 jam. Gimana? Kemeng ya. Serahkan masalah kita agar kita bisa lebih produktif untuk kegiatan yang lain. Maka adanya tawakal hakikatnya anugerah dari Allah. Orang ketika dia bisa bertawakal, dia diberi anugerah oleh Allah untuk menjadi manusia yang paling ringan hidupnya. Karena orang bertawakal, dia sadar tidak semua masalah bisa aku selesaikan sendiri, maka aku serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah Azza wa Jalla.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
1: Sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad bin Abdullah dijaga dari mendengar musik dan perbuatan rendahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum. Allah menjaga beliau dari perbuatan dosa dan hal-hal yang rendah. Penjagaan tersebut sudah terjadi saat beliau belum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang penjagaan Allah terhadap dirinya di saat masih remaja. Cerita ini beliau sampaikan sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dan Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya dengan sanad yang hasan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Aku tidak pernah berkeinginan melakukan perbuatan buruk yang dilakukan masyarakat jahiliyah kecuali dua kali dalam seumur hidupku. Pada dua kondisi tersebut, Allah menjagaku agar tidak melakukannya. Suatu malam, aku pernah mengatakan kepada seorang pemuda Quraisy yang bersamaku di perbukitan Mekah menggembala kambing keluarga kami, 'Jaga dulu kambing-kambingku ini. Aku ingin begadang di malam ini sebagaimana layaknya seorang pemuda menghabiskan malam.' Ia menjawab, 'Baiklah.' Saat aku mendekati salah satu rumah dari rumah-rumah penduduk Mekah, aku mendengar suara nyanyian, duf yang ditabuh, dan alunan seruling-seruling

0: orang juga mengabarkan berita yang sama tentang suara itu. Aku mendengarnya seperti malam sebelumnya. Tiba-tiba aku kembali merasa ngantuk, lalu kembali tertidur. Tidak ada yang membangunkanku, kecuali sinar matahari. Setelah itu, aku kembali menemui temanku si penggembala. Ia bertanya, "Apa yang kamu kerjakan semalam?" Aku jawab, "Aku tak melakukan apapun." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Demi Allah, setelah itu aku tak pernah lagi berkeinginan melakukan perbuatan buruk seperti yang dilakukan masyarakat jahiliyah. Hingga akhirnya Allah memuliakanku dengan nubuwah."
1: Diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya Kitabut Tarikh dan Al-Hakim dalam Mustadraknya.
0: Pelajaran pertama, Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan-perbuatan buruk sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Tujuannya adalah agar beliau tidak memiliki beban moral tatkala melarang dari kemaksiatan, melarang perbuatan rendah dan hina, sehingga orang tidak menjawab, "Dulu juga engkau sering melakukannya." Kedua, mendengarkan musik adalah perbuatan buruk. Buktinya, Allah menjaga Muhammad bin Abdullah agar tidak melakukannya.
1: Ketiga, sebelum diangkat menjadi rasul, Muhammad bin Abdullah hidup berbaur dengan masyarakatnya. Hanya saja, beliau tidak turut serta dalam perbuatan buruk mereka. Beliau bukanlah seseorang yang mengasingkan diri dari masyarakatnya. Demikian, wallahu a'lam.

0: حسد.
1: Tanya jawab.
2: Jika umroh berfoto-foto pada hakikatnya mubah, ya. Berfoto-foto pada hakikatnya adalah sesuatu yang sifatnya mubah, kecuali kalau misalnya untuk dipamer-pamerkan, dipampang-pampangkan, maka itu menjadi penyebab riya. Dan jangan sampai kita menjadi penyebab tertolaknya amal ibadah karena perbuatan diri kita sendiri. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai kita yang membinasakan diri kita dengan apa yang kita lakukan. Hendaklah kita coba berintrospeksi, ya, melihat bagaimana jalan-jalan masuknya syaitan ke dalam diri kita. Ya, jangan sampai kita menjadi penyebab pintu masuknya syaitan adalah dari diri kita sendiri. Hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Wallahu a'lam bishawab.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kalau ada orang yang mengatakan ini syariat, ini agama, ini kebenaran, ternyata apa yang dia katakan syariat, apa yang dia katakan agama, apa yang dia katakan kebenaran, tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran, tidak juga di dalam hadis. Tanyakan kepadanya, siapa yang mengajarkan kepadamu bahwa ini syariat? Jibril mana yang datang kepadamu bahwa ini syariat? Wahyu mana yang telah sampai kepadamu bahwa ini syariat? Karena yang kita tahu, wahyu dan syariat hanya datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu syariat selain yang datang kepada kita dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa artinya hadis-hadis Nabi Muhammad yang sangat banyak? Hampir setiap khutbah, di setiap khutbah, hampir setiap ceramah, Rasulullah memulainya dengan mengatakan, فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Sebaik-baik bacaan adalah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Muhammad Rasulullah. Seburuk-buruk perkara bid'ah yang baru, setiap yang bid'ah itu sesat. Apa artinya hadis yang sangat banyak? وإياكم ومحدثات الأمور من عمل عملا ليس عليه

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur.
0: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.
1: Alladzi khalaqa sab'a

0: yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
1: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
0: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

0: air.
1: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
0: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
1: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

0: Mereka menjawab, "Benar. Sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."
1: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
0: Maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

0: Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, innahu alimun bidatis sudur.
0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ.
1: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
1: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

0: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?
1: Qul

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Mana yang lebih baik? Baca Al-Quran lebih banyak tapi enggak ngerti? Atau baca Al-Quran tapi paham artinya? Tapi kalau paham artinya, jumlah ayat yang dibaca lebih sedikit. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang kedua. Kenapa? Karena tujuan diturunkan Al-Quran adalah supaya menjadi pelajaran untuk kita. Dan Allah memerintahkan kita mentadaburi Al-Quran. Maka semakin kita membaca Al-Quran dengan penuh tadabur, itu lebih utama dibandingkan kita sebatas baca, banyak tapi tidak ada yang paham. Makanya kata Ibnu Abbas, lebih saya sukai baca Al-Baqarah dalam sebulan tapi saya paham, daripada saya khatam Quran dalam sebulan. Gimana dong di bulan Ramadan, apakah baca Quran terus atau tadabur juga? Kalau kamu bisa menggabungkan dua perkara, hop. Ada waktu buat tadabur, ada waktu untuk baca Al-Quran. Sehingga menggabungkan dua perkara yang bagus, insya Allah. Tapi kalau kamu waktunya sempit banget, bisanya cuma buat tadabur, ya udah pilih tadabur. Karena itu yang lebih besar pahalanya, insya Allah, dan lebih bermanfaat untuk hati kita.

0: Apakah Anda?
1: Ma'asyar muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, hari ini kita akan mengambil bagian kedua atau melanjutkan ke bagian kedua dari bab ini, bab zikir dan doa. Ikhwan fil din rahiman ya rahimakumullah, tentang doa, maka ketahuilah bahwasanya doa bagian terpenting dari sebab kebaikan, bahkan dia menjadi kunci kebaikan seluruhnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau ketika berpesan kepada Abul Qasim Al-Maghribi, beliau mengatakan ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa adalah kunci seluruh kebaikan. Dengan doa, seluruh bentuk kebaikan akan didapatkan. Mutarrib Ibn Syikhir rahimahullah ta'ala mengatakan tadakartu jima'al khair. Saya merenung, memikirkan apa kunci-kunci kebaikan. Faidha jima'ul khairi kathir. Ternyata, kata beliau, kebaikan itu banyak. As-sawm was-salatu. Ada puasa, ada salat, dan lain sebagainya. Tetapi, wa'idha anta wa'idha huwa fiyadillah. Ternyata semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Semua kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Semuanya milik Allah. Wa idza anta la taqdiru ma biyadillah illa antas'alahu. Dan engkau tidak akan bisa mendapatkan apa yang ada di tangan Allah, kebaikan-kebaikan seluruhnya yang ada di tangan Allah, tidak akan engkau dapatkan kecuali dengan engkau memintanya. Ya. Kita tidak punya kemampuan, tidak ada kekuatan kepada Allah kecuali dengan meminta, kecuali dengan mengibah, kecuali dengan menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah Allah Azza wa Jalla kemudian memberikan apa yang kita minta. Sehingga beliau menyimpulkan fa'idha jima'ul khairid du'a. Maka kunci kebaikan seluruhnya adalah doa. Sebagian salaf mengatakan ta'ammaltum amra. Ta'ammaltu al-amra. Saya memperhatikan urusan semuanya. Fawajadtu anna bidayatahu minallah wa nihayatahu ilallah. Saya temukan semuanya bermula dari Allah, berujung kepada Allah. Urusan seluruhnya, pangkalnya dari Allah, ujungnya kepada Allah. Wa kullu ma yakunu fihi minallah. Ya, semuanya, semua dalam urusan itu berasal dari Allah. Ma yakunu min harakatin wala sukunin wala qiyamin wala qu'udin wala ghairi dzalika illa minallah. Tidak ada gerakan ataupun diam, tidak ada ya berdiri, duduk dan lain sebagainya kecuali itu berasal dari Allah. Fa'alimtu anna dhalika kullu au anna miftaha kulli khairin du'a Allah. Maka saya mengetahui bahwasanya kunci seluruh kebaikan itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fil din rahimakumullah, senjata ini adalah senjata yang ada pada kita semua. Kita memilikinya. Semua kita bisa melakukannya. Ya, untuk mendapatkan kebaikan kuncinya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang kita lupa kepada Allah, lupa bahwasanya segala urusan itu di tangan Allah, bahwa apa yang terjadi semuanya dengan kehendak Allah, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Kita lupa itu, dan kita hanya melihat kepada kemampuan diri kita, lalu melakukan usaha-usaha, melakukan sebab-sebab, dan lupa berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, dalam hal ini Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan doa. Pertama, beliau membawakan hadis Anin Nu'man Ibn Bashirin radhiyallahu anhuma Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna ad-du'aa huwa al-ibadah, rawahu al-arba'atu wa sahahu Tirmidzi. An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya doa itu tidak lain adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di sini Nabi kita alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwa doa adalah ibadah. Para ulama menyebutkan bahwa di dalam lafaz inna du'aa huwal ibadah ini bentuk pembatasan gaya berbahasa Arab dengan model kalimat ini, inna du'a'a huwal ibadah, model kalimat, gaya kalimat seperti ini menunjukkan al-hasr, menunjukkan pembatasan. Sehingga maksud dari hadis ini adalah doa itulah ibadah, bahwa ibadah itu tidak lain adalah ibadah, bahwa doa adalah inti dari ibadah. Ikhwan fil din rahimakumullah. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala juga meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bilafdhin, dengan lafaz ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Sebagaimana manusia tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa beraktivitas kecuali dia memiliki otak, maka ibadah atau doa, apa? Doa otaknya adalah ibadah. Ya. Mohon maaf, ibadah itu otaknya adalah doa. Intinya adalah doa. Disebutkan hadis ini secara sanad di dalamnya ada rawi yang dhaif, tetapi secara makna semakna dengan hadis sebelumnya yang berbunyi addu'a huwal ibadah. Ya. Kemudian hadis berikutnya yang menunjukkan atau yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu, laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a, tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa, tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Al Hakim di dalam kitab beliau Al Mustadrak. Ikhwani fid din ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketiga hadis ini secara keseluruhan menunjukkan keutamaan doa, bahwa doa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena doa adalah inti dari ibadah. Karena doa adalah inti ibadah, maka kewajiban kita keharusan kita adalah memperbanyak doa. Di mana di dalamnya dengan doa kita mendapatkan apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan kita, di saat yang bersamaan dengan doa itu kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bahwasanya doa adalah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah. Sesuatu dan perkara yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Disebabkan karena orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang beribadah dengan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya dia telah menggabungkan tiga macam doa. Menunjukkan atau dia telah menggabungkan tiga macam ibadah. Orang yang beribadah kepada Allah dengan ibadah doa, dia telah menggabungkan tiga macam ibadah. Ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Seseorang ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jal, maka di dalam hatinya ada harap, takut kepada Allah Azza wa Jal. Dia merendahkan diri kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya hanya tertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara lisannya dipenuhi dengan pujian-pujian dan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Lisan kita ketika berdoa memuji Allah dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah bentuk ibadah lisan. Begitu juga tubuh kita ketika berdoa kepada Allah, badan kita, tubuh kita ini akan merendah kepada Allah, akan menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam doa tergabung tiga model ibadah: ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah badan. Sebab itu maka doa adalah ibadah yang paling besar, dan doa adalah inti dari ibadah. Sebagaimana di dalam doa kaum muslimin terkumpul tiga macam tauhid. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, maka telah terkumpul di dalamnya tiga macam tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, sesungguhnya dia mengakui bahwasanya Allah Azza wa Jalla dialah Rabb, dialah Tuhan yang menciptakan, yang mengatur dan mengurus alam semesta ini. Ketika dia berdoa kepada Allah, dia mengakui bahwasanya Allah adalah yang maha sempurna, bahwa Allah adalah yang maha kaya, dan Allah tidak butuh kepada siapapun selainnya, bahwa Allah dialah yang di tangannya seluruh urusan. Dengan berdoa kita mengakui bahwasanya urusan kita tidak akan mudah dan tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah doa, adalah tauhid rububiyah. Dan di dalam doa ikhwan fiddin, kita akan memuji Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Kita akan berdoa, memohon, memanjatkan permintaan kita. Lalu sebelumnya ataupun setelahnya, kita akan menyebutkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang berkaitan dengan permintaan yang kita minta. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla ampunan terhadap dosa-dosa kita. Kita bertobat kepada Allah, maka di situ mengatakan innaka antat tawwab, sesungguhnya engkau adalah yang maha penerima taubat. Innaka antal ghaffar, sesungguhnya engkau yang maha memberi ampunan. Maka di dalam doa di situ ada tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan dengan doa itu sendiri kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah tauhid uluhiyah.
2: jika umroh berfoto-foto, berfoto-foto pada hakikatnya mubah, ya, berfoto-foto pada hakikatnya adalah sesuatu yang sifatnya mubah, kecuali kalau misalnya untuk dipamer-pamerkan, dipampang-pampangkan, maka itu menjadi penyebab riya. Dan jangan sampai kita menjadi penyebab tertolaknya amal ibadah karena perbuatan diri kita sendiri. Jangan sampai seperti itu, ya. Jangan sampai kita yang membinasakan diri kita dengan apa yang kita lakukan. Hendaklah kita coba berintrospeksi, ya, melihat bagaimana jalan-jalan masuknya syaitan ke dalam diri kita, ya. Jangan sampai kita menjadi penyebab pintu masuknya syaitan adalah dari diri kita sendiri. Hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ya, apakah dengan berdoa kepada Allah

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Siapakah Ali Imran atau keluarga Imran? Keluarga Imran atau Alu Imran adalah keluarga yang beranggotakan sedikit orang, namun memiliki kedudukan yang agung. Allah memilih mereka dibanding keluarga lainnya, menunjukkan betapa besar posisi mereka. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 33 hingga 34. Lalu, siapakah keluarga Imran itu? Keluarga Imran dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Mathan, bin Al-Azhar, bin Al-Yud, bin Sulaiman, bin Daud alaihi salam. Nasabnya tersambung hingga ke Nabi Daud alaihi salam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imram. Dalam buku-buku Nasrani, namanya disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran adalah turunan atau cabang terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Ya'kub terpisah beberapa kurun lamanya. Anggota keluarga Imran. Istri Imran bernama Hannah binti Fakuda. Ada juga yang menyebut Ka'udah bin Kubaila. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah, sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau, anak yang ada dalam kandunganku ini, menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 35. Anak-anaknya. Pertama, Asya. Asya adalah putri sulung Imran. Ia dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihi salam dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihi salam. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah bibinya Maryam, bukan saudara perempuannya. Kedua, Maryam. Maryam adalah wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari kalimat Allah, Nabi Isa alaihi salam. Putri Imran yang satu ini adalah wanita terbaik dan tersempurna, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam bintu Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan At-Tharid dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina. Tuduhan itu mereka lontarkan saat Maryam masih hidup maupun setelah wafatnya. Sementara Al-Quran telah menyucikan Maryam dari tuduhan keji ini, tidak hanya satu ayat, bahkan di banyak ayat. Allah menyebut orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kufur karena menuduh Maryam berzina, sebagaimana firman-Nya. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa, dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, yakni zina. Quran Surat An-Nisa ayat 156. Demikian juga dengan firman-Nya. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya. Dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Quran Surat At-Tahrim ayat 12. Cucu-cucunya. Pertama, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah Rasulullah dan kalimat Allah yang dia sampaikan kepada Maryam. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel, mendakwahi mereka kepada Tauhid, menyembah Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka, tatkala Rasul itu datang kepada mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Quran Surat As-Saff ayat 6. Kedua, Yahya alaihi salam. Nabi Yahya adalah hamba dan utusan Allah. Beliau putra dari Nabi Zakaria alaihi salam.
Beliau adalah doa Nabi Zakaria yang terkabul, serta kabar gembira untuknya setelah mencapai usia yang tua. Allah Ta'ala berfirman, di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya, seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku di sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Quran, Surat Ali Imran, ayat 38 hingga 39. Di antara keistimewaannya adalah tak ada seorang pun sebelum beliau bernama Yahya, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Quran, Surat Maryam, ayat 7. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas. Allah memberi keistimewaan pada akalnya, menganugerahkannya hikmah di usia belia, dan kegemaran dalam beribadah. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu, dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Beliau berbicara dengan kebenaran dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela dan ancaman orang-orang yang zalim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Nabi Yahya dengan sabdanya, "Tidak pantas bagi siapapun untuk mengatakan bahwa aku lebih baik dari Yahya bin Zakaria." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa demikian?" Beliau menjawab, "Tidakkah kalian mendengar bagaimana Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran? Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak." Beliau membaca hingga firman Allah Ta'ala menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Ia tidak pernah berbuat buruk sedikit pun dan tidak juga berkeinginan melakukannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Demikian, Allahu a'lam.

0: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.

5 keutamaan ikhlas. Pertama, ikhlas merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin fa akhadhahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu." Ketika seorang pria melewati sebuah jalan, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ranting duri di tengah jalan. Lalu ia pun menyingkirkannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyukurinya dan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para ulama menjelaskan bahwasanya ia melakukan amalan tersebut semata-mata ikhlas mengharapkan wajah Allah semata, sehingga Allah mengampuni dosanya. Kedua, ikhlas merupakan sebab terhindarkan dari fitnah dan keburukan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, قال ربي بما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Iblis berkata, wahai Rabbku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ketiga, ikhlas merupakan tujuan yang agung dan utama. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah tabaraka wa ta'ala dengan ikhlas, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Keempat, ikhlas merupakan sebab dilancarkannya setiap urusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat ad-dunya hammuhu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, wa man kanat al-akhiratu niyyatuhu, جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة." Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat atau tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, ikhlas merupakan syarat diterimanya amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirk. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, akulah yang paling tidak membutuhkan kesyirikan. Maka barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang dalam perbuatan itu ia mempersekutukan aku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan perbuatan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah 5 keutamaan ikhlas dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ada sebagian kita masuk ke sebuah perusahaan atau tempat kerja, gajinya banyak, rumah tangga berantakan, fulus banyak, anak-anak berantakan, hubungan sama orang tua renggang. Kenapa? Gak berkah. Dulu gak punya mobil, sekarang punya mobil. Dulu gak punya rumah, sekarang punya rumah. Dulu gak punya ini, sekarang punya ini. Tapi kok gersang ya? Kok rumah tangga berantakan ya? Kok keluarga gak jelas? Dulu punya waktu sama anak, sekarang gak punya waktu lagi. Atau sebaliknya, kita sebagai anak dan kita rasakan sendiri perubahan orang tua kita. Dulu waktu orang tua kita belum sesukses ini bisnisnya, oh solid kita. Kita punya waktu sama ayah kita, kita ngobrol segala macam. Tapi begitu masuk ke bisnis ini, emang besar fulusnya. Duitnya banyak. Tapi satu demi satu keberkahan dicabut.
1: Coba evaluasi. Masuknya karena Allah apa tidak? Masuknya dengan meminta pertolongan kepada Allah apa tidak? Anda istikharah enggak waktu masuk itu? Atau doa enggak?
0: Dan benar-benar perhatikan halal haramnya apa enggak?
1: Atau karena gara-gara income-nya besar, kalau kita tergiur, bahkan sekali doa pun kita lupa panjatkan kepada Allah.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Keadaan ruh setelah terpisah dari badan.
1: Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi jenazah seorang laki-laki dari kalangan sahabat Ansor. Lantas kami sampai di kuburan yang belum digali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekeliling beliau, seakan-akan kepala kami dihinggapi burung. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksa kubur sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya seorang hamba yang beriman jika terpisah dari dunia dan menuju ke akhirat, niscaya dia didatangi malaikat dari langit yang wajahnya putih bagaikan mentari. Mereka membawa kain kafan dan wangian dari surga, lalu duduk di dekatnya. Selanjutnya, datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Malaikat maut itu berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan ridhonya. Lantas nyawanya pun keluar dan mengalir, sebagaimana mengalirnya tetesan air dari wadahnya. Ketika malaikat mengambil nyawanya, maka dia tidak membiarkan nyawa tersebut berada di tangannya sekejap mata pun, melainkan mereka meletakkannya di dalam kain kafan dan wewangian tersebut. Dan dari nyawanya tersebut muncul keharuman bagaikan misk atau kasturi terharum yang ada di muka bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Kemudian mereka membawa nyawa tersebut naik. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, ruh siapakah yang wangi ini? Mereka menjawab, ruh Fulan bin Fulan, dengan menyebut nama terbaik sebagaimana dia biasa dipanggil di dunia. Sehingga para malaikat yang membawa nyawa tersebut sampai di langit dunia. Lalu mereka meminta agar dibukakan pintu langit tersebut, kemudian dibukakan pintu untuknya. Selanjutnya, malaikat Mukarrabun dari masing-masing langit mengantarkannya sampai ke langit berikutnya, sehingga sampai ke langit ketujuh. Lantas Allahu Azza wa Jal berfirman, tulislah buku catatan amal hambaku ini di Aliyin, dan kembalikan dia ke bumi, ke tanah sebagaimana dahulu aku menciptakan mereka dari tanah. Dan dari sanalah aku akan mengeluarkan mereka pada waktu yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam masih melanjutkan kisahnya. Selanjutnya, ruhnya dikembalikan kepada jasadnya, lalu dia didatangi 2 malaikat. Lalu keduanya menundukkannya dan bertanya kepadanya, siapa Robmu? Dia menjawab, Robku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Keduanya melanjutkan, siapakah lelaki yang diutus untuk kalian ini? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya bertanya lagi, apa yang menyebabkanmu mengetahuinya? Dia menjawab, saya membaca kitab Allah, lalu saya beriman kepadanya dan membenarkannya. Lantas di langit ada yang mengumandangkan, hambaku benar. Hambarkanlah untuknya permadani dari surga, berilah dia pakaian dari surga, dan bukakan untuknya pintu ke arah surga. Lalu didatangkan padanya angin dan semerbak keharuman surga, kemudian kuburnya dilapangkan sebatas mata memandang. Selanjutnya, dia didatangi sesosok yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, dan harum baunya. Ia berkata, bergembiralah engkau, dan sesuatu yang membuatmu gembira, ini adalah harimu yang telah dijanjikan untukmu. Lantas dia bertanya kepadanya, kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kebaikan. Dia menjawab, saya adalah amal kebajikanmu. Lalu dia berkata, ya Rabbi, datangkanlah hari kiamat, sehingga saya dapat kembali pada keluargaku dan hartaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Sesungguhnya hamba yang kafir apabila terpisah dari dunia dan menuju akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang wajahnya hitam. Mereka membawa pakaian yang kasar, lalu mereka duduk di dekatnya. Selanjutnya malaikat maut datang hingga duduk di samping kepalanya. Lalu dia berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu jiwanya terpisah-pisah di dalam jasadnya. Selanjutnya, malaikat mencabutnya sebagaimana mencabut besi yang digunakan membakar daging dari bulu domba yang basah. Lalu malaikat mengambil nyawanya. Ketika dia telah mengambilnya, maka dia tidak membiarkan nyawa itu berada di tangannya meskipun sekejap mata. melainkan mereka menaruhnya pada pakaian yang kasar itu, dan dari nyawa tersebut keluar bau bagaikan bau bangkai paling busuk yang ada di muka bumi. Lalu mereka membawa nyawa tersebut naik. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, "Ruh siapakah yang busuk ini?" Mereka menjawab, "Ruh Fulan bin Fulan." Dengan menyebut nama terjelek, sebagaimana dia biasa disebut di dunia, sehingga dia sampai ke langit dunia. Lalu dimintakan agar dibukakan pintu untuk nyawa tersebut, tetapi tidak dibukakan pintu untuknya. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat berikut: "Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tulislah buku catatan amalnya di dalam si jin di bumi yang paling rendah." Maka ruhnya dilemparkan begitu saja. Kemudian Allah berfirman, "Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Selanjutnya ruhnya dikembalikan pada jasadnya, lalu dia didatangi dua malaikat. Lalu keduanya bertanya kepadanya, "Siapa Rabbmu?" Dia menjawab, "Aduh, saya tidak tahu." Lantas keduanya bertanya lagi, "Apa agamamu?" Dia menjawab, "Saya tidak tahu." Keduanya melanjutkan, "Siapakah lelaki yang diutus untuk kalian ini?" Dia menjawab, "Aduh, saya tidak tahu." Lantas, di langit ada yang mengumandangkan, "Dia dusta, hambarkanlah untuknya tempat tidur dari neraka, dan bukakan untuknya pintu ke arah neraka." Lalu didatangkan padanya panas neraka dan angin panas neraka. Kemudian kuburnya disempitkan sehingga tulang rusuknya menjadi bersilangan. Selanjutnya dia didatangi sesosok yang buruk wajahnya,

0: Tanya Jawab.
1: Ustadz izin bertanya, Fulanah punya masa lalu yang terbilang kelam, namun Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk hijrah. Secara penampilan dan lingkungan, Fulanah sudah sangat mendukung untuk istiqomah hijrah. Namun ketika sendirian, Fulanah masih suka bermaksiat, melihat dan mendengar yang haram. Namun jika tidak sendirian, Fulanah rajin kajian, belajar mengaji, menutup aurat dengan sempurna, dan lain-lain. Sebetulnya Fulanah ingin benar-benar meninggalkan maksiat, namun jika sendiri masih sering tergoda bisikan syaitan. Apakah Fulanah termasuk orang yang munafik? Dan apakah jiwa fulana itu buruk? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik.
2: Bertakwa kepada Allah dalam setiap situasi dan kondisi, baik di depan orang, tidak ada orang, ini jenjang yang sangat tinggi dalam keimanan. Jenjang yang sangat tinggi dalam keimanan. Maka ketika terjadi telah hijrah, antum jangan mengira bahwa ketika hijrah itu langsung berada pada posisi iman terbaik. Itu salah. Kita harus merangkak baik tangga keimanan. Orang yang sampai kepada apa yang tadi ditanyakan, soal dia tak lagi berbuat maksiat dikala sendiri, walau dia sudah bisa ketika ada orang dia tidak berbuat maksiat, namun kesendirian masih tergoda berbuat maksiat. Namun bagaimana caranya menjadi orang yang di saat sendiri tak tahu, ini iman tingkat yang hebat luar biasa. Tahukah anda bahwa seluruh janji-janji Allah kebaikan di akhirat untuk orang yang seperti ini? Ini dia sifat orang yang dijanjikan Allah kebaikan-kebaikan, seluruh kebaikan yang ada di akhirat. Seluruh kenikmatan yang ada di surga yang Allah janjikan surga itu untuk orang yang seperti ini. Maka ini orang bukan orang yang sembarangan, ini orang spesial. Sementara kita kan baru hijrah. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengatakan antrian dong, ikut antrian keimanan. Paham yang saya maksud? Ya bagaimanapun ketika kita hijrah, kita mulai menapak dari belakang loh. Bergerak ke depan atau ke atas lah. Tak bisa kita hijrah langsung naik ke atas jadi orang terhebat luar biasa. Tak begitu juga. Tak ada yang bisa mengingkari bahwa maksiat itu punya kelezatan. Dan hawa nafsu suka kelezatan itu. Sebagian para sahabat yang beriman kepada Nabi di kota Madinah, beriman kepada Rasul tercinta, beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai tidak kuat menawan hawa nafsunya untuk berzina. Saking hawa nafsu itu mendatangkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan zina. Sampai datang kepada Nabi tercinta dan mengatakan, Ya Rasulullah, izinli bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku dalam agama Islam ini melakukan satu pelanggaran saja bernama zina. Subhanallah. Karena memang itu dicintai hawa nafsu. Maksiat itu dicintai hawa nafsu. Ada kenikmatan dan kita disuruh melawannya, itu makna mengekangnya. Kalau hawa nafsu mencintai kemaksiatan dan merasakan indahnya kemaksiatan, maka hal yang lumrah ketika kita baru hijrah masih sulit mengawal keimanan, menata keimanan, meningkatkannya lebih kuat lagi, lebih bagus lagi, lebih, maka bersabar, berusaha, berikhtiar. Dan nasihat ana kepada saudara atau saudari ana yang tadi bertanya, Allahu alam, tak ikhwan atau akhwat, berusahalah menghindar dari kesendirian untuk sementara waktu. Berusahalah untuk menghindar dari kesendirian ketika ada godaan untuk berbuat maksiat dikala sendiri. Larikan diri dari kesendirian itu. Pergi kemana gitu? Ke masjid, pergi cari kawan, pergi ke tempat keluarga, pergi ke tempat saudara, pergi ke tempat yang ada orang. Sehingga godaan tadi untuk melakukan hilang, balik lagi ke kamar. Wallahu ta'ala alam. Karena memang berproses untuk sampai kepada jenjang yang tinggi tadi. Dan lakukan terus usaha, lakukan terus ikhtiar dan doa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun.
0: Demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat

0: Mereka, orang-orang kafir pun akan melihat
1: bi'ayyikumul maftun,
0: siapa di antara kamu yang gila.
1: Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: Fala tuti'il mukadzibin,
0: maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: Waddu law tudhinu fayudhinun,
0: mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: Manna'il lil khairi mu'tadin athim,
0: yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.
1: Utullin ba'da dhalika zalim,
0: yang bertabiat kasar. Selain itu juga terkenal kejahatannya.
1: An kana dha malin wa banin,
0: karena dia kaya dan banyak anak.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin,
0: apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: Sanasimuhu alal khurtum,
0: kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.
1: Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu layasrimunnaha musbihin.
0: Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari.
1: Wala yastathnun,
0: tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya Allah.
1: Fatafa 'alayha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun,
0: lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur.
1: Fa'asbahat kassarim,
0: maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
1: Fatanadaw musbihin,
0: lalu pada pagi hari mereka saling memanggil.
1: Anighdu 'ala harthikum in kuntum sarimin,
0: pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaqu wa hum yatakhafatun,
0: maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin,
0: pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala hardin qadirin,
0: dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.
1: Falamma ra'awha qalu inna ladallun,
0: maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat.
1: Bal nahnu mahrumun,
0: bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun,
0: berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?
1: Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin,
0: mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami, sungguh

0: Kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ
0: Mereka berkata, celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas.

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lilmuttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: Am lakum kitabun fihi tadrusun?
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: Inna lakum fihi lama takhayyarun.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.
1: أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ.
0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu?
1: سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?
1: Am lahum syuraka'u falyatu bisyuraka'ihim in kanu shadiqin.
0: Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.

0: Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.
1: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Maka serahkanlah kepadaku urusannya. Dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin mutqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: مَذْمُومٌ.
1: Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
0: فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.
1: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: majnun.
1: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
0: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
1: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Titik maksimal kita berbeda antara satu dengan yang lain. Orang-orang yang tidak bisa menggunakan kakinya tidak diwajibkan sebagaimana orang yang bisa menggunakan kakinya. Orang-orang yang tidak bisa melihat tidak dituntut dengan kewajiban seperti orang-orang yang bisa melihat. Orang-orang yang tidak bisa berbicara tidak dituntut sebagaimana orang-orang yang bisa berbicara. Fattaqullaha mastata'tum.
3: Bertakwalah kepada Allah semampu kalian.
2: Ini adalah harapan, ini adalah optimisme, ini menunjukkan bahwa agama kita agama yang dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadza dina yusrun.
3: Agama ini mudah, kita tidak dituntut untuk mencapai standar orang lain.
2: Allah ar-Rahman ar-Rahim. Allah berbeda dengan manusia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia selalu mengkompare dan membanding-bandingkan kita dengan si A, si B, si C, si D, Allah tidak demikian. Allah hanya minta kita fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan kemampuan si A, dengan kemampuan ustaz Anda, dengan kemampuan guru Anda, dengan kemampuan senior Anda. Bukan.
3: Dengan kemampuan Anda semaksimal mungkin.
4: Mutiara Nasihat.
5: Dan mudah-mudahan Allah SWT pula menjadikan kita di antara orang memiliki perhatian dengan amal setelah kita difahamkan Allah ilmu. Karena sungguhnya alamat kebaikan hamba yang pertama ketika dia memperhatikan ilmu, yang kedua ketika dia memperhatikan amal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Ida aradallahu bi abdihi alkhaira istamalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah akan mempekerjakan hamba tersebut. Berkata sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa yastamilu?" Ya Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan hambanya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih." Yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut, Allah berikan taufik untuk beramal saleh sebelum dia dijemput malaikat maut, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kematiannya.

0: Soalan jawab.
1: Sebagian orang melanggar larangan Allah, seperti tidak menutup aurat dan semisalnya. Apabila ia ditegur untuk meninggalkan perbuatan tersebut, malah ia menjawab dengan dalil, iman itu letaknya di dalam hati. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa tubuhmu, tetapi Dia melihat hatimu. Bagaimana cara kita membantah pertanyaan ini, Ustaz? Silakan.
2: Ya, baik. Memang alasan tadi adalah kalimatul haq. Urida bihil batil. Ya, urida biha al batil. Ucapannya benar, tetapi tujuannya keliru. Itu untuk menjadikan dalil sebuah kesalahan. Sebetulnya pertama antara iman, al-iman wahuna, sahih, iman itu dalam dada. Tapi bukti keimanannya itu dinampakkan dengan zahir. Oleh karena itu, kalau dia beriman, maka ucapannya akan lurus. Juga anggota tubuhnya akan dia lurus, tidak akan dia berdusta, tidak akan juga berbuat hal-hal yang haram. Begitu juga hal yang terkait dengan masalah katakanlah menutup aurat. Tapi sekali lagi, kita doakan saja, mudah-mudahan akan sadar dan itu akan mendapatkan hidayah. Tapi bagaimana cara membantahnya? Mungkin disampaikan, misalnya contoh, bukankah orang-orang yang salat, mereka salat dan ketika ditanya di mana iman dalam dada, tapi ketika iman itu menuntut amalan, amalan zahir seperti salat, seperti juga puasa dan yang lain, maka itu wajib dikerjakan. Nah, menutup aurat termasuk bagian yang itu dituntut untuk dilakukan, sama sebagaimana seseorang katakanlah berpuasa dan yang lain. Dan intinya ketika dikatakan al-imanu hahuna, iman itu dalam dada, iya, asalnya iman itu ada dalam dada, tetapi bukti dari iman ada di dadanya, ada di lisannya, ada di jawarehnya,
1: anggota badannya.
2: Nah, ketika seseorang dia itu mukmin, beriman kepada Allah, tidak mungkin dia melakukan perbuatan yang diharamkan dengan tangannya. Hanya saja sekali lagi, bukan tidak mungkin itu sama sekali enggak boleh. Boleh, tapi ketika dia melakukan hal yang dilarang, imannya turun, begitu maksudnya. Makanya ada hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah satu orang pezina ketika dia berzina kecuali dia mukmin, tetapi mukmin yang rendah imannya. Ketika setelah dia berzina dia taubat, naik lagi imannya. Jadi kita tidak mengatakan orang yang berbuat dosa besar langsung kafir, enggak. Jadi dia imannya turun, kemudian ketika dia sadar, dia bertaubat, imannya naik. Akan tetapi sekali lagi, iman memang gaib, kita pun artinya itu apa namanya, ukuran derajat iman itu tidak ada yang tahu. Cuman kita bisa merasakan kalau kita sedang berbuat taat akan tambah imannya. Seperti kita pengajian, iman akan tambah. Kalau kita baca Quran semakin tenang rasanya. Karena berbanding terbalik antara iman dengan maksiat. Ketika bertambah iman pasti maksiatnya sedikit. Makanya Syekh Abdul Rahman Sudani pernah memberikan nasihat juga tentang sholat malam. Kalau kita sholat malam, siangnya dijaga, insya Allah imannya juga naik. Kalau tidak sholat malam, siangnya tidak dijaga dari kesalahan. Kalau siangnya maksiat, dijamin susah sholat malam. Kalau siangnya taat, insya Allah dia akan mudah sholat malam. Jadi ada kaitan yang erat. Kalau imannya kuat, amalannya akan baik. Kalau imannya lemah, tidak ada jaminan amalannya akan baik. Bagi seseorang dia berdusta, kalau dia mukmin, mukminnya kuat imannya, dia tidak pernah akan bisa tidur mungkin gara-gara sebuah kedustaan yang dianggap sepele. Tapi kalau orang sudah biasa berdusta, itu tanda-tanda imannya harus diperiksa dan semoga dia segera bertaubat darinya. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya.
3: Batasan aurat wanita di depan wanita yang lain. Apa batasan aurat seorang perempuan di hadapan perempuan yang lain? Jika batasannya adalah antara pusar hingga lutut, maka apakah dibolehkan seorang perempuan menampakkan payudaranya di hadapan sesama perempuan? tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menampakkan di hadapan sesama perempuan atau laki-laki yang masih mahramnya lebih daripada apa yang biasa nampak ketika seorang perempuan berada di dalam rumah. Jadi, yang boleh dinampakkan adalah rambut, betis, hasta, dan semisalnya. Hukum asal perempuan adalah ditutupi dan dilindungi. Terdapat banyak dalil dalam syariat yang menunjukkan hal tersebut. Praktek sahabat secara khusus dan salaf secara umum pun menunjukkan demikian. Meremehkan permasalahan menutup aurat di hadapan sesama perempuan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Sedangkan yang disebutkan dalam berbagai kitab fikih, kebanyakannya adalah keterangan yang tidak berdalil. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, sedangkan perempuan muslimah di hadapan sesama perempuan muslimah, maka perempuan adalah aurat kecuali bagian tubuhnya yang biasa diberi perhiasan, yaitu kepala, telinga, leher, bagian atas dada yang biasa diberi kalung, hasta dengan sedikit lengan atas yang biasa diberi hiasan lengan, telapak kaki, dan bagian bawah betis yang biasa diberi gelang kaki. Sedangkan bagian tubuh yang lain adalah aurat. Tidak boleh bagi seorang muslimah, demikian pula mahram dari seorang perempuan, untuk melihat bagian-bagian tubuh di atas dan tidak boleh bagi perempuan tersebut untuk menampakkannya. Dalilnya adalah firman Allah yang tegas dalam Quran Surat An-Nur ayat 31.

Lima keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Pertama, kalimat tauhid yang diucapkan dengan ikhlas dapat menyelamatkan dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kalimat la ilaha illallah bermakna tiada sesembahan yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan hak kecuali Allah semata. Kedua, kalimat tauhid la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah." Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, ahli tauhid dipersilakan untuk memasuki surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu." وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. Barang siapa mengucapkan saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah tabaraka wa ta'ala dan anak dari hambanya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi pula bahwasanya surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah tabaraka wa ta'ala pasti akan memasukkannya ke dalam surga dari 8 pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, memperbanyak zikir dengan kalimat tauhid merupakan amalan ringan yang berpahala besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yawmin mi'ata marrah, kanat lahu adla ashri riqabin, wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, wa kanat lahu hirzan minas syaitan, yawmahu dhalika hatta yumsiya, wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bih illa ahadun amila akthara min dhalik." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 100 kali, maka baginya sama dengan memerdekakan 10 budak, dicatat untuknya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, dan dia akan terlindung dari syaitan pada siang hingga sore harinya. Serta tidak ada yang lebih utama darinya, kecuali orang yang membaca lebih banyak dari itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, kalimat tauhid merupakan amalan yang sangat berat di timbangan Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Pada hari kiamat kelak akan dipanggil dengan suara keras seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh makhluk, maka dibukakan untuknya 99 buku catatan. Setiap buku catatan panjangnya sejauh mata memandang." Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Adakah yang engkau ingkari sedikit saja dari catatan ini?" Dia menjawab, "Tidak wahai Rabbku." Allah bertanya lagi, "Apakah malaikat penulisku menzalimimu?" Dia menjawab, "Tidak." Kemudian Allah berfirman lagi, "Apakah engkau memiliki udzur atau alasan? Apakah kamu punya kebaikan?" Maka dengan rasa takut laki-laki itu menjawab, "Tidak." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya, sesungguhnya engkau memiliki kebaikan di sisi kami. Sesungguhnya pada hari ini tidak ada lagi kezaliman bagi dirimu." Maka dikeluarkanlah untuknya kartu yang bertuliskan,
La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah semata, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka lelaki itu berkata, wahai Rabbku, apa pengaruhnya kartu yang kecil ini dengan buku catatan ini? Allah menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Maka diletakkanlah catatan-catatan itu di atas satu sisi timbangan dan kartu itu di sisi timbangan yang lain. Ternyata catatan-catatan itu lebih ringan dan kartu itu lebih berat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah 5 keutamaan kalimat tauhid La ilaha illallah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Ada 7 atau 8 7 syarat baju untuk perempuan yang syar'i.
3: Hijab yang syar'i, nah.
2: Ya. Menutup aurat, longgar, tidak transparan, tidak menyerupai laki-laki, tidak menyerupai pakaian khas wanita kafir, tidak menjadi perhiasan dengan sendirinya, tidak menjadi perhiasan dengan sendirinya, dan tidak menjadi pakaian yang syuhrah atau aneh atau nyeleneh.
3: Mm-mm.
2: Sebagian dari kami, akhwat, ada yang mantan-mantan sosialita, yang hobi dengan barang-barang branded, seperti tas, sepatu, dan lain-lain. Sekarang, setelah ngaji, gamis dan nikopnya branded. Karena telanjur sudah terbiasa suka yang branded. Sebenarnya boleh aja atau makruh, karena kan masih masuk kriteria yang 7 tadi.
3: Ya, selama brandnya bukan tidak berarti kalau dia pakai branded itu kemudian melanggar 1 dari 7, nggak ada masalah, Ustaz. Ya, pakai barang branded itu tidak ada hubungan langsung dengan hijab syar'i itu sendiri. Branded itu kan barang yang bermerek, mereknya asli bukan KW, kan gitu aja tuh sebetulnya masalahnya. Misal nih ada merek yang bagus memang terkenal dan harganya relatif mahal, tapi dia sesuai dengan 7 kriteria, nggak apa-apa dipakai. Atau tapi tas 2 juta bagi yang penghasilannya 2 juta itu boros. Inti penghasilan 2 juta beli tas 2 juta terus makan apa? Ngutang, Ustaz. Nah, itu enggak benar itu. Ada musrif, israf, mubazir ini namanya. Dia beli tas 20 juta, kenapa? Ya enggak mahal, Ustaz, buat ana, misalnya gitu. Enggak ada masalah. Itu kan sifatnya relatif ya. Mahal murah itu relatif. Mungkin dia mencari sesuatu, mencari kualitas yang awet. Ana kalau beli tas enggak suka ganti-ganti, Ustaz, sampai jebol baru ana ganti. Ya beli yang mahal sekalian. Yang bagus, yang kuat. Ya kalau tujuannya buat pamer, nah itu lain lagi. Kita enggak tahu niat orang toh? Enggak tahu niat orang. Wah, tasnya branded. Lah tujuannya apa? Ana mau pamer. Ya enggak boleh mau pamer. Nah,
4: dunia ini adalah tempat kita beramal, tempat kita berbuat, tempat mencari bekal. Kesempatan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya ini terbatas. Maka batasan ini ketika seseorang sudah habis batasnya, maka sudah tidak lagi dia bisa memperbaiki dirinya, menambah amalnya, meminta ampunan Allah. Dan setiap orang batasannya ini berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dirinya. Yaitu waktu batasan tersebut adalah sebelum datangnya kematian. Ketika kematian sudah datang, maka sudah enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa, surat ke-4 ayat ke-17 ke-18. Innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat karena ya kejahilannya, kelemahan dirinya, kalah sama hawa nafsunya, kemudian dia segera bertaubat. Artinya tidak kelewat batasannya. Maka itulah orang-orang yang Allah akan memberikan taubatnya, menerima taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Akan tetapi taubat itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan, dosa-dosa, hatta idza hadara ahaduhumul maut, hingga ketika kematian sudah datang kepada dirinya, kematian sudah datang di hadapannya, baru dia mengatakan qala inni tubtul an, baru dia mengucapkan ya Allah saya taubat sekarang, ya Allah ampun ya Allah.
1: Mutiara Nasihat.
5: Kita lanjutkan. Seseorang kadang sombong dengan ilmunya. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak sombong. Yusuf alaihissalam, beliau tatkala di depan Kitfir, di depan raja, apa kata Yusuf alaihissalam? Yusuf berkata, "Ij'alni ala khazainil ard, inni hafidun alim." Ij'alni ala khazainil ard. Yusuf alaihissalam berkata, "Jadikanlah aku adalah orang yang mengurusi perbendaharaan negara, karena aku adalah orang yang hafid, pintar menjaga." Mentek kata si. Alim, tidak hanya pintar menjaga tapi juga alim, mahir. Apakah Yusuf sombong? Oh tidak, Yusuf tidak sombong karena dia menyampaikan hakikatnya. Abdullah bin Abbas, di zamannya muncul orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, mereka orang-orang yang keluar dari kepemimpinan yang sah di zaman Ali. Jumlahnya ribuan. Abdullah bin Abbas izin kepada Ali, di mana dia ingin menemui orang-orang Khawarij. Apa kata Abdullah bin Abbas? "Wahai Ali, aku akan menemui orang-orang Khawarij." Apa kata Ali? "Jangan, jangan engkau temui mereka." Kenapa? Karena Ali khawatir Abdullah bin Abbas tidak selamat, bisa jadi dibunuh. Apa kata Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas berkata, "Engkau enggak usah takut, karena aku adalah orang yang paling baik akhlaknya." Masya Allah. Dia tidak sombong, tapi dia menyampaikan hakikatnya. Dan demikian begitu Abdullah bin Abbas di depan mereka, mereka hormat semua pada Abdullah bin Abbas. Diajak dialog. Kalau enggak salah 2000 kembali kepada Ahlus Sunnah, yang 2000 lagi diperangi. Masya Allah. Nah, seorang mukmin hendaknya tatkala di dunia ini selalu berusaha dan berupaya yang terbaik. Apalagi kita sebagai seorang dai harus berbuat baik pada saudara kita, baik kepada tetangga kita, dan mudah untuk menerima nasihat. Karena hakikat sombong adalah dua hal. Apa itu? Batarul haq wa ghamtun nas. Rasulullah SAW pernah bersabda di depan para sahabatnya, di mana Rasulullah SAW mendapatkan suatu keadaan di mana beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga siapapun yang di dalam hatinya sedikit rasa sombong. Sahabat menyambutnya dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang di antara kami suka tatkala memiliki baju yang bagus, sendal yang mengkilat. Maka Rasul bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah, mencintai keindahan. Seseorang pakai baju bagus bukanlah sombong. Seseorang pakai mobil bagus bukanlah sombong. Seseorang pakai sandal sepatu bagus bukanlah sombong. Dan Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau, maka tampakkanlah. Rasul bersabda, yang dimaksud sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran, wagom tunas, dan merendahkan orang lain. Nah, kita sebagai seorang muslim berusaha dan berupaya untuk berlaku yang terbaik, yaitu dijadikan oleh Allah untuk mudah menerima nasihat.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. 12 Ramadan, berdirinya Jami Ibnu Tulun.
1: Jami Ibnu Tulun adalah bukti nyata dari betapa hebatnya arsitektur dunia Islam. Masjid besar di Kairo ini sudah berdiri kokoh sejak tahun 265 Hijriah atau bertepatan dengan 879 Masehi. Hingga sekarang, bangunan itu masih dalam bentuk aslinya. Jami Ibnu Tulun juga menjadi saksi bagaimana umat Islam menyelaraskan hubungan dunia dan akhirat. Masjid yang menjadi ruh ukhrawi di dunia juga difungsikan tempat belajar, mulai dari belajar agama hingga kedokteran.
0: Siapakah Ibnu Tulun?
1: Ia adalah Ahmad bin Tulun, figur penting dalam sejarah Mesir Islam. Ia adalah pemimpin sekaligus pendiri dinasti Tuluniyah di Mesir. Pada masanya, Mesir menjadi wilayah independen, membebaskan diri dari kekuasaan Daulah Abbasiyah. Ahmad bin Tulun lahir pada tahun 220 Hijriah atau 835 Masehi di kota Samarra. Ada juga yang mengatakan di Baghdad,
0: Ibnu Taghribardi.
1: Masa pertumbuhannya begitu indah. Sedari muda, ia telah menghafalkan Al-Quran dengan sempurna. Ia dikaruniai suara yang indah, bahkan termasuk yang paling indah di lingkungannya. Ahmad bin Tulun, seorang yang gemar belajar dan mengkaji ilmu. Dalam fikih, ia berpaham madhab Hanafi. Latar belakangnya inilah yang membuatnya menjadi seorang yang dikenal baik,
0: Ibnu Taghribardi.
1: Ahmad bin Tulun memasuki Mesir pada hari Kamis saat bulan Ramadan tahun 254 Hijriah atau 886 Masehi, tinggal tersisa 7 hari lagi, Al-Kindi. Pada tahun 872 Masehi, Ahmad bin Tulun menggelontorkan dana sebesar 60.000 dinar emas untuk membangun rumah sakit di Kairo yang saat itu masih bernama Fustat. Rumah sakit itu memberikan pelayanan kesehatan gratis dan sekaligus juga menyediakan pelayanan sakit kejiwaan pertama di dunia.
0: Jami Ibnu Tulun.
1: Masjid Jami Ahmad bin Tulun adalah masjid jami ketiga yang dibangun di Mesir. Yang pertama adalah Jami Amr bin As, kemudian Jami Al-Azkar. Masjid kedua ini hancur seiring dengan hancurnya kota Al-Azkar. Jami Ibnu Tulun adalah satu-satunya masjid di Mesir yang tidak mengalami perubahan sejak awal berdirinya. Adapun Masjid Jami Amr bin As telah mengalami perubahan pada sebagian besar bangunannya. Demikian juga dengan Jami Al-Azhar. Jami Ibnu Tulun menunjukkan kepada kita betapa majunya perkembangan ilmu arsitektur di dunia Islam sedari dulu. Terbukti, bangunan-bangunan yang dibuat di masa lalu itu tetap bernilai artistik dan memiliki unsur bangunan yang kokoh. Pada masa dinasti Ayyubiyah, Jami Ibnu Tulun menjadi universitas tempat mempelajari madhab fikih yang empat, hadis, dan ilmu kedokteran. Di tempat ini pula, anak-anak yatim belajar. Ahmad bin Tulun membangun masjidnya dengan cukup luas. Pembangunan ini dilakukan setelah masyarakat mengeluhkan Jami Al-Azkar yang telah terasa sesak dan penuh. Pembangunan pun dimulai pada tahun 263 Hijriah atau 876 Masehi dan berhasil diselesaikan pada tahun 265 Hijriah atau 879 Masehi.
0: Al-Maqrizi. Demikian, Allahu A'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Al-Haqqah.
3: Hari kiamat.
2: Mal-Haqqah.
3: Apakah hari kiamat itu?
2: Wa ma adraka mal-Haqqah.
3: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
2: Kadzabat Tsamud wa 'Ad bil Qari'ah.
3: Kaum Samud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
2: Fa amma Tsamud fa uhliku bit Taghiyah.
3: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
2: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
3: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Qawiyah.
1: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
0: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
1: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
0: فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ.
1: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
0: Inna lammaa taghal maa'u hamalnaakum fil jariyah.
1: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
0: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
1: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
0: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً.
1: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
0: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
1: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
0: وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
1: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.
0: وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ.
1: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.
0: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ.
1: Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.
1: Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah.
0: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
1: Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: Walam adri ma hisabiyah.
0: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna 'anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka 'anni sulthaniyah.
0: Kekuasaan telah hilang dariku.
1: Khuduhu faghulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thummal jahim salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
1: Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluquh.
0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: Falaysa lahul yawma hahuna hamim.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: Wala ta'amun illa min ghislin.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun.
0: Maka aku bersumpah, demi apa yang kamu lihat.
1: Wa ma la tubsirun.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun.
0: Dan ia Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: Wa la biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum min Rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin,
0: pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhul watin,
0: kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: Fama minkum min ahadin anhu hajizin,
0: maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: Wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin,
0: dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin,
0: dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin,
0: dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin,
0: dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang

dengan fisik, dengan hati. Kenapa demikian? Banyak yang berhenti sampai hijrah secara fisik, sampai pada titik hijrah dengan penampilan, hijrah dengan janggut, hijrah dengan cingkrang misalnya, hijrah dengan hijab. Dan ini sangat kita apresiasi, kita udah seneng. Sampai di tahap ini saja kita udah seneng banget sama mereka. Hanya saja lalu dia tidak lanjutkan ke anak tangga berikutnya. Nabi SAW bersabda, seseorang gak mungkin bisa istiqomah imannya sampai hatinya dulu istiqomah. Artinya, kalau kita hanya mengandalkan penampilan, kita hanya mengandalkan komunitas, kita hanya mengandalkan slogan-slogan di sosmed, tapi kita tidak melanjutkan bagaimana menata hati, Nabi yang mengatakan Anda gak bakal bisa istiqomah, Anda gak akan bisa bertahan. Karena hijrah itu gak mudah. Karena ketika kita mengklaim, memproklamirkan kita hijrah, kita berhadapan dengan surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia berpikir, berasumsi, mereka akan dibiarkan begitu saja, memproklamirkan keimanan mereka, hijrah mereka, taubat mereka, dan mereka gak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Hanya orang-orang yang menata hatinya bisa melewati itu semua. Dan perlu kita camkan, hijrah dengan penampilan, hijrah dengan fisik adalah tingkatan yang paling bawah dalam Islam. Itu bagus, itu positif, tapi masih ada yang lebih tinggi. Makanya kita tahu surat Al-Hujurat ayat 14, bagaimana ada sebagian orang-orang Badui mengatakan kami beriman, langsung dijawab oleh Allah, kalian tuh belum beriman, kalian baru menjalankan Islam yang zohir-zohir saja, ya penampilan yang sebelumnya lo gua sekarang aneh ente, baru sampai situ, yang dulu klimis sekarang berjanggut, baru sampai situ. Makanya kelanjutannya apa? Dan iman belum masuk ke dalam hati kalian, belum masuk ke dalam hati, belum. Ini baru tingkatan Islam, artinya amalan-amalan zohir itu positif, tapi itu masih grade di bawah, masih ada grade yang berikutnya. Jadi sangat lucu sekali ada orang sombong dengan hijabnya. Mbak, itu Anda baru grade paling bawah, apa yang mau disombongkan? Ada yang sombong dengan jenggotnya, dengan cingkrangnya. Sekali lagi gak pantas, itu bagus, tapi Anda baru di grade yang paling bawah. Anda belum naik, Allah yang mengatakan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Dan Nabi bersabda dalam hadis Muslim, takwa tuh di sini, di hati. Takwa tuh di sini, di hati. Takwa tuh di sini, di hati. Ini inti dari hijrah. Oh, berarti yang penting hati dong, Pak Ustaz. Bro, lo sholat yuk. Nggak, yang penting kan hati gue baik. Daripada lo hadirin yang dirahmati oleh Allah, keliru. Kalau kita katakan hati, maka kaitkan dengan hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, ketahuilah, di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka balik ke seluruh jasad. Kepala baik, mata baik, telinga baik, lisan baik, tangan baik, kaki baik. Dan kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Mata ngelihat yang gak benar, lisan gibah, fitnah, caci maki, jempol buat hoax, dan seterusnya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati baik, semuanya baik. Tapi kalau kita hanya fokus kepada fisik, fokus hanya penampilan, stuck. Orang munafik juga fokus pada masalah fisik. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabuqiyah, beliau mengatakan, hijrah dengan hati adalah pada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci, dan kita juga benci. Karena orang beriman, orang berhijrah membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai. Jadi orang yang hijrah itu udah enggak ngedumel, kok gila berat banget sih salat subuh. Enggak.

0: jawab.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di beberapa ayat Al-Quran disebutkan bahwa di surga nanti akan ditemani para bidadari yang menyejukkan. Apakah yang di surga hanya yang laki-laki? Bagaimana dengan perempuan? Lah bidadari kan perempuan, Pak. Berarti di surga ada perempuan enggak? Hah? Bidadari itu laki atau perempuan? Perempuan. Lah terus para wanita di dunia ini nasibnya gimana, Pak? Dia jadi ratu bidadari. Intinya gini ya, siapapun yang masuk surga pasti bahagia. Aku gak mau kalau suami saya punya bidadari. Masya Allah. Orang ini sudah menyiksa suaminya di dunia, menyiksa suaminya di akhirat. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam salat berjamaah ada yang membawa anak kecil di dalam saf, sudah dipasang sajadah tapi anaknya lari dan saf kosong. Apakah yang dekat harus ngisi? Ya, kalau seperti itu geser. Masalahnya nanti anaknya datang lagi ya. Nah, kalau anaknya datang lagi ya dia dikasih celah. Karena itu begini ya. Yang bawa anak, apabila anak itu belum bisa sholat, jangan dikasih shaf, tapi dia ditaruh di depan bapaknya atau ditaruh di ujung sebelah kanan atau kiri agar tidak memutus shaf. Dia mau lari, dia mau tidur, dia mau ngapain di situ terserah, karena dia di ujung, tidak memutus shaf. Tapi kalau dia di tengah, dia tolah-toleh, dia tidur, dia lari, kan tidak terhitung sholatnya. Jadinya memutus sholat. Wallahu a'lam.

Siapa yang jomblo di sini? Pengen nikah. Kenapa pengen nikah? Emang ngerti apa pernikahan? Semua orang yang bilang pengen nikah, pengen bahagia dengan pasangannya. Tapi apakah semua jomblo pengen nikah? Enggak juga, apalagi hari ini. Coba tanya, kenapa Anda gak mau nikah? Gue itu 22 tahun ngeliat nyokap bokap gue ribut depan gue. Gue gak mau seperti mereka. Kata siapa nikah bahagia? Jadi yang ingin menikah dengan yang gak ingin menikah sama-sama pengen bahagia. Tapi membedakannya apa? Perspektif. Ada yang ingin punya anak, ada yang gak ingin punya anak. Yang pengen punya, ada yang jungkir balik ikut program A, program B, program C. Ada yang benar-benar gak mau. Kenapa Anda pengen punya anak? Pengen bahagia dengan anak mereka. Tapi coba tanya orang yang gak mau punya anak, pengen bahagia juga. Dia bilang, lo tuh jangan mikir satu sisi, mikir masuk TK tuh berapa, uang gedung SD berapa. Jadi gak usah punya anak deh, ribet, jelimet, belum popok. Destinasi gak beda kita. Bedanya bagaimana meraih kebahagiaan itu yang beda. Makanya ini pentingnya ilmu, pentingnya kita datang ke kajian. Karena kesimpulan terakhir, ternyata kebahagiaan kita ditentukan oleh seberapa dekatnya kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seberapa semangatnya kita kembali kepada Allah dan amal ibadah akhirat. Itu intinya.

Kalau kita punya tim yang nyebelin, gak berubah-berubah, terus bilang lupa, kalau nanti senyum-senyum, itu hikmahnya. Allah ingin melejitkan kesabaran kita. Coba kalau tim kita semua perfect, kesabaran kita gak terasa, jemaah. Manusia secara umum itu punya beberapa sifat, tabiat, bawaan yang merupakan kelemahan dia atau kekurangan dia, dan memang sampai dia meninggal gak berubah itu. Jadi memang Allah set gak akan berubah sampai dia wafat. Fungsinya agar memberikan quote unquote panggung buat kesabaran, baik untuk dirinya sendiri, dia sabar islahun nafas, memperbaiki diri, tapi nanti jatuh lagi, sehingga tanpa dia sadari dia akan punya level kesabaran tingkat tinggi, disebabkan perjuangan dia dalam merubah beberapa sisi buruknya yang nggak selesai-selesai itu. Dan hikmahnya, lingkungannya yang senantiasa beradaptasi dengan dia, secara otomatis level kesabaran mereka bertambah.

0: Ustaz, adanya bidadari di surga untuk para ikhwan yang masuk surga, bagaimana dengan akhwat yang masuk surga? Untuk akhwat masuk surga dikawinkan sama ikhwan, enggak mungkin akhwat dikawinkan sama akhwat. Ya, apakah benar ada bidadari surga? Bidadari tak surga tak ada, yang ada bidadari surga. Jangan karang-karang, dalam kamus bahasa Indonesia pun tak ada bidadara, yang ada daun bidara. Jangan takut ibu-ibu sekalian, jangan takut semua kaum muslimin, ada kadar Allah, udah kepala tiga enggak ada jodoh menjemputnya. Masuk kepala empat enggak ada jodoh, sampai meninggal dia enggak ada jodoh. Allah siapkan untukmu para orang-orang mukmin yang baik pada hari kiamat. Jangan-jangan kau menjadi istri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jangan-jangan kau menjadi si Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jangan-jangan kau enggak usah khawatir, semuanya kebaikan. Sabar saja. Ya, kadang-kadang ya Allah Ustaz, umurku udah 30 tahun. Ada yang lebih tinggi 35 tahun. Ada yang lebih tinggi 37 tahun. Dan ingatlah Allah tuh maha baik kepadamu. Sabar. Ya. Allahul musta'an.
1: Mutiara nasihat. Nah, kenapa para ibu, para bapak wajib meyakini 4 poin tadi? Dan wajib memahaminya dengan benar dalam tingkatan 4 poin tadi. Sebab dalam masalah ini telah ada 2 penyimpangan yang besar di dunia Islam, dalam arti pemahaman yang dinisbatkan kepada Islam. Ada 2 kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Yang pertama yang dikenal dengan kaum Jabariyah. Jadi kaum Jabariyah, mereka yang mengatakan manusia itu tidak punya kehendak, manusia itu tidak punya masyiah, manusia itu tidak punya kemampuan, manusia itu bagaikan daun-daun dan ranting-ranting yang ketiup angin katanya. Atau bagaikan dalam bahasa kita wayang yang digerakkan oleh sang dalang gitu. Sampai kepada pemahaman mereka mengatakan ada kenikmatan selain surga dan ada azab selain neraka. Di mana mereka mengatakan tidak mengapa kita masuk surga walau asalkan

0: orang-orang yang mengingkari takdir. Jadi lawan dari poin yang tadi, ada yang mengatakan Allah tidak tahu segala sesuatu kecuali setelah terjadi. Nah, ini seperti Qadariyatul Bulat, pengikut Ma'bad Al-Juhani yang dikafirkan oleh Abdullah bin Umar. Seperti mungkin dulu ada Noi Mu'tazilah, ya, seperti mungkin kita kenal Nur Horis Majid gitu ya, yang mengatakan umat Islam ini tidak maju karena iman kepada takdir, katanya itu kan. Karena tidak benar menjelaskannya. Nah, memang kita bukan bahasan ini gitu. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa orang dikatakan sunni sehingga iman kepada takdirnya benar itu. Nah, bagaimana benar iman kepada takdir? Kita meyakini perbuatan makhluk adalah makhluk Allah, tetapi perbuatan makhluk bukan perbuatan Allah. Itu menurut ahli sunnah. Kemudian perbuatan manusia terjadi dengan masyiah Allah, tetapi juga dengan masyiah hamba itu. Tetapi masyiah hamba di bawah masyiah Allah. Dan ini pertengahan ahli sunnah itu. Ahli sunnah itu menggabungkan antara iman kepada takdir, antara iman kepada perintah. Seperti apa? Kita mengatakan rizki di tangan Allah, tapi kita diperintahkan bekerja, ya bekerja gitu. Allah telah mentakdirkan sipulan masuk surga, sipulan masuk neraka. Tapi Allah memerintahkan untuk menempuh jalannya. Jalan selamat dari neraka, jalan selamat menuju surga. Telah disebutkan oleh Allah Ta'ala sebabnya. Maka manusia diperintahkan untuk menempuh sebabnya. Maka jika kita beriman kepada salah satunya, atau mengingkari keduanya, Kak, susah. Kalau orang beriman kepada takdir, tapi tidak beriman kepada perintah, sesat. Maka ini seperti orang-orang Jabariyah tadi. Kalau orang beriman kepada perintah-perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah tetapi tidak beriman kepada takdir, maka ini pun menyimpang, sesat. Maka ahli sunnah pertengahannya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang ini ada berada, alhamdulillah di edisi ini, edisi Senin 1 Jumadil Awal 1448 Hijriah, untuk menemani istirahat siang hari, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Adab Meminta Fatwa, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Muhammad Romlan MA Hafizahullah. Langsung saja Sobat Qur'ani, untuk memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن

0: إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Maba rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan Allah di majlis yang mulia, di salah satu rumah Allah, di salah satu taman surga. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di yang mulia ini melanjutkan bahasan kita dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Bahjatu Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada hadis yang ke-92 min adabil isyrah bainaz zaujain. Tema di dalam kitab kita di antara adab bermuamalah dalam berkeluarga, atau tema yang kita angkat di dalam poster kita tentang adab di dalam meminta fatwa, yaitu diambil dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hindun bintu Utbah, ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu istrinya Abu Sufyan. Hindun bintu Utbah, istrinya sahabat Abu Sufyan. Maka Hindun berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang pelit. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya. Ia tidak memberikan nafkah kepadaku yang cukup, demikian tidak mencukupi anak-anakku. Illa ma akhadtuhu min malihi bighairi ilmi. Kecuali apa yang aku ambil darinya, apa yang aku ambil dari hartanya, bighairi ilmihi, tanpa ia ketahui. Fahal alayya fi dhalika min junah. Apakah dosa atasku dengan demikian? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhi min malihi bil ma'ruf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah dari hartanya dengan cara yang ma'ruf. Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik. Ma yakfiki wa yakfi baniki. Yaitu yang mencukupi untuk dirimu dan mencukupi untuk anak-anakmu. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh al-imam al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, Ini hadis kita di malam yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, riwayat dari Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha, istrinya Abu Sufyan, di mana Hindun bintu Utbah merasakan dari suaminya yaitu Abu Sufyan bahwa suaminya pelit, suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuk diri dan anak-anaknya. Maka ia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa itu meminta fatwa? Yaitu meminta jawaban tentang hukum, apakah halal atau haram, boleh atau tidak. Ya, ini namanya meminta fatwa. Fatwa adalah jawaban dari hukum sesuatu, apakah halal atau haram, apakah boleh atau tidak. Ya, demikian. Ini Hindun bintu Utbah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta fatwa. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan rajulun syahih. Bintun bintu Utbah ia menyebutkan tentang suaminya Abu Sufyan dalam rangka meminta fatwa. Ya, dalam rangka meminta fatwa. Maka ia harus menyebutkan ya sesuatu yang ada pada suaminya, yaitu Abu Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan suamiku seorang yang pelit. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang pada asalnya demikian adalah ghibah. Ya, ghibah yaitu zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang ia benci sedang ia tidak hadir. Ya, engkau menyebutkan tentang saudaramu yang ia tidak hadir sesuatu yang ia benci. Ya, ini ghibah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menambahkan lebih rinci bahwa ghibah tidak mesti harus yang disebutkan sesuatu yang dibenci. Tapi ghibah adalah ya sesuatu yang ia tidak menyukai, apapun yang ada pada dirinya ketika disebutkan, ya. Maka ini disebut dengan ghibah. Namun pada pertanyaan ini ternyata bukan ghibah. Ya, Hindun bintu Utbah ketika menyebutkannya, Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan seorang yang pelit. Kenapa tidak disebut sebagai ghibah? Karena menyebutkan sesuatu yang harus disebutkan untuk sampai kepada sesuatu yang lebih besar. Ya, ada kebutuhan yang lebih besar daripada larangan ghibah. Di mana di antara pengecualian ghibah adalah istifta. Ya, di antara pengecualian ghibah adalah al-istifta, yaitu meminta fatwa. Dan ini dalilnya. Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga harus menjelaskan keadaan apa adanya. Kemudian Rasulullah mengetahui keadaannya baru kemudian menjawab dengan fatwa dari hukum tersebut. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya. Abu Sufyan tidak memberikan nafkah kepadaku yang mencukupi aku dan mencukupi anak-anakku. Ini jamaah rahimakumullah, kenapa disebut rajulun syahih, seorang yang sangat pelit? Kenapa ia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku? Illa ma akhadtuhu min malihi bighairi ilmihi. Kemudian Hindun bintu Utbah menyebutkan keadaannya, ya, kecuali apa yang aku ambil dari Abu Sufyan, harta yang ia tidak mengetahui kalau aku mengambilnya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hindun radhiyallahu anha jujur, ya, ia menyebutkan keadaan Abu Sufyan seperti itu, sedang keadaanku aku mengambil darinya harta yang ia tidak tahu. Maka pertanyaan fatwanya adalah fahal alayya fidzalika min junah? Apakah sikapku yang seperti itu dosa? Ya, apakah sikapku yang seperti itu termasuk dari yang terlarang, termasuk dari dosa? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, bukan merusak, bukan menghabiskan, bukan foya-foya. Ya, tapi mengambilnya dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini syariat Islam jamaah rahimakumullah, selalu mengajarkan kepada kita semua kebaikan dan mengajarkan kita untuk meninggalkan semua keburukan. Maka keadaan mendesak ketika seorang istri tidak tercukupi, nafkah yang wajib tidak tercukupi, tidak diberikan padahal suami mampu, maka istri boleh mengambil sembunyi-sembunyi, tidak diketahui suami, tapi bil ma'ruf, ini catatannya. Kenapa boleh tadi ghibah? Karena mendesak. Kenapa boleh mengambil tanpa izin? Karena mendesak. Tapi pada asalnya tidak boleh. Ketika itu boleh, maka dalam batasan yang secukupnya. Ya, ambillah dengan cara yang baik. Ma yakfiki wa yakfi banika, yang cukup untukmu dan cukup untuk anak-anakmu. Maka pertanyaannya, bagaimana kalau lebih jamaah rahimakumullah? Kalau mengambilnya lebih dari kebutuhan pokok, ya, maka ini yang kembali kepada hukum asal, itu yang haram, itu yang tidak boleh. Bagaimana kalau mengambilnya bukan dengan cara ma'ruf, bukan dengan cara yang baik, tapi itu merusak, ya, itu menghabiskan, itu foya-foya. Maka demikian juga, ya, itu kembali kepada hukum asal bahwa itu tidak boleh. Ya, ini jamaah rahimakumullah, sehingga pengecualian atau al-istithna. Al-istithna adalah pengecualian. Pengecualian dalam perkara-perkara yang haram, dari haram menjadi boleh, maka pengecualian tersebut itu ditakar sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sesuai dengan kadarnya, tidak boleh melebihi dari kadarnya. Tidak boleh melampaui dari kadarnya. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Seperti dalam contoh tadi ghibah, Hindun bintu Utbah menyebutkan Abu Sufyan seorang yang sangat pelit, ia tidak memberikan nafkah untukku yang cukup, ya, untukku dan anak-anakku. Maka kabar sampai di sini sudah cukup. Rasulullah memahami apa permasalahannya. Ya, kalau kemudian ditambahi dengan yang lain, ya, padahal itu sudah cukup, maka tambahan yang lain itu kembali kepada hukum asal, itu ghibah. Ya, kenapa? Karena tujuannya adalah meminta fatwa untuk urusan ini, dan karena meminta fatwa maka keluar dari keumuman haramnya ghibah, sehingga tidak menjadi haram, tapi benar-benar secukupnya. Lebih dari cukup kembali kepada hukum asal, itu haram. Ya, misal Abu Sufyan menyebutkan tidak ada kaitannya dengan fatwa. Abu Sufyan juga di keluarganya itu misalnya sombong, di keluarganya itu ya, ia tidak berbuat jujur, tidak berbuat adil, ya. Demikian saudara-saudaranya orang-orang yang tidak baik, ya, keluarganya itu orang-orang buruk misalnya, enggak ada kaitannya dengan fatwa. Maka seperti itu haram. Ya, karena pada asalnya adalah hukum asalnya adalah haram, menjadi boleh karena mendesak. Ya, karena ada hajat yang besar. Bahkan itu lebih besar daripada haramnya ghibah. Sehingga kemudian menjadi boleh. Ya, sama tadi. Kalau yang cukup untuk diri dan anak-anaknya, ya, dalam satu bulan misalnya, untuk mencukupi butuh 1 juta misalnya, padahal suami longgar lebih dari itu. Sehingga ia mengambil 1 juta, dan itu cukup untuk diri dan anak-anaknya. Maka seperti itu yang diambil 1 juta. Bagaimana kalau mengambilnya 1,5 juta, maka 500-nya ini kembali pada hukum asal, itu haram, itu bukan haknya. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa dalam setiap larangan itu ada pengecualian. Ya, dan pengecualian itu diukur sesuai dengan kadarnya, ya, ad-darurah tubihul mahdurah. Di dalam kaidah, sesuatu yang darurat itu menghalalkan yang haram. Ya, sesuatu yang darurat itu menghalalkan yang haram. Bagaimana mengambil darurat tersebut? Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Ya, dalam kaidah yang lain, kaidah selanjutnya, bahwa darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya. Ya, diukur sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kadarnya. Sehingga lebih dari itu maka sudah bukan darurat. Contohnya, ketika bangkai itu haram, seorang yang tidak ada makanan sama sekali, mendekati kematiannya, tidak mungkin bertahan nyawanya kecuali dengan makan bangkai tadi, maka menjadi halal, menjadi boleh. Tapi seberapa bolehnya? Bolehnya adalah tuqaddar biqadariha. Ya, diukur sesuai dengan kadarnya, yaitu dalam rangka memakan bangkai tadi itu secukupnya, ya, secukupnya untuk mempertahankan hidup. Ya, apakah boleh makan sampai kenyang? Jawabannya tidak boleh, karena itu haram. Seberapa bolehnya? Yang cukup untuk mempertahankan hidup. Ya, mungkin dengan makan beberapa, ya, suap misalnya, sehingga sudah kuat, ya, sehingga bisa melanjutkan perjalanan. Mungkin di depan dapat yang halal, di sana baru kemudian makan kenyang, karena itu yang halal. Ya, seperti itu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Darurat itu menghalalkan yang haram, demikian darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada hadis kita dan syarahnya dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Di antara yang beliau tuliskan banyak fikih dari hadis ini, di antaranya bahwa seorang yang meminta fatwa atau al-mutadhallim, mustafti atau mutadhallim, orang yang meminta fatwa, atau yang kedua orang yang terdolimi. Ya, orang yang meminta fatwa atau orang yang terdolimi, yajuz an yatakallam bisidqi, maka boleh ia berbicara jujur apa adanya. Ya, yaitu apa yang terkait dengan fatwanya, apa yang terkait dengan kedolimannya, maka itu boleh disampaikan dengan jujur. Walaisa minal ghibah wa al-ghibah al-muharramah, maka yang seperti itu tidak termasuk ghibah yang haram. Ini jamaah rahimakumullah, menjelaskan, ya, permasalahannya sehingga bisa mendapatkan fatwanya, maka itu bukan ghibah. Menjelaskan kedoliman pihak tertentu, ia menjelaskan kedzaliman seseorang apa adanya, yang pada asalnya itu ghibah, karena menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudara, maka itu ghibah. Tapi karena dalam keadaan ia terdzalimi sehingga meminta fatwa, meminta jawaban bagaimana sikap yang benar, ya, apakah ia sikap saya seperti ini boleh ataukah seperti ini tidak boleh, maka ini meminta fatwa. Maka ini jamaah rahimakumullah menjadi tidak haram, ya, bukan termasuk ghibah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah dari hadis ini bahwa nafkah anak-anak hukumnya wajib untuk seorang ayah. Ya, dan anak ini statusnya tetap anak untuk selamanya. Ya, selama masih hidup, ya, maka wajib untuk dinafkahi. Ya, selama anak hidup, maka wajib untuk dinafkahi. Artinya, walaupun orang tua sudah berpisah, ternyata anak lebih memilih ikut pada ibunya misalnya, maka siapa yang menafkahi anak tersebut? Ayahnya. Ya, yang wajib menafkahi anak tersebut adalah ayahnya. Adapun ibu, maka tidak wajib menafkahi. Yang berkewajiban nafkah laki-laki. Ini jamaah rahimakumullah, ketika terjadi permasalahan cerai, perpisahan antara suami dan istri, maka dibahas di sana hak asuh, ya, Maka siapa ketika bercerai hak asuh anak-anak, untuk anak-anak yang masih kecil, ya anak-anak yang belum bisa memilih ikut ayah atau ikut ibu, maka anak hak asuhnya adalah kepada istri, kepada ibu. Ya, ini dengan catatan selama ibu tersebut belum menikah lagi. Kalau sudah menikah lagi, maka hak asuhnya kembali kepada ayahnya. Ya, kembali kepada ayahnya. Ini jamaah rahimakumullah, hikmahnya karena seorang istri ketika sudah ia mengasuh, istri sudah menikah, maka tentu akan sangat sibuk dengan urusan mengabdi kepada suami, servis kepada suami, ya, sehingga bisa jadi Islam memberikan solusinya adalah hak asuhnya kembali kepada suami. Kecuali yang punya hak asuh suami dan suami merelakan ya untuk si ibunya tadi, ibunya si anak-anak tadi untuk tetap mengasuh, silakan, ini haknya ya diserahkan kepada istri. Seandainya istri juga rela ya untuk mengasuhnya. Ketika anak sudah mulai besar, ini tidak harus balig, jamaah rahimakumullah, sudah mulai tamyiz, membedakan baik dan buruk, sudah tahu komunikasi, ya diajak bicara, disuruh mengerjakan, ya menjawab, ini sudah mumayyiz, sudah tamyiz, sudah mulai besar, maka anak diberikan pilihan. Yang tadinya bersama ibunya terus, ya misalnya, ketika anak sudah besar, maka diberikan pilihan, nak kamu mau ikut siapa? Ya ayah atau ibu? Maka diberikan pilihan. Maka yang memilih anak ikut ayah atau ikut ibu. Ini dengan catatan kalau itu anak laki-laki. Iya. Tapi kalau anak perempuan, ya maka anak setelah besar, setelah bisa membedakan setelah besar walaupun belum balig, maka hak asuhnya itu sudah pasti kembali kepada ayah. Karena ayah itu wali anak perempuan, ya. Siapa walinya, siapa yang melindungi, siapa yang menjaga anak perempuan, ya siapa yang tahu maslahat anak perempuan, tentu ayah lebih tahu. Sehingga khusus untuk anak perempuan ketika sudah besar, maka hak asuhnya sudah pasti itu diberikan untuk ayah. Ya, ayah yang tahu, yang mengurusi anaknya. Ya, ayah sebagai wali. Ya, ketika ada urusan apapun, ya, ketika urusan bahkan pernikahan nantinya, siapa yang menentukan? Ayah. Ya, siapa yang menjadi wali? Ayah. Maka ini dia hak asuhnya adalah kembali kepada ayah. Adapun anak laki-laki, maka tadi diberikan pilihan, nak, ya, kamu mau ikut siapa? Ayah atau ibu, ya. Maka ia yang memilih. Taib, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun urusan nafkah, maka itu kewajiban suami. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kalau status masih sebagai istri, maka istri yang berkewajiban menafkahi adalah suami, kecuali istri keluar dari ketaatan, ya, nusus, atau keluar dari ketaatan, membangkang suami. Maka ketika istri itu membangkang suami, ya, benar-benar sudah dinasehati, sudah diingatkan, ya, tetap juga membangkang, maka suami tidak wajib menafkahi. Misal istri keluar dari rumah, pergi jauh, safar misalnya, tidak ada mahram, ya. Kemudian suami melarang, maka ini haknya suami untuk melarang. Ia yang tahu maslahat istrinya, mana yang baik, mana yang dikhawatirkan, mana yang khawatir fitnah, ya. Mana yang bisa menjaga, mana yang tidak. Ini yang tahu siapa? Yang tahu suami. Ternyata istri memaksakan diri tetap pergi walaupun enggak diizinkan suami. Maka perginya ini nusus, ya, membangkang suami. Maka ketika pergi membangkang demikian, maka ia tidak mendapatkan nafkah, ya, ia tidak mendapatkan nafkah wajib dari suami. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah dari hadis ini, ketika Hindun bintu Utbah tadi mengadu kepada Nabi SAW dan Rasulullah mendengar permasalahannya, Abu Sufyan pelit dan ia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kami dan anak-anak, ya. Maka Rasulullah langsung memberikan fatwa. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah SAW tidak mendatangkan suaminya, tidak mendatangkan Abu Sufyan, kemudian didatangkan sekalian? Kenapa demikian? dalam permasalahan seperti ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang yang memberi fatwa menganggap bahwa berita itu sudah cukup, ya berita itu sudah meyakinkan, apalagi berkaitan dengan sesuatu yang sangat khusus. Ya, ketika suami baik, istri baik, apakah mungkin terjadi seorang istri kemudian menyampaikan yang seperti ini, suamiku pelit, suamiku tidak memberikan nafkah yang cukup, apakah mungkin demikian? Tidak mungkin. Sehingga ketika menyampaikan, sesungguhnya ini sangat sangat mendesak. Nah, keadaan yang seperti ini, maka berita dari Hindun tadi langsung diterima Nabi SAW dan tidak perlu mendatangkan Abu Sufyan. Jamaah rahimakumullah, di antara hikmahnya juga ketika Abu Sufyan didatangkan, bisa jadi justru malah suami istri akan ribut. Iya, ini jamaah rahimakumullah, tunggu, ya saya panggil dulu Abu Sufyan. Ketika datang kemudian disampaikan, benarkah anda pelit, ya benarkah anda tidak mencukupi nafkah untuk istri, ya, wah mungkin akan ngamuk-ngamuk suami, ya bisa-bisanya kufur, bisa-bisanya ya tidak bersyukur, sudah aku berikan ini itu, mungkin merasa demikian suami, sehingga yang terjadi apa, ribut. Maka seperti itu ditutup jalannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak perlu didatangkan, dan bahkan justru seperti itu tidak sampai kepada maslahatnya. Ketika suami dan istri saling bertemu di hadapan Nabi, kemudian mungkin saling ribut, apakah masalah selesai? Tidak selesai. Bahkan Abu Sufyan menjadi tahu, ternyata istriku ngambil tanpa bilang-bilang misalnya. Apa yang terjadi? Mungkin semakin marah kepada istrinya. Maka yang demikian kemudian dicegah. Coba bisa kita fahami di sini, jamaah rahimakumullah, betapa besarnya perhatian syariat Islam dalam segala sisi. Ya, tidak ada satu sisi yang dibiarkan di dalam Islam kecuali syariat Islam ini semuanya sempurna. Ya, kita melihat indahnya Islam di sini, bagaimana Islam mengajarkan secara sempurna kepada semuanya dalam semua syariatnya, dalam semua aturan-aturannya, semua dijelaskan secara sempurna. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya mengingat hadis tadi, bagaimana hubungan antara suami dan istri, dan bab di dalam kitab kita tadi adalah al-ishrah baina az-zawjain, yaitu bermuamalah baik antara suami dan istri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah ya terkait dengan hubungan antara suami dan istri, yang mana pada asalnya di dalam Islam hubungan antara suami dan istri dibangun di atas sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Ya, litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, Allah jadikan antara kalian suami dan istri itu mawaddah warahmah, saling mencintai dan saling menyayangi. Ini pada asalnya keluarga di dalam Islam. Ya, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Di dalamnya ada apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Jamaah rahimakumullah, kalau ternyata tidak tidak didapati sakinah, tidak saling mencintai dan saling menyayangi, bahkan yang terjadi mungkin pertengkaran di antara suami dan istri, bahkan sampai pada perpisahan, sampai pada cerai antara suami dan istri, jamaah rahimakumullah, ternyata banyak sebab, ya. Jamaah rahimakumullah, ternyata banyak sebab dari yang menjadikan tidak baik dalam rumah tangga, bahkan sampai perpisahan di dalam rumah tangga. Ada waktu-waktu yang sangat riskan, di antaranya yang pertama di awal pernikahan. Jamaah rahimakumullah, awal pernikahan, bulan-bulan pertama, mungkin tahun pertama, ya tahun-tahun pertama, itu ternyata waktu yang sangat riskan di dalam membangun rumah tangga. Artinya apa? Banyaknya perceraian itu terjadi di situ. Ya, jamaah rahimakumullah, terjadi banyak perceraian, banyak permasalahan dalam rumah tangga, ternyata karena sebab, ya tadi, di awal pernikahan tadi. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan itu sangat berbeda ketika dibandingkan keluarga yang kemudian sudah memiliki anak. Ya, berbeda ketika masih di awal-awal sekali tadi dengan dibandingkan dengan setelah ada anak. Ternyata terjadi banyak perceraian itu di awal tadi sebelum memiliki anak. Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga ini difahami para pemuda ya, para pemudi yang belum menikah ya. Ada waktu yang riskan dalam berumah tangga. Kapan itu? Di awal-awal ya. Di mana dua jiwa dengan karakter yang bisa jadi berbeda, bisa jadi sangat jauh ya. Sehingga awal-awal seperti itu masih ya menyamakan ya, masih mencocokkan antara karakter keduanya, saling memaafkan, saling menerima, saling melupakan ya. Bagaimana membangun dengan baik, bagaimana komunikasi yang baik, ya bagaimana pengorbanan, ini semuanya dibutuhkan di awal pernikahan. Ketika sudah ada anak itu jauh lebih terjaga. Ya, ketika mungkin mau marah, ingat ya saya sudah jadi bapak ya. Istri mau sembarangan, ingat, enggak, saya sudah menjadi seorang ibu. Ya. Istri mungkin marah, saking marahnya pengen minta cerai misalnya, mungkin ingat, tidak, saya punya baby, saya punya anak kecil, kalau pisah apa yang terjadi? Kasian. Iya, baru masih kecil sudah berpisah dengan ayahnya misalnya. Sama halnya dengan suami, iya, ketika mendapati sudah ada anak, ya kemudian ada sesuatu, iya berpikir, saya ada anak, ya masa saya mau sembarangan, masa saya nggak bisa menahan diri, masa saya tidak bisa bersabar, ya demikian. Jamaah rahimakumullah, diantaranya juga ketika membandingkan antara pasangan muda dengan pasangan yang sudah lebih senior, ya banyak mana ini perceraian atau permasalahan antara pasangan muda dengan pasangan senior. Jamaah rahimakumullah, ternyata lebih banyak pasangan muda, ya. Pasangan muda untuk kemudian salah paham, sama-sama masih panas ya, darahnya itu masih bergejolak ya, masih mudah sekali untuk kemudian cepat sekali untuk spontan memutuskan ini siapa, anak-anak muda ya. Bagaimana dengan yang sudah senior ya, apalagi sudah mulai menginjak semakin tua, apalagi sudah mulai beruban ya, sudah sadar, saya sudah diingatkan Allah, saya sudah beruban ya, saya sudah ini. Ya masa mau kehidupan mau seperti itu, masa mau ribut terus, ya masa mau ya tidak lebih baik kehidupan saya. Semakin mapan ya jiwanya, semakin dewasa. Maka inilah jamaah rahimakumullah kenapa kedewasaan itu sangat diperhatikan di dalam Islam. Laisa minna man lam yuwakkir kabirona wa yarham shoghirona. Bukan dari golongan kami ya orang-orang yang tidak hormat dengan yang lebih tua dan tidak sayang dengan yang lebih muda. Kenapa demikian? Ternyata umur itu luar biasa ya, perjalanan itu luar biasa menempa kita semuanya, menggembleng kita semuanya, sehingga kemudian bahkan yang mungkin dulu mudah marah, dulu mudah tersinggung, tapi sudah semakin lama ya kehidupan berkeluarga semakin lama, kita juga semakin berumur ya, alhamdulillah ya semakin bijak, semakin baik, akhlak juga semakin baik. Seharusnya demikian di dalam berumah tangga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya ini poin penting ya, di antara yang menguatkan rumah tangga, di antaranya juga ini buat bapak dan ibu ya yang memiliki anak yang sudah berkeluarga, anak yang sudah menikah. Ya ternyata di antara banyak masalah bahkan sampai pada perceraian itu kenapa? Karena orang tua, karena mertua itu masuk dalam urusan anak-anak sangat dalam. Ini jamaah rahimakumullah ya. Kita sebagai orang tua, anak kita sudah menikah ya. Kita sudah menjadi mertua untuk menantu kita, maka sudah mulai kita mengontrol anak-anak kita yang sudah berkeluarga itu ya hanya dari luarnya. Kita mengontrol dari luarnya, adapun dalamnya serahkan kepada anak-anak. Tadi yang memang diajari untuk sabar, diajari untuk saling menerima, saling menguatkan. Ya kalau ada kesalahan, rembuk dengan baik. Ya kalau ada yang salah, ya lupakan. Ya seperti itu yang kita ajari teori secara prakteknya kita serahkan kepada anak-anak. Ya, adapun kita orang tua lihat dari luar. Persis ini yang dilihat pada kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Fatimah. Sampai di rumah Fatimah ternyata sahabat Ali tidak ada. Di mana putra pamanmu? Ya. Maka Fatimah menjawab, kami ada masalah sehingga kami saling salah faham. Kemudian beliau meninggalkan rumah dan tidak tidur siang di rumah. Kita perhatikan dewasanya Fatimah ketika ayahnya datang sedang ada masalah, kesempatan untuk curhat. Tapi ternyata Fatimah tidak curhat. Ia sangat adil, ia hanya mengatakan di antara kami ada masalah sehingga kami saling salah faham. Kemudian beliau meninggalkan rumah dan tidak tidur siang di rumah. Subhanallah, adil sekali ya jawabannya. Bukan kesempatan untuk menumpahkan curhatnya ya, bukan. Ya. Kemudian Rasulullah mendengar seperti itu pun Rasulullah tidak bertanya. Ya, Rasulullah tidak bertanya, ada apa engkau dengan suamimu ya? Kenapa sampai salah paham? Tidak didetailkan. Rasulullah tidak bertanya sama sekali. Rasulullah cuma perintahkan pada seorang sahabat, coba cari di mana Ali. Ketika dikabari Ali di masjid wahai Rasulullah sampai tertidur, maka Rasulullah datangi Ali. Ternyata tidur sampai selendangnya, penutup badannya yang atas itu sampai lepas, sampai terkena pasir. Kemudian Rasulullah usap pasir tadi, bentuk sayangnya mertua. Coba perhatikan dari luarnya saja. Rasulullah mengusap sambil mengatakan, ya Aba Turab, wahai pemilik pasir, bangunlah. Wahai pemilik pasir, bangunlah. Ketika bangun, lihat, oh bapak mertuaku. Rasulullah SAW kagetnya minta ampun. Dan bangganya ya, ayahnya sendiri, hati bapak mertuanya sendiri yang membangunkan, Rasulullah yang membangunkan. Sehingga Abu Turab, pemilik pasir tadi itu paling senang sahabat Ali kalau dipanggil sebagai Abu Turab. Ya, panggilannya Abu Turab, pemilik pasir. Kenapa? Itu julukan dari siapa? Ayah mertuanya. Ya, dari bapak mertua, subhanallah. Ketika kemudian Ali dan Rasulullah kembali ke rumah, jumpa dengan Fatimah, apakah masalah masih ada? Selesai sudah. Kesalahpahaman apakah masih dipertahankan, masih saling marah, sudah selesai. Kenapa? Coba lihat mertua bagaimana, apakah masuk di dalamnya urusan anak-anak kemudian dimasuki, tidak, itu sudah, itu anak-anak selesaikan dengan baik. Orang tua dari mana? Dari luar saja. Orang tua sayang kepada menantu ya, seorang mertua itu tunjukkan perhatian besar kepada menantu, maka itu ada dalam jiwanya sesuatu yang besar. Masya Allah, bapak mertua saya baik sekali, gak mungkin saya menyia-nyiakan putrinya. Ya, dan seterusnya. Ini jamaah rahimakumullah. Ternyata kenapa bisa banyak terjadi permasalahan dalam rumah tangga? Kenapa bahkan sampai perceraian? Ternyata di antara sebabnya adalah ya orang tua dan mertua yang masuk terlalu dalam. Harusnya kita di luar saja. Kita mendengar, mengontrol ya, ada sesuatu kita nasihati dari luar saja. Ya, tunjukkan perhatian, tunjukkan ya sayang kepada menantu, ya itu semuanya akan meredam permasalahan di antara anak-anak. Taib, ini jamaah rahimakumullah, sedikit tadi mengambil faedah dari apa yang terjadi pada Hindun bintu Utbah ketika curhat kepada Nabi SAW tentang permasalahan rumah tangganya, dan kemudian Rasulullah memberikan solusi ya, dan itu diantara adab di dalam meminta fatwa. Selama itu tujuan yang besar yang ingin dicapai, maka yang demikian meminta fatwa, demikian juga karena sebab terdolimi, maka itu boleh disampaikan. Baik, demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Lima keutamaan khusyuk dalam beribadah. Pertama, khusyuk dalam salat merupakan ciri mukmin sejati yang akan mendapatkan keberuntungan dan surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kedua, mukmin yang khusyuk dalam salatnya akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahra kullah." Tidaklah seorang muslim mendapati salat wajib, kemudian dia menyempurnakan wudu, khusyuk dan rukuknya, kecuali akan menjadi penghapus bagi dosa-dosanya yang telah lalu, selama tidak melakukan dosa besar, dan ini untuk sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, semakin khusyuk seseorang dalam salatnya, maka semakin besar pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi." تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. Sesungguhnya seseorang ketika selesai dari salatnya, dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali 1/10-nya saja, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau separuh dari salatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Para ulama menjelaskan, pahala yang tidak sempurna ini disebabkan karena tidak sempurnanya kekhusyuan seseorang ketika melakukan salat. Maka semakin sempurna kekhusyuan di hati dalam salat, semakin sempurna pula pahala yang diraih. Keempat, mukmin yang khusyuk dalam salatnya akan diberikan ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما." Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kelima, khusyuk dalam beribadah merupakan teladan dan sifat para Nabi Allah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan berharap dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah. Catatan, secara bahasa, khusyuk berarti as-sukun, diam atau tenang, dan at-tadallul, merendahkan diri. Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, asal kata khusyuk adalah kelembutan, ketenangan, ketundukan, dan kerendahan diri dalam hati manusia kepada Allah ta'ala. Maka jika hati seseorang khusyuk, maka pendengaran, penglihatan, kepala, wajah, dan semua anggota badannya akan ikut khusyuk. Demikianlah lima keutamaan khusyuk dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Dan kalau engkau tidak melihat ada alasan yang jelas, maka ucapkan kepada dirimu, bisa jadi saudaraku memiliki alasan yang aku tidak ketahui. Tujuan utama kita berpuasa adalah kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan Nabi SAW berbicara tentang takwa, at-taqwa hahuna, takwa itu yang ada di dalam hati kita. Dan di antara tanda bahwa hati kita bersih adalah bagaimana kita memandang dan membaca sikap dan hal yang dilakukan oleh saudara kita.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'.
3: Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.
2: Lil kafirin laysa lahu dafi'.
3: Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
2: Minallahi bil ma'arij.
3: Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik.
2: Ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah.
3: Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50,000 tahun.
2: Fasbir sabran jamila.
3: Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik.
2: Innahum yarawnahu ba'ida.
3: Mereka memandang azab itu jauh, mustahil.
2: Wa narahu qariba.
3: Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
2: Yawma takunu as-sama'u kal-muhl.
3: Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga.
2: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ.
3: Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan.
2: وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا.
3: Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya.
2: يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ.
3: Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya.
2: Wa sahibatihi wa akhihi.
3: Dan istrinya dan saudaranya.
2: Wa fasilatihi allati tu'wi.
3: Dan keluarga yang melindunginya di dunia.
2: وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ.
3: Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.
2: كَلَّا إِنَّهَا لَظَى.
3: Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak.
2: نَزَّاعَةً لِلشَّوَى.
3: Yang mengelupaskan kulit kepala.
2: Tad'u man adbara wa tawalla.
3: Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama.
2: Wa jama'a fa'a.
3: Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
2: Innal insana khuliqa halu'a.
3: Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.
2: Idza massahu asy-syarru jazu'an.
3: Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah.
2: Wa idza massahu al-khairu manu'an.
3: Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir.
2: Illal musallin.
3: Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat.

0: mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya.
1: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ.
0: Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
1: لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.
0: Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.
1: وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ.
0: Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka, tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.

0: kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara sholatnya.
1: أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ.
0: Mereka itu dimuliakan di dalam surga.
1: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ.
0: Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu, Muhammad?
1: عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
0: Dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok.
1: أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ.
0: Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan?
1: كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ.
0: Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ.
0: Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu.
1: عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia.

0: Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati. Podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Misalnya itu sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Bibi Nabi Arwa binti Abdul Muttalib.
5: Bibi-bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semasyhur paman-paman beliau. Jarang sekali kaum muslimin mengenal bibi-bibi beliau ini. Di antara bibi Rasulullah yang juga menjadi sahabiat adalah Arwa binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Kemuliaan nasab. Dia adalah Arwa binti Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurashiyah Al-Hashimiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asadul Ghabah. Memeluk Islam. Sebenarnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan tentang keislaman dua orang bibi Rasulullah, yaitu Arwa dan Atika binti Abdul Muttalib. Muhammad bin Ishaq dan Ibnu Hibban dan sejarawan lain yang sependapat dengan keduanya menyatakan bahwa yang memeluk Islam dari bibi Rasulullah dari pihak ayah hanyalah Sofiyah, selainnya tidak. Sementara sejarawan yang lain berpendapat bibi Rasulullah dari pihak ayah yang memeluk Islam adalah Sofiyah dan Arwa. Mereka yang berpendapat bahwa Arwa memeluk Islam berdasarkan riwayat berikut. Saat Tulaib bin Umair memeluk Islam di Darul Arqam, ia menemui ibunya Arwa binti Abdul Muttalib. Ia berkata, "Aku telah mengikuti Muhammad. Aku berislam kepada Allah Rabbul Alamin Jalla Dikruhu." Ibunya berkata, "Yang paling berhak untuk kau temani dan kau talang adalah anak pamanmu itu. Demi Allah, seandainya kami kaum wanita bisa melakukan apa yang dilakukan laki-laki, kami pun akan mengikutinya dan membelanya." Tulai berkata, "Ibu, apa yang menghalangimu untuk memeluk Islam dan mengikutinya, padahal saudara laki-lakimu Hamzah telah memeluk Islam?" Arwa berkata, "Aku menunggu apa yang akan dilakukan saudari-saudari perempuanku, lalu aku akan mengikuti mereka." Tulai berkata lagi, "Aku mohon kepadamu dengan menyebut nama Allah, temuilah dia, Nabi Muhammad, dan ucapkan salam kepadanya. Lalu, benarkanlah risalahnya dengan bersaksi, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah." Lalu Arwa berkata, "Sungguh, aku bersaksi, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Arwa mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan penjelasan dari anaknya, Al-Mustadrak. Dari sini, kita bisa memetik pelajaran pentingnya mendakwahi orang tua kepada Islam dan Sunnah, dakwahi keduanya dengan lembut, dan bekali diri dengan pemahaman yang baik tentang agama.
4: Pribadi istimewa.
5: Di antara sifat terpuji Arwa binti Abdul Muthalib adalah jujur dan amanah. Ia juga termasuk juru dakwah dari kalangan kaum wanita. Dan ia seorang da'i wanita yang kuat argumentasinya. Di masa jahiliyah, Arwa adalah salah seorang wanita yang utama. Dan ia telah mengetahui kemuliaan Islam di awal agama ini didakwahkan. Kita lihat bagaimana ia berdialog dengan anaknya, kemudian terlihat juga saat ia menghadapi Abu Lahab. Setelah ia memeluk Islam, tampak jelas hubungan yang erat antara dirinya dengan dua orang saudarinya, Sofiyah. Keduanya memeluk Islam dan turut berhijrah ke Madinah. Dan kita sudah bisa menangkap bagaimana kedekatannya dengan saudari-saudari saat ia didakwahi anaknya untuk memeluk Islam. Ia mengatakan, "Aku menunggu apa yang akan dilakukan saudari-saudari perempuanku. Lalu aku mengikuti mereka bersama Rasulullah." Suatu hari, Abu Jahal dan sejumlah orang Quraisy mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Tulaib bin Umair bergegas menuju Abu Jahal dan memukulnya hingga terluka. Ia tarik dengan kuat musuh Allah ini. Lalu di belakangnya berdiri pamannya Abu Lahab. Ia melerai perkelahian itu. Abu Lahab berkata kepada Arwa, "Coba lihat anakmu, Tulaib. Ia korbankan dirinya membela Muhammad." Arwa menjawab, "Hari terbaiknya adalah hari di mana ia membela putra pamannya sendiri. Apalagi dia membawa kebenaran dari sisi Allah." Lalu orang-orang berkata, "Kau telah mengikuti Muhammad?" Iya, jawab Arwa. Abu Lahab berkata, "Aku heran denganmu dan keputusanmu mengikuti Muhammad. Kau malah meninggalkan agama Abdul Muthalib, ayah kita." Arwa menjawab, "Itulah realitanya. Ayo berdiri dan bela juga putra saudaramu ini. Kalau sampai nanti dakwahnya ini diterima banyak orang, engkau turut dalam kebaikan bersama dengannya. Kalau kau membelanya, kau telah berbuat sesuatu terhadap putra saudaramu." Abu Lahab berkata, "Apakah kita mampu melawan seluruh orang Arab? Muhammad ini membawa ajaran baru." Lalu Abu Lahab pergi. Kemudian ia hijrah menuju Madinah dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat. Arwa binti Abdul Muthalib wafat pada tahun 15 Hijriah di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Demikian, Allahu a'lam.

0: jawab.
1: Bismillah Ustaz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya melaksanakan ketaatan tapi dengan cara berhutang, seperti halnya berhutang untuk umroh, berhutang untuk haji, atau tadi yang Ustaz sindirkan itu SPP santri dan sebagainya ya. Bagaimana kalau kita misalkan berhutang untuk pendidikan anak seperti itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhutang tidak dilarang apabila yang bersangkutan punya dugaan kuat sanggup untuk melunasi. Pembahasan yang kita sampaikan tadi, ketika orang nambahi beban bagi hidup dengan cara berhutang, padahal dia sendiri mungkin secara perhitungan tidak punya kemampuan untuk melunasinya. Bolehkah berhutang untuk ibadah? Wallahu a'lam, hukumnya boleh. Abu Hazim rahimahullah pernah berutang onta untuk kurban. Setelah beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj, lakum fiha khair. Dalam onta-onta kurban itu kau akan mendapatkan kebaikan. Lalu Abu Hazim utang untuk membeli seekor onta, lalu beliau kurbankan. Sehingga para ulama di masa silam mereka utang untuk ibadah. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang terkait masalah akikah. Kemudian beliau tekankan agar setiap orang berusaha untuk menjaga sunnah ini. Lalu ada orang yang bertanya, bagaimana kalau saya enggak punya kemudian saya utang? Jadi Imam Ahmad silahkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk melunasinya. Maka bagi para ulama, ibadah yang butuh modal kemudian dilakukan dengan cara utang, mereka membolehkan dengan ketentuan yang bersangkutan punya kemampuan untuk melunasi. Sehingga boleh enggak Pak utang untuk umroh? Kalau dia bisa mengukur diri mampu melunasi utang itu, silakan. Boleh enggak Pak utang untuk haji furoda? Nah, nekat kalau yang kayak gini ya. Sekiranya dia mampu untuk melunasi dengan perhitungan kemampuan dirinya, utang untuk ibadah hukumnya boleh, baik untuk umroh, untuk kurban, untuk biaya pendidikan maupun yang lainnya. Masing-masing orang bisa mengukur diri, kira-kira saya sanggup untuk bisa melunasi atau tidak. Wallahu a'lam.
3: Kalau memang ternyata kita tidak bisa beriktikaf dan belum mampu iktikaf, maka setidaknya di rumah kita banyak ibadah di malam-malam harinya. Setidaknya kita di malam-malam hari 10 terakhir ini kita gunakan untuk membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudaraku sekalian, 10 hari terakhir ini mari kita berlomba-lomba menggunakan semaksimal mungkin, mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk memaksimalkan waktu untuk terus beribadah. Ya, semakin mendekati garis finish, semakin kita full, semakin berlomba, semakin kuat. Semoga Allah membantu kita dan menolong kita. Dan ingat, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membantu kita untuk memaksimalkan 10 terakhir ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: My favorite.
1: Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Poin pertama ingin Anda sampaikan, sadarlah bahwa kita dihidupkan Allah ke permukaan bumi ini adalah untuk diuji. Bumi ini adalah negeri ujian. Dalam kata lain, kita tidak dihidupkan Allah di permukaan bumi untuk menikmati bumi. Allah hidupkan kita untuk diuji. Di awal-awal surat Al-Mulk, yang insya Allah mayoritas kita hafal atau familiar bagi kita ayat tersebut, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Garis bawahi kalimat liyabluwakum. Allah yang telah menciptakan kematian, lalu Allah memberikan kepada kalian kehidupan pasca kematian itu. Kita awalnya mati nih. Kita awalnya mati. Lawan hidup apa? Lawan hidup apa? Mati. Kita sebelumnya mati sudah. Kita pernah mati karena kita enggak hidup. Alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Awalnya kita mati, lalu Allah hidupkan kita. Liyabluwakum, agar ia menguji kalian. Lalu dia melihat, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Terbaik, bukan terbanyak, tapi terbaik. Sangat masyhur perkataan Fudail bin Iyad, yang terbaik itu adalah yang benar dan ikhlas. Semakin benar, semakin ikhlas, dialah yang semakin baik. Yang ikhlas apabila diharapkan wajah Allah, dan yang benar apabila mengikuti sunnah Rasulullah. Namun bukan itu yang bahasan kita. Bahasan kita adalah liyabluwakum. Kita dihidupkan setelah sebelumnya kita tidak hidup, yaitu kita mati. Lalu Allah hidupkan kita untuk diuji. Maka ini negeri ujian. Orang yang ingin mendapatkan kenikmatan di negeri ujian itu aneh. Negerinya negeri ujian. Di sana dia tidak mau diuji, dia ingin dapat enaknya saja. Kita katakan gak tempatnya. Gak tempatnya. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi untuk dapat penghargaan atau karena dapat hukuman? Yang mana satu? Apakah Nabi Adam, ayah kita Adam, dan ibu kita Hawa, diturunkan ke permukaan bumi, dapat penghargaan atau karena dapat hukuman? Dapat hukuman. Ini negeri-negeri hukuman. Kalau penjara adalah tempat hukuman, lalu di tempat hukuman itu orang ingin mencari kenikmatan, kan aneh? Maka bukan tempatnya. Bukan tempatnya dunia ini manusia ingin mendambakan kenikmatan mutlak. Tak ada kenikmatan mutlak di dunia. Semua kenikmatan dunia, kalau ada kenikmatan dunia, bercampur dengan penderitaan. Mana saja coba? Coba cari kenikmatan mutlak di dunia ini, enggak ada. Dia bercampur antara kebaikan dan keburukan. Dia bercampur antara tawa dan air mata. Dia bercampur antara kebahagiaan dan kesedihan. Bahagian mutlak tak ada. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, ayat yang ke-35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un, dan kami pasti akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai materi ujian. Hal yang buruk terjadi sebagaimana hal yang baik terjadi, kebaikan bercampur dengan keburukan, bahagia bercampur dengan air mata, tawa bercampur dengan derita. Itulah dunia. Karena itu di dalam agama kita ada perintah untuk syukur dan sabar. Hidup itu dua-duanya terjadi. Siapapun orangnya, ada hal-hal di dunia ini yang harus dia syukuri, dan ada hal-hal di dunia ini yang dia harus bersabar. Syukur semuanya tak ada, sabar semuanya pun tak ada. Dia mix, dunia ini mix antara kebaikan dan keburukan. Hal yang harus disabar, disyukuri, dan yang harus dihadapi dengan sabar. Itulah dunia. Di dalam Al-Quran surah Al-Balad, di awal-awal surah Al-Balad ayat yang ke-4, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia di dalam kesusahan, kesulitan, hal yang melelahkan. Itulah kodrat manusia. Inilah dunia. Dunia itu sifatnya. Maka orang yang tidak siap untuk merasakan pedihnya dunia, sering dia itu frustasi dengan apa yang dia hadapi. Dan apabila tidak diini dengan iman yang kuat, maka akan terjadi di luar hal yang diinginkan. Bisa protes terhadap Allah, protes terhadap ketentuan Allah, bisa sampai kepada titik na'udzubillah min dzalik, merasa bahwa hidupnya tak ada gunanya, lalu bunuh diri. Dan apabila itu terjadi pada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, lebih mudah lagi terjadi. Orang yang sudah beriman kepada hari akhir, surga dan neraka, masih ada saja di antara mereka yang merasa hidupnya terlalu berat, hidupnya terlalu sulit, cobaannya terlalu besar, lalu dia mengira bahwa dengan mengakhiri hayatnya, mengakhiri hidupnya, bunuh diri, maka akan selesai seluruh penderitaan ini. Padahal orang sudah beriman dengan hari akhir, tahu dosa bunuh diri, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Oleh karena itu di negeri-negeri kufar, terlalu banyak di dalamnya kejadian orang bunuh diri. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, dunia ini memang negeri di dalamnya diuji dengan hal-hal yang membutuhkan kesabaran, memberikan penderitaan, memberikan rasa lelah, capek, sedih, air mata. Itu satu sisi. Ada sisi lain yang tidak seperti itu. Sadar akan ini, seorang mukmin menyiapkan dua hal dalam hidupnya. Pertama, dia siapkan sabar untuk hal yang membuat dia seperti ini. Dan yang kedua, dia siapkan syukur untuk hal yang akan dia dapatkan seperti ini. Namun bahasan kita kali ini spesial di titik lelahnya. Karena itu yang dimintakan kepada Ana, membicarakan soal sisi yang di dunia ini penderitaan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ana selalu sampaikan kepada diri sendiri, dan ana tanamkan itu di dalam hati ana sendiri, dan ana sampaikan kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, dunia ini bagaikan baterai. Ada sisi plus, ada sisi minus. Plus dan minusnya ada. Jalan baterai, kalau dua-duanya plus, dan tak jalan juga dia, kalau dua-duanya minus. Maka ada sisi plus, ada sisi minus. Dan itu ada pada setiap kondisi manusia, di sisi apapun dia lihat, di negeri manapun dia ada, apapun jabatannya, dimanapun dia berdomisili, pasti dia memiliki dua hal tersebut. Karena dia hidup di dunia. Ada hal-hal yang dia plusnya, dan ada hal-hal yang dia mendapatkan minusnya. Ketahuilah itu. Dan itu dirasakan semua manusia. Kita punya plus dan minus, orang lain juga punya plus dan minus, selain kita berdua, Joe punya plus dan minus. Itu pasti. Oleh karena itu, plusnya untuk disyukuri, minusnya untuk kita hadapi dengan sabar. Bicara dunia, murni dunia, tak ada yang memberikan kenikmatan mutlak, enggak ada. Tidak ada yang namanya kenikmatan mutlak, urusan dunia saja. Apa kata orang sekarang, dunia ini yang paling enak itu apa? Jalan-jalan, cobalah jalan-jalan kalau enggak capek. Kalau enggak bosan. Kalau enggak susah. Nabi mengatakan, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu potongan daripada azab. Kenapa waktu saya jalan-jalan saya merasa nyaman? Sebenarnya peralihan dari kelelahan bekerja. Karena kelelahan bekerja itu benar-benar menyita waktu, menyita konsentrasi, menyita banyak hal. Akhirnya capek, ketika sekali-kali jalan-jalan berganti, terasa nikmatnya. Coba jalan-jalan terus kalau gak capek. Peralihan itu saja sebenarnya, dari ini beralih ke sini, dari ini beralih ke sini. Dunia ini gak ada, murni dunia gak ada yang... Orang bilang jadi pengusaha itu luar biasa enaknya, siapa bilang? Tanya pengusaha itu kalau dia nggak ngeluh lelahnya, nggak ngeluh capeknya. Kita nggak dengar saja. Bagi yang pernah mendengarnya tahu bagaimana penderitaan menjadi direktur perusahaan besar. Bagaimana capeknya tanggung jawab ini, tanggung jawab itu, tuntutan ini, tuntutan itu, kewajiban ini, kewajiban itu, banyak kekhawatiran ini, kekhawatiran itu. Jadi guru seperti di sekolah ini. Ada plus, ada minus. Jadi intinya dunia ini tak ada yang kenikmatan mutlak. Bahkan kalau murni dunia saja, dia akan membawa kepada titik jenuh, titik lelah, dibanding membawa kepada titik kenikmatan. Dunia murni akan membawa manusia kepada kejenuhan, kelelahan. Oleh karena itu, untuk mengobati dunia murni, tidak terlalu membuat lelah, hadirkan di dalamnya niat akhirat. Hadirkan di dalamnya apa? Niat akhirat. Niat akhirat itulah dan amalan akhirat yang dilakukan di dalam dunia murni itulah yang akan mengobati kelelahan dunia murni itu. Orang pedagang yang murni berdagang saja, dia akan lelah, capek. Tapi apabila dalam perdagangan itu dihiasi dengan niat bahwa sebahagian penghasilan saya akan infakkan di jalan Allah, misal 5% penghasilan saya per bulan saya akan jadikan untuk penunjang dakwah, penunjang pembangunan masjid, penunjang pesantren, penunjang kegiatan-kegiatan agama, tahfiz Al-Quran dan yang lainnya. Ini murni dunia yang sudah diiringi dengan akhirat. Ini akan mengobati kelelahan dunia. Atau ketika menunggu konsumen, dia hiasi dengan baca Al-Quran, dia hiasi dengan zikir kepada Allah, maka akan mengobati kelelahan dunia itu sendiri, kejenuhan dunia itu sendiri. Antum yang tinggal di ibu kota, ini udah hitung ibu kota lah, daerah macet, mengalami waktu nyetir tanpa mendengarkan pengajian. Bagaimana bosannya nyetir, macet, tak dapat nasihat pengajian. Beda kan ketika antum nyetir, diputar pengajian, lalu antum dengarkan pengajian sambil nyetir, beda gak? Dan itu salah satu, wallahu alam, yang ana lihat, yang membuat orang di ibu kota ini suka mendengarkan radio di mobil. Karena menghilangkan kejenuhan nyetir pergi kerja sekian jam, 1 jam setengah, 2 jam, pulang kerja juga demikian. Sudahlah capek-capek tadi kerja, sampai jam 4, sampai jam 5, pulangnya macet lagi. Namun ketika kelelahan dunia itu dihiasi dengan agama, dihiasi dengan, didatangkan di dalamnya hal yang berhubungan dengan agama dan syariat, maka sesuatu itu bisa meminimalisir atau menghilangkan kejenuhan. Kenapa? Karena agama Allah lah, syariat Allah lah, ibadah kepada Allah lah yang mendatangkan ketenangan dan ketenteraman. Bukan dunia. Bukan dunia. Dunia ini, apabila dia murni dunia, yang ada adalah capek, lelah, sedih, penderitaan. Kalau murni dunia ya. Karena memang Allah mentakdirkan dunia ini, fi kabat. Saya mendengar salah satu nasihat dari salah seorang ulama, mendengarkan nasihat bagaimana menjadi orang yang bahagia. Di antara nasihat yang paling berharga yang beliau sampaikan, yang ana ambil ketika itu adalah, hidup di dunia ini jangan pernah semuanya serba perfect, semuanya serba sempurna, ingin maunya sempurna, sempurna, sempurna, sempurna. Keinginan sempurna itu akan membuat Anda sendiri nyesal dan membuat Anda sendiri merasa gagal, karena dunia ini gak ada yang namanya sempurna. Gak ada dunia ini kesempurnaan. Oleh karena itu jangan ingin dunia ini serba perfect. Ingin rumah yang perfect, ingin anak yang perfect, ingin suami yang perfect, ingin istri yang perfect, ingin sekolah-sekolah yang perfect. Itu gak ada, di dunia itu gak ada. Gak ada di dunia itu. Kesempurnaan hanya ada di surga Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Maka orang yang dunianya ingin serba perfect, dia pasti akan menderita, dia pasti akan gagal, dia pasti akan nyerah, dia pasti tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pasti bertemu dengan hal-hal yang bertabrakan dengan keinginan yang serba perfect itu. Serba ingin kesempurnaan. Orang mukmin saja kata Nabi tidak sempurna. Orang mukmin tidak sempurna. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, La yafraku mu'minun mu'minatan. Seorang lelaki mukmin tak akan membenci total seorang wanita mukminah. Hal yang berlaku sebaliknya, seorang wanita mukminah tak akan membenci total seorang mukmin. Kenapa? Fa in kariha minha khuluqan radhiya minha ukhra. Kalau ada budi pekertinya yang dia tidak suka, masih ada budi pekerti lainnya yang dia suka. Itu orang mukmin lah. Orang yang sudah beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, tak ada di dalam dirinya itu kesempurnaan. Kalau sudah menjadi orang mukmin dan mukminah. Karena apa? Karena itu dunia. Allah mentakdirkannya demikian. Seorang mukmin tak akan membenci total mukminah, seorang mukminah tak akan membenci total mukmin. Kenapa? Ada hal yang tidak dia sukai pada mukmin itu, pada mukminah itu, sebagaimana ada yang dia sukai. Oleh karena itu ketika dia bertemu, akhlak yang tidak dia sukai, perhatian ditujukan kepada akhlak yang disukai. Intinya adalah ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Dalam nasihat lain, para ulama pujangga Arab mengatakan, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Yang mencari sahabat tanpa aib, dia tak akan pernah punya sahabat. Yang ingin mencari sahabat tanpa aib, perfect, dia tidak akan pernah punya sahabat.
0: Tanya jawab.
2: Bertanya Ustaz, terkait dengan anak di TK nih.
3: Yeah.
2: Dia tuh kadang bolak-balik bilang tuh bosen dia. Terkait kegiatan di playground di sekolah gitu.
3: Yeah.
2: Nah itu kira-kira gimana solusinya di rumah ya buat dia menjelaskan seperti itu gitu.
3: Iya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini anak, saya katakan tadi, anak itu tidak bisa monoton, gak bisa fokus dalam satu hal itu lebih dari 5 menit. Jadi bapak ibu sekalian, jangan gusar, jangan resah juga kalau anak bosen sekolah, bosen di permainan. Itu tidak sebenarnya ungkapan jati diri, karena anak perkembangan dan dinamis. Makanya di sini, di samping, makanya saya juga sadar ibu sekalian, sehingga insya Allah rencana kita nanti rumah ini yang dekat SD itu kita akan jadikan sebagai ruang KBTK, kelas KBTK, permainan-permainan juga kita akan tambah. Makanya bapak ibu sekalian, kita sadar, karena itu outing juga kita pertajam, terus tambahan pendidikan kukrin tadi itu juga kita tambah. Jadi nanti anak setiap minggu, seminggu sekali ada fun cooking, ada mengenali lingkungan, mengenali hayati dan nabati, sehingga anak juga ada pencerahan. Sehingga di kelas juga begitu, pendidikan itu harus bervariatif. Tapi intinya anak, ibu, bapak sekalian, jangan karena sibuk enggak pernah ada waktu untuk ngajak main. Menemani permainan anak itu, subhanallah, dahsyat pengaruhnya. Ketika berenang kita temani, kita dampingi. Ketika sekarang ini mungkin di yang permainan kolam yang ada playgroundnya juga itu, apa yang namanya, water park ya, itu juga kita temani. Sampai kita ajak ke mall makan bareng, itu juga kita temani. Dan bukan hanya targetnya makan, coba awasi tata cara makannya, bagaimana penggunaan tangan kanan kirinya, jangan-jangan anak kita kidal nggak tahu itu. Nah ini jangan sampai itu ya pak ya. Jadi jangan gundah, jangan resah, itu biasa anak karena dia jenuh. Makanya setiap bapak ajak kemanapun, yang dilirik itu mainan. Apa aja? Ya, yang tembak-tembakan, apalagi lagi Palestina, beli tembakan. Nanti mobil, beli ini, beli itu, tiap aja. Yang pertama kali enggak mungkin minta emas, yang minta emas ibunya. Itu. Makanya tes saja bapak ibu, bapak belikan emas anak 15 gram. Sama beliin boneka, mana yang dipilih nanti? Itu. Yang milih emas siapa? Ibunya. Anak dibuang emasnya. Dia pilih pasti apa? Mainan. Coba. Dunia anak. Dia mengalahkan emas yang mahal Demi mainannya, berarti dunianya itu penting sekali. Buktinya lebih mahal dari emas kok. Itu kan gitu. Kalau ibu lebih utama apa? Emas daripada boneka, karena dunianya enggak penting itu boneka. Mainan, mobil-mobilan, alat peraga, ya fit ini bongkar pasang itu apa namanya? Semua. Jadi seperti itu ya.

Si suami ingin berbenah diri, namun istrinya belum. Si istri ingin berbenah diri, suaminya belum. Bagaimana Ustaz? Lanjutkan. Lanjutkan aksi berbenah dirimu walaupun suamimu belum. Lanjutkan aksi berbenah dirimu, wahai suami, walaupun istri Anda belum. Karena di akhirat pun antum tidak peduli kepadanya. Antum tidak peduli kepada istri selamat atau tidak selamat. Antumnya tidak akan peduli kepada suami selamat atau tidak selamat. Kita hanya peduli kepada keselamatan diri kita sendiri, seperti tadi yang telah kita bacakan dari ayat-ayat Allah.

kalau orang ditanya tentang masalah agama tidak tahu, maka segeralah mengucapkan Allahu a'lam. Selamatkan dirimu dengan mengucapkan Allahu wa rasuluhu apa? A'lam. Jangan coba-coba cari masalah. Ustaz, kok tidak tahu ya? Terus kalau saya harus tahu. Tidak semua masalah saya harus apa? Harus tahu. Dan ini benar kita alami sebagai ustaz. Kalau orang tanya, saya kasihan sama dia, tapi saya tidak tahu jawabannya. Akhirnya saya nekat berfatwa menyelamatkan dia, menjerumuskan saya dalam neraka jahanam. Ya jangan. Bilang saya tidak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kasihan sama dia tapi tidak kasihan sama ente sendiri. Ya. Jadi kalau tidak tahu jangan sok tahu. Karena orang itu hobi komentar, hobi apa? Kayak sok tahu masalah agama. Saya sampaikan asal-asal dari Imam Malik biar kita sama-sama renungkan, apalagi saya sebagai ustaz. Ada satu permasalahan agama, sejak belasan tahun saya pikirkan, saya tidak temukan jawabannya sampai sekarang. Jadi tidak asal nyemprol ngomong. Satu masalah tidak bisa jawab, dia pikir sampai belasan tahun, sampai sekarang saya belum dapat apa? Jawabannya. Bagaimana takwanya Imam Malik? Imam Malik pernah ditanya 48 permasalahan agama. Hanya dia jawab 16 pertanyaan. Sisanya 32 dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Imam Malik. Imam kota Madinah. Ya akhi, semua orang tidak ada yang berani berfatwa ada Imam Malik. Tidak ada yang berani berfatwa. Kalau sekarang ini berfatwa, ustaz ini berfatwa, berani. Saya juga bisa berfatwa, emang dia aja bisa berfatwa. Akhirnya lomba-lombain fatwa. Imam Malik, kalau sudah ada Imam Malik, tidak ada yang berani apa? Berfatwa. Itu pun dia mengatakan 32 permasalahan, cuma dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Bahkan dalam riwayat Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan, dia hanya bisa jawab 2. Bayangkan, 22 cuma bisa jawab apa? 2. Beliau juga pernah ditanya 20 pertanyaan, hanya bisa jawab 1. Pernah juga beliau ditanya 100 pertanyaan, beliau hanya jawab 5 atau 10. Bayangkan, 100 pertanyaan cuma jawab berapa? 5 atau 10. 90? La adri, saya tidak tahu. Suatu hari Imam Malik ditanya satu permasalahan, beliau menjawab la adri, saya tidak tahu. Dan orang yang bertanya ini punya kedudukan. Kemudian penanya berkata, innaha mas'alatun khafifatun sahlatun, wahai Imam Malik, ini masalah sepele, kenapa kau tidak tahu? Kata Imam Malik, tidak ada dalam masalah ilmu yang ringan, tidak ada. Tidakkah kau mendengar firman Allah, sungguh kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Seluruh masalah agama adalah perkara yang berat, karena itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan dan kita tidak boleh salah dalam apa? Menyampaikan. Tidak ada yang ringan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Imam Malik ditanya, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka ada yang nyeletuk, kalau kau tidak tahu Imam Malik, terus siapa yang tahu? Kita Imam Malik mengatakan, celaka kalian, siapa saya? Apakah saya harus tahu? Sungguh yang binasakan manusia adalah ujub. Ujub apa sehingga mudah berfatwa. Orang kalau pede dengan dirinya, mudah untuk berfatwa. Ya, kita menghadiri majelis Syekh Abdul Husain Abbad hafizahullah taala. Sering dia mengatakan la adri. Wallahu alam. Sering sekali kita dengar. Padahal saya dengar kadang-kadang, saya tahu jawabannya. Eh, tahu-tahu Syekh Abdul Husain mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu. Berarti saya bahlul. Syekh Abdul Husain aja bilang saya tidak tahu. Ada keraguan sedikit, dia bilang tidak tahu. Kita kadang-kadang, itu kadang-kadang timpa ujub dan macam-macamnya, ragu-ragu sedikit, nekat jawab. Harusnya kalau ente ragu sedikit, bilanglah adri, selamat sudah. Selamatkan diri ente, nanti cek di rumah belakangan. Nggak usah lagi gaya mengatakan, waduh ini masalah harus di murojaah lagi. Padahal belum baca sebelumnya. Belum pernah baca, tapi gayanya ini harus murojaah. Wow. Ada khilaf, cuma saya belum rojihkan ya. Padahal belum pernah baca khilaf tersebut, cuma dengar-dengar orang. Mengesankan kayaknya dia mutola'ahnya banyak dan macam-macam. Ini perkataan-perkataan riya.

5 keutamaan menjaga lisan. Pertama, menjaga lisan merupakan karakter muslim yang terbaik. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina khairun? Qala, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang muslim yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Muttafaqun alaih. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin surga bagi orang yang menjaga lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, adman lahul jannah." Barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, yang beliau maksud adalah lisan, dan menjamin untuk menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, yang beliau maksud adalah kemaluan, maka aku jaminkan untuknya surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, menjaga lisan adalah tanda keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam saja. Muttafaqun alaih. Keempat, menjaga lisan adalah sebab diampuninya dosa-dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kelima, menjaga lisan adalah sumber keselamatan dunia dan akhirat. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hakikat keselamatan itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik 'alaika lisanak wal yas'a baituk wabki 'ala khathiatik." Hakikat keselamatan adalah jaga lisanmu. Tetaplah engkau tinggal di rumahmu dan tangisilah dosa-dosamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'u Allahu biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sungguh seorang hamba, dia berucap dengan sebuah ucapan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ucapan tersebut baginya bukanlah suatu hal yang besar, namun Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh seorang hamba berucap dengan suatu ucapan yang mengundang murka Allah tabaraka wa ta'ala, sekalipun ucapan tersebut dianggapnya sepele, namun dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mencampakkannya ke dalam neraka jahannam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah 5 keutamaan menjaga lisan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: jawab.
1: Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, sementara kitab tersebut saat ini sudah tidak murni? Pertama, meyakini bahwa kitab itu ada, diberikan kepada nabinya masing-masing. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa. Itu asli dan murni pada waktunya. Nah, setelah selang berpuluh beratus tahun mulai ada intervensi orang terhadap kitab itu, ditambah, dirubah, dikurang. Tidak murni lagi, tidak asli lagi, ya. Maka yang sudah ditambah, dirubah, dikurang tidak boleh. Apalagi Al-Quran sudah datang, walaupun masih asli, ada Injil, Taurat, dan Zabur yang asli, sudah enggak boleh lagi kita pakai karena di hadapan kita sudah ada Al-Quran. Tapi meyakini bahwa kitab itu ada, wahyu dari Allah diberikan ke nabi-nabinya, ya wajib kita imani. Sudah sampai di sana, enggak boleh isinya diamalkan. Karena apa? Sudah tidak berlaku lagi di zaman kita, karena sudah ada pengganti yang lebih sempurna, lebih baik, yaitu apa? Al-Quran. Seluruh kebaikan, kebenaran yang ada di kitab-kitab terdahulu

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Doa Zikir Sore.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasan.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam. وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan ketika Allah ciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut Allah ciptakan 4 bulan yang mulia atau yang biasa dikenal dengan 4 bulan haram. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, Salatun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, terus yang berikutnya War-Rajabu Mudhar, dan bulan Rajab. 3 berturut-turut, lalu ada jeda, lalu Rajab. Nah, karena ada jeda ini biasanya kita lupa, hadirin. Ini bulan yang spesial. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila bila min ghaira an yanqusu min ujurihim syai. Dalam hadis Muslim, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi SAW di tengah-tengah masyarakat, sunnah yang hampir punah, sunnah yang udah jarang, maka dia akan mendapatkan pahala, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan sunnah itu karena terinspirasi dia, karena ngikutin dia, tanpa mengurangi pahala orang itu sama sekali. Jadi pahala orang itu sempurna, antum dapat semangat beribadah di bulan Rajab dari awal sampai akhir. Itu sunnah Nabi SAW yang sudah mulai punah sekarang, yang sudah mulai langka. Kalau hidupkan, oh luar biasa.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kisah tentang Kilab bin Umayyah dan baktinya kepada orang tua. Seorang laki-laki bernama Kilab bin Umayyah bin Askar. Dia memiliki ayah dan ibu yang sudah tua. Dia menyiapkan susu untuk keduanya tiap pagi dan petang hari. Kemudian datanglah dua orang menemui Kilab. Mereka membujuknya untuk pergi berperang. Ternyata Kilab tertarik dengan ajakan tersebut. Lalu dia membeli seorang hamba sahaya untuk menggantikannya mengasuh kedua orang tuanya. Setelah itu, Kilab pun pergi berjihad. Suatu malam, hamba sahaya tersebut datang dan membawa gelas jatah susu petang hari kepada ibu dan bapak Kilab ketika keduanya sedang tidur. Dia menunggu sesaat dan tidak membangunkannya, lalu pergi. Di tengah malam, keduanya terbangun dalam keadaan lapar. Bapak Kilab berkata,
1: "Dua orang telah memohon kepada Kilab dengan kitabullah. Keduanya telah bersalah dan merugi. Kamu meninggalkan bapakmu yang kedua tangannya gemetar, dan ibumu tidak bisa minum dengan nikmat. Jika merpati itu bersuara di lembah Waj karena telur-telurnya, keduanya mengingat Kilab. Dia didatangi oleh dua orang yang membujuknya. Wahai hamba-hamba Allah, sungguh keduanya telah durhaka dan merugi. Aku memanggilnya, lalu dia berpaling dan menolak. Maka dia tidak berbuat yang benar. Sesungguhnya ketika kamu mencari pahala selain dari berbakti kepadaku, hal itu seperti pencari air yang memburu Fata Morgana. Apakah ada kebaikan setelah menyia-nyiakan kedua orang tua?
0: Jika ada orang luar

0: Dia mengatakan,
1: "Aku dicela. Kamu telah mencelaku tiada batas, dan kamu tidak tahu penderitaan yang kurasakan. Jika kamu mencelaku, maka kembalikanlah kilab manakala dia berangkat ke Irak. Pemuda mulia dalam kesulitan dan kemudahan, kokoh dan tangguh pada hari pertempuran, cintaku kepadamu tidaklah usang. Begitu pula harapanku dan kerinduanku padamu. Seandainya kerinduan yang mendalam membelah hati, niscaya hatiku telah terbelah karena kerinduan kepadanya. Aku akan mengadukan Al-Faruq,"
0: maksudnya Umar bin Khattab,
1: "kepada Tuhannya yang telah menggiring jamaah haji ke tanah berbatu hitam. Aku berdoa kepada Allah dan berharap pahala darinya di lembah Akhsyabain sampai air hujan mengalirinya. Sesungguhnya Al-Faruq tidak memanggil kilab untuk pulang kepada dua orang tua yang sedang kebingungan."
0: Umar menangis, lalu dia menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari agar memulangkan kilab ke Madinah. Abu Musa berkata kepada kilab,
1: "Temuilah Amirul Mukminin Umar bin Khattab."
2: Kilab menjawab, "Aku tidak melakukan kesalahan, tidak pula melindungi orang yang bersalah."
0: Abu Musa berkata,
1: "Pergilah."
0: Kilab pulang ke Madinah. Ketika Umar bertemu dengannya, beliau mengatakan,
1: "Sejauh mana kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu?"
0: Kilab menjawab,
1: "Aku mementingkannya dengan mencukupi kebutuhannya. Jika aku hendak memerah susu untuknya, maka aku memilih unta betina yang paling gemuk, paling sehat, dan paling banyak susunya. Aku mencuci puting susu unta itu, dan barulah aku memerah susunya, lalu menghidangkannya kepada mereka."
0: Umar mengutus orang untuk menjemput bapaknya. Bapak Kilab datang dengan tertatih-tatih dan menunduk. Umar bertanya kepadanya,
1: "Apa kabarmu, wahai Abu Kilab?"
2: Dia menjawab, "Seperti yang Anda lihat, wahai Amirul Mukminin."
0: Umar bertanya,
1: "Apakah kamu ada keperluan?"
2: Dia menjawab, "Aku ingin melihat kilab. Aku ingin mencium dan memeluknya sebelum aku mati."
0: Umar menangis dan berkata,
1: "Keinginanmu akan tercapai insya Allah."
0: Kemudian Umar memerintahkan kilab agar memerah susu unta untuk bapaknya seperti yang biasa dia lakukan. Umar menyodorkan gelas susu itu kepada bapak kilab sambil berkata,
1: "Minumlah ini, wahai bapak kilab."
0: Ketika bapak kilab mendekatkan gelas ke mulutnya,
1: dia berkata, "Demi Allah, aku mencium bau kedua tangan kilab."
0: Umar mengatakan,
1: "Ini kilab, dia ada di sini. Kami yang menyuruhnya pulang."
0: Bapak kilab menangis, dan Umar bersama orang-orang yang hadir juga menangis. Mereka berkata,
1: "Wahai kilab, temani kedua orang tuamu."
0: Maka kilab tidak pernah lagi meninggalkan mereka sampai wafat. Demikian, wallahu a'lam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu, sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu, apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'autu qawmi laylan wa naharan.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yajidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran.

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Wa qad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.
1: قَالَ

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr.
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.
1: Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika diusir, ketika harus diburu jadi DPO untuk dibunuh atau diusir, atau dia dimusuhi dengan segala bentuk permusuhan, maka kata Syekhul Islam, ma yaf'aluna a'dai, apa sih yang diinginkan oleh para musuh-musuhku? Apa yang diinginkan oleh para musuh-musuhku? Inna jannati fi sadri, sesungguhnya surgaku itu ada di dalam hatiku. Yakni kemanapun beliau beredar, beliau pergi, surganya akan ikut, alias tidak lepas, karena di dadanya. Kemudian beliau katakan, fa'in taraduni fatardi siyahah, wa'in habasuni fahabsi fahabsi hulwah, wa in qataluni faqatli syahadah aw kama qal. Seandainya mereka mengusirku, maka dalam keterusiranku berarti aku wisata, dan itu kebahagiaan tersendiri. Seandainya mereka menangkapku lalu dijebloskan dalam penjara, maka aku sedang khalwat menyendiri aku dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu kebahagiaan yang luar biasa. Seandainya mereka membunuhku, maka dalam keterbunuhanku adalah syahadah, yaitu syahid, dan tidak ada pahala yang lebih diirikan orang melebihi syahid. Kebahagiaan yang ada di hati beliau, kebahagiaan yang beliau rasakan di hatinya dengan iman yang telah menyala dan bersinar dan terpancar di hati beliau. Demikian pula ikhwan, di antara mereka punya ungkapan yang menunjukkan bagaimana kebahagiaan yang mereka rasakan. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk manahnu fihi lajalatuna bisuyuf. Seandainya para raja dan anak-anak raja yang memang mereka serakah dengan dunia dan tidak ingin ada orang yang melebihi dia, kemudian tahu apa yang sedang kita rasakan dari kebahagiaan di hati ini, maka seakan dia rampas dengan pedang-pedang mereka. Akan tapi bagaimana akan merampas sesuatu yang ada di hati sini? Alhamdulillah. Mereka memiliki ungkapan-ungkapan yang semisal dengan itu, yang dengan iman itu masya Allah akan menjadikan hidupnya itu lezat, nyaman, tenang. Sehingga Rasulullah SAW bagaimana merasakan lazatul iman, kelezatan iman. Dan lazatul iman itu kata para ulama adalah lazatul ta'at, kelezatan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat bisa menikmati dan hatinya sejuk. Kalau baca Quran, masya Allah, dia seakan-akan ya ini berterbang bersama dengan bayangan apa yang dia baca, melanglang ke surga, melanglang ke dunia, keindahan yang digambarkan Allah. Atau dia sedang mendapatkan pelajaran dari sang maha guru, menyimak pelajaran-pelajaran mendalam, sehingga hatinya asyik betul-betul sangat menikmati dengan bacaan yang sedang dia baca. Maka tidak mustahil dengan riwayat yang sahih yang telah dicantumkan oleh para ulama dalam pembicaraan-pembicaraan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah salat, dan yang salat itu bagi Nabi kata beliau, waju'ilat qurratu aini fi shalah, hatiku dibuat sejuk dalam amalan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam dalam rakaat satu rakaat, dalam rakaat yang pertama beliau membaca ayat yang cukup panjang, yaitu surat Al-Baqarah ditambah dengan An-Nisa ditambah dengan Ali Imran, yaitu kalau Anda buka dalam Quran kira-kira itu 5 juz dibaca dalam satu ayat. Antum 5 juz dapat berapa rakaat?

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana cara menasihati orang tua yang menganggap anaknya sebagai pembawa musibah? Karena anak tersebut dianggap selalu menyusahkan orang tua dan tidak bisa membahagiakan orang tua. Kita katakan bahwa anggapan yang semisal ini tidak benar. Dan nasihat dari seorang anak ataupun menantu itu bisa diterima oleh orang tua ketika sang anak atau sang menantu tersebut dia punya akhlak yang mulia, dan yang kedua dia punya kelebihan finansial. Makanya ini diantara cara untuk bisa menaklukkan hati orang tua ataupun mertua supaya mau menerima nasihat kita adalah dengan cara menaklukkan hati mereka dengan akhlak yang mulia, dan juga kita merdeka bahkan mandiri secara finansial, bahkan kalau bisa sering memberi orang tua ataupun mertua kita. Nah, biasanya yang seperti ini akan lebih mudah diterima nasihat-nasihat kita, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Semua dosa dilipat gandakan oleh Allah di 4 bulan yang mulia. Gak sholat dilipat gandakan di bulan ini. Durhaka dilipat gandakan. Kebentak suami dilipat gandakan. Dosa gak pernah kajian, beda dosanya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Makanya Allah mengatakan apa? Di Al-Taubah ayat 36 ini, maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di 4 bulan haram ini. Itu kata Allah. Setiap maksiat yang kita lakukan sejatinya mendolimi diri kita sendiri. Karena gara-gara maksiat kita kena musibah. Masih ingat surat Asy-Syura ayat 30? Apapun yang menimpa kalian itu salah satu andil dosa kalian. Dan ketika kita sudah meninggal, gara-gara dosa orang diadab di dalam kubur. Gara-gara dosa seseorang gak mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat ketika matahari berada 1 mil di atas dia. Gara-gara dosa dia dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya kan Allah kata apa? Ketika mereka maksiat, melakukan kesyirikan, mereka gak pernah dolimin kami, kata Allah, tapi mereka mendolimi diri-diri mereka sendiri. Janganlah kalian melakukan dosa di 4 bulan ini, kata Allah. Berarti di Syaban boleh dong, Pak Ustaz. Rabiul Awal, Rabiul Tsani juga boleh. Hadirin, ini bahasa penekanan, bukan pengkhususan. Analoginya gini, antum punya perusahaan. Besok perusahaan antum akan didatangi oleh Menteri Tenaga Kerja. Maka hari ini antum akan kumpulkan pegawai-pegawai antum. Lalu antum akan briefing. Besok jangan ada yang datang terlambat. Ada yang nyeletuk. Berarti lusa boleh dong, Pak. Ya, gagal paham ya. Ini bahasa penekanan. Setiap hari gak boleh datang terlambat. Ditekankan besok. Kenapa? Karena datangmu istimewa besok. Bukan berarti hanya besok aja gak boleh datang terlambat. Allah berfirman, jangan melakukan dosa di 4 bulan ini. Kenapa? Karena dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu

0: Di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat yang ke-7, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Hendaklah berinfak, memberikan nafkah. Dhu sa'atin, orang yang memiliki kelapangan rezeki, min sa'atih, sesuai dengan kelapangan itu. Manakala seseorang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, maka hendaklah dia mengeluarkan nafkah sesuai dengan kelapangan itu. Artinya, Allah lapangan rezekimu, lapangkan juga istri dan anak-anak di dalam nafkah. Tidak disempit-sempitkan, padahal kita sudah dilapangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man qudira 'alaihi rizquh, dan barang siapa yang disempitkan atasnya rezekinya, tidak dilapangkan oleh Allah, namun disempitkan oleh Allah. Allah yang berbuat, dan Allah maha bijaksana, maha adil. Ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Yang awalnya dilapangkan, disempitkan. Yang awalnya disempitkan, dilapangkan. Seperti itu terus dunia ini. Tak semua orang lapang terus, sebagaimana tak semua orang sempit terus. Ketika lapang, nafkahi keluarga sesuai dengan kelapangan yang telah Allah berikan kepadamu, kata Allah. Apabila disempitkan rezekimu, apa yang harus anda lakukan? Falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah dia berinfak, dia berikan nafkah sesuai dengan yang telah Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak pernah membebani satu jiwa, tidak pernah membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Berapa yang Allah berikan, segitulah beban yang Allah berikan kepadanya. Tidak ada beban yang lebih daripada itu. Kalau ketika disempitkan rezeki, kita berbagi kepada istri dan anak sesuai dengan yang sedang yang Allah berikan kepada kita, itu artinya apa, Bapak? Istri dan anak dididik, segini loh rezeki kita hari ini. Mari kita cukupkan rezeki yang segini yang sekarang ya. Allah berjanji di akhir ayat, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan ini, setelahnya ada kemudahan.
1: Mutiara Nasihat. Ahlus Sunnah yang dimaksud adalah umat Islam yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mereka akan masuk surga. Ya, dijamin oleh Allah taala dan Rasulullah mengatakan akan masuk surga. Ya, ahli sunnah yang muslim yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Apakah golongan selain ahli sunnah berarti mereka tidak akan masuk surga? Maka jawabannya sebagai berikut. Ada yang menyelisihi sunnah secara menyeluruh, maka mereka tidak akan masuk surga sama sekali. Siapa mereka? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang mereka tidak beragama dengan agama Islam, yang mereka menyelisihi sunnah secara menyeluruh. Adapun orang yang beragama dengan agama Islam, lalu dia menyelisihi bagian di antara bagian syariat Islam, dan dia tidak keluar dari Islam, maka mereka di bawah syiah Allah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisa memaafkan mereka sehingga masuk surga, atau Allah mengadab mereka sehingga mereka masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ahli sunnah itu ada dua sisi. Sisi menghabarkan, ada sisi menghukumi. Sisi menghabarkan, siapa yang mengikuti sunnah akan masuk surga. Siapa yang menyelisihi sunnah akan terancam dengan api neraka. Ini bab apa? Menghabarkan. Tapi bab menghukumi lain. Kita mengatakan si fulan ini sunni, apakah yakin Anda mengatakan dia akan masuk surga? Kita katakan wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu isi hati orang itu. Dan juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sehingga kita tidak bisa memastikan orang sebagai penghuni surga. Sebagaimana kita mengatakan dia melakukan bid'ah berarti dia tidak tahu bahwa dia besok insaf. Yang kedua juga kita tidak tahu jika seandainya Allah memaafkan orang itu, mengampuni sehingga dia tidak masuk apa? Neraka, walaupun dia berdosa. Walaupun dia apa? Berdosa. Jadi begini Pak, memang di dalam ajaran Islam itu tidak boleh istilah talazum. Talazum itu istilah konsekuensi. Maaf ya, ini memang satu hal yang terkadang jadi sumber perpecahan dan kebencian, bahkan mungkin terjadi pertikaian. Hadis yang tadi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu tidak berarti bahwa kita menghukumi orang yang dianggap menyimpang di neraka, itu tidak bisa. Karena antara menghabarkan dalil dengan menghukumi itu beda. Antara kita mengatakan siapa yang meyakini ini sesat dengan orangnya belum tentu disesatkan. Karena beda antara menghukumi umum dengan hukum orang. Itu ahli sunnah membedakan. Maaf ya, kalau ada perbedaan umpamanya, apakah kunut subuh sunnah atau bid'ah umpamanya. Jadi tidak boleh begini. Kalau saya mengatakan pendapat saya bid'ah umpamanya. Kunut subuh. Itu jangan dipahami bahwa sholat bapak diyakini oleh saya tidak sah. Enggak begitu. Karena ahli sunnah itu tidak begitu cara beragamanya. Tetapi dalam hal meyakini satu keyakinan. Seperti para ulama juga dulu berbeda pendapat. Menyentuh istri menurut Abdullah bin Umar, menurut Imam Syafi'i batal. Tapi menurut Imam Ahmad tidak batal kalau tanpa syahwat. Apakah Imam Ahmad mengatakan, maaf, paling mudah mungkin, apakah Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat Imam Ahmad tidak sah? Kenapa? Karena beliau bersentuhan dengan istri tidak wudu lagi. Kan tidak begitu. Maka mestinya umat Islam hari ini berbeda pendapat, jangan membawa hadis tadi sebagai untuk menghukumi orang itu. Dan inilah yang menjadi terkadang perbedaan, pertikaian, jadi permusuhan. Padahal antara ulama yang mengatakan batal tidak melazimkan bahwa sholatnya tidak sah.

0: Tanya Jawab.
1: Izin bertanya terkait menyiapkan bekal untuk akhirat, bagaimana kita menyikapi waktu-waktu yang telah lewat, dan terkait maksiat yang pernah dilakukan, bagaimana cara bertaubat kalau kita sudah lupa dosa yang dilakukan.
2: Baik. Ya, para jemaah sekalian rahimahun rahimahullah, banyak dari kita yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di waktu yang tidak muda lagi. Di waktu mudanya banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang sudah terlanjur dilakukan. Bagaimana solusinya? Yang pertama, ketika Allah subhanahu wa ta'ala

mengingatkan antum sebelum meninggal. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang antum syukur, yang harusnya antum syukuri. Alhamdulillah antum diingatkan oleh Allah, antum diberi hidayah oleh Allah sebelum terlambat, sebelum kematian, sebelum nyawa di kerongkongan. Itu nikmat yang sangat besar. Maka syukuri. Manfaatkan sisa umur antum sebaik-baiknya untuk bekal akhirat. Ini yang pertama. Antum harus sadar ini. Agar antum benar-benar sadar bahwa itu nikmat yang sangat luar biasa yang harusnya tidak antum sia-siakan. Kemudian yang kedua, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan-kemaksiatan yang telah lalu. Ada taubat yang umum, ada taubat yang khusus. Taubat yang umum adalah taubat untuk semua kemaksiatan kita. Dan itu ada dalam Islam. Ada. Antum ketika mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaik, ini taubat secara umum. Astaghfirullah wa atubu ilaih, ini taubat secara umum. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Ini umum. Istighfarnya umum, taubatnya umum dari semua dosa. Dari semua dosa. Kalau kita sudah lupa, kita banyak bertaubat dengan cara ini. Kalau kita bertaubat dari perbuatan khusus, ya kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aku bertaubat dari perbuatan ini. Ini taubat secara khusus. Dan taubat itu para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah penyesalan. Berhenti dulu. Syarat yang pertama adalah berhenti dari dosa tersebut. Syarat yang kedua adalah penyesalan. Dan syarat yang ketiga adalah bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Ini tiga syarat yang harus ada. Baik itu berkaitan dengan hak Allah ataupun berkaitan dengan hak makhluk. Syarat tiga ini harus ada. Antum misalnya pernah berzina, maka antum harus berhenti dari berzina. Yang kedua, antum harus menyesali perzinaan itu. Dan yang ketiga, antum harus bertekad kuat untuk tidak mengulangi perzinaan itu. Ada syarat yang keempat yang disebutkan oleh para ulama ketika dosanya berkaitan dengan hak manusia, yaitu antum minta dihalalkan atau mengembalikan haknya. Minta dihalalkan, kalau dia rela maka alhamdulillah antum gak harus mengembalikan hak dia. Misalnya mencuri itu antum melanggar dua hak. Hak Allah yang melarang mencuri itu antum melanggar. Haknya manusia yang punya barang curian, barang yang antum curi itu. Maka di sini antum harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, antum harus minta dihalalkan. Kalau boleh, maka antum enggak harus mengganti. Kalau tidak boleh, antum harus ganti. Jadi ada syarat yang keempat ketika dosa tersebut berkaitan dengan hak makhluk. Baik. Ketika antum beriman dan beramal saleh di sisa umur antum, maka Allah Subhanahu wa taala bisa mengubah dosa-dosa antum menjadi pahala. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Kecuali orang
yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang keburukan-keburukannya diganti dengan kebaikan-kebaikan. Jadi masa lalu yang buruk, amal-amal dia yang buruk bisa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala-pahala. Dengan syarat tadi yang disebutkan oleh ayat ini, dia bertaubat, dia beriman dan beramal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Lima keutamaan menundukkan pandangan. Pertama, menundukkan pandangan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, dan putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudari perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Kedua, menundukkan pandangan merupakan cara agar dapat merasakan manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadharatu sahmun min sihami iblis, asmumatun, faman tarakaha min khawfillahi athabahu jalla wa 'azza imanan yajidu halawatahu fi qalbihi." Memandang wanita yang tidak halal adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan balasan iman kepadanya yang terasa manis. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ketiga, meninggalkan pandangan yang haram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan digantikan dengan pahala yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a shay'an lillahi 'azza wa jalla illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairul laka minhu." Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Keempat, menundukkan pandangan akan menjaga seseorang dari perbuatan zina dan penyakit hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu min az-zina." مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجُلُ زِنَاهَا الْخُطَى وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina, dan zina mata adalah pandangan yang diharamkan. Zina kedua telinga adalah mendengar yang diharamkan. Lidah bisa berzina, dan zinanya adalah perkataan yang diharamkan. Tangan bisa berzina, dan zinanya adalah memegang yang diharamkan. Kaki bisa berzina, dan zinanya adalah ayunan langkah ke tempat yang haram. Hati juga bisa berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Kelima, orang yang bersabar menundukkan pandangan akan diberikan pahala yang berlimpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Demikianlah lima keutamaan menundukkan pandangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

capek, letih, lelah pas Ramadan, itu hal yang wajar. Mari kita kembali menambah porsi kita. Setelah kita cukup cooling down, kita mengalami penurunan grafik di bulan Syawal ini. Kita masuk pintu yang baru, pintu yang bernama Dzulqa'dah. Setiap amal soleh di bulan Dzulqa'dah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sholat kita, puasa kita, kajian, infak, sedekah, berakhlak mulia, jujur, lemah lembut, itu pahalanya lebih besar. Sehingga bulan ini adalah bulan yang istimewa. Apalagi ketika kita punya masa lalu yang penuh dengan dosa, kita harus tingkatkan amal soleh kita. Karena ini kesempatan mengejar ketinggalan. Dan kata para ulama, al-muwaffaq manufiqa li'amali waktih. Orang-orang yang diberikan taufik adalah orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah SWT beramal tepat pada waktunya.

0: Nusrin, kisah penggugah jiwa. Biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama dan nasab.
1: Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Misri. Lihat Nazm Al-Uqiyan fi A'yanil A'yan, karya As-Suyuti.
0: Gelar dan kunyah beliau.
1: Beliau seorang ulama besar bermadhab Syafi'i, digelari dengan ketua para qadhi, Syekhul Islam. Hafidhul Mutlaq, seorang hafidh secara mutlak, Amirul Mukminin dalam bidang hadis, dan dijuluki Syihabuddin. Dengan nama panggilan, yakni kunyahnya adalah Abul Fadl. Beliau juga dikenal dengan nama Abul Hasan Ali, dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi, memberinya nama At-Taufiq dan sang penjaga tahqiq.
0: Kelahirannya.
1: Beliau dilahirkan tanggal 12 Syaban tahun 773 Hijriah di pinggiran Sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas, dekat Masjid Al-Jadid.
0: Sifat beliau.
1: Ibnu Hajar adalah seseorang yang mempunyai tinggi badan sedang, berkulit putih, mukanya bercahaya, bentuk tubuhnya indah. Berseri-seri mukanya, lebat jenggotnya, dan berwarna putih serta pendek kumisnya. Dia adalah seorang yang pendengaran dan penglihatannya sehat, kuat dan utuh giginya, kecil mulutnya, kuat tubuhnya, bercita-cita tinggi. Kurus badannya, fasih lisannya, lirih suaranya, sangat cerdas, pandai, pintar bersyair, dan menjadi pemimpin di masanya.
0: Pertumbuhan dan belajarnya.
1: Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim. Ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun, dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan Rajab tahun 777 Hijriah, setelah berhaji dan mengunjungi Baitul Maqdis dan tinggal di dua tempat tersebut. Waktu itu, Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Kharubi, yakni kakak tertua Ibnu Hajar. Sampai sang pengasuh meninggal, hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya, yaitu saudagar kaya, bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kharubi, yang wafat pada tahun 787 Hijriah, untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada Syekh Syamsuddin Ibnul Qattan, yang wafat pada tahun 813 Hijriah, karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil. Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu yang menjaga iffah, yakni menjaga diri dari dosa, sangat berhati-hati, dan mandiri di bawah kepengasuhan kedua orang tersebut. Zakiuddin Abu Bakar Al-Kharubi memberikan perhatian yang luar biasa dalam memelihara dan memperhatikan serta mengajari beliau. Dia selalu membawa Ibnu Hajar ketika mengunjungi dan tinggal di Mekah hingga ia meninggal dunia tahun 787 Hijriah. Pada usia 5 tahun, Ibnu Hajar masuk Al-Maktab, yakni semacam TPA sekarang, untuk menghafal Al-Quran. Di sana, ada seorang guru yang bernama Syamsuddin bin Al-Alaf, yang saat itu menjadi gubernur Mesir, dan juga Syamsuddin Al-Atrusi. Akan tetapi, Ibnu Hajar belum berhasil menghafal Al-Quran sampai beliau diajar oleh seorang ahli faqih dan pengajar sejati, yaitu Sadruddin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Razak As-Safti Al-Mukri. Kepada beliau inilah, akhirnya Ibnu Hajar dapat menghatamkan hafalan Al-Qurannya ketika berumur 9 tahun. Ketika Ibnu Hajar berumur 12 tahun, ia ditunjuk sebagai imam salat tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 Hijriah. Ketika sang pengasuh berhaji pada tahun 784 Hijriah, Ibnu Hajar menyertainya sampai tahun 786 Hijriah, hingga kembali bersama Al-Kharubi ke Mesir. Setelah kembali ke Mesir pada tahun 786 Hijriah, Ibnu Hajar benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hingga ia hafal beberapa kitab-kitab induk seperti Al-Umdatul Ahkam, karya Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Alfiyah fi Ulumil Hadis, karya guru beliau Al-Hafidz Al-Iraqi. Al-Hawi As-Saghi, karya Al-Qazwinir. Mukhtasar Ibnul Hajib fil Usul dan Mulhatul I'rab serta yang lainnya. Pertama kali ia diberikan kesenangan meneliti kitab-kitab sejarah, yakni tarikh, lalu banyak hafal nama-nama perawi dan keadaannya. Kemudian meneliti bidang sastra Arab dari tahun 792 Hijriah dan menjadi pakar dalam syair. Kemudian diberi kesenangan menuntut hadis dan dimulai sejak tahun 793 Hijriah. Namun beliau belum konsentrasi penuh dalam ilmu ini kecuali pada tahun 796 Hijriah. Di waktu itulah beliau konsentrasi penuh untuk mencari hadis dan ilmunya. Saat ketidakpuasan dengan apa yang didapatkan, akhirnya Ibnu Hajar bertemu dengan Al-Hafidz Al-Iraqi, yaitu seorang syekh besar yang terkenal sebagai ahli fikih, orang yang paling tahu tentang mazhab Syafi'i. Di samping itu, ia seorang yang sempurna dalam penguasaan tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ibnu Hajar menyertai sang guru selama 10 tahun. Dan dalam 10 tahun ini, Ibnu Hajar menyelinginya dengan perjalanan ke Syam dan yang lainnya. Di tangan Syekh inilah, Ibnu Hajar berkembang menjadi seorang ulama sejati dan menjadi orang pertama yang diberi izin Al-Iraqi untuk mengajarkan hadis. Sang guru memberikan gelar Ibnu Hajar dengan Al-Hafidz dan sangat dimuliakannya. Adapun setelah sang guru meninggal, dia belajar dengan guru kedua, yaitu Nuruddin Al-Haythami. Ada juga guru lain beliau, yaitu Imam Muhibbuddin Muhammad bin Yahya bin Al-Wahdawi. Melihat keseriusan Ibnu Hajar dalam mempelajari hadis, ia memberi saran untuk perlu juga mempelajari fikih. Karena orang akan membutuhkan ilmu itu, dan menurut prediksinya, ulama di daerah tersebut akan habis, sehingga Ibnu Hajar amat diperlukan. Imam Ibnu Hajar juga melakukan rihlah, yakni perjalanan tolabul ilmi ke negeri Syam, Hijaz, dan Yaman. Dan ilmunya matang dalam usia muda, hingga mayoritas ulama di zaman beliau mengizinkan beliau untuk berfatwa dan mengajar. Beliau mengajar di markas ilmiah yang banyak di antaranya mengajar tafsir di Al-Madrasah Al-Husainiyah dan Al-Mansuriyah. Mengajar hadis di Madarisil Babrisiyah, Az-Zainiyah, dan Asy-Syaikhuniyah dan yang lainnya. Membuka majlis tasmi Al-Hadis di Al-Mahmudiyah serta mengajarkan fikih di Al-Mayyudiyah dan selainnya. Beliau juga memegang masyikhah, yakni semacam kepala para syekh di Al-Madrasah Al-Baibrisiyah dan madrasah lainnya.
0: Para guru beliau,
1: Al-Hafidz Ibnu Hajar sangat memperhatikan para gurunya dengan menyebut nama-nama mereka dalam banyak karya-karya ilmiahnya. Beliau menyebut nama-nama mereka dalam dua kitab, yaitu Al-Mu'jam Al-Mu'assis Lil-Mu'jam Al-Mufahris. Kedua, Al-Mu'jam Al-Mufahris. Imam As-Sakhawi membagi guru beliau menjadi tiga klasifikasi. Pertama, guru yang beliau dengar hadis darinya, walaupun hanya satu hadis. Kedua, guru yang memberikan ijazah kepada beliau. Ketiga, guru yang beliau ambil ilmunya secara mudzakarah atau mendengar darinya khutbah atau karya ilmiahnya. Guru beliau mencapai lebih dari 640 orang, sedangkan Ibnu Khalil Ad-Dimashqi dalam kitab Juma'an Ad-Durar membagi para guru beliau dalam tiga bagian juga dan menyampaikan jumlahnya ada 639 orang. Di antara para guru beliau tersebut adalah pertama, dalam bidang keilmuan Al-Qira'at, yakni ilmu Al-Quran, Syekh Ibrahim bin Ahmad bin Abdul Wahid bin Abdul Mu'min bin Ulwan At-Tanuhi Al-Ba'li Ad-Dimashqi, wafat pada tahun 800 Hijriah, dikenal dengan Burhanuddin Asy-Syami. Ibnu Hajar belajar dan membaca langsung kepada beliau sebagian Al-Quran, kitab Asy-Syatibiyah, Sahih Al-Bukhari, dan sebagian Musnad dan Juz Al-Hadis. Syekh Burhanuddin ini memberikan izin kepada Ibnu Hajar dalam fatwa dan pengajaran pada tahun 796 Hijriah. Kedua, bidang ilmu fikih. Pertama, Syekh Abu Hafiz Sirajuddin Omar bin Ruslan bin Nusair bin Salih Al-Kinani Al-Asqalani Al-Bulqini Al-Misri, wafat pada tahun 805 Hijriah. Seorang mujtahid, hafiz, dan seorang ulama besar. Beliau memiliki karya ilmiah di antaranya Mahasinul Istilah, Fil Mustalah, dan Hawashi ala Raudhah serta lainnya. Kedua, Syekh Umar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdillah Al-Ansari Al-Andalusi Al-Misri. Wafat pada tahun 804 Hijriah, dikenal dengan Ibnul Mulaqin. Beliau orang yang terbanyak karya ilmiahnya di zaman tersebut. Di antara karya beliau, Al-I'lam Bifawaidi Umdatil Ahkam, dicetak dalam 11 jilid, dan Takhrij Ahadis Ar-Rafi'i, dicetak dalam 6 jilid, dan Syarah Sahih Al-Bukhari dalam 20 jilid. Ketiga, bidang ilmu usul fikih, Syekh Izzuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'adullah bin Jama'ah Al-Kinani Al-Hamwi Al-Misri, yang wafat pada tahun 819 Hijriah. Dikenal dengan Ibnu Jama'ah, seorang yang faqih, usuli, muhaddis, ahli kalam, sastrawan, dan ahli nahwu. Ibnu Hajar mulazamah kepada beliau dari tahun 790 Hijriah sampai 819 Hijriah. Keempat, bidang ilmu sastra Arab. Pertama, Majduddin Abu Tahir Muhammad bin Ya'qub bin Muhammad bin Ibrahim bin Omar Asy-Syirazi Al-Fairuzabadi, seorang ulama pakar sastra Arab yang paling terkenal di masa itu. Kedua, Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Abdul Razak Al-Ghumari. Kelima, bidang hadis dan ilmunya. Pertama, Zainuddin Abdurrahim bin Al-Husain bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Ibrahim Al-Mahrani Al-Iraqi. Kedua, Nuruddin Abul Hasan Ali bin Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Bakar bin Omar bin Salih Al-Haythami,
0: murid beliau.
1: Kedudukan dan ilmu beliau yang sangat luas dan dalam tentunya menjadi perhatian para penuntut ilmu dari segala penjuru dunia. Mereka berlomba-lomba mengarungi lautan dan daratan untuk dapat mengambil ilmu dari sang ulama ini. Oleh karena itu, tercatat lebih dari 500 murid beliau, sebagaimana disampaikan murid beliau, Imam As-Sakhawi. Di antara murid beliau yang terkenal adalah, pertama, Syekh Ibrahim bin Ali bin As-Syeikh bin Burhanuddin bin Zahirah Al-Makki As-Syafi'i, yang wafat pada tahun 891 Hijriah. Kedua, Syekh Ahmad bin Uthman bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al-Karmani Al-Hanafi, yang wafat pada tahun 835 Hijriah, dikenal dengan Syihabuddin Abul Fatih Al-Kalutani, seorang muhaddis. Ketiga, Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hasan Al-Ansari Al-Khazraji, yang wafat pada tahun 875 Hijriah, yang dikenal dengan Al-Hijazi, dan yang lainnya.
0: Karya ilmiah beliau.
1: Al-Hafidh Ibnu Hajar telah menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu dan menyebarkannya dengan lisan, amalan, dan tulisan. Beliau telah memberikan jasa besar bagi perkembangan beraneka ragam bidang keilmuan untuk umat ini. Murid beliau yang ternama Imam As-Sakhawi dalam kitab Adhiya'ul Lami menjelaskan bahwa karya tulis beliau mencapai lebih dari 150 karya, sedangkan dalam kitab Al-Jawahir Wad-Durar disampaikan lebih dari 270 karya. Tulisan-tulisan Ibnu Hajar antara lain,
2: Ithaful Mahrah Bi'atrafil Ashrah, An-Nukat Al-Ziraf Al-Atraf, Ta'arif Ahli Taqdis Bimaratibil Mausufin, Bitadlis atau Tobakot Al-Mudalisin, Taghliqu Ta'liq, dan yang lainnya.
0: Menjadi Qadi, wafatnya.
1: Setelah melalui masa-masa kehidupan yang penuh dengan kegiatan ilmiah dalam khidmah kepada ilmu dan berjihad menyebarkannya dengan beragam sarana yang ada, Ibnu Hajar jatuh sakit di rumahnya setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai qadi pada tanggal 25 Jumadil Akhir tahun 852 Hijriah. Dia adalah seorang yang selalu sibuk dengan mengarang dan mendatangi majelis-majelis ta'lim hingga pertama kali penyakit itu menjangkit, yaitu pada bulan Dzulqa'dah tahun 852 Hijriah. Ketika ia sakit, yang membawanya meninggal, ia berkata,
3: Ya Allah, bolehlah engkau tidak memberikanku kesehatan, tetapi janganlah engkau tidak memberikanku pengampunan.
1: Beliau berusaha menyembunyikan penyakitnya dan tetap menunaikan kewajibannya mengajar dan membacakan imla. Namun penyakit tersebut semakin bertambah parah, sehingga para tabib dan penguasa, yakni Umara serta para qadi, bolak-balik menjenguk beliau. Sakit ini berlangsung lebih dari 1 bulan. Kemudian beliau terkena diare yang sangat parah dan mengeluarkan darah. Imam As-Sakhawi berkata,
3: "Saya mengira Allah telah memuliakan beliau dengan mati syahid karena penyakit ta'un telah muncul. Kemudian pada malam Sabtu, tanggal 18 Zulhijjah, tahun 852 Hijriah, berselang 2 jam setelah sholat Isya, orang-orang dan para sahabatnya berkerumun di dekatnya, menyaksikan hadirnya Sakaratul Maut."
1: Hari itu adalah hari musibah yang sangat besar. Orang-orang menangisi kepergiannya, sampai-sampai orang non-muslim pun ikut meratapi kematian beliau. Pada hari itu, pasar-pasar ditutup demi menyertai kepergiannya. Para pelayat yang datang pun sampai-sampai tidak dapat dihitung. Semua para pembesar dan pejabat kerajaan saat itu datang melayat dan bersama masyarakat yang banyak sekali mensolatkan jenazah beliau. Diperkirakan orang yang mensolatkan beliau lebih dari 50 ribu orang. Dan Amirul Mukminin Khalifah Al-Abbasiyah mempersilahkan Al-Bulqini untuk menyolati Ibnu Hajar di Ar-Ramilah di luar kota Kairo. Jenazah beliau kemudian dipindah ke Al-Qarafah As-Sughra untuk dikubur di pekuburan Bani Al-Kharubi yang berhadapan dengan Masjid Ad-Dailami di antara

0: yang banyak memberikan manfaat yang agung. Seorang Al-Hafidh yang sangat bertakwa, yang dhabit, dapat dipercaya perkataannya, yang thiqah, yang amanah. Syihabuddin Ahmad Abul Fadl bin Asyaih, Al-Imam, Al-Alim, Al-Awhad, Al-Marhum Nuruddin, yang kumpul kepadanya para perawi dan syaih-syaih yang pandai dalam nasakh dan mansukh, yang menguasai al-muwafaqat dan al-abdal, yang dapat membedakan antara rawi-rawi yang thiqah dan dhaif, yang banyak menemui para ahli hadis, dan yang banyak ilmunya dalam waktu yang relatif pendek. Dan masih banyak lagi ulama yang memuji dia dengan kepandaian Ibnu Hajar.
1: Demikian, Allahu a'lam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Alhamdulillah Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah dimanapun sore hari ini Anda berada.
4: Edisi Senin 1 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
2: Untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan materi pembahasan
4: Beribadah Semampunya dan Meninggalkan Yang Terlarang,
2: yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Muharrar LC Hafizahullah Ta'ala.
2: Baiklah Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak terhingga, bahkan kita tidak pernah lepas dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya lah kita selaku hamba untuk selalu bersyukur, selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, dalam segala kondisi. Jangankan yang indah, jangankan yang enak, bahkan tatkala kita sedang ditimpa musibah pun kita tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali bacaan kita dalam Al-Kitab Iqadul Himmah Littiba'i Nabiyil Ummah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya membangkitkan gairah, membangkitkan semangat, menggugah semangat untuk mengikuti

0: Ikuti Nabi umat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam pembahasan al-amru bi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam fi sunnah. Perintah untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hadis atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah kita selesai dari ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian keutamaan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang akibat yang akan diterima oleh orang yang berpaling dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kini kita masuk ke dalam bagian hadis yang juga mengarah kepada perintah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah kita baca hadis pertama pada pertemuan yang lalu. Ya, namun masih tersisa pembahasan yang belum kita sampaikan dalam penjelasannya. Hadis pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari jalannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا دعوني ما تركتكم وفي رواية ذرني ما تركتكم biarkan aku dan apa-apa yang aku tinggalkan untuk kalian, maksudnya syariat ini. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, karena sungguhnya orang-orang terdahulu binasa itu hanyalah karena mereka itu banyak bertanya dan banyak menyelisihi, atau mereka menyelisihi para ulama, para nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, maka apabila aku melarang kalian dari melakukan sesuatu, fajtanibuh, tinggalkan dia secara mutlak tanpa ada kriteria, tinggalkan tanpa ada pengecualian. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu, dan apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tu, maka kerjakanlah sebatas kemampuan kalian. Di sini ada catatannya, tidak mutlak, yaitu semampu kalian. Kalau kalian tidak mampu, maka Allah tidak membebani kalian untuk mengerjakannya. Namun apabila itu larangan, maka tinggalkan total tanpa ada pengecualian. Baik. Kita lanjutkan penjelasannya. Hadis ini, wa hadzal haditsu muwafiqun liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Hadis barusan itu senada, sejalan dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taghabun ayat 16, di mana Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, perintah untuk bertakwa sebatas kemampuan. Apa itu bertakwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Total takwa itu seperti itu. Ya. Dan Allah berikan batasan semampu kalian, karena ada perintah yang di luar kemampuan kita. Kalau ayat ini lebih umum mencakup larangan dan perintah dan larangan, tetapi hadisnya memperinci. Ketika itu perintah, maka disitulah mastata'tum. Ya. Ketika itu larangan, maka dia mutlak. Wa amma qawluhu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih, adapun firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, artinya di sini seolah-olah ada ketidaksejalanan antara perintah tadi, perintah bertakwa semampunya, dengan perintah takwa semaksimal atau setinggi-tingginya. Haqqatu qatih. Di ayat yang pertama kita diberikan batasan kemampuan. Sementara di ayat yang kedua seolah-olah menyuruh kita untuk betul-betul ya, menuntaskan semua perintah. Nah, di sini dijelaskan fa haqqatu qatihi huwa imtithalu amrihi wajtinabu nahyihi. Maksud daripada haqqatu qati, takwa yang sesungguhnya adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Itu maksudnya. Jadi tidak ada pertentangan. Wa lam ya'mur subhanahu wa ta'ala illa bil mustata'. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kita kecuali dengan sesuatu yang mampu kita lakukan. Sesuai dengan kemampuan kita. Makanya haji tidak wajib kecuali bagi yang mampu. Zakat pun tidak diwajibkan kecuali bagi mereka yang sudah sampai nisab. Orang miskin tidak akan dipaksa keluarkan zakat. Ini bukan upeti yang harus dikeluarkan oleh setiap orang. Mampu tidak mampu, tidak, ini adalah syariat. Fattakullah mustafa'at. Salat juga demikian. Ketika dia tidak mampu berdiri, maka duduk boleh. Demikian dengan syariat-syariat yang lain. Puasa, jihad dan sebagainya. Qala Allah Ta'ala la tukallafu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233 bahwa seorang jiwa tidak akan dibebani melebihi kemampuannya. Waqal, Allah juga mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan untuk kalian itu apa sesuatu yang memberatkan kalian di dalam agama ini. Yang maksudnya berat di luar kemampuan kita. Qala Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab beliau Mushkilul Athar, fata'ammalna hadzal hadis, maka kami merenungkan hadis ini, hadis tadi, ya, hadis pertama dalam pembahasan ini, kami merenungkan hadis ini, linaqifa 'alal ma'na alladhi farraqa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ma yanha 'anhu wa amara bijtinabihi mutlaqa وبين ما يأمر به فجعل ذلك على ما يستطيعه المأمرون. Kami merenungkan hadis ini sehingga kami bisa mendapati perbedaan makna di mana Rasulullah SAW membedakan antara larangan dan perintah. Ketika melarang Rasulullah SAW melarang kita dan mengarahkan untuk meninggalkan larangan itu mutlakon, secara mutlak tanpa ada pengecualian. Dan adapun apa yang beliau perintahkan, faja'ala dzalika lama yastati'uhu al-ma'murun. Adapun perintah, bagian perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan ia sebatas kemampuan orang-orang yang diperintah, sebatas kemampuan umatnya ini. Tidak dipaksa di luar kemampuan mereka. ولم يجعله امرا مطلقا كما جعل الذي ينهى عنه مطلقا فوجدنا الاشياء الذي. Maka Rasulullah SAW menjadikan perintah itu tidak menjadikan perintah itu secara mutlak harus dikerjakan yang walaupun itu di luar kemampuan kita, sebagaimana Rasulullah SAW menjadikan larangan itu mutlak untuk ditinggalkan. Maka fawajadnal asya allazi yanha anha qad kana al manhi wa naha mustati'ina li fi'liha. Maka setelah kami renungkan, akhirnya kami dapati kenyataan bahwa segala perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW sesungguhnya kita mampu untuk meninggalkannya. Tidak ada istilah kita tidak mampu meninggalkannya. Wajadna mustati'in li fi'liha fanahahum an yaf'aluha fil musta'lab. Maka Rasulullah melarang kita meninggalkannya untuk mengerjakannya. Kita diperintah untuk meninggalkannya. Wa wajadna al-asya' allati yu'maruna bi fi'liha. Dan kami akhirnya juga menemukan bahwa setelah merenungkan hadis ini, perkara-perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau oleh agama, qad yakunu ma yutiqunahu wa qad yakunu ma ya'jizuna anhu. Terkadang perkara itu mampu kita lakukan ya oleh umat ini, dan terkadang umat ini tidak mampu melakukan perintah tersebut. Wa ma yukallafuna fi dhalika illa ma yutiqunahu minha, dan mereka tidak dibebani dari semua perintah itu melainkan sebatas yang mereka bisa, yang mereka mampu. Kama qala ta'ala la tukallafu nafsun illa wus'aha, sebagaimana firman Allah bahwa seorang jiwa tidak akan dibebani kecuali sebatas kemampuannya, ay taqatiha atau kemampuannya. Wa kama qala ta'ala la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha, dan juga senada dengan firman Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang telah Allah berikan kemampuan atau sebatas kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Intaha. Itu penjelasan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala tentang hadis tadi. Baik. Kesimpulannya dari hadis yang pertama ini jemaah, bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak banyak berspekulasi terhadap sunnah Nabi yang akhirnya menjadikan kita tidak mengerjakannya, apalagi sampai kita sengaja menyelisihi perkara tersebut atau sunnah tersebut. Sungguh itu adalah sebab kebinasaan suatu kaum, dan pada nasib kaum-kaum terdahulu itu pelajaran untuk kita. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Orang-orang terdahulu sebelum kalian binasa disebabkan karena hanya mereka itu banyak bertanya, ya, dan juga apa, karena mereka berselisih, menyelisihi para nabi-nabi mereka. Ya, maka hati-hati dari menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua. Al-hadis tsani. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Musa, semoga Allah meridhai beliau, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allah bihi, hanyalah permisalanku dengan kalian, permisalanku dengan apa yang Allah utus aku dengannya. Aku ini permisalanku dengan syariat yang Allah berikan kepadaku ini," kata Rasulullah SAW, "kamathali rajulin ata qauman." Perumpamaannya seperti seorang laki-laki yang datang kepada suatu kaum, suatu masyarakat. Faqala, kemudian laki-laki ini berkata, "Ya qaum, inni ra'aitul jaysha bi'aini." Kemudian laki-laki itu mengatakan kepada kaum itu, "Wahai kaumku, sungguh aku telah melihat pasukan bi'aini, dengan mataku." Tidak ada keraguan. Tidak ada kepura-puraan, dalam arti mungkin melihat kapan atau melihat dengan mata batin, tidak, bi'aini. "Wa inni anan nadhirul uryan." Dan sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang tidak memakai bajunya, yang membuka bajunya. "Fannajatu." Maka selamatkanlah diri kalian. Ini ketika di zaman dulu orang kehidupannya was-was, diserang oleh kabilah fulan, diserang oleh negeri fulan, ya. Maka di antara kebiasaan suatu kaum adalah menyiapkan mata-mata. Ketika mata-mata ini melihat ada pasukan yang menuju daerah mereka, maka segera diberikan peringatan. Nah, ini yang terjadi, ini yang disebutkan Rasulullah SAW. Ya. aku ini dengan syariat yang aku bawa ini, permisalannya seperti seorang laki-laki yang datang kepada kaumnya, kemudian menyampaikan bahwa sungguh aku telah melihat pasukan menuju kalian dengan mataku sendiri, dan aku ini adalah pemberi peringatan yang tidak memakai baju, pemberi peringatan yang membuka bajunya. Maka selamatkan diri kalian, fannajatu fannajat. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi fa'adlaju fantalaqu ala mahlihim fanajau. Dari kaum yang mendengar peringatan tadi, sebagian dari mereka menerima informasi itu, mempercayai informasi itu, maka bergegaslah mereka mempersiapkan bekal-bekal mereka, dan mereka pun bersegera untuk mencari tempat yang lebih aman, meninggalkan lokasi itu. Segera, fana jauh, mereka pun akhirnya selamat. Wakadzabat ta'ifatun minhum. Sebagian lagi, kelompok yang kedua dari kaum tersebut, tidak percaya. Ah, ente ngarang. Siapa yang berani menyerang kita? Dari mana pasukan datang? Gak ada ceritanya pasukan di sekitar sini ada yang mari menyerang. Fa'asbahu makanahum. Akhirnya mereka diam di tempat itu, tidak mempersiapkan diri untuk berpindah. Fasabbahumul jayshu fa'ahlakahum wajtahahum. Akhirnya pasukan musuh pun kemudian menyerang mereka di pagi hari, ya, mengagetkan mereka, kemudian membinasakan mereka dan membantai mereka habis. Fadzalika mathalu man ata'ani. Kemudian Rasulullah mengatakan, demikianlah perumpamaan orang-orang yang mentaatiku, fattaba'a ma ji'tu bihi, lalu mengikuti apa yang aku bawa, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mathalu man 'asani wa kadzdzabat bima ji'tu bihi min al-haq. Dan demikian juga perumpamaan orang-orang yang berdurhaka kepadaku, bermaksiat kepadaku dan tidak percaya terhadap apa yang aku bawa ini, terhadap sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan untuk kita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu perumpamaan yang jamaskan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, seseorang, kita sebagai umat ini, datang kepada kita syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semuanya itu mengajak kepada keselamatan kita, entah di dunia ataupun kelak di akhirat pasti. Ya. Maka di antara umat ini yang mereka notabene yang ngaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita temukan mereka tidak satu prinsip, tidak satu sikap terhadap sunnah. Ada yang meletakkan sunnah di atas kepalanya. Sami'na wa ata'na. Inilah seharusnya sikap kita. Namun sebagian lagi kita saksikan, ya, masih berat untuk mau segera mengikuti sunnah tersebut dengan syubhat-syubhat, dengan ya kerancuan-kerancuan dalam benak mereka dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Maka yang mengikuti itu selamat. Adapun yang tidak percaya, yang enggan, yang meninggalkan sunnah Nabi SAW, maka dia binasa. Sama perumpamaannya seperti kaum tadi. Jadi laki-laki yang memberi peringatan itu, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kaum itu adalah kita sebagai umatnya. Ketika kita percaya dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita selamat. Namun jika kita kemudian menolak, tidak menganggap, tidak mempercayainya, maka kita akan binasa. Qala al-ulama. Penjelasan para ulama. Ulama mengatakan tentang anan nadhirul uryan. Saya pemberi peringatan, seorang pemberi peringatan dengan membuka baju. Ini ada makna dalam istilah pemberi peringatan yang membuka baju ini. Karena pemberi peringatan normal saja, saya pemberi peringatan untuk kalian. Tapi dia bilang di sini, saya pemberi peringatan yang membuka bajunya. Apa maksudnya? Asluhu anna rajul idza arada indhara qaumihi wa ilamahum bima yujibul makhafata naz'a thawbahu wa ashara bihi ilaihim. Karena pada dasarnya seorang laki-laki bila ia ingin untuk memberikan peringatan kepada kaumnya dan memberitakan kepada kaumnya tentang sesuatu yang harus mereka khawatirkan, maka pemberi peringatan ini akan membuka bajunya, kemudian memberikan isyarat supaya orang cepat ngeh terhadap peringatan itu. Ya, semisal dari jauh jarak 1 kilo atau lebih misalnya, kita angkat tangan begini, lari, lari, kurang jelas dia. Nah, supaya lebih jelas, kita buka baju dan kita ayun-ayunkan baju sehingga lebih jelas, lebih terang. Ya, syukur-syukur kalau kita bawa bendera tinggi, ya, nah, gitu cepat dia. Ketika itu tidak ada, maka bajunya yang dibuka oleh orang ini. Untuk apa? Karena keinginannya yang luar biasa agar kaumnya tidak ditimpa oleh musibah, tidak diserang oleh musuhnya. Maka dia berikan peringatan dengan membuka baju. Idza kana ba'idan minhum yukhbiruhum bima dahamahum wa aktsaru ma yaf'ala hadha rabi' ma yaf'alu hadha rabi'atul qaum wa huwa tali'u tali'atuhum wa raqibuhum. Ya, itu bila mereka laki-laki, bila pemberi peringatan itu posisinya agak jauh, ya, dan dia ingin menyampaikan, ya, peringatan itu kepada orang-orang yang dikhawatirkan akan ditimpa, dan biasanya ini dilakukan oleh tim yang paling utama, yang paling jauh posisinya, ya, atau paling depan. Kalau kita berperang misalnya, paling depan dia, sehingga kalau dia ketemukan musuh, maka segera dia peringatan kepada pasukan yang di belakangnya. Qalu wa inna ma yaf'alu dhalika. Para ulama menjelaskan kenapa laki-laki itu bersikap seperti itu, membuka bajunya. Itu semua dia lakukan hanyalah untuk apa? Li'annahu abyanu lin-nadhir wa aghrab wa ashna man dharan. Karena yang demikian itu lebih jelas bagi orang-orang yang melihatnya, dan itu lebih memberikan apa? Efek dan simpati, ya. Orang segera ambil sikap. Fahuwa ablaq fi istihthathihim fi ta'ahubi lil adu, dan itu lebih membuat orang lebih cepat untuk bereaksi terhadap keberadaan musuh. Waqila, ada juga yang menjelaskan kenapa disebut, ya, pemberi peringatan yang buka baju ini, penjelasan yang kedua, ma'nahu anna ana an-nadhiru alladhi adrakani jayshul adu fa akhadha thiyabi. Aku ini adalah pemberi peringatan yang ketangkap oleh yang ditangkap oleh musuh. Ya. Fa akhadha thiyabi, akhirnya mereka merampas bajuku sehingga aku tidak pakai baju. Fa ana unzirukum uryana, dan aku lari dari musuh itu sambil memberikan peringatan kepada kalian tanpa menggunakan baju. Nah, ini juga menunjukkan bahwa pemberi peringatan ini betul-betul, ya, keinginan dalam dirinya, ya, tekad dalam dirinya apa? Agar umatnya, agar kaumnya selamat. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat yang beliau bawa, dengan nasihat yang beliau berikan kepada kita, dengan bimbingan beliau, dengan semua sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan, itu beliau perumpamaannya seperti orang yang memberikan peringatan kepada kaumnya, bahkan dengan kondisi tidak memakai baju, yang tujuannya agar kaum ini segera menerima sinyal bahaya bila mereka tidak segera menyelamatkan diri. Maka hadis ini, ya, mengarahkan kita kepada apa? Berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila tidak, maka kita seperti kaum yang tidak percaya kepada pemberi peringatan tadi. Karena di antara mereka ada yang selamat, ada yang binasa. Siapa yang selamat? Mereka yang percaya, mereka yang segera menerima informasi dan bergegas untuk menyelamatkan diri. Siapa yang binasa? Mereka yang tidak menerima. Itulah umat, itulah orang, golongan yang berpaling daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Al-hadits tsalits, hadis yang ketiga. Dari hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Buraidah an abihi. Diceritakan oleh Abdullah bin Buraidah dari bapaknya. Berarti Abdullah ini menerima cerita dari bapaknya yang bernama Buraidah. Qal kharaja ilaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman fanada thalatha mirarin. Kata Buraidah, bapaknya dari Abdullah ini, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Kemudian berseru sebanyak 3 kali. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tadaruna ma mathali wa mathalukum? Apakah kalian tahu permisalanku dengan permisalan kalian?" Jadi hadis ini masih konteksnya permisalan, ya, agar lebih dalam umat ini memahami, ya, dan tahu bagaimana posisi mereka. Tahukah kalian perumpamaan diriku dengan perumpamaan kalian? Kata Rasulullah kepada para sahabat, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qal, Rasulullah SAW mengatakan, melanjutkan, innama mathali wa mathalukum, perumpamaanku dengan kalian ini adalah mathalu qawmin khafu aduwan ya'tihim faba'athu rajulan yataraya lahum. Ya, perumpamaanku dengan kalian ini adalah seperti kaum, perumpamaan kaum yang mereka khawatir terhadap musuh, takut terhadap musuh yang akan menyerang mereka. Akhirnya mereka itu mengutus, menugaskan seseorang untuk memantau, ya, untuk mengawasi. Fabayyanama huwa kadzalik, tatkala pengawas ini, ya, pengintai ini sedang mengintai, memperhatikan, absarul aduwa, ia menyaksikan musuh. Fa aqbala liyunzirahum wa khashiya yudrikahu aladu, maka ketika dia melihat musuh itu datang, segeralah petugas itu, ya, memberikan peringatan, dan ia khawatir jangan sampai musuh, ya, bisa mendapati kaum tersebut. Qabla ayyundirahum, sebelum ia memberikan peringatan, sebelum peringatannya sampai kepada kaumnya, dia khawatir jangan-jangan musuh ini sudah keduluan menyerang kaum itu. Apa yang dilakukan? Fa'ahwa bithawbihi ilaihim. Ya. Akhirnya laki-laki petugas tadi, ya, membuka bajunya dan mengarahkan bajunya, pakaiannya kepada kaum itu sambil mengatakan, utitum ayyuhan nas, utitum ayyuhan nas. Ya. Kalian akan diserang, kalian akan diserang, wahai, wahai kaum, wahai manusia. Akhrajahul Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan bahwa sanadnya jayyid. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun penjelasan hadis ini, an-naja, an-naja, yaitu an-najat. Ini sepertinya mengacu kepada hadis sebelumnya. Karena di dalam hadis yang kedua ini tidak ada kata an-najat, tapi lebih kepada hadis pertama, apa yang sebelumnya, yang kedua. An-naja'i unju, an-naja'a utlubun naja', selamatkan diri kalian, carilah keselamatan. Fa'adlaju fantolaku ala mahlihim, maka kemudian sebagian kaum bergegas untuk menyelamatkan diri mereka. Ya, ini adalah penjelasan hadis sebelumnya. Wa anna talaban naja'i wal idlaji fi hadzal hadis kinayatun an i'lamil muslimin. Adapun penjelasan tentang perumpamaan tentang mereka mencari keselamatan, mereka bergegas, ini adalah kinayah, ini adalah gambaran tentang i'lamul muslimin, ya, yaitu bahwa kaum muslimin yang diinformasikan, annan najata fid dunya wal akhirah, wahai kaum muslimin, bahwa ketahuilah bahwa keselamatan di dunia dan di akhirat, ya, bagi seorang muslim, innama hiya fi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'atihi, ya, keselamatan kalian wahai orang-orang Islam baik di dunia dan di akhirat itu hanyalah ada dalam mentaati, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin daripada dua hadis tadi, ya. Bila kita ingin selamat, siapa yang tidak mau selamat? Setiap kita ingin selamat, bahkan kita banyak beribadah untuk selamat, ya. Bahkan mereka-mereka na'udzubillah yang mempraktekkan kebid'ahan, hal-hal baru, muhdatsat yang tidak ada dasarnya dalam agama, tujuan mereka ingin selamat. Tapi prinsip dasar ini yang mesti dimiliki oleh setiap orang yang menginginkan keselamatan di dalam din, dunia dan akhirat. Apa itu? Jalan keselamatan itu ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dalam banyaknya praktek ibadah, namun kosong daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kesannya sudah membuat-buat di dalam agama. Merdud. Itu hal semuanya hal itu ditolak. Nah, jadi keselamatan seorang muslim di dunia dan di akhirat hanyalah terletak pada sikap mereka mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man hada an tariqihi wa khalafa manhajahu. Barang siapa yang menyeleweng dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasara ala ghairi sunnati, kemudian mereka menempuh jalan ya di lain selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisa lahu illa al-halak wal khusran. Maka bagi orang yang memilih jalan seperti itu, tidak ada bagi mereka kecuali kehancuran dan kerugian. Kehancuran dan kerugian. Baik, hadis yang keempat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para penghuni surga mereka saling melihat-lihat ke mana? Kepada penduduk surga di tingkatan-tingkatan yang berbeda, ya, karena surga itu bertingkat. Maka penduduk yang di bawah ini melihat kepada penduduk yang ada di tingkatan atas. Kama tarauna al-kawkaba ad-durri al-ghabir fil ufuqi min al-mashriqi aw al-maghrib. Sebagaimana kalian melihat bintang di langit, ya, yang bertebaran di langit, fil ufuq, baik yang ada di upuk timur ataupun upuk barat. Itu semua kenapa? Litafaduli ma bainahum. Dikarenakan adanya tingkatan-tingkatan yang berbeda di antara mereka. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di surga itu orang tidak satu jabatan, tidak satu posisi. Posisinya berbeda-beda. Berbedanya bukan berbeda warna tempat saya, tapi berbeda tingkatan. Ada yang di bawah, ada yang di atasnya, ada yang lebih atas lagi. Sehingga penduduk yang di bawah melongok ke atas melihat penduduk derajat atau posisi yang lebih tinggi dalam surga. Rasul katakan itu semua karena tingkatan-tingkatan yang mereka gapai berbeda-beda. Nah, hal itu kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Ya Rasulullah, tingkatan yang tinggi-tinggi itu adalah manzilahnya para anbiya. Itu adalah makamnya para nabi yang tidak akan bisa digapai kecuali oleh mereka. Adapun orang-orang lain seperti kita ini, ya Rasulullah, ya tidak akan sampai ke sana karena itu tinggi. Ya. Itu kata para sahabat. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bala." Ya. Sebaliknya, tidak demikian. Walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Siapa yang memegang jiwa Rasulullah? Allah, artinya demi Allah yang memegang jiwaku. Rijalun amanu billahi wa saddaqu al-mursalin, demi jiwaku yang berada di tangannya. Tidak demikian, bukan hanya para nabi yang akan mendapatkannya, tetapi laki-laki, orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka mempercayai para rasul. Ya. Mereka-mereka ini juga akan bisa sampai ke manzilah yang tinggi itu. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa maksud hadis ini? Bahwa wahai para sahabatku, persangkaan kalian yang mengatakan bahwa derajat tinggi di surga itu tidak bisa digapai oleh kecuali oleh para anbiya, itu tidak sepenuhnya benar. Meskipun kalian bukan para anbiya, kalian bisa dan mampu untuk sampai ke situ. Bagaimana caranya? Rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka membenarkan atau mengikuti para rasul. Sini titik poinnya. Mengikuti para rasul, membenarkan para rasul. Yaitu dengan mengikuti sunnahnya. Ya, dengan mengikuti sunnahnya. Bahkan ini diiringi dengan sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang memegang jiwaku, kalian juga bisa sampai ke sana dengan catatan beriman dan mengikuti para rasul. Liyataraun, penjelasan kata-kata liyataraun itu dari kata-kata ra'ayara yang artinya melihat. Dalam bentuk lain artinya melihat-lihat. Ai liyanzuru la yanzuruna ila ahli al-ghuraf min fawqihim. Mereka melihat kepada penduduk ruangan surga yang ada di atas mereka. Wa hadha li tafaduli a'malihim fi darid dunya. Itu disebabkan karena berbedanya amal-amal mereka dulu di dunia. Fa innal jannata darajat, karena sungguhnya surga itu bertingkat-tingkat. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'ata darajatin ma baina kulli darajatin mi'atu 'am. Sesungguhnya surga itu memiliki 100 tingkatan dan jarak antara satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu sejauh 100 tahun perjalanan. Wa syahid min al hadis, yang menjadi poin utama dari hadis ini, pembicaraan kita dalam bab ini tentang hadis ini apa? Qauluhu, yaitu bagian potongan dari sabda Nabi, bala walladhi nafsi biyadihi. Tidak demikian wahai para sahabatku, demi Allah yang memegang jiwaku, rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Akan tapi itu bisa digapai oleh laki-laki, oleh orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Ini dia intinya. Fa inna tasdiqal mursalin, karena membenarkan para rasul itu bentuknya apa? Yakunu bi ta'atihim fi awamirihim wa ittiba'ihim fi sunanihim al-qawliyah wal fi'liyah. Bagaimana kita mewujudkan sikap membenarkan para rasul? Yaitu dengan mentaati Rasulullah SAW. Mentaati para rasul itu, menjalankan perintah-perintah mereka, mengikuti sunnah-sunnah mereka, baik sunnah ucapan ataupun perbuatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali agar rasul itu ditaati. Agar rasul itu ditaati biiznillah, dengan seizin Allah. Wa ala ra'sihim, dan yang paling utama tentunya siapa? Wa fi muqaddimatihim khatamul mursalin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, wa alaihim sallama tasliman katsira. Tentunya itu tadi ayat itu berbicara, hadis ini mengatakan wasaddaqul mursalin, membenarkan seluruh para rasul. Maka rasul yang paling utama, yang paling terdepan tentunya, yang paling kita benarkan, yang paling kita ikuti adalah pimpinannya para rasul, penutupnya para rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu paragraf dikit. Falaqad aqsamallahu billadhi nafsuhu biyadihi wa huwa Allah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah yang memegang jiwanya, wa huwa Allah, anna tilkal manazil, bahwa maqam-maqam yang tinggi itu, laisat mahsuratan 'alal anbiya'i faqat, tidak terbatas hanya untuk para nabi saja. Walakin dzakara annaha lisinfain min ummatihi. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa maqam itu juga bisa digapai oleh dua golongan dari umatnya. Haddada sifatihim wa a'malahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian jelaskan secara terang tentang sifat-sifat mereka yang bisa menggapai maqam yang tinggi itu. Apa sifatnya? Rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin, yaitu beriman kepada Allah serta membenarkan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, itu dia jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis kedua, ketiga dan keempat dari hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya dalam sikap taat kepada beliau adalah keselamatan kita umat ini. Ya, sebaliknya dalam berpaling, sikap berpaling dari sunnah beliau, di situ adalah kebinasaan kita, dengan perumpamaan-perumpamaan yang sangat indah yang tadi telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla semoga kita diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk kita bisa menjalankan ya agama yang mulia ini sesuai dengan perintah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita diringankan untuk menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa perkataan ataupun perbuatan, karena pada itu semualah keselamatan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya cukupkan demikian, kurang lebihnya yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran.
1: Yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada.
0: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
0: Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatatan.
0: Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.
1: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا.
0: Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.
1: وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا.
0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membangun.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

0: Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.
1: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا.
0: Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahannam.
1: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا.
0: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab.

0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya.
1: Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum. Hal sahih anu yastahsan iftitahu da'a fi mujtama'il muslimin ma'antishari syirik bibir wal-liyain wa ma syabah mimma

yang kita andalkan adalah iman kita, bacaan Quran kita, itu yang akan kita bawa, kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling sering harus kita perbanyak. Sisihkan waktu, lagi diam-diam baca Quran. Lagi di mana? Baca Quran. Lagi di bandara? Baca Quran. Lagi nunggu pesawat? Baca Quran. Dulu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau dia baca Quran di Mekah dipukulin sama orang Quraisy sampai jatuh pingsan, sampai berdarah-darah. Besok dia ngeyel lagi, baca Quran lagi, dipukulin lagi. Mau baca Quran aja susah dulu. Sampai Umar masuk Islam baru dia mengatakan mazilna aizzah munzu aslama Umar. Waktu Umar masuk Islam baru kita bebas salat di Masjidil Haram. Kenapa? Orang-orang takut sama Umar. Sebelum Umar masuk Islam kita dipukulin. Nah, Anda sekarang baca Quran di manapun enggak dipukulin, siapa yang berani mukul? Tapi malu baca Quran. Terus kapan? Cuek aja di bandara buka Quran, baca bismillah bulan Ramadan, hidupkan syiar supaya orang ingat. Orang yang sibuk-sibuk dunia dia ingat, ada orang baca Quran. Ini orang waras atau tidak? Waras bilang saya baca Quran. Baca Quran biar orang ikut. Jangan malu-malu. Anda di pesawat baca Quran, pramugari lihat, syiar ini orang baca Quran, masyaallah bulan Ramadan.

Ria letaknya di hati. Dan dia letaknya tidak di amalan zahir. Yang ditanyakan kepada saya tadi adalah amalan zahir. Kita bersyukur lalu bagi-bagi rezeki karena anak kita lulus. Kita berterima kasih kepada Allah lalu bagi-bagi rezeki, mengajak orang makan atau sumbang ke sana dan ke sini karena anak kita komlot. Atau yang tadi diceritakan anak kita dapat jodohnya yang sesuai dengan keinginannya, orang saleh dan atau salihah sehingga kita bahagia lalu kita bercerita, itu zahir. Dan tidak ada riya dalam amalan zahir. Riya itu di dalam hati, batin. Riya itu letaknya di hati. Sehingga saya bisa menjawab seperti ini. Amalan tadi bisa diamalkan dengan riya, dan amalan tadi bisa diamalkan dengan tanpa riya. Pertanyaan kan tadi seperti itu. Kalau kita bagi-bagi karena kita bersyukur, apakah itu riya? Kalau kita sampaikan kepada orang, apakah itu riya? Riya tidak ada dalam amalan zahir. Riya letaknya di dalam hati. Yang dibicarakan tadi amalan zahir. Bagi-bagi uang ke anak yatim gara-gara kita bersyukur. Bagi-bagi makanan ke tetangga gara-gara kita bersyukur. Undang teman-teman untuk makan-makan di rumah karena kita sedang bersyukur dan bersenang dan bergembira. Itu amalan zahir. Soal riya dan tidak riya ada di dalam. Ada di dalam hati kita. Pertanyaannya, apakah amalan tadi termasuk riya? Jawabannya, itu amalan zahir. Tergantung kita, apakah kita melakukannya dengan riya atau melakukannya dengan ikhlas. Semoga bisa difahami oleh ibu yang bertanya. Riya tidak terletak di dalam amalan zahir. Iya. Riya tidak terletak dalam amalan zahir. Orang yang sama-sama sholat, bukankah gerakannya sama? Tapi yang satu riya, yang satu tidak. Yang satunya riya, yang satunya tidak. Padahal gerakannya sama. Orang yang sama-sama membagi makanan karena dia bersyukur kepada Allah, si A membagi ke makanan karena dia bersyukur, si B membagi makanan karena dia bersyukur, bisa yang satunya riya, yang satunya tidak. Maka ketika yang ditanyakan hanya amalan zahir, lalu ditanyakan apakah itu riya, saya tidak bisa jawab. Kenapa? Karena dalam amalan zahir itu tidak ada riyanya. Tidak ada amalan riya dalam amalan zahir itu. Kecuali kalau diiringi oleh sifat riya yang ada di dalam batin. Sekedar membagi-bagikan makanan, bukankah Rasul membagi makanan? Soal membagi-bagi harta, bukankah Rasul membagi harta di depan orang ramai? Tapi Rasul tidak pernah membagikannya dengan cara yang riya, dengan hati yang riya. Rasul memberikan 100 ekor unta. Kalau 100 ekor unta itu di zaman kita sekarang, kita anggap padanannya sama dengan sebuah kendaraan motor, sepeda motor. Harga satu ekor unta di sana sekarang ini hampir sama dengan harga satu sepeda motor baru kita. Bayangkan Anda membagi-bagikan 100 unit sepeda motor. 100 unit sepeda motor, 100 unit sepeda motor, 50 unit sepeda motor. Anda bagi-bagikan di depan orang ramai. Itu pasti lebih parah. Maksudnya lebih parah itu adalah lebih dahsyat dibanding hanya kita sekedar membagi-bagi makanan ketika kita berbahagia karena satu dan lain hal. Apakah itu riya? Dari mana datangnya? Riya itu letaknya di dalam hati. Boleh jadi kita membagikan 100 unit sepeda motor tanpa riya, dan boleh jadi kita membagikan 1 unit sepeda motor saja dengan penuh riya. Atau sebaliknya, ada orang yang membagi satu unit sepeda motor dengan ikhlas dan tidak riya, ada orang yang membagi 100 unit sepeda motor dengan penuh riya. Riya letaknya di dalam hati dan tidak di dalam zahir amalan. Wallahu a'lam. Nah.

0: Menjadi tua adalah sebuah kepastian. Akan tetapi mengisi hari tua dengan kebaikan, menghadapi hari tua dengan kebaikan adalah sebuah pilihan. Saya ulangi, menjadi tua adalah sebuah kepastian. Akan tetapi mengisi hari tua dengan kebaikan, meraih hari tua dengan keberkahan itu sebuah pilihan. Namun ketika kita bicara poin yang pertama, menjadi tua adalah sebuah kepastian, maka ini merupakan salah satu ketetapan dan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Karena menjadi tua adalah bagian dari siklus kehidupan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, nanti silakan dibuka di surat Al-Mu'min ayat ke-67. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wallazi khalaqakum min turabin." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari turab, dari tanah. Sebagaimana dulu awal penciptaan dari ayah kita Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Kemudian setelah itu, thumma min nutfatin. Kemudian kalian diciptakan dari setitik air yang sangat hina, air mani yang sangat hina. Thumma min alaqatin. Kemudian kalian tercipta setelah itu dalam bentuk alaqah, segumpal darah. Ya, kita hanyalah makhluk yang sangat hina. Dari tanah, dari setetes air yang sangat hina, dari segumpal darah yang tidak punya daya. Kemudian thumma yuhrijukum tifla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dalam sosok seorang tifl, seorang bayi yang sangat lemah. Bayangkan manusia ketika dilahirkan sangat lemah. Beda dengan hewan. Seekor tukik, ya. Bapak Ibu tahu tukik, ya? Anak apa Bapak Ibu? Anak penyu, masya Allah. Masih ingat ya, tukik anak penyu. Kalau pedet anak apa Bapak Ibu? Sapi. Kalau gudel, nah, cempe. Anak wedus, alhamdulillah. Kalau di Jogja masih pada kenal ya, tapi kalau di luar Jogja sudah gak pada kenal. Baik, seekor tukik Bapak Ibu sekalian, itu begitu menetas, maka dia langsung bisa berjalan menuju kemana? Ke arah pantai, berenang, menjalani kehidupannya. Tapi manusia ketika hari pertama dia keluar dari rahim ibunya, bisa apa kira-kira? Gak bisa apa-apa, cuman bisa nangis. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dalam bentuk seorang bayi yang sangat lemah. Kemudian setelah itu kita masuk ke fase berikutnya, thumma litablughu asyuddakum. Kemudian kalian akan memasuki masa-masa kalian akan semakin kuat. Usia 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, sampai 20, sampai 30, ibaratnya kita lagi naik tangga ke arah puncak. Kita sedang naik tangga ke arah puncak. Puncaknya di usia berapa? Di usia 40. Kalau kita sudah sampai usia 40, kita sudah sampai di puncak. Usia 41, 42, 43, kita sudah turun tangga. Nanti endingnya adalah saat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampai pada titik terendah kita, dikuburkan di bawah tanah. Nah, itu termasuk di antara siklus kehidupan manusia. Tsumma litakunu suyukha. Kemudian setelah kita sampai puncak, kita sampai pada titik tsumma litakunu suyukha. Kemudian kalian akan hidup sampai masa tua. Wa minkum man yutawaffa min qabl. Dan ada di antara kalian yang diwafatkan sebelum usia tua. Ada yang diwafatkan di usia 30, ada yang diwafatkan usia 40, ada yang diwafatkan usia 20, ada yang diwafatkan usia 10. Ada di antara kita yang diwafatkan sebelum usia tua. Maka litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun, supaya kalian memahaminya. Jadi di dalam Al-Qur'an sudah ditegaskan terkait dengan fase kehidupan manusia yang harus kita jalani. Kita tinggal lihat, kita thumma litakunu suyuha, kemudian kalian pada fase kalian masuk dalam usia tua, maka manusia semakin lemah, semakin lemah. Maka dari itu banyak sekali doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam agar kita dijauhkan dari kelemahan di masa tua, agar kita dijauhkan dari sesuatu yang akan merepotkan diri kita dan merepotkan anak keturunan kita saat kita sudah tua. Maka saat kita sudah tua, artinya ajal kita juga semakin dekat. Apalagi umur umat Islam itu tidak panjang. Rasulullah pernah menyebutkan akmar ummati, umur umat Islam ini ma baina sittin ila sab'in, hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dalik, dan sedikit di antara mereka yang melebihi dari angka itu. Rata-rata 60-70 tahun saja. Maka kalau kita bicara usia tua, sekali lagi kita bicara tentang kekuatan fisik yang makin menurun, mata yang semakin rabun, telinga yang semakin berkurang pendengarannya, maka biasanya ditandai dengan belawur, budek, beser, bengek, boyoan, terus buyutan, balsemen, dan teman-temannya banyak banget. Semakin berkurang kemampuan kita, semakin berkurang kekuatan kita, sebagaimana tadi dibacakan. Dan barang siapa yang kami panjangkan usianya, maka nunakhisu fil khalqi, kami akan kembalikan dia kepada kejadian semula. Awalnya kita lemah, kita kuat, kita jadi lemah lagi. Gambarnya bagaimana? Grafiknya kayak piramida. Di awal usia kita lemah, kita makin kuat, nanjak. Lalu setelah di atas kita makin turun. Mu'ammirhu, barang siapa yang kami panjangkan usianya, nunakhishu fil khalqi, kami akan kembalikan dia kepada kejadiannya, kejadian di awalnya. Afala ya'qilun, tidakkah mereka berpikir? Dan manusia dalam hidupnya secara hakikatnya, kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu diapit dengan dua kelemahan. Kelemahan di masa muda, di masa kecil, kelemahan di masa tua. Maka biasanya ketika masih kecil kita lemah. Ketika masih kecil mau beli sesuatu kita minta kepada orang tua kita. Kemudian ketika masih muda kita ingin beli sesuatu kita belum mapan. Nanti kemudian kita sampai pada tahap mapan, kemudian kita akan kembali lemah lagi. Saat sudah mulai tua kita sudah enggak lagi punya pendapatan, pendapatan kita sudah mulai berkurang. Kita sudah disupport sama anak kita, disupport sama cucu kita, disupport sama orang-orang di sekitar kita, enggak ada pendapatan, sudah pensiun, sudah mulai lemah. Nah, ini yang terjadi pada diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, silakan nanti dibuka di surat Ar-Rum ayat ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kalian awalnya dalam keadaan lemah. Dalam keadaan enggak punya apa-apa. Dalam keadaan itu kita ini enggak punya sesuatu daya dan upaya. Maka dari itu saya ingat dengan perkataan simbah saya dulu yang sudah meninggal, Allah yarhamu. Dia cerita, dulu pas masih muda pingin ini pingin itu, tapi karena tinggal di desa gak punya apa-apa, gak kesampaian. Begitu sudah tua, terkumpul semuanya, terkumpul dunia dan seisinya, juga tetap gak bisa makan ini dan makan itu. Kenapa? Sudah mulai banyak penyakitnya. Dulu pas masih muda pingin makan enak, tapi gak punya duit. Begitu tua sudah punya duit, banyak pantangannya. Subhanallah. Itulah keadaan manusia. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari kelemahan, awalnya lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah lemah itu Allah jadikan kalian itu kuat. Kemudian setelah masa kuat itu, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Kemudian setelah kuat itu kalian dijadikan lemah lagi dan jadikan semakin tua. Yahluku ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang Allah inginkan, wa huwal alimul qadir. Nah, ketika kita menyadari ayat demi ayat yang sudah kita bahas tadi, maka kita akan sadar beberapa poin. Yang pertama, semua kita pasti akan menua. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika kita menua, maka kita akan melemah. Poin yang ketiga, setiap manusia pasti punya harapan dalam hidupnya. Termasuk orang yang tua sekalipun juga, dia punya harapan dalam hidupnya. Kalau kata orang di negeri plus 62, maunya kan begini harapannya. Ketika kecil dimanja, ketika muda foya-foya, ketika tua kaya raya, matinya masuk surga, enak teman hidupnya. Subhanallah.
1: Tanya jawab.
2: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Berkaitan dengan dampak daripada memakan harta yang haram, yaitu tidak diterimanya ibadah. Seperti contohnya tadi Ustaz berikan, misalnya orang itu umroh atau berhaji,

0: permasalahannya. Diterima atau tidak diterima, ya, gugur kewajiban atau tidak gugur kewajiban. Ini dua hal yang berbeda. Saya akan memulai gugur kewajiban atau tidak gugur kewajiban. Haji itu wajib. Haji itu wajib. Kalau ada orang berhaji dari uang yang haram, kemudian dia bertaubat kepada Allah, apakah dia mengulang hajinya? Tidak perlu dia mengulang. Karena kewajibannya sudah gugur. Karena dia sudah berhaji atau sudah berumrah. Yang kedua, apakah dia dapat pahala atau tidak? Ini permasalahan. Ini yang kita bahas. Harta yang haram itu menjadikan ibadahnya tidak diterima menurut sebagian para ulama, ya. Bisa ibadahnya tidak diterima akibat dari harta yang haram. Kenapa? Karena dia memakan dari sesuatu yang haram. Maksudnya tidak diterima, tidak dapat pahala. Bukan tidak menggugurkan kewajibannya. Kewajibannya sudah gugur, ya. Dia tidak perlu lagi mengulang. Kalau dia bertaubat tidak perlu lagi mengulang. Tetapi apakah dia dapat pahala? Ya, maka bisa jadi dari harta yang haram tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Taib, kalau dia sudah bertaubat, Ustaz, apakah dapat pahala? Kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dengan rahmatnya, dengan keluasannya, Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah tersebut. Ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menghukum seseorang atas dosa yang telah dia minta ampun kepada Allah. Atas dosa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala terima ibadah tersebut ketika dia sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wallahu a'lam. Baik.
1: Kita tahu nih, ini istrinya bapak, ini yang dulu masakin bapak, ini yang dulu ngerawat bapak. Jadi kalau bicara apa kewajiban anak, jadi ibu tiri itu istri bapak kita. Jadi penamaan ini juga berdampak kepada bagaimana menyikapi sebenarnya. Kalau bicara apakah anak-anak ini wajib berbakti kepada istri bapak, Rasulullah SAW mengatakan, inna min abaril birri silatur rajuli ahla wuddi abi. Termasuk kebaktian yang paling puncak adalah menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh bapaknya. Kita tahu nih, ini istrinya bapak, ini yang dulu masakin bapak, ini yang dulu ngerawat bapak. Jadi kalau bicara apa kewajiban anak, ya termasuk dia berbakti kepada bapaknya ketika dia berbuat baik kepada istri bapaknya. Jadi kalau bicara berbakti, ini bukan berbakti sama bapak. Jadi ketika berbuat baik kepada istri bapak itu sebenarnya berbakti kepada siapa? Kepada bapak. Jadi kalau kita bertanya, apakah saya wajib berbakti kepada ibu tiri? Engkau wajib berbakti kepada ayahmu. Dan termasuk berbakti kepada ayah adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai sama ayah kita.

Lima keutamaan sabar menghadapi musibah. Pertama, Allah memberikan kabar gembira, salawat, dan petunjuk bagi muslim yang bersabar dalam menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sungguh, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, serta kekurangan harta benda, jiwa, dan buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, mereka mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan ucapan salawat, pujian, dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh hidayah. Kedua, muslim yang bersabar menghadapi musibah akan meraih kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang sabar. Ketiga, muslim yang bersabar menghadapi musibah akan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى

ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan, atau rasa gelisah, sampai pun duri yang melukainya. Melainkan dengan itu semua, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, muslim yang bersabar menghadapi musibah akan diberikan pahala yang tak terhitung jumlahnya. Ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Sesungguhnya, hanyalah orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala untuk mereka tanpa batas. Kelima, muslim yang bersabar menghadapi musibah adalah muslim yang benar keimanannya dan termasuk orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Demikianlah lima keutamaan bersabar menghadapi musibah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: jawab.
1: Ustaz, qadarullah saya punya penyakit rahim dan setiap hari keluar flek-flek coklat. Apakah setiap mau sholat saya harus mengganti celana, Ustaz, atau maaf, celana dalam, dan apakah itu membatalkan wudu, Ustaz?
2: Ya. Sufrah dan kudrah. Coba dilihat di buku ya, tentang sufrah dan kudrah. Di situ saya sebutkan bahwa sufrah dan kudrah itu statusnya seperti orang yang buang air. Coba dilihat di sini. Apakah sufrah dan kudrah itu najis? Di halaman 63. Status sufrah dan kudrah yang terhitung sebagai haid dihukumi seperti darah haid, najis dengan sepakat ulama. Kapan sufrah dan kudrah itu najis? Ketika berstatus sebagai haid. Kapan berstatus sebagai haid? Jika nyambung dengan darah haid. Jadi ada darah haid, setelah itu pucet, terus habis itu kekuningan, terus kudrah yang keruh-keruh tadi, panjang sekali. Nah, ini statusnya haid. Yang kedua, sufrah dan kudrah keluar di luar waktu haid, kayak tadi kasusnya. Karena sedang ada masalah rahim, selalu keluar cairan coklat. Maka yang seperti ini hukumnya najis dan batal wudu. Sehingga Anda bisa menggunakan pembalut, lalu sebelum sholat dibersihkan, setelah itu sholat. Ya, sama seperti orang yang mengalami salisul baul, kencingnya gak bisa berhenti. Kencing itu terhitung najis walaupun tidak bisa dihentikan. Maka yang bersangkutan nanti sebelum sholat bersuci dulu, dah, setelah itu sholat. Di tengah sholat kok keluar, gak usah diperhitungkan. Yang penting Anda sudah persiapan sebelum sholat. Keluarnya darah di tengah sholat tidak diperhitungkan karena di luar kendali. Wallahu a'lam.
3: Mau berburu surga? Kalau mau berburu surga, Ramadan jawabannya. Karena jalan ke surga Allah lapangkan di bulan Ramadan. Jalan ke neraka Allah sempitkan di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan itu benar-benar ajang para pemburu-pemburu surga. Ajang untuk lari dari neraka. Yang tidak menggunakan Ramadan untuk itu tak pandai berhadapan dengan Ramadan. Tak pandai menggunakan Ramadan. Bukankah pintu surga Allah buka dari awal malam Ramadan? Semuanya Allah buka, tak ada satupun yang ditutup. Pintu neraka, bukankah semuanya ditutup oleh Allah sehingga tak ada satupun yang dibuka? Itu di awal datang malam Ramadan. Bukankah syaitan dari kalangan jin telah dibelenggu oleh Allah sehingga dia tidak leluasa datang ke kita, menggoda kita, mengajak kita berbuat maksiat? Bukankah itu sarana yang luar biasa untuk kita bisa menjauh dari jalan-jalan syaitan? Saya enggak tahu apakah antum merasakannya atau tidak. Namun ana yakin antum merasakannya. Saya merasakan diri saya di bulan Ramadan, bukan diri saya di luar Ramadan. Saya enggak tahu antum merasakan atau tidak. Semoga merasakannya juga. Yaitu sangat gampang diri ini dibawa taat. Sangat gampang diri ini untuk dibawa lari dari maksiat di bulan Ramadan. Beda di bulan-bulan lainnya. Enggak tahu antum perhatian atau tidak, ana enggak tahu juga. Atau baru terasa sekarang kalau ana merasakan seperti itu. Kok diri ini kalau dibawa di bulan Ramadan agak mudah dibawa taat gitu. Agak mudah dibawa lari dari jalan-jalan maksiat dibanding hari-hari lainnya. Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu.

0: Kisah Musrim, kisah penggugah jiwa. Biografi Imam Abu Hanifah. Kelahiran dan masa kecilnya.
1: Sebagaimana orang-orang lebih mengenal Imam Syafi'i daripada nama aslinya, yaitu Muhammad bin Idris. Jarang juga orang yang tahu bahwa nama Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Thabit bin Marzuban, kunyahnya Abu Hanifah. Ia adalah putra dari keluarga Persia, yakni bukan orang Arab, asalnya dari kota Kabul, yakni ibu kota Afghanistan sekarang. Kakeknya, Marzuban, memeluk Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu hijrah dan menetap di Kufah. Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada tahun 699 Masehi. Ayahnya, Thabit, adalah seorang pebisnis yang sukses di kota Kufah. Tidak heran, kita mengenal Imam Abu Hanifah sebagai seorang pebisnis yang sukses pula mengikuti jejak sang ayah. Jadi, beliau tumbuh di dalam keluarga yang saleh dan kaya. Di tengah tekanan peraturan yang represif yang diterapkan Gubernur Irak, Hajjaj bin Yusuf, Imam Abu Hanifah tetap menjalankan bisnisnya, menjual sutra dan pakaian-pakaian lainnya sambil mempelajari ilmu agama.
0: Memulai belajar.
1: Sebagaimana kebiasaan orang-orang soleh lainnya, Abu Hanifah juga telah menghafal Al-Quran sedari kecil. Di masa remaja, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit mulai menekuni belajar agama dari ulama-ulama terkemuka di kota Kufah. Ia sempat berjumpa dengan 9 atau 10 orang sahabat Nabi, semisal Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. Saat berusia 16 tahun, Abu Hanifah pergi ke kota Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh tabi'in, Atha' bin Abi Rabah, yang merupakan ulama terbaik di kota Mekah. Jumlah guru Imam Abu Hanifah adalah sebanyak 4.000 orang guru, di antaranya 7 orang dari sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi'at tabi'in. Jumlah guru yang demikian banyak tidaklah membuat kita heran, karena beliau banyak menempuh perjalanan dan berkunjung ke berbagai kota demi memperoleh ilmu agama. Beliau menunaikan haji sebanyak 55 kali. Pada musim haji, para ulama berkumpul di Masjidil Haram menunaikan haji atau untuk berdakwah kepada kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru negeri.
0: Seorang ulama berpengaruh.
1: Imam Abu Hanifah menciptakan suatu metode dalam berijtihad dengan cara melemparkan suatu permasalahan dalam suatu forum. Kemudian ia mengungkapkan pendapat beserta argumentasinya. Imam Abu Hanifah akan membela pendapatnya di forum tersebut dengan menggunakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ataupun dengan logikanya. Diskusi bisa berlangsung seharian dalam menuntaskan suatu permasalahan. Inilah metode Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan metode yang sangat mengoptimalkan logika. Metode ini dianggap sangat efektif untuk merangsang logika para murid Imam Abu Hanifah sehingga mereka terbiasa berijtihad. Para murid juga melihat begitu cerdasnya Imam Abu Hanifah dan keutamaan ilmu beliau. Dari majelis beliau, lahirlah ulama-ulama besar, semisal Abu Yusuf, Muhammad Asy-Syaibani, Az-Zufar, dan lain-lain. Dan majelis beliau menjadi sebuah metode dalam kerangka ilmu fikih yang dikenal dengan Madhab Hanafi dan membuat sebuah kitab yang istimewa, Al-Fiqhul Akbar. Imam Abu Hanifah beberapa kali ditawari untuk memegang jabatan menjadi seorang hakim di Kufah, namun tawaran tersebut senantiasa beliau tolak. Hal inilah di antara yang menyebabkan beliau dipenjara oleh otoritas Umayyah dan Abbasiyah.
0: Wafatnya,
1: Imam Abu Hanifah wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau bertepatan dengan 767 Masehi. Imam Ibnu Katsir mengatakan,
2: 6 kelompok besar penduduk Baghdad menyolatkan jenazah beliau secara bergantian. Hal itu dikarenakan banyaknya orang yang hendak menyolatkan jenazah beliau.
1: Sepeninggal beliau, madhab fikihnya tidak redup dan terus dipakai oleh umat Islam. Bahkan menjadi madhab resmi beberapa kerajaan Islam seperti Daulah Abbasiyah, Mughal, dan Turki Utsmani. Saat ini, madhab beliau banyak dipakai di daerah Turki, Suriah, Irak, Balkan, Mesir, dan India. Demikian, Allahu A'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya.

Al-Malu al-Mustafad Asna al-Hawli ala salah sati aqsamin. Harta yang berkembang di tengah tahun terbagi menjadi tiga macam. Harta yang berkembang mundak, ya, bertambah di tengah tahun itu modelnya ada tiga macam. Bentuknya ada tiga macam. Yang pertama, idza kanal malul mustafid, idza kanal malu al mustafad min ribhil malil ladzi indahu min jinsihi, apabila perkembangan harta di tengah-tengah tahun itu dari jenis harta yang sudah satu nisab dari awal, ya, contohnya karib himalit tijaroh, seperti berkembangnya harta dagangan. Pak Budi punya toko nilainya 100 juta di awal tahun. Laris tokonya, Pak. Bahkan sudah untuk kebutuhan macam-macam itu, ternyata setelah akhir tahun pada bulan Ramadan akhir, setelah dihitung ininya, atau sudah masuk komputer, ya, komputer berkembang menjadi 150 juta. Aset yang ada itu menjadi 150 juta, plus uang yang ditunai, gitu ya. Maka kalau seperti itu, zakatnya ketika akhir tahun adalah 150 juta. Bukan 100 juta yang ada pada awal tahun. Karena perkembangan harta ini dari jenis harta yang dizakati itu, satu jenis. Wa nata'ijil masyati, sama dengan misalnya punya kambing. Kambing itu nanti setelah sampai bab nisab akan dibahas. Kalau 40, zakatnya 1. 121, zakatnya 2. Misalnya awal tahun, kambingnya 100. Kan kalau tetap 100, saja sampai akhir tahun kan zakatnya 1. Ternyata, sing sebelah kono mana bulan Dzulqa'dah bulan apit, singkono manak bulan besar, singkono manak bulan Jumadil Awal, singkono manak bulan Rajab. Setelah akhir Ramadan ternyata menjadi 121. Maka zakatnya menjadi 2. Karena satu jenis itu, satu jenis. Fahadha yajibu dhammuhu ila aslihi, wajib dikumpulkan menjadi satu dengan aslinya. Fayuk tabaru haulahu bihaulil asli. Haul yang datang baru mengikuti haul yang aslinya. Berarti anak-anaknya kambing tadi ngikut haul mbok-mboke, gitu ya. Sebagaimana tadi dagangannya Pak Budi tadi, yang sudah setahun kan 100 juta. Tapi yang 50 juta tadi karena hasil keuntungan dari itu, perputaran itu, maka haulnya ikut kepada yang ada awal tahun itu, sehingga semuanya dikumpulkan kemudian mengeluarkan zakat sesuai dengan hitungan terakhir. Karena sama juga misalnya Pak Budi dagangannya 100 juta, ternyata akhir tahun gue butuhan warna-warna, bayar pajak, bayar listrik, iki itu, ya dagangannya payu sih. Setelah awal akhir Ramadan tahun berikutnya ternyata dihitung tinggal 80 juta, maka zakatnya 80 juta. Dihitung kok jadi 150, ya zakatnya 150. Begitu. Qala Ibnu Qudamah lanak lamu fi khilafan. Imam Ibnu Qudamah mengatakan hal yang seperti ini tidak terjadi khilaf di
di antara para ulama, sebagaimana apa namanya di dalam kitab Al-Mahalli ya disebutkan di situ. Kemudian model yang kedua, model pertambahan harta di tengah tahun yang kedua adalah idza kanal malu al mustafat min ghairi jinsil mal alladhi indah. Orang itu tambah kekayaannya di tengah tahun, tapi dari hasil yang berbeda dengan harta yang sudah ada. Itu kekayaan kok berbeda. Gini, ka'ayyaku namaluhu ibilan, fayastafidu zahaban. Ada orang punya kambing 40 atau 50. 40 atau 50. Dari tahun awal sampai akhir tahun, satu tahun kan zakatnya satu kambing. Ternyata Pak Budi tengah-tengah tahun dia dapat warisan emas di bulan Rajab 100 gram. Maka akhir Ramadan Pak Budi zakat kambing saja atau plus zakat emas? Zakat kambing saja. Zakat emasnya kapan? Rajab nanti. Rajab beri botnya. Kalau emasnya itu ada satu nisab. Tapi kalau emasnya yang didapat baru itu enggak ada satu nisab, ya tidak zakat. Kalau ada satu nisab, ya zakatnya di tahun berikutnya. Artinya haulnya dihitung dari bulan dia mendapatkan itu. Karena antara emas dan kambing ini beda. Beda kalau orang dagang serba ada. Dagang serba dilakukan, misalnya dagang ya kulak emas, ya kulak wedhus, ya kulak sapi, ya kulak, nah semuanya dilaksanakan ya, maka kalau itu jadikan satu gitu ya, namanya harta dagangan, jadikan satu gitu dagangan. Tapi ini punya kambing 40 di tengah-tengah tahun dapat emas, entah dari warisan atau dikasih orang atau beli yang tidak ada kaitannya dengan kambingnya. Fahadihil mustafat yuktabarulahu haulun min yaumi istifadatihi ingkanani soban. Haulnya sendiri-sendiri. Jadi tadi contoh di Pak Budi akhir Ramadan zakat kambing, nanti akhir Rajab tahun berikutnya baru zakat emas. Kalau memang emasnya ada satu nisab, kalau enggak ada satu nisab ya enggak. Walaisa muta'alliqan bihaulil malil asli, karena emas dan kambing tadi tidak ada hubungannya dalam satu kesatuan untuk dijadikan wajib zakat bersamaan, ya enggak ada hubungannya. Kecuali memang antara emas dan kambing sama-sama dalam menjalankan perdagangan. Jadi ini tuh kan orang dagang itu apa ya namanya ya, mungkin semuanya itu kan didol gitu ya Pak. Kalau zaman dulu itu bakul dawet ya mengadol dawet tok, bakul candil ya candil tok, bakul apa gitu. Sekarang itu bakul itu kedoli kabeh ya, nyedoli kabeh gitu ya. Ya kalau seperti itu jadikan satu. Kemudian posisi yang ketiga, idzal kana malul mustafadu min jinsil mal ladzi indah alladzi balagha nisab, lakin laisa hadzal malul mustafad min nama'il malil awal. Ada harta yang dihasilkan di tengah-tengah tahun itu ya. Jadi min jinsil mal alladzi indahu ya. Alladzi balagha nisab lakin laisa hadzal mal al mustafad min malil minamail awal. Tapi bukan, jadi sama jenisnya tapi beda perolehannya. Sama jenisnya tapi beda perolehannya. Contohnya
ayakuna indahu arbauna minal gonam mudiyin alaiha ba'dul haul fayastari au yuhibulahu mi'atan ukro. Jadi misalnya gini, Pak Sus punya kambing 40 atau 50. 40 lah. Nah, kemudian di bulan Rabiul Awal, jadi tadi bulan Sawal, awal Sawal Pak Sus punya kambing 40. Kemudian di bulan Rabiul Awal, dikasih, dapat warisan kambing lagi gitu ya, dari Pekalongan sana ya, 100 kambing. Ya, jadi bulan Sawal punya kambing 40. Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal ternyata dapat warisan 100 kambing Pak Sus dari Pekalongan. Kemudian nanti akhir Ramadan Pak Sus zakat 40 kambing alias mengeluarkan satu, atau zakat semuanya menjadi 140 kambing yang notabene mengeluarkan dua kambing. Dalam hal ini ada dua madhab. Madhab pertama mengatakan annahu yudhamul musafat ilal mal al awal fin nisab walaysa fil haul fayuzaki kulan min huma bibari haulihil khos. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, akhir Ramadan Pak Sus zakat, ngeluarkan zakat dua kambing alias zakat dari 140 kambing, bukan hanya dari 40 kambing saja. Haulnya mengikuti haul yang sudah ada, kemudian kalau jumlahnya dikumpulkan menjadi satu. Karena jenisnya sama. Beda kalau masalah nisabnya masih kurang, misalnya dapat punya kambing 40, kemudian di tengah tahun dapat warisan 40, kan baru 80, dan 80 kan memang zakatnya masih satu gitu ya. Wah, ini dapatnya 100 sehingga menjadi 140. Padahal batasan 121 sudah zakat dua. Maka menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mengeluarkan zakat dari 140 kambing berarti mengeluarkan dua. Nisabnya digabung, haulnya mengikuti haul sebelumnya. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu dari mazhab Imam Hanafi mengatakan, yudhamul mustafat ilal malil awal, wa yuzakkiha jami'an, inda tamami haulil awal. Jadi, yudhamul mustafat ilal malil awal, wa yuzakkihima jami'an, inda tamami haulil awal. Jadi maka zakatnya adalah 40 saja, dari 40 saja seperti mengeluarkan satu kambing. Kemudian nanti ketika bulan Rabiul Awal baru mengeluarkan satu lagi dari yang 100 kambing. Masya Allah.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Silaunya kilatan pedang,
1: perang Uhud.
0: Latar belakang pertempuran, musyrikin Quraisy tak mampu menyembunyikan duka lara mendalam perihal kekalahan telak mereka pada perang Badar tahun kedua Hijriah. Berita kalahnya pasukan Quraisy terasa begitu cepat menyebar ke seluruh penjuru kota Mekah. Dendam kesumat nan membara tertancap kokoh dalam hati mereka. Tewasnya tokoh-tokoh Quraisy berstrata sosial tinggi pada peristiwa nahas itu semakin menambah kental kebencian Quraisy terhadap kaum muslimin. Persiapan pasukan Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy seperti Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, dan Abu Sufyan bin Harb, yakni sebelum mereka masuk Islam, bangkit sebagai pelopor-pelopor yang sangat getol mengobarkan api balas dendam terhadap Islam dan pemeluknya. Para orator ulung bangsa Arab tersebut menempuh langkah-langkah jitu untuk memuluskan program balas dendam tersebut. Mula-mula, mereka melarang warga Mekah meratapi kematian korban tewas perang Badar. Kemudian menunda pembayaran tebusan kepada pihak Muslim untuk membebaskan tawanan Quraisy yang masih tersisa di Madinah. Mereka sibuk menggalang dana untuk menyongsong aksi balas dendam. Mereka datang kepada para pemilik kafilah dagang Quraisy yang merupakan pemicu utama terjadinya perang Badar. Mereka menyeru,
2: "Wahai orang-orang Quraisy, sungguh Muhammad telah menganiaya kalian serta membunuh tokoh-tokoh kalian. Maka bantulah kami dengan harta kalian untuk membalasnya. Mudah-mudahan kami bisa menuntut balas terhadap mereka."
0: Rencana tersebut mendapat respon hangat dari masyarakat Quraisy. Kontan dalam waktu yang sangat singkat terkumpul dana perang yang cukup banyak berupa 1.000 unta dan 50.000 keping mata uang emas. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala lansir pada ayat ke-36 dari surat Al-Anfal. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Hari demi hari tampak upaya mereka mendapat hasil signifikan. Betapa tidak, hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja, mereka mampu menghimpun pasukan 3 kali lipat lebih besar dibanding jumlah pasukan Quraisy pada perang setahun yang lalu, yakni perang Badar. Ditambah fasilitas persenjataan yang memadai, terdiri dari 3.000 onta, 200 kuda, dan 700 baju besi. Jumlah total pasukan tidak kurang dari 3.000 prajurit, ditambah 15 wanita bertugas mengobarkan semangat tempur dan menghalau pasukan lari mundur ke belakang. Bertindak sebagai panglima tertinggi pasukan Quraisy adalah Abu Sufyan bin Harb. Adapun pasukan berkuda di bawah komando Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Sementara panji-panji perang dipegang para ahli perang dari kabilah Bani Abduddar. Dan barisan wanita di bawah koordinasi Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan. Terasa lengkap dan cukup memadai persiapan Quraisy dalam periode putaran perang kali ini. Arak-arakan pasukan besar menuju Madinah, menyandang misi balas dendam dan melampiaskan nafsu setan-setan jahat. Sampainya kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerima surat rahasia dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau yang masih bermukim di Mekah. Kala itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Quba. Ubay bin Ka'ab diminta untuk membaca surat tersebut

majelis musyawarah militer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya sembari bersabda, "Demi Allah, sungguh aku telah melihat pertanda baik. Aku melihat seekor sapi yang disembelih, pedangku tumpul, dan aku masukkan tanganku ke dalam baju besi. Aku takwilkan sapi dengan gugurnya sekelompok orang dari sahabatku. Tumpulnya pedangku dengan gugurnya salah satu anggota keluargaku, sementara baju besi dengan Madinah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpendapat agar tetap bertahan di dalam kota Madinah dan meladeni tantangan mereka di mulut-mulut lorong kota Madinah. Pendapat ini disetujui oleh gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Musuh Allah ini memilih pendapat ini bukan atas pertimbangan strategi militer, melainkan agar dirinya bisa dengan mudah kabur dari pertempuran tanpa mencolok pandangan manusia. Adapun mayoritas para sahabat, mereka cenderung memilih menyambut tantangan Quraisy di luar Madinah dengan alasan banyak di antara mereka tidak sempat ambil bagian dalam perang Badar. Kali ini, mereka tidak ingin ketinggalan untuk menanam saham pada puncak amalan tertinggi dalam Islam. Hamzah bin Abdul Muttalib sangat mendukung pendapat ini seraya berkata, "Demi zat yang menurunkan Al-Quran kepadamu, sungguh aku tidak akan makan sampai aku mencincang mereka dengan pedangku di luar Madinah." Dengan mempertimbangkan berbagai usulan para sahabat, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk menjawab tantangan Quraisy di medan terbuka luar kota Madinah dan meninggalkan selera Abdullah bin Ubay bin Salul. Hari itu, Jumat, tanggal 6 Syawal 3 Hijriah, beliau memberi wasiat kepada para sahabat agar bersemangat penuh kesungguhan dan bahwasanya Allah akan memberi pertolongan atas kesabaran mereka. Lalu mereka sholat asar dan beliau beranjak masuk ke dalam rumah bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Saat itu beliau mengenakan baju besi dan mempersiapkan persenjataan. Para sahabat menyesal dengan sikap mereka yang terkesan memaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari Madinah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak bermaksud menyelisihi pendapatmu. Putuskanlah sekehendakmu. Jika engkau lebih suka bertahan di Madinah, maka lakukanlah." Beliau menjawab, "Tidak pantas bagi seorang nabi menanggalkan baju perang yang telah dipakainya sebelum Allah memberi keputusan antara dia dengan musuhnya." Kondisi umum pasukan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan Islam menjadi 3 batalion. Batalion Muhajirin di bawah komando Mus'ab bin Umair. Batalion Aus dikomando oleh Usaid bin Hudair. Dan batalion Khazraj dipimpin oleh Khabbab bin Al-Munzir. Jumlah total pasukan Islam hanya 1.000 orang. Dengan perlengkapan fasilitas serba minim berupa 100 baju besi dan 50 ekor kuda. Dikisahkan dalam sebuah riwayat tanpa adanya kuda sama sekali dalam perang ini. Wallahu a'lam. Sesampainya pasukan Islam di sebuah tempat yang dikenal dengan Asy-Syaikhan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeleksi beberapa sahabat yang masih sangat dini usia mereka. Di antaranya Abdullah bin Umar bin Khattab, Usamah bin Zaid, Zaid bin Thabit, Abu Sa'id Al-Khudri, dan beberapa sahabat muda lainnya. Tak urung kesedihan pun tampak di wajah mereka. Dengan terpaksa, mereka harus kembali ke Madinah. Orang-orang munafikin melakukan penggembosan, berdalih karena pendapatnya ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan aksi penggembosan di dalam tubuh pasukan Islam. Musuh Allah ini berhasil memprovokasi hampir 1/3 jumlah total pasukan. Tidak kurang dari 300 orang kabur meninggalkan front jihad fi sabilillah. Manusia bermuka dua ini memang sengaja melakukan aksi penggembosan di tengah perjalanan agar tercipta kerisauan di hati pasukan Islam.

0: sekaligus menyedot sebanyak mungkin kekuatan muslimin. Strategi militer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tugas pasukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang ahli strategi militer, mengatur barisan pasukan dan membagi tugas serta misi mereka. Beliau menempatkan 50 pemanah di Bukit Ainan, bertugas sebagai sniper-sniper di bawah komando Abdullah bin Jubair bin Nu'man al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi instruksi militer seraya bersabda, "Gempurlah mereka dengan panah-panah kalian. Jangan tinggalkan posisi kalian dalam kondisi apapun. Lindungi punggung-punggung kami dengan panah-panah kalian. Jangan bantu kami sekalipun kami terbunuh. Dan jangan bergabung bersama kami sekalipun kami mendapat rampasan perang." Dalam riwayat Al-Bukhari, "Jangan tinggalkan posisi kalian sekalipun kalian melihat burung-burung telah menyambar kami sampai datang utusanku kepada kalian." Sesampainya di Uhud, kedua pasukan saling mendekat. Panglima kafir Quraisy, Abu Sufyan, berupaya memecah persatuan pasukan Islam. Dia berkata kepada kaum Ansor, "Biarkan urusan kami dengan anak-anak paman kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum Muhajirin. Maka kami tidak akan mengusik kalian. Kami tidak ada kepentingan memerangi kalian." Akan tetapi, upaya Abu Sufyan tidak menuai hasil karena kokohnya keimanan kaum Ansor. Justru sebaliknya, mereka membalasnya dengan ucapan yang amat pedas yang membuat panas telinga orang yang mendengarnya. Awal mula pertempuran. Talhah bin Abi Talhah al-Abdari mengampu panji perang kafir Quraisy. Seorang yang dikenal sangat mahir dan pemberani maju menantang dalam mubarazah, yakni duel. Secepat kilat, Zubair bin Awam menerkam dan membantingnya, kemudian menggorok lehernya. Talhah tak berdaya, melepas nafas terakhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, dan bertakbirlah kaum muslimin. Bangkitlah Abu Syaibah Utsman bin Abi Talhah mengibarkan kembali panji tersebut. Dengan penuh kesombongan, menantang duel. Secepat kilat pula Hamzah bin Abdul Muttalib menghantam pundaknya dengan sabetan pedang yang sangat kuat hingga menembus pusarnya. Tak ayal tangan dan pundaknya terlepas. Utsman tersungkur tak berdaya meregang nyawa. Berikutnya, Abu Sa'id bin Abi Talhah mengambil panji tersebut. Namun seiring dengan itu, anak panah Sa'ad bin Abi Waqqash menembus kerongkongannya. Tak pelak dia jatuh terjerembab ke tanah, menjulurkan lidah menjadi seonggok mayat. Musafi bin Abi Talhah memberanikan diri mengangkat kembali panji Quraisy, namun ia tewas mendadak tersambar runcingnya anak panah Asim bin Thabit bin Abul Aflah. Berikutnya, Kilab bin Talhah bin Abi Talhah, saudara kandung Musafi, mengibarkan kembali panji itu. Namun ia segera roboh ke tanah, mengakhiri hidupnya setelah pedang Zubair bin Awam menyambar badannya. Al-Jallas bin Abi Talhah segera menopang kembali, menopang panji itu. Namun, sabetan pedang Talhah bin Ubaidillah segera memecat nyawa dari tubuhnya. Keenam pemberani tersebut berasal dari satu keluarga kabilah Bani Abdiddar. Kemudian Artah bin Syurahbil maju, namun Ali bin Abi Thalib tak membiarkannya hidup lama menenteng panji dan langsung melibasnya. Realitas spektakuler aneh tapi nyata. Tidaklah seorang dari musyrikin mengambil panji tersebut, melainkan terenggut nyawanya. Hingga genap 10 orang menemui ajalnya di sekitar panji perang musyrikin. Setelah itu, tak ada seorang pun dari mereka yang bernyali mengambil panji yang tergeletak di bumi Uhud. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Manakala engkau mengangkat kedua tanganmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah, memelas kepada Allah, meminta apa yang menjadi kebutuhanmu, maka ketahuilah bahwasanya Allah sangat cinta ketika melihat hambanya meminta dan memelas kepadanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bil'annahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang aku, maka aku ini dekat, sungguh aku ini dekat. Aku menjawab setiap permintaan dan doa hamba-hambaku manakala dia berdoa hanya kepadaku. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang senantiasa terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan senantiasa meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia akan bergantung, bersandar kepada Allah, bukan kepada makhluk. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau hendak meminta, mintalah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau meminta kepada makhluk yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segalanya.

0: Tanya Jawab.
1: Izin bertanya Ustadz, karena saya bingung bagaimana hukumnya darah keluar setelah berhubungan badan dan terjadi hanya di waktu tertentu berupa flek coklat atau darah flek bisa terjadi setiap setelah berhubungan intim atau saat lelah. Apakah ini termasuk haid atau bukan? Karena biasa bisa 1 sampai 3 hari darah flek tersebut keluar. Jazakumullah khair Ustaz.
2: Bisa sampai 1 sampai 3 hari. Yang keluar itu darah atau bukan?
1: Di sini
2: coklatan.
1: Flek Ustaz. Tapi atau darah, flek coklat atau darah berupa flek coklat atau darah.
2: Kalau coklat dia bukan darah, maka bukan haid. Jadi saat hubungan badan misalnya habis itu kok ngeflek bentuknya coklat, bukan haid. Kalau yang keluar darah, beliau menyebutkan bukan cuma flek, terjadi terus-terusan
1: sampai 3 hari.
2: Sampai 3 hari. Nah, flek yang intensitasnya sering itu hukumnya sama seperti aliran sailan. Maka statusnya haid. Sehingga kalau misalnya saat hubungan badan kok keluar darah, kami sarankan hentikan. Ya? Untuk memastikan bahwasanya ini adalah haid atau bukan, dipastikan dulu. Jika kemudian keluarnya flek terus intens beberapa flek per menit misalnya, keluar lagi ngeflek terus, maka statusnya haid. Jika terus menerus sampai sehari atau 3 hari.

Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-200, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang tidak becus. Orang-orang yang ekspektasi akhiratnya itu tidak ada sama sekali. Atau ekspektasi dunianya itu begitu tinggi mengalahkan harapannya akan akhirat. Allah menyebutkan tentang mereka dengan nada celaan. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, berikan kami kebaikan di dunia, berikan kami jatah duniawi. Dan kelak, kata Allah, kelak mereka di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apapun. Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-201, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hamba-hambanya yang terpilih. Hamba-hambanya yang istimewa, yang memiliki ekspektasi besar akan akhirat. Allah berfirman tentang mereka. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, berikan kepada kami hasanah, kebaikan-kebaikan atau anugerah-anugerah di dunia, demikian pula di akhirat. Dan lindungi kami dari adab neraka. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka karena di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab." Mereka lah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang akan mendapatkan apa yang mereka telah usahakan. Dan perhitungan Allah itu maha cepat. Hisab Allah itu sangat cepat.

0: Apakah Anda?
1: Kemudian al-asnaf allati tajibu fiha zakat. Harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ikhtalafa ahlul ilmi. Para ahlu ilmi, para ilmuwan, para ulama berbeda pendapat tentang harta-harta yang wajib dizakati. Ikhtilafan kabiron, dengan perbedaan yang mencolok, perbedaan yang besar. Maka kita nanti tinggal pandai-pandai mensikapi dalam hal mana yang lebih menentramkan dan menenangkan hati. Ya. Baina mudayyikin yukasiru hadil asnaf alama warajat bihin nusus asarihah wa baina muwasi'in hatta yashmila kulamalin namin hatta inahu lam yustarat anisab fi ba'diha. Perbedaan pendapatnya itu terletak pada apakah harta yang wajib dizakati itu hanya yang disebutkan dalam nas saja, yang disebutkan dalam nas saja, atau semua harta kekayaan, meskipun tidak disebutkan dalam nas. Misalnya, yang disebutkan dalam nas itu kambing, ya. Kalau punya, ternyata sekarang itu ada hewan ternak yang lebih mahal daripada kambing. Ada nggak Pak Ugeng? Apa? Oh, kucing. Kucing bukan hewan ternak, toh Pak. Kucing hewan peliharaan yang ternak itu kayak apa misalnya? Apa? Apa? Intok jumbo ya misalnya, itu ya. Entok jumbo itu yang lebih mahal daripada kambing, Pak. Nah, misalnya punya entok jumbo 40, wajib zakat enggak, gitu. Atau kelinci, ada yang kelinci, kelinci, lah Australia atau apa, itu yang besar, kadang harganya lebih mahal daripada kambing kacang. Itu kambing kacang itu sing kupinge. Lah kayak kucing, enggak. Nah, harganya malah paling berapa, kan, itu ya. Lah, maka bagi ulama yang membatasi nas saja, ya kambing ya kambing. Rak perlu kelinci tok jumbo barang gitu. Yang disebutkan dalam nas kemudian sapi. Apakah juga berlaku dengan kerbau? Kan itu toh. Maka ulama yang mengatakan nas itu hanya sebagai acuan, sehingga harus ada kontekstual. Maka sapi ya berlaku juga untuk kerbau. Karena sapi dan kerbau itu tinggal daerahnya. Daerah tertentu itu sing jenenge wong sugih iki sapine akeh. Tapi daerah tertentu lagi sapi akeh itu wong sugih nek kebune akeh. Nah, kan gitu ya. Itu begitu juga dalam masalah buah-buahan yang disinggung di dalam nas buah-buahan itu hanya kurma dan anggur. Padahal kurma dan anggur tidak termasuk buah yang paling mahal. Itu Pak. Ya, di atasnya anggur, apa yang lebih mahal lagi? Misalnya jeruk sama anggur mahal mana? Misalnya anggur lokal, atau mungkin apa, karena ada lagi buah yang mungkin lebih mahal gitu. Itu kan anggur minuman. Ya, kurma misalnya kayak kurma yang murah itu aja, kadang bisa jadi buah pelem apa namanya lebih mahal daripada kurma. Bagi yang mengatakan cukup nas saja, ya udah zakat itu hanya kurma dan anggur. Jadi petani mangga, petani jeruk, petani apalagi Nah, durian, nah, durian itu lebih mahal daripada kurma lah itu ya. Nah, maka tidak wajib zakat. Tapi bagi ulama yang mengatakan sudah semua wong itu kurma anggur itu hanya menyebutkan untuk sebagai acuan, buah-buah yang lain ya wajib zakat. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Apa perbedaannya? Satu, ulama yang membatasi hanya dalam yang tersebut dalam nas-nas saja. Ini diantaranya adalah Imam Ibnu Hazm, ya, Nadhriyatu Ibni Hazm, wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Fi qasri wujubi zakat ala asnafis samaniyah. Barang-barang sak dunya iki, sak jroning bumi iki sing wajib dizakati mung bondo 8 perkara tok. Asik banget tuh Pak Budi. Padahal harta di muka bumi itu kan ribuan tuh. Bahkan bisa jadi ratusan ribu jenis harta. Maka kata Imam Ibnu Hazm, yang wajib dizakati hanya 8 macam saja. Alati akhadha minhan nabiyyu taqumu ala asliyin, yang pada zaman nabi, nabi mengambil zakat dari 8 itu. Jadi selain 8 tidak wajib. Kata Imam Ibnu Hazm. Beliau berpendapat, beliau berargumentasi ya. Satu, dia mengatakan hurmatu malil muslim allati sabatat bin nusus fala yajuzu ayu khada syai'un min malihi ila binas. Jadi harta orang muslim itu dilindungi oleh syariat. Kata Imam Ibnu Hazm, harta orang muslim itu dilindungi oleh syariat. Maka tidak boleh mengambil tanpa nas. Tidak boleh mengambil harta orang muslim tanpa adanya nas. Karena dilindungi oleh syariat. Mana nasnya? Kalau zakat durian, zakat pelem, bareng nasnya mana? Gitu ya. Kalau tidak ada nasnya, tidak. Meskipun panen durian ngantek 1 miliar. Iya. Iya. Ini tidak wajib. Alasan yang kedua, anna zakat taklifun syar'iyyun. Zakat itu perintah syariat. Wal aslu bara'atudzin minat taklif. Asal sesuatu itu terbebas dari syariat. Kecuali ada perintahnya. Mana perintahnya? Asalnya orang itu enggak kewajiban sholat. Kecuali ada perintahnya. Nah, perintah yang mewajibkan hanya sholat 5 waktu. Maka ya tidak boleh kemudian kita mengatakan ada wajib sholat selain 5 waktu. Begitu juga aslinya tidak boleh mengambil harta kaum muslimin dengan alasan apapun kecuali alasan syariat. Dan alasan syariat adalah mengambil zakat, bahkan boleh dipaksa. Tapi hanya terhadap hal-hal yang memang ada nasnya. La nusarri'u fiddin malam ya'dan bihilah. Kita enggak boleh membuat syariat sendiri. Gitu, membuat aturan sendiri. Zakat durian, nah itu dari syariat dewi, dari kata Imam Ibnu Hazm. Berarti termasuk zakat profesi. Termasuk zakat yang tidak pernah diambil sama nabi. Ya. Ini pendapat yang pertama. Ma wijhatul muwasi'in fi ma dhahabu ilaih. Dan pendapat yang kedua adalah mana-mana harta yang sudah menyamai hasilnya dengan harta yang dinas oleh Allah baik melalui Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Mereka berhujjah dengan beberapa alasan, beberapa argumentasi. Yang pertama, al-istidlal bi umumati nasil kitab wa sunnah fi anna kula malin fihi hakun aw sadaqah. Mereka berpendapat dalil-dalil umum baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi, dalil itu mengatakan bahwa harta itu ada hak dan ada sedekah. Harta itu ada hak untuk diambil, hakun lisa'ili wal mahrum, ada haknya, ada sedekahnya. Khul min amwalihim shadaqatan, ambillah dari kekayaan mereka menjadi sedekah zakat. Di situ tidak menyebut hartanya berupa apa. Alasan yang kedua, anna kulla ghaniyyin wa kulla malin fi hajatin ya li ayyata zakka wa yatathahhar. Setiap orang kaya bersama dengan hartanya adalah punya hak untuk dibersihkan. Setiap orang kaya dan hartanya punya hak untuk dibersihkan. Kapan mau membersihkannya kalau tidak ada kewajiban zakat? Kemudian alasan yang ketiga, i'tibarun nama warib, apalagi kalau mempertimbangkan keuntungan atau mempertimbangkan perkembangan atau apa ya, tambahnya harta. Kalau kata ulama yang mengatakan sampai kepada harta yang lain, famalikul ammarot, orang pemilik gudang-gudang isinya apa Pak Budi? Nikel. Nikel satu gudang nilainya berapa Pak? Triliunan. Tapi bukan emas, bukan perak. Enggak ada nasnya. Nasnya hanya emas, perak. Ibu-ibu kayak duwe emas 100 gram. 100 gram itu gede atau cilik Pak Budi? Kecil. Bu Tutik mesti tukoke piro? Kan 100 gram itu kecil toh. Misalnya buat cincin apa itu kecil. Wajib zakat. Lah punya gudang nikel masuk enggak wajib zakat. Itu kata pendapat yang kedua. Masuk akal enggak? Gitu dia mengatakan seperti itu. Masuk mung cincin sing 100 gram wajib zakat. Nikel mbek apa? Sisine meneh, Pak. Batu bara atau misalnya batu mulia kayak gini akik satu gudang gitu ya, atau apalagi gitu ya, itu timah ya, wajib zakat enggak? Pendapat yang pertama katakan ya enggak ada nasnya gitu ya. Pendapat kedua, wah menurut pendapat kedua syariat itu enggak begitu. Wal masone, pemilik pabrik ya, pemilik apa industri, misalnya kompeksi. Kompeksi itu kan buat pakaian, katok, pokelambi. Kira-kira kalau punya kompeksi nilainya berapa? Ratusan, juta, bahkan miliaran. Tidak wajib zakat. Lamung, pari, atau gabah beras, pitung kital setengah wajib zakat. Pitung kital setengah loh. Nisabnya beras, Pak. Sini ada yang tani, enggak? Enggak ada ya? Orang kurup, ya? Tani, pitung kintal setengah duitnya piro, Pak? Beras, nek sing paling larang misalnya beras, secara umumnya kan 20.000 misalnya. Wong tani ora payu ngedol, 15.000 itu paling. 15.000 ping pitu setengah. Pitu, Pak Budi? Eh? Wah, ora bakal budget akeh ngitung-ngitungane. Nek pauking langsung iso. 15.000 ping pitu setengah. Berapa, Pak? Wes ange. Berapa, Pak? Berapa? Kuwi adek kanggo kalkulator ya. 10 juta lebih sedikit 11 hanya toh. 11 juta. 11 juta panenan pitung kintal setengah wajib zakat, bahkan kalau pakai tadarudan 10%. Berarti 75 kilo. Atau kalau tadi nilainya 11 juta berarti jadi 1 juta 100. Nah kemudian misalnya ada sama-sama petani tapi tani jati. Sak hektar iku ana wit jati sing sak mene-mene 100 wit, sak mene regane 100 juta. Ping 100. Wajib zakat ya? Pendapat yang pertama tadi mengatakan tidak, orang-orang nasi kayu jati kan itu lah. Yang ada nasnya pari gitu ya. Padahal sekarang ada yang nanam apa gitu ya. Orang misalnya. Wajib zakat enggak? Itu duitnya banyak. Karena jadi mahal. Maka menurut pendapat yang kedua ini, kata beliau, aula bidaf'i zakah. Lebih tepat, lebih utama, lebih didahulukan kalau mereka itu mengeluarkan zakat. Itu ini pendapat yang kedua. Memang dibahas apa namanya di sini agar betul-betul pembahasannya itu sampai apa namanya komplit gitu ya, sampai komplit. Jadi ada yang berpendapat hanya tentang yang ada di dalam nasnya saja, tapi ada juga yang berpendapat bahwa ketika tidak ada nasnya maka tidak wajib zakat. Ini tentang masalah apakah harta itu diwajib zakati atau tidak. Kemudian alasan yang keempat, beliau mengatakan iktibarul maslahatil ammah. Pelajaran kemaslahatan secara umum. Pelajaran kemaslahatan secara umum. Sing kene tadi punya kompleksi, yang sini petani, itu toh. Petani malah enggak nunggu haul, langgar panen zakat, sing kompleksi sini walaupun ratusan juta ora zakat. Maka kata pendapat kedua tidak maslahah. Tidak maslahah. Lisit dihajatil fakir wal miskin. Bisa jadi yang bisa menutup kebutuhan fakir miskin justru yang punya kompleksi tadi atau punya usaha-usaha lain yang mungkin dihitung untuk tidak wajib zakat. Wa iqamatil masalih al-amah lil muslimin, bahkan termasuk apa namanya sebagai kemaslahatan apa namanya kaum muslimin. Lah adapun harta yang diwajibkan zakat secara nas itu hanya ada 8 atau kalau berkembang paling 9. Apa toh? 1 emas, yang kedua perak. Dari jenis perhiasan hanya 2. Jadi ini enggak wajib, Pak. Meskipun ini mungkin lebih mahal. Orang bilang intan itu tidak wajib kalau hanya berpandu kepada nas. Perhiasan hanya 2, emas dan perak. Ininya perak yang jual ada harganya mahal, nek wis dituku dolne angel. Ora payu, ya wajib ya zakat karena ada nasnya. Saya pernah main di kota gede daerah Jogja. Itu ada kota gede yang jual perhiasan perak. Piye itu perhiasannya? Mahal-mahal. Tapi saya tanya, Mbak, kalau saya beli setahun kemudian saya bosen, tak bawa sini jual lagi, sini mau beli? Enggak, Pak. Enggak seperti toko emas itu ya. Ya kayak toko mainan yang lain. Jadi kalau sudah dibeli ya dia enggak nerima kembali gitu ya. Tapi kalau ada satu nisab wajib zakat karena ada emasnya. Kemudian dari jenis hewan binatang ternak hanya 3, unta, sapi, dan kambing. Berarti sudah 2 sama 3, berapa? 5. Ya, 5.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah senang sekali kami dapat menyapa Anda di kesempatan malam hari ini,
2: edisi Senin 2 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
1: Dan seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Fauzan Abdullah MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Meraih Kebahagiaan Yang Abadi.
1: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Ya Fafiddin Azanillah Waalaikum. Berbicara tentang kebahagiaan, jadi pasti semua orang kalau ditanya pengennya apa ya, pengen bahagia. Kenapa sih mau jadi insinyur, mau jadi engineer, mau jadi dokter, mau jadi PNS ya? Karena semua berpikir bahwa itu cara dia untuk bahagia, cara dia untuk bisa memenuhi kebutuhannya, dan kalau memenuhi kebutuhannya itu bahagia. Nah, ini yang perlu disamakan dulu, maksud bahagia itu apa sih sebenarnya. Coba kita renungkan, apa sih namanya bahagia? Coba kita renungkan, bahagia itu apa ya? Punya mobil bahagia, senang, mungkin kita senang. Punya rumah jelas senang ya. Tapi pada hakikat kebahagiaan itu, sebagaimana disebutkan para ahli psikolog atau ahli nufus, ya, adalah sakinatun nafs, watminanul qalb, warahatul bal, waradhiya bil hal, wa syu'ur bi sa'atis sadr wa syirahi. Apa itu? Yaitu sakinah, jiwanya itu tenang. Itu sebenarnya kebahagiaan. Apa ukurannya bahagia punya mobil? Ukurannya punya rumah gedung, punya pekerjaan yang banyak. Yang pertama bahagia adalah tatkala jiwanya tenang. Kita tenang, ya. Watminanul qalb, hatinya juga tenang. Jiwanya tenang, hatinya tenang. Ya, buktinya apa? Kalau seorang sedang galau, galau ini macam-macam, ditagih hutangnya jadi galau, kemudian apa namanya, besok mau makan gak ada uang, galau. Banyak hal yang membuat orang menjadi galau. Galau urusannya dengan hati. Artinya pada saat itu hatinya bergejolak. Sebabnya macam-macam. Sebabnya macam-macam. Begitu juga pengusaha, hari raya orang-orang pegawai pada senang, namanya pengusaha dia tegang. Waduh, mikir THR, ya, mikir gaji, mikir. Jadi itu adalah inti dari kebahagiaan, tumakninatul qalb, sakinatun nafs, jiwanya tenang, hatinya tenang. Warahatul bal, ya, pikirannya lapang nyaman, ya. Waradhiya bil hal, dia ridho dengan apapun keadaannya, ya. Ridho dengan keadaan apapun. Orang kalau diberikan kenikmatan kemudian dia ridho, ya, dia enggak puas dengan keadaan dia, dengan apa yang Allah takdirkan untuk dia, ya sudah. Yang ada adalah gejolak ya tadi. Tidak ridho, tidak rela, tidak nerimo dengan keadaan dirinya, dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dia, akhirnya menjadi gejolak. Tatkala hatinya bergejolak, hatinya galau, hatinya risau, ya, maka akhirnya tidak tenang. Hatinya tidak bahagia. Wasyu'urun bisi'ati sadr wan syirahi. Dan orang bahagia itu merasa, tatkala seorang merasa hatinya kok lapang banget ya. Hatinya lapang, senang hatinya. Ya. Tenang. Pikirannya juga tenang gitu. Itu adalah hakikat dari kebahagiaan. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti kita akan lihat. Ada kebahagiaan yang hakiki, benar-benar bahagia, ada yang kebahagiaan yang semu. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan. Ya. Karena pemilik kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kebahagiaan siapa? Allah. Yang memberi kebahagiaan siapa? Allah. Jadi kalau pengen bahagia, minta sama yang punya. Bahagia itu kalau kita menikah kata siapa? Ya. Belum tentu. Ya. Dia menikah gak puas. Ya sudah, isinya marah-marah. Isinya ribut. Ya. Kenapa dia gak puas? Gak puas dan takdir Allah. Aduh. Masih lihat yang lain. Waduh. Oh. Dia padahal tampangannya, tampangnya model. Tapi dapatnya kok model madul. Dia teman aneh. Ya. Model madul. Tapi gak puas dia. Selalu melihat orang lain tuh lebih nikmat, lebih capek lah seperti itu. Ya. Selalu galau. Dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Akhirnya apa? Allah jadikan hatinya bergejolak. Allah hatikan jauh jadi jiwanya kacau. Ya. Itu sebab ketidaktenangan. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Dia berlaku bagi orang kaya, berlaku bagi orang yang sibuk, berlaku bagi pejabat, rakyat, maupun orang yang tidak punya. Berapa banyak orang yang tidak punya, juga dia lebih tidak tenang lagi. Dan berapa banyak orang-orang yang punya segalanya, juga dia tidak tenang. Kenapa? Tatkala tadi, dia tidak ridho terhadap keadaan yang ada. Tidak mampu untuk mengontrol pikirannya, tidak mampu untuk mengontrol hatinya, sehingga apa? Keluar dari koridor sakinah. Ya. Ini adalah pondasinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu batasan atau garisan atau ya, gambaran bagaimana sih ketenangan hakiki. Allah Taala berfirman, "Man amina salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang dia beramal saleh. Amal saleh itu amalan-amalan kebaikan-baik yang dia zahir maupun kebaikan dia batin. Wa huwa mu'min. Man amila salihan, beramal secara zahir, wa huwa mu'min, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun wanita, dan dia dalam keadaan beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini kuncinya. Kalau pengen kebahagiaan yang hakiki, kuncinya satu, beramal soleh. Yang kedua, dilakukan dan yakin. Wahuwa mu'min. Orang sekarang banyak beramal soleh, kelihatannya soleh, tapi dia tidak lakukan kemudian dengan iman. Tidak ikhlas kepada Allah, tidak berharap kepada Allah, tidak bertawakal kepada Allah. Ya. Ada orang yang melakukan karena ya, karena ini memang biasa, sama datang. Ya. Dia melakukan, ada yang karena terpaksa, ada yang karena ria, pengen dilihat, ya. Sehingga apa? Ini indikasinya, indikatornya. Orang dia udah sibuk ngurusin pengajian, ternyata enggak dihargai. Wah, galau dia. Ya, galau. Hilang tuh. Ketenangannya hilang. Kenapa? Karena dia tidak wa huwa mu'min. Mengerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yakin mengharapkan pahala. Orang yakin wa huwa mukmin itu ikhlas lillah. Orang mau suka, enggak suka, muji, enggak muji, kan saya jelasin kebaikan selesai saya kerjakan. Orang mau dilihat, enggak dilihat. Ini adalah kesempatan saya untuk beramal, maka dia kerjakan. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbi ahad. Kalau orang benar-benar mengharapkan Allah, dia beramal soleh dan hanya berharap minta sama Allah, maka akan tenang kembali, ya. Jiwanya, hatinya tenang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Seorang melakukan amalan apapun, amalan soleh adalah amalan kebaikan, termasuk bekerja itu juga amalan soleh, termasuk berbuat baik kepada keluarga itu amalan soleh, termasuk birrul walidain itu amalan soleh, termasuk kita mengajarkan manusia itu amalan soleh, termasuk kita memberikan manfaat kepada orang lain itu amalan soleh, kita mengajar itu amalan soleh, dan banyak sekali amalan-amalan soleh. Setiap sesuatu amalan yang bermanfaat bagi orang lain itu adalah amalan soleh. Wa huwa mu'min, dan dia beriman, yakin, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain, ya. Tatkala orang melakukan kegiatan-kegiatan dia dalam kehidupannya, dari bangun tidur sampai tidur kembali, dia berzikir karena Allah, dia sholat karena Allah Subhanahu wa taala, dia tahu itu panggilan Allah, gitu ya. Kemudian dia bekerja juga dengan niat yang baik untuk menafkahi keluarganya, dan inilahkan Allah Subhanahu wa taala, atau dia berusaha berdagang, dia menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya Allah Ar-Razzaq, Allah lah yang memberikan rezeki. Tugas kita adalah berusaha. Berusaha itu adalah ibadah. Wa huwa mu'min, dia yakin menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Maka apa kata Allah? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya Allah akan berikan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Di mana? Di dunia. Kenapa? Karena Allah sebutkan nanti di akhirat, wala najziyannahum bi ahsani ma kanu wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Nanti di akhirat dibalas dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan selama di dunia. Jadi di dunia udah dapat kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu seperti apa? Kehidupan yang bahagia. Kehidupan bahagia itu apa? Nanti kita akan lihat. Ya. Kehidupan bahagia adalah kehidupan yang tadi, jiwanya tenang, pikirannya tenang, eh. Kemudian dia ridho dengan segala keadaan. Apa? Mau apa? Makan apa namanya? Adanya nasi sayur dong. Alhamdulillah, masya Allah, nikmat, santai aja. Tapi kalau nggak ridho, pengennya ini, adanya ini, aduh, sudah mengeluh saja. Eh. Tandanya orang nggak ridho itu ngeluh. Kalau orang sudah mengeluh, hati-hati, calon orang tidak bahagia. Kenapa? Jiwanya pasti sudah bergejolak. Kalau sudah bergejolak, ya sudah hilang. Makanya kata Rasulullah, ajaban amril mu'min, aneh, ajib, hebat orang yang benar-benar beriman itu, semuanya baik. Mau lagi susah dia bahagia, mau lagi senang apalagi, gitu. Kenapa? Fala nahyiyannahu hayatan thayyibah. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kehidupan yang baik tatkala dia di dunia. Ehwabidin azan ya Allah, setiap kita pasti ada ujian. Jangan berpikir bahwasanya jadi pejabat enggak ada ujian, pejabat juga lebih susah lagi. Jadi orang kaya enggak ada, lebih susah lagi, lebih pusing. Urusannya banyak, harus bayar ini, bayar itu. Belum lagi kena penyakit. Jadi petani di Cikangkanya bahagia, petani juga susah, pas panen harganya turun. Jadi kita ini dalam kehidupan semua pasti ada namanya keadaan susah dan keadaan senang, itu pasti. Apapun marhala kita selama kita masih di dunia, pasti ada namanya keadaan susah dan keadaan senang. Ya. Senang itu yang sesuai dengan keinginan, susah itu yang tidak sesuai dengan keinginan. Ya. Tapi apakah kita bisa bahagia? Bisa. Mau susah tetap bahagia. Susah menurut orang lain, bagi kita enggak susah, biasa aja kok. Alhamdulillah santai aja. Ya. Orang melihat ada orang tidur di apa namanya, di emperan. Kadang kita lihat tidurnya juga, kayaknya nyenyak banget sih. Ngorok malah gitu ya. Jadi kebahagiaan itu tidak diukur dengan jabatan, kebahagiaan itu tidak diukur dengan apa namanya, harta, kebahagiaan tidak diukur dengan tahta, wanita, ya. Tapi kebahagiaan tatkala jiwa kita tenang. Nah, gimana caranya? Orang mencari namanya tenang jiwa, dia pikir tenang jiwa itu kalau kita dihormati. Siapa bilang? Makanya tadi, dia menggapai satu kebahagiaan dengan jalan yang salah. Dia merasa bahwasanya tenangnya jiwa, tenangnya pikiran dengan jabatan yang tinggi. Ya. Oleh karena itu, ikhwafiddin azanillah wa yakum, Allah Ta'ala berfirman tentang masalah kebahagiaan, begitu juga masalah kesengsaraan. Kapan seorang itu merasa sengsara? Tatkala hatinya sempit. Dia merasa sempit, padahal tempatnya luas, tapi sempit sekali. Ya mungkin sering lihat, apalagi mungkin dulu ya, sekarang nggak lihat lobby suimu di apa, orang pejabat juga pusing, dia mondar mandir, sempit, bingung mau ngapain. Terjadi pada semua orang sama. Makanya kapan seorang akan dijadikan tenang oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijadikan dia ridho, dia tawakal, masyaallah. Jadi ada orang yang ya dia santai saja, biasa aja. Orang melihat susah, saya enggak merasa susah, yang menjalani hidup kan saya. Saya biasa-biasa aja dan alhamdulillah bisa bercengkrama dengan anak dan istri, bisa. Terus gimana? Kan enggak ada makanan besok. Lah, apa masalahnya? Kalau masih hidup pasti ada rezekinya, masya Allah, kan gitu. Keyakinan itu yang membuat hati tenang. Kalau kemudian dia tidak yakin, tidak beriman, itu yang bikin galau. Kalau sudah galau, itu yang bikin pusing. Kalau sudah pusing, itu yang bikin gak bahagia. Jadi hati sempit. Ya. Dia pusing, gimana nih makan anak istri saya? Ya. Tapi kalau dia tenang, ya saya mau berusaha ini ibadah, kan itu. Ya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya mau coba usaha, ya. Saya serahkan sama Allah. Santai hidupnya. Ternyata dapat, alhamdulillah. Karena dia yakin, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabin mubin. Dan tidak ada sesuatu yang berjalan di muka bumi ini dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik manusia maupun hewan-hewan maupun jin dan lain sebagainya, kecuali tanggungan Allah rizkinya. Kalau hatinya yakin seperti ini, ya tenang gitu. Coba antum lihat misalnya orang besok mau ujian, besok mau ujian antara dua orang murid, yang satu khawatir besok soalnya susah. Dia kayaknya kok sudah baca, masih banyak belum dibaca. Dia galau. Dia stres. Yang satu, kenapa gak belajar? Alah, paling besok gampang gitu. Ya. Kira-kira antara dua orang ini, antum bisa lihat. Yang satu, tenang gak? Tenang, karena dia yakin. Kenapa kok bisa yakin? Biasanya saya juga bisa jawab kok. Ya. Itu padahal dalilnya biasanya. Tapi karena dia yakin, ah, yang lalu-lalu dari kelas 1 sampai kelas 5 saya ranking 1 terus kok, gak belajar juga gitu. Gampang gitu. Yakin sekali dia bisa menjawab besok. Yang satu tidak yakin, padahal dia sudah baca ini, baca itu dan sebagainya. Terbayang di hadapan dia besok gak lulus. Kalau gak lulus, waduh, bagaimana malunya. Sehingga dia menjadi galau, ya. Hilang sakinatun nafs, sempit jiwanya, sempit dadanya. Begitu juga pejabat-pejabat. Ya. Kala dia tidak yakin bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang memberikan kedudukan. Akhirnya dia sikut sana, sikut sini. Akhirnya enggak tenang. Bikin makar, bikin strategi, bikin ini, bikin pusing sendiri. Ya,

Fala yadillu wala yashqa. Dia nggak akan sesat dan nggak akan sengsara. Yakin. Masalahnya yakin apa enggak? Masalahnya nggak yakin. Sehingga apa? Gimana mau mengikuti arahan Allah, petunjuk Allah? Wong dibaca aja enggak? Dilihat aja enggak? Didengar saja tidak? Dicari aja enggak? Gimana dia tahu arahan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia tahu nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala? Ya, seperti kalau antum lagi pusing, kita lagi pusing, kalau kita datang kepada orang tua, bagaimana bisa ada masalah, gimana nasihatnya? Orang yang lebih pengalaman, oh ini jalan keluarnya begini. Ikutin insyaallah, selesai. Ya. Dia ikutin, selesai masalahnya. Karena berdasarkan pengalaman. Tapi kalau enggak pernah mencari, gimana dia mau tahu arahannya? Sama, famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Orang yang mengikuti Al-Qur'an, mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Ini jaminan dari Allah. Yakin atau tidak masalah. Ya. Dan kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka." Dan barang siapa yang dia berpaling dari mengingatku, berpaling dari arahanku, berpaling dari hidayah, huda, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia sengsara hidupnya. Sempit hidupnya. Hatinya akan sempit. Walaupun orang melihat, oh Masya Allah mentereng. Saya pernah, saya satu tim saya, ya, yang dia sudah tinggalkan. Dia cerita, Ustaz, saya dulu. Dulu dia kerja di Astra dan sebagainya, dan penuh riba. Dia kerja dengan seorang, punya perusahaan. Kalau naik mobilnya Mercy, ya, naik mobilnya Mercy, dia naik bareng. Tapi pusing terus. Bahkan kata dia, waktu saya mau naik pesawat ditelepon sama istrinya, "Pak, pak, anak kita kabur, mana? Aduh, ini saya mau naik." Begitu turun, begitu juga, masalah demi masalah. Kelihatannya, wah, ada capek nih. Sempit hidupnya. Manusia itu hanya lihat yang dohirnya saja. Padahal namanya kebahagiaan itu adalah perkara batin, masalah hati. Dan batin ini dimiliki oleh semuanya, siapapun dia. Jadi orang yang berpaling dari petunjuk Allah, dia tidak mencari, tidak kemudian juga belajar, ya, bagaimana dia mau tahu jalan-jalan kebahagiaan, bagaimana kemudian hatinya bisa termotivasi untuk kebahagiaan. Susah. Kebahagiaan yang ada di pikirannya adalah kebahagiaan yang semu. Tatkala mau diluruskan, dia enggak pernah mau diluruskan, enggak pernah mau cari. Ya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan. Qala wa nahsyuruhum yaumal qiyamati amanan, di hari akhirat. Di dunianya hatinya sempit, selalu galau, risau, cemas, selalu banyak masalah demi masalah, ya. Nanti di hari kiamat, wa nahsyuruhum yauman qiyamati ama. Hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani ama wa qad kuntu basir. Ya Allah, kok saya buta ya Allah? Saya enggak bisa lihat ya Allah. Kan dulu saya bisa lihat. Kenapa sekarang saya buta? Ternyata kata Allah Ta'ala, qala atatka ayatuna. Kamu udah dengar ayat-ayatku, ya. Cuman lewat doang. Ya. Fanasitaha. Tapi kamu lupain tuh. Enggak dipegang, enggak dikerjakan. Masuk telinga kanan, keluar hidung kiri. Pada sita, pakai dalikal yang matum saya sih hari ini. Nah, mengir-mengir. Ya. Dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketenangan lawannya adalah kesempitan. Ya. Dan juga

0: Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sa'adah, kebahagiaan adalah hati yang lapang. Sebagaimana dalam ayat Allah ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَيُّدِ اللَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ بِالسَّمَاءِ. Barang siapa yang Allah ingin berikan petunjuk pada dia, Allah lapangkan dadanya, senang dia mendengarkan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan arahan-arahan, taujihat, nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya. Senang dia, dia kejar, dia cari. Tatkala dengar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kayak, apa namanya, hatinya ditetes dengan embun gitu ya. Ya sodoh-sodoh dia sama Masya Allah, kayaknya lega banget. Ada nasihat-nasihat Allah. Dia ingat dosanya ya Allah, dia minta ampun, lega. Wa man yurid ayyudillahu, barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyiqan, hatinya jadi sempit. Masalah demi masalah. Jauh dari Al-Qur'an, jauh dari hadis, jauh dari majelis ilmu. Harajan, semakin berat, ka'annahu yas'adu bis sama. Seperti kalau orang naik terus ke atas, semakin tekanannya semakin berat kan ya. Seperti kalau kita juga menyelam sampai bawah, semakin berat, semakin susah ya. Allah jadikan demikian. Hidupnya jadi serba susah. Apa-apa kok susah. Kadang kita lihat ini orang kok kayaknya apa-apa susah gitu. Ngapain orang itu ya? Ada kita lihat orang kok semuanya Masya Allah santai, kelihatannya santai, semuanya tenang. Dia kerjakan dengan yang dia bisa, dia kerjakan dengan penuh keyakinan ya. Dia dapatkan kesusahan tapi langsung tafakul, insya Allah tidak ada masalah ya. Selalu optimis dalam hidupnya. Ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan as-sa'ada adalah dengan itmi'nanul qalb, dengan hati yang tenang, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dan asbabnya adalah ingat pada Allah dalam segala kehidupan kita ya. Isinya sampai jam berapa? 10 menit lagi. 5 menit lagi kalau. Kami sisa tambah lagi, kasihan. Ya. Gak apa-apa. Kasihan barangkali mau pulang. Untuk kasihan anak-anak aja. Baik ya. Jadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, secara singkat bahwasanya dzaqatul iman, seorang bisa merasakan lezatnya iman dan itu adalah kebahagiaan man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tatkala dia ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, husnudzon, tawakal kepada Allah, yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala, dia tenang ya, dia apa namanya menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah subhanahu, dia qanaah dengan apa yang diberikan kepada Allah. Orang seperti ini akan diberikan ketenang. Orang kalau sudah tidak qanaah, tamak, diberi harta segini kurang ya, maunya nambah, diberikan jabatan kurang, diberikan kurang, selalu kurang. Seorang betul dia berpikir, harus berpikir adalah bagaimana saya memberikan kemanfaatan seluas mungkin, tapi bukan dengan tamak. Ini berbeda, seorang yang berbeda. Sama-sama bekerja, satu bekerja basicnya atau basisnya atau dasar pemikirannya adalah tamak, ingin menambah, menambah, menambah. Yang satu bekerja ingin memberikan manfaat, beda hasilnya tuh beda. Tatkala sama-sama mendapatkan kesulitannya ini, dia merasa bos itu adalah nilai ibadah. Yang ini oh semakin galau. Ya. Jadi bukan berarti kemudian jadi gimana saat kita di rumah aja gitu sampai siang. Bukan begitu. Ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagi kalian dan jangan kalian lemah. Dalam ayat Allah taala berfirman, fa idza faraqta fansab. Kalau kamu sudah selesai satu urusan, kerjakan yang lain. Kalau ini niatnya ibadah, memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Inilah sebab ketenangan. Tapi kalau sebabnya adalah tamak, tidak qanaah, maka dia akan merasakan sempitan jiwa. Tatkala dia ridha kepada Allah sebagai Rabb yang mengatur dia, ya. Dia yakin apa yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi dia. dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada dia, ya. Karena Allah Rabb kita. Maka ini adalah dasar ketenangan. Wabil Islami dina, dia juga itu kalau Islam itu agamanya, artinya dia pelajari agama tersebut. Karena itu adalah sumber ketenangan. Di situ banyak ilmu-ilmu, ya, yang membuat kita menjadi tenang. Antum coba, terkadang kita galau, kita butuh motivasi, betul? Kita butuh ada orang bisa nasihatin kita. Itu manusia. Maka kita cari itu. Sumber motivasi yang kita cari. Dan ini motivasinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ustaz hanya penyampai saja sebenarnya. Yang disebutkan adalah hadis-hadis Nabi, ayat Allah, ayat Quran. Ya. Wa bi Muhammadin rasulah, dan pada Muhammad sebagai rasul. Pelajari. Dengan mempelajari sirah rasul dan sebagainya, kita akan apa namanya? Tahu bagaimana jalan untuk mencari ketenangan. Ikhwafiddin azan ya Allah wa ikum, ya. Kebanyakan orang, ya, menganggap bahwa kebahagiaan-kebahagiaan itu ada pada beberapa hal seperti berikut ini, ya. Mereka waham menganggap kebahagiaan itu pada harta. Dan ini juga sebagaimana Rasulullah bertanya kepada Abi Dzar, ya Rasulullah, ya, kepada Abi Dzar tentang siapakah orang yang, apakah engkau, ya, ada hadisnya, lupa di mana, ya. Intinya bahwa Abi Dzar tatkala ditanya Rasulullah, apakah orang yang banyak itu adalah orang kaya? Naam ya Rasulullah. Apakah orang yang tidak punya itu orang fakir? Naam ya Rasulullah. Ya. Maka kata Rasulullah, innal ghina ghinal qulub au innal ghina ghinal qalb wal fakir faqrul qalb. Sesungguhnya namanya kaya itu yang kaya hatinya. Yang fakir itu fakir hatinya. Jadi memang ini adalah satu pandangan manusia secara umum, tabiatnya manusia itu pasti. Wih, masya Allah itu rumahnya mantep, ya, gedong kayaknya. Wih, kalau keluar mobilnya berapa itu? Ya betul nggak? Dan itu juga menjadi cita-cita kita. Kita kejar supaya apa? Wah, supaya yang lebih nyaman lah gitu. Ya, dan seterusnya. Padahal tadi harta bukan standar untuk kemudian dia tenang. Tapi juga bukan berarti kalau punya harta nggak tenang, nggak juga. Ya. Makanya tadi ketenangan jiwa. Makanya kata Sufyan al-Atsauri tatkala dia apa namanya melemparkan dinar-dinar, ya, di tangannya, dia lempar ke atas tangkap lagi. Kata beliau, la ba'sal ghani lil muttaqin. Tidak mengapa kaya itu untuk orang yang bertakwa. Ya. Kenapa? Dia tidak terpengaruh dengan apa yang ada di tangannya. Mau berkurang, mau bertambah, sama aja. Enggak berpengaruh dalam hatinya. Mau dia kaya, tidak foya-foya, dia miskin juga biasa saja. Gitu. Nah, ini seperti ini. Dia berpikir, saya bisa memberikan manfaat dengan harta, alhamdulillah. Enggak ada, ya, saya bisa memberikan manfaat dengan yang lain. Dengan lisan saya mungkin. Dengan waktu saya mungkin. Ya, gak ada masalah. Ya. Jadi, tatkala seorang berpikir bahwasanya harta itu adalah sebab kebahagiaan, Allah Taala berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafir." Enggak usah kalian itu takjub, biarin aja ini dunia ini untuk orang-orang kafir. Ya. Dunia ini jangan kalian terpesona. Ini bolak-balik naik ke pesawat gitu ya. Rumahnya, hartanya, pada tujib kamu aloh. Enggak usah kalian terpesona dengan hartanya. Kalau dia bukan orang bertakwa, dia bukan orang yang beriman, ya. Dia tidak menjadikan hartanya untuk kemanfaatan kaum muslimin. Fala tujib kamu aloh. Jangan kalian terpesona, tertegun dengan harta-harta mereka. Kebanyakan kita gitu. Coba kalau datangnya pakai Mercy, siap. Ini langsung. Datangnya, yaitu manusiawi. Tapi Allah katakan, "Fala tu'jib kamu." Innama yuridullah. Sesungguhnya Allah menginginkan yu'adzabahum biha fid dunya. Nanti mereka diazab dengan hartanya. Dan diazab dengan anak-anaknya, yang satu kena narkoba, yang satu apa namanya? Kena apa gitu kan. Pusingnya, dibuat pusing dengan hartanya, dibuat pusing dengan anak-anaknya. Wa tazhaqu anfusuhum, dan nanti jiwanya tercabik-cabik, wahum karihun. Sementara dia tidak senang, ya. Coba orang lagi, wah, lagi jaya-jayanya, tiba-tiba kena musibah, bangkrut, atau kena bencana, habis semua. Coba, itu lebih sakit, lebih pedih. Tiba-tiba diambil sama Allah, bisa saja. Wa tazhaqu anfusuhum, dicabik-cabik sama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang penting adalah bagaimana seorang dia beriman. Oleh karena itu Rasulullah SAW membenarkan, meluruskan pandangan sahabatnya, termasuk seperti kita sekarang. Luruskan, dan itu harus terus diulang-ulang. Kita juga mengolah mindset pikiran kita, cara kita memandang harta dengan cara yang benar. Kalau kita sudah ngaji, sudah tahu ini, masih tertegun dengan harta. Harta yang kita punya kalau enggak bermanfaat untuk agama, ya, rugi. Kita punya mobil tapi hanya untuk diri sendiri, itu bukan kebahagiaan. Kita bahagia tatkala mobil kita dipakai untuk dakwah. Kita bahagia tatkala semua fasilitas yang kita punya dipakai untuk dakwah. Kita bahagia tatkala harta kita dipakai untuk dakwah, ya, itu bahagia. Tapi kalau kita masih bahagia dengan hanya untuk diri kita sendiri, ya, ini orang belum tahu hakikat kebahagiaan, ya. Orang hanya mementingkan diri sendiri, dia belum tahu nikmatnya memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Makanya kata Rasulullah kepada Hakim bin Hizam, ya, beliau mengatakan, qaal sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'tani, saya meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dikasih. Suma sa'altuhu, kemudian saya minta lagi kasih, minta lagi kasih, ya. Suma qaal, ya. Kemudian beliau nasihatin Hakim bin Hizam, Rasul kalau diminta Rasul enggak nolak kasih. Bahkan ada seorang Arbadui minta kami dikasih, ini kami ambil semua. Karena memang tidak ada pengaruhnya sedikit pun di hati Rasulullah. Beda kadang kita itu hilang sedikit sudah stres, rugi udah galau, santai aja. Kalau itu rezeki datang, rezeki selesai, ya. Mungkin mobil kita hilang, alhamdulillah, ala kulli hal, dah kelas. Bisa nggak seperti itu? Ada yang bisa. Ya. Alhamdulillah itu rezekinya yang nyuri itu. Tapi bukan hak dia. Saya kan dapat kok nanti di akhirat. Itu bukan rezeki dia, bukan hak dia, tapi itu rezeki dia. Tapi itu hak saya, tapi bukan rezeki saya. Paham? Haknya nanti akan diambil. Orang kalau gini tenang, santai. Kalau datang, ya alhamdulillah enggak, ya sudah. Saya lakukan sesuatu yang wajib, ya sudah. Saya lapor, namun datang, alhamdulillah, ya sudah, mau apa lagi. Ya. Begitu. Ya. Ini kalau orang tadi bisa membangun mental jiwanya demikian. Maka Rasulullah, qal hadzal mal wa rubbama qal Sufyan, kata Hakim, qala li, ya Hakim, berkata kepada saya, ya Hakim, hey Hakim, ya, inna hadzal mal hadiratun khadiratun hulwah, dalam riwayat hulwatun hadirah, harta ini hijau dan manis. Harta itu hijau dan manis, semua pasti senang. Coba sekarang kalau ada bagi-bagi, ya, bagi-bagi 1 juta untuk sekolah pertama yang ngantri di depan pasti rebutan. Baik, ya. Inna hadzal mal hadiratun hulwa. Sesungguhnya harta ini indah dan manis. Ya, disebutkan khadirah karena suatu yang indah biasanya hijau. Faman akhadahu bi tibi nafsin burikalahu bi. Orang kalau yang ambil sebutuhnya kemudian dia bukan karena tamak, tipnasnya. Ini artinya ya alhamdulillah datang, ya alhamdulillah saya bisa gunakan kemanfaatan, burikalah ya, dengan cara yang halal, bukan tamak ya, kemudian dengan keinginan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, burikalah, akan diberkahi. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarik lahu fi. Kalau orang yang ngambilnya ya bi israfi nafsin, karena tamak, akhirnya apa, untuk kesenangan dia sendiri, untuk mikirnya sudah, oh, saya untuk mobil, nanti satu mobil isi saya, mobil anak saya, mobil, nah, misalnya seperti itu. Jadi untuk hanya kepuasan, bisrofi nafsin, hanya kepuasan diri saja ya, lam yubarik lebih, gak akan diberkahi. Kalau tidak diberkahi itu, dia akan mendapatkan kesusahan-kesusahan dan akan diadab dengan hartanya tersebut ya. Wa kana alladhi ya'kulu wa la yashba, seperti orang yang makan enggak pernah kenyang, makan terus akhirnya jadi penyakit. Wal yadul ulya khairum min yadil sufla ya, min al yadis sufla, dan orang yang memberi, tangan di atas orang yang memberi itu lebih mulia, dan itu adalah satu kemuliaan daripada orang yang meminta. Ada orang yang dia punya apa-apa punya, tapi mentalnya sukanya minta, enggak suka ngasih. Mentalnya itu tek, bukan mental give. Wah, cuman ngambil ngumpulin, sampai urusan yang kecil loh, kumpulin sini makanan, kumpul, padahal nanti nggak dimakan juga gitu. Ya kasih aja, nanti juga ada lagi. Ya. Maka Rasulullah mengajarkan orang yang memberi itu, itulah kemuliaan daripada orang yang meminta. Maka ini harus menjadi mental kita. Tatkala mental kita, ya, mental orang yang tidak silau dengan harta, tidak terpesona dengan harta, dia, kita tahu hakikat kebahagiaan seperti apa, maka kita akan memiliki mental memberi, gak gampang minta, punya izzah ya, sebagaimana dalam ayat ya, nanti panjang lagi ya. Orang-orang yang punya iffah dan izzah, punya rasa apa, jiwa kesatrian, dia pantang untuk minta-minta. Yahsabunahum al-aghnia min at-ta'affu. Orang kira, oh dia kaya, enggak pernah ini, enggak pernah minta, enggak mau kayanya. Padahal dia karena iffah, punya rasa harga diri ya. Eh, wabillahi nasta'in, wallahualam, nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم

Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Apabila sudah selesai masa haid di hari kebiasaan yaitu 8 hari, darah sudah terhenti, kemudian melakukan, mohon maaf, hubungan suami istri Ustaz. Dan setelah berhubungan keluar darah, apakah darah tersebut termasuk darah haid Ustaz?
2: Kalau sudah suci lalu melakukan hubungan, setelah itu keluar darah. Nah, keluar darah di sini apakah spot ataukah terus menerus? Kalau cuma spot saja, hanya ngeflek setelah itu, maka tidak terhitung haid. Karena flek itu bukan haid. Di buku ada itu ya. Kami tuliskan bahwa keluar flek bukan termasuk haid. Itu ada di halaman berapa ya? Berapa? 38. Coba menuju halaman 38. Nah, tentang flek dan spot. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Annal mar'ah idza ra'at daman mithla ru'af, wanita kalau melihat darah seperti mimisan, seperti mimisan ya, cuman spot nuqtah-nuqtah, maksud kata Syekh Utsaimin yakni nuqtatan-nuqtatan, maksudnya cuman spot-spot, fa innahu laisa bisyai, ini tidak dihitung sebagai haid ya. Sehingga ada kemungkinan itu adalah darah yang nyangkut di leher rahim. Nah, kemudian setelah terjadi hubungan badan itu keluar, maka sudah tidak lagi keluar dari rongga rahim. Tidak lagi keluar dari baharoni. Baharoni tadi kan rongga rahim. Maka status darah tadi bukan haid. Wallahu a'lam.
3: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.

5 keutamaan berwudu. Pertama, berwudu bisa menggugurkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti awfarihi." Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, maka keluarlah dosa-dosanya dari badannya. Bahkan dosa-dosanya akan keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, membersihkan dosa yang diperbuat oleh anggota wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aynayhi ma'a al-ma'i aw ma'a akhir qatr al-ma'i fa idza ghassala yadayhi خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya segala dosa-dosa karena penglihatan matanya bersama dengan air atau bersama tetes air yang terakhir. Apabila membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya segala dosa-dosa karena perbuatan kedua tangannya bersama dengan air atau bersama tetes air yang terakhir. Apabila membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dari kedua kakinya segala dosa-dosa yang ditempuh oleh kedua kakinya bersama dengan air atau bersama tetes air yang terakhir, sehingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, orang yang berwudu lalu salat 2 rakaat seperti orang yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayatamadmadu ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشينه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang mendekatkan air wudunya lalu dia berkumur, memasukkan air ke hidungnya lalu mengeluarkannya, kecuali akan berjatuhan kesalahan-kesalahan wajahnya, kesalahan-kesalahan mulutnya, dan kesalahan-kesalahan hidungnya jika dia mencuci wajahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan-kesalahan wajahnya akan berjatuhan bersama tetesan air dari ujung jenggotnya. Kemudian tidaklah dia mencuci kedua tangannya sampai siku, kecuali kesalahan-kesalahan tangannya akan berjatuhan bersama air lewat jari-jemarinya. Kemudian jika ia mengusap kepala, maka kesalahan-kesalahan kepalanya akan berjatuhan melalui ujung rambutnya bersama air. Lalu jika ia mencuci kakinya sampai mata kaki, maka kesalahan kedua kakinya akan berjatuhan melalui jari-jari kakinya bersama tetesan air. Jika kemudian ia berdiri, lalu salat, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, menyanjung dan mengagungkannya dengan pujian dan sanjungan yang menjadi haknya, dan mengosongkan hatinya hanya untuk Allah, kecuali dia terlepas dari kesalahan-kesalahannya, seperti pada hari ia dilahirkan dari perut ibunya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, berwudu dapat meninggikan derajat di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Qalu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan yang dapat menghapus kesalahan dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, iya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, yaitu dengan menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit, dengan memperbanyak langkah menuju masjid, menunggu salat setelah mendirikan salat, itulah kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Muslim. Kelima, menjadi sebab masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, tsumma qala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. Siapa yang berwudu dengan memperbagus wudunya lalu ia mengucapkan أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Dengan membaca doa ini maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia akan masuk lewat pintu mana saja yang ia mau. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adapun arti dari doa di atas adalah, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Demikian 5 keutamaan berwudu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.

5 keutamaan berwudu. Pertama, berwudu bisa menggugurkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana alwudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti awfarihi." Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, maka keluarlah dosa-dosanya dari badannya. Bahkan dosa-dosanya akan keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, membersihkan dosa yang diperbuat oleh anggota wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aynayhi ma'a al-ma'i aw ma'a akhir qatr al-ma'i fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'a al-ma'i aw ma'a آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya segala dosa-dosa karena penglihatan matanya bersama dengan air atau bersama tetes air yang terakhir. Apabila membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya segala dosa-dosa karena perbuatan kedua tangannya bersama dengan air atau bersama tetes air yang terakhir. Apabila membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dari kedua kakinya segala dosa-dosa yang ditempuh oleh kedua kakinya bersama dengan air atau bersama tetes air yang terakhir. Sehingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, orang yang berwudu lalu salat 2 rakaat seperti orang yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayatamadmadu wa yastanshiqu fayantathiru illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashinihi ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام

فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang mendekatkan air wudhunya lalu dia berkumur, memasukkan air ke hidungnya lalu mengeluarkannya, kecuali akan berjatuhan kesalahan-kesalahan wajahnya, kesalahan-kesalahan mulutnya, dan kesalahan-kesalahan hidungnya jika dia mencuci wajahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan-kesalahan wajahnya akan berjatuhan bersama tetesan air dari ujung jenggotnya. Kemudian tidaklah dia mencuci kedua tangannya sampai siku, kecuali kesalahan-kesalahan tangannya akan berjatuhan bersama air lewat jari jemarinya. Kemudian jika ia mengusap kepala, maka kesalahan-kesalahan kepalanya akan berjatuhan melalui ujung rambutnya bersama air. Lalu jika ia mencuci kakinya sampai mata kaki, maka kesalahan kedua kakinya akan berjatuhan melalui jari-jari kakinya bersama tetesan air. Jika kemudian ia berdiri lalu salat, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, menyanjung dan mengagungkannya dengan pujian dan sanjungan yang menjadi haknya, dan mengosongkan hatinya hanya untuk Allah, kecuali dia terlepas dari kesalahan-kesalahannya seperti pada hari ia dilahirkan dari perut ibunya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, berwudu dapat meninggikan derajat di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Qalu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan yang dapat menghapus kesalahan dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, yaitu dengan menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit, dengan memperbanyak langkah menuju masjid, menunggu salat setelah mendirikan salat, itulah kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Muslim. Kelima, menjadi sebab masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, thumma qala, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu, la syarika lah." وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. Siapa yang berwudu dengan memperbagus wudunya lalu ia mengucapkan أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Dengan membaca doa ini, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia akan masuk lewat pintu mana saja yang ia mau. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adapun arti dari doa di atas adalah, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Demikian 5 keutamaan berwudu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
1: Biografi ringkas Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas, menurut mayoritas ulama, lahir pada tahun 93 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah. Beliau melihat jejak-jejak para sahabat dan tabi'in, sebagaimana beliau mendapati bekas-bekas peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbagai tempat-tempat penting. Hal tersebut berpengaruh terhadap pola pikir, pemahaman fikih, dan kehidupan beliau. Madinah adalah pusat cahaya, sumber keilmuan, dan mata air pengetahuan. Nasab beliau bersambung kepada kabilah di Yaman, yaitu Dhu Asbah. Ibunya bernama Aliyah binti Shuraik al-Azdiyah. Ayah dan ibunya adalah orang Arab Yaman. Latar belakang keluarga beliau. Beliau tumbuh di sebuah rumah yang sibuk dengan ilmu riwayat dan di lingkungan yang kental dengan ilmu riwayat dan hadis. Kakeknya, Malik bin Abi Amir, termasuk salah satu tabi'in senior. Beliau meriwayatkan dari Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, dan Ummul Mukminin Aisyah. Termasuk yang meriwayatkan dari beliau adalah anak-anaknya, Anas Abu Malik sang imam, Rabi' dan Nafi', yang kunyahnya adalah Abu Suhail. Hanya saja, ayahnya, Anas, sepertinya tidak terlalu fokus dengan ilmu hadis. Biar bagaimanapun keilmuannya, tetapi paman-paman dan kakek beliau sudah sangat mencukupi. Kedudukan mereka dalam ilmu sudah cukup untuk membentuk sebuah keluarga yang tersohor dengan keilmuan. Sebelum Malik, ada juga salah satu saudaranya yang lebih dahulu mendalami ilmu, yaitu Nadhar. Dia pernah bermulazamah kepada para ulama dan belajar dari mereka. Permulaan menuntut ilmu. Imam Malik sendiri telah menghafal Al-Quran sejak usia belia. Sebagaimana hal itu memang menjadi kebiasaan sebagian besar keluarga umat Islam. Setelah itu, fokus beliau beralih kepada hafalan hadis. Beliau mendapatkan dukungan dari lingkungan beliau dan penyemangat serta motivasi dari orang-orang Madinah. Ketika menyatakan niat beliau kepada ibunya bahwa beliau ingin pergi untuk mencatat ilmu, maka ibunya memakaikan untuknya serban dan pakaian yang terbaik lalu berkata, "Sekarang pergilah dan catatlah." Dia juga berkata, "Pergilah kepada Rabi'ah dan belajarlah adab darinya sebelum ilmunya." Al-Madarik. Pada awalnya, beliau belajar kepada Ibnu Hurmuz dan darinyalah beliau mendapatkan ilmu tentang perbedaan di tengah manusia dan bantahan terhadap para pengekor hawa nafsu. Bimbingan dan akhlaknya sangat berpengaruh terhadap karakter beliau, hingga beliau mengatakan, "Aku mendengar Ibnu Hurmuz berkata, bahwa seorang ulama hendaknya mewariskan kepada para muridnya perkataan, 'Saya tidak tahu,' hingga perkataan tersebut menjadi landasan yang menjadi rujukan mereka. Jadi, ketika ada salah seorang dari mereka yang ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, maka ia bisa menjawab, 'Saya tidak tahu.'" Ibnu Wahab berkata bahwa kebanyakan pertanyaan yang diajukan kepada Malik dijawab dengan, "Saya tidak tahu." Beliau bermulazamah kepada Nafi, maula, yakni budak yang telah dibebaskan milik Ibnu Umar. Kesungguhan beliau menuntut ilmu. Beliau mengisahkan, "Aku mendatangi Nafi di siang bolong, tanpa ada pohon tempat aku berteduh dari teriknya matahari. Sementara aku menanti-nanti beliau keluar. Ketika beliau keluar, aku membiarkannya beberapa saat, seolah-olah aku tidak melihat beliau. Barulah kemudian aku mengucapkan salam, lalu aku membiarkan beliau lagi. Saat beliau sudah masuk, barulah aku bertanya kepada beliau, 'Bagaimana pendapat Ibnu Umar tentang ini dan itu?' Lalu beliau menjawab pertanyaanku. Kemudian aku menahan dirinya, karena beliau orangnya agak keras."
2: Ad-Dibajul Madhab. Beliau belajar kepada Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Diriwayatkan dari beliau bahwa beliau pernah berkata,
3: "Aku berhari raya, maka aku berkata, 'Hari ini adalah waktu di mana Ibnu Syihab sedang kosong.' Maka aku segera beranjak dari tempat sholat id, lalu menanti di pintu rumah beliau. Aku mendengar beliau berkata kepada pembantunya, 'Lihatlah, siapa yang di depan pintu.' Lalu dia melihat, dan aku mendengar ia berkata, 'Si murid mas Anda, Malik.' Beliau berkata, 'Suruh dia masuk.' Lalu aku masuk. Kemudian beliau berkata, 'Sepertinya kamu belum pulang ke rumahmu.' Aku katakan, 'Belum.' Maka beliau berkata, 'Kamu sudah makan sesuatu?' Aku jawab, 'Belum.' Beliau menimpali, "Makanlah dulu." Aku menjawab, "Saya tidak butuh itu." Beliau berkata, "Lalu, apa yang engkau inginkan?" Aku menjawab, "Riwayatkan hadis kepadaku." Lantas beliau berkata kepadaku, "Kemarilah." Maka aku keluarkan lauh milikku. Lalu beliau mengabarkan kepadaku 40 hadis. Setelah itu, aku berkata, "Lagi." Beliau berkata, "Cukup. Karena jika kamu meriwayatkan hadis-hadis tersebut, maka kamu sudah menjadi seorang penghafal hadis." Aku berkata, "Aku sudah meriwayatkannya semua." Lalu beliau mengambil lauhku dari tanganku. Kemudian berkata, "Kalau begitu, riwayatkan kepadaku." Maka aku meriwayatkannya kepada beliau, lalu mengembalikan lauhku, seraya berkata, "Pergilah, engkau itu adalah salah satu wadah ilmu."
2: Seorang ahli riwayat berkata,
3: "Imam bagi manusia setelah Umar adalah Zaid bin Thabit, dan setelah itu adalah Abdullah bin Umar. Ada 21 orang yang belajar kepada Zaid. Lalu keilmuan mereka terkumpul pada 3 orang, yaitu Ibnu Syihab, Bakir bin Abdullah, dan Abu Zinad. Sementara ilmu mereka bertiga terkumpul pada Malik bin Anas
2: Al-Madarik."
3: Sosok yang memuliakan ilmu.
2: Imam Malik adalah sosok yang sangat mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika beliau ditanya,
3: "Apakah Anda pernah mendengar dari Malik bin Dinar?"
2: Beliau menjawab,
3: "Aku melihat beliau menyampaikan hadis, sedangkan orang-orang menulisnya sambil berdiri. Adapun aku tidak suka menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri."
2: Sebagaimana beliau menghabiskan kesungguhan beliau untuk menghafal hadis dan belajar kepada para ulama, maka beliau juga telah menghabiskan harta beliau untuk semua itu, sampai-sampai Ibnul Qasim berkata,
3: "Menuntut ilmu telah membuat Malik membongkar atap rumahnya, lalu menjual kayu-kayunya. Setelah itu, dunia malah mendatanginya."
2: Al-Madarik
3: menjadi mufti Madinah.
2: Setelah Imam Malik selesai mempelajari hadis dan fatwa, maka beliau mulai membuat majelis ilmu sendiri di Masjid Nabawi untuk mengajarkan ilmunya. Menurut sebagian riwayat, disebutkan bahwa umur beliau ketika itu adalah 17 tahun. Imam Malik, semoga Allah merahmatinya, mengisahkan hal tersebut dan menjelaskan keadaan dirinya ketika jiwanya terdorong untuk mengajar dan berfatwa.
3: "Tidak semua orang yang ingin mengajar dan berfatwa di Masjid Nabawi boleh melakukannya, sampai ia dimusyawarahkan di tengah para tokoh dari kalangan orang-orang soleh dan mulia. Jika mereka menganggap ia sudah layak, maka ia diizinkan. Aku tidaklah melakukannya sampai ada kesaksian dari 70 syekh dari kalangan ahli ilmu

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.

0: dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku

0: dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadah. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
0: أكرد الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa rida nafsih وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو Mutiara Quran. Mutiara Quran. Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Selasa 2 Jumadil Awal 1448 Hijriah,
1: kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Mujiman Hafizahullah Ta'ala
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Ketika Rasulullah Meninggal.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Kemarin terakhir kita bab memandikan ya. An Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah qalat, berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala iksilha iksilnaha salasan au khamsan au akthar min dhalika in ra'aytunna bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirah kafuran au syai'an min kafurin faidha faruqtunna fa'zinanni falamma faruqna adhannahu fa'attana haqwah faqala ashirnaha iyah ta'ni izarah. Baik, dari Ummu Atiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami, hina tuwfiyat ibnatuhu, ketika putrinya meninggal dunia. Jadi ketika putri Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Rasul masuk ke sana. Faqala, dan Rasul bersabda, iksilnaha thalathan au khamsan, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali. Au akthar min dhalik, atau lebih banyak dari itu. In ra'aytunna bima'in wasidrin. Jadi jika memang perlu, boleh lebih dari 5 kali dengan air dan juga bidara. Baik, jadi di sini kita ketahui Rasul bersabda dalam memandikan jenazah bisa diulang sebanyak 3 kali, bisa pula 5 kali, atau bahkan lebih dari 5 kali jika memang dipandang perlu. Ternyata ketika bapak ibu memandikan jenazah, jenazahnya sudah bersih, maka 3 kali cukup. Kalau dipandang perlu karena belum bersih, maka bisa diulang sampai 5 kali. Ternyata jenazahnya ini orang tak dikenal, gelandangan, lama ndak mandi. Jadi ada gelandangan meninggal dunia dan diketahui dia muslim, maka bisa dimandikan. Kok 5 kali masih kotor, maka boleh dimandikan sampai 7 kali. Ternyata masih kotor, boleh sampai ini apa tumon. Ya, pertanyaannya apa tumon gitu kan. Ya. Jadi memang 3 atau 5 itu insya Allah kalau normal sudah bersih. Tapi Nabi menyebutkan au akthar min dzalik, boleh lebih dari 5 kali kalau dipandang perlu. Dan di dalam memandikan bima'in wasitrin, dengan air dan bidara. Jadi salah satu media yang digunakan untuk membersihkan di zaman Nabi itu dengan bidara. Maka bidara itu termasuk salah satu alat yang digunakan untuk membersihkan, untuk memandikan jenazah. Atau boleh dibilang salah satu kebiasaan Nabi, kebiasaan salafus soleh dulu ketika memandikan jenazah dengan daun bidara. Sehingga Bapak Ibu, ini termasuk bagian dari sunnah. Maka kita bisa kalau ada memandikan jenazah dengan daun bidara. Kalau tidak dengan daun bidara bagaimana? Tidak apa-apa, ini bukan wajib. Ini bukan wajib. Tapi kalau ada, memang mencontoh fi'liyah Rasul, fi'liyah sahabat dulu di dalam memandikan jenazah itu digosok dengan daun bidara. Nah, kalau kita sekarang nyari daun bidara sulit, lebih mudah nyari sabun. Maka dengan sabun atau dengan pembersih yang lain. Ada selain sabun apa? Kain apa itu namanya? Yang untuk membersihkan? Ya, busa. Bisa dengan busa atau yang lainnya. Dan jadikanlah yang terakhir kafuro. Jadi yang terakhir dianjurkan menggunakan kafur, atau orang kita menyebutnya kapur barus. Itu yang terakhir. Au syai'an min kafur. Jadi bisa dengan kapur barus atau dicampur saja sedikit kapur barus. Ini juga tidak wajib kalau ada. Kalau tidak ada, tidak harus. Maka kalau sudah selesai, kata Nabi, fa'adhinunani, maka kabarkanlah kepadaku. Maka kemudian ketika falamma farokna, ketika kami sudah selesai, kata para sahabiyah, adannahu, maka mereka memberi kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dikabarkan sudah selesai itu, lalu beliau memberikan kain kepada para sahabiyah untuk memakaikan kain tersebut. Maka Nabi pada saat itu mengatakan ashirnaha iyyah, agar diberikan kain penutup. Baik, kita melihat di dalam hadis ini juga bahwa saat itu yang meninggal adalah putri Rasulullah, dan ternyata yang memandikan bukan Rasulullah, yang memandikan siapa? Para sahabiyah. Maka dalam hadis ini tadi Ummu Athiyah mengatakan dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala iksilnaha salasan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada para sahabiyah ketika putrinya meninggal dunia, dan Nabi mengatakan mandikanlah dia sebanyak 3 kali atau 5 kali. Artinya yang memandikan Nabi apa bukan? Bukan. Yang memandikan adalah para sahabiyah. Kemudian Nabi menunggu di luar. Kemudian Nabi mengatakan kalau sudah selesai beritahukan kepada kami, berikan beritahu kepadaku. Nah, menunjukkan bahwasanya Nabi itu tidak memandikan jenazah putrinya. Nabi tidak memandikan jenazah putrinya. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan ibda bima yaminiha, di dalam memandikan tersebut agar dimulai dari bagian kanannya. Wa mawadhi'il wudu, dan dimulai dari area bagian anggota wudu. Jadi dimulai dari kanan, dimulai dari anggota-anggota wudu. Ini diantara petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam memandikan jenazah. Dimulai dari anggota sebelah kanan, dimulai dari anggota-anggota wudu. Wa fil afdin, dalam riwayat yang lain Nabi juga mengajarkan iksilnaha witron, mandikanlah dalam jumlah ganjil. Jadi kalau mau mengulang, maka mengulangi dengan jumlah ganjil. Bisa 3, 5, 7 atau aktsar min dzalik, atau lebih dari itu kalau dipandang perlu. Jadi kalau dipandang perlu, maka bisa dilakukan hal tersebut. Baik, Bapak dan Saudara, maka berdasarkan kepada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ini jelas bahwa memandikan dengan bilangan ganjil itu termasuk bagian dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengajarkan sebagaimana disebutkan oleh Ummu Atiyah, fadufarna sya'raha salasata qurun, rambutnya dianyam menjadi 3 anyaman. Apa ini bahasa kita apa? Dikepang apa dikelabang? Ya. Kenapa? Kelabang. Oh nggih, bahasa kita dikelabang. Jadi rambutnya dikelabang 3. Jadi intinya biar rambutnya rapi. Maka Ummu Atiyah mengatakan bahwa saat itu para sahabiah menganyam rambutnya menjadi 3 anyaman, kemudian dipertemukan menjadi 1 di belakang. Jadi setelah 3 anyaman jadi, lalu dipertemukan menjadi 1 di bagian belakang. Tetapi memang di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu tidak terdapat kata-kata yang menyebutkan falqainaha khulfaha. Jadi tidak ada kata-kata yang 3 anyaman tadi dipertemukan di belakang, tidak ada. Jadi memang ada hadis yang menyebutkan hanya di anyam menjadi 3 atau di kelabang jadi 3. Tetapi ada hadis yang menjelaskan kemudian 3 itu disatukan di belakang. Jadi jelas di sini bahwa memang redaksi hadisnya berbeda. Yang tidak menggunakan kata-kata disatukan di belakang itu adalah hadis riwayat Imam Muslim. Sementara dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu disebutkan bahwa kepangannya itu atau kelabangnya itu atau anyaman rambutnya itu disatukan di belakang. Baik, kita baca lagi keterangan yang lain. Jadi kita baca lagi keterangan yang lain. An Aisyata qalat, dari Aisyah berkata, lamma aradu ghusla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fihi faqalu wallahi ma nadri kaifa nasna'u. Disebutkan dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, berkata, ketika sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memandikan Rasul, maka mereka berbeda pendapat. Jadi ketika hendak memandikan Rasul, para sahabat berbeda pendapat. Kemudian mereka berkata, demi Allah, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Jadi para sahabat ini ketika Rasul wafat, mereka sungkan. Apa bahasanya sungkan? Napa? Ya, segan. Segan kepada Rasul yang sudah meninggal dunia. Maka mereka berkata, wallahi ma nadri kaifa nasna. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Anujar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama nujar itu mautana. Apakah kami harus melepas pakaian Rasulullah sebagaimana orang-orang yang meninggal di antara kami? Jadi para sahabat segan. Ini pakaian Rasul ini mau dilepas satu persatu sebagaimana kalau jenazah yang lain atau tidak. Ini para sahabat berbeda pendapat. Amnu ghasiluhu wa alaihi siyabuhu. Atau kami tetap memandikan Rasul sementara pakaian Rasul masih melekat di badannya. Jadi para sahabat waktu itu berselisih pendapat, perlu dilepas pakaiannya atau tidak. Falam akhtalafu ursila alaihimus sinah. Jadi ketika mereka berbeda pendapat, jadi para sahabat ini pada rembugan, pada berembuk, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sinah. Sinah itu ngantuk. Jadi mereka ngantuk sehingga tidak ada di antara para sahabat melainkan mereka kepalanya dungkluk. Jadi kepalanya menunduk karena saking ngantuknya. Maka disebutkan di sini, hatta wallahi ma minal qaum min rajulin illa dhaknuhu fi sadrihi naiman. Sehingga tidak ada di kalangan para sahabat itu melainkan kepalanya tertempel, dagunya tertempel di dadanya karena tidur. Jadi mereka diserang rasa kantuk. Summa kallamahum mukallimun min nahiyatil bait la yadruna man huwa. Jadi kemudian ketika mereka sudah diserang kantuk itu, ada orang yang memberitahu mereka dari sebelah rumah yang mereka tidak mengetahui siapa itu yang memberi tahu. Jadi ketika mereka ngantuk itu, tiba-tiba terdengar suara dari sebelah rumah. Maka di sini disebut kallamahum mukallimun min nahyatil bait la yadruna man huwa. Jadi ada suara yang memberitahu dari sebelah rumah, tetapi tidak tahu suara itu dari siapa. Iksilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi siyabuhu. Nah, suara itu menyebutkan begini, mandikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi masih mengenakan pakaiannya. Jadi ada suara yang mengatakan, iksilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi siyabuhu. Jadi ketika mereka berembuk belum bisa diputuskan, tiba-tiba terdengar suara, mandikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih mengenakan pakaiannya. Qalat. Kemudian di sini Aisyah berkata, fabadaru ilaih faghsalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun bersegera. Jadi mereka pun bersegera memandikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpakaian. Jadi mereka memandikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpakaian. Wa huwa fi qamisihi. Jadi beliau masih menggunakan gamisnya, menggunakan pakaiannya. Yufatu alaihil ma wasitru wa yatluqur rijal bil qamis. sehingga mereka memandikan, dan saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam masih menggunakan kemejanya, menggunakan gamisnya, dituangkanlah air dan bidara di atasnya, dan kemudian wayat lukur rijal bil qamis. Kemudian pada saat itu orang-orang menggosoknya. Jadi orang-orang menggosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari dua hadis ini tadi menjelaskan kepada kita bahwa ini diantara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam memandikan jenazah. Yakni memandikan jenazah dengan ganjil. Ini kesimpulan dari hadis tadi yang kita baca. Berapa kali? 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih dari itu jika dipandang perlu. Pensyarah hadis ini juga menyebutkan, menunjukkan bahwa jumlah berapa kali itu diserahkan kepada yang memandikan. Jadi yang memandikan lebih tahu ini cocoknya dimandikan berapa kali, karena konteksnya jika dipandang perlu. Jadi kalau dipandang tidak perlu, ya tidak perlu banyak-banyak. Jadi kalau dipandang tidak perlu, ya tidak perlu banyak-banyak. Artinya orang yang memandikan, dia yang punya kewenangan mau memandikan berapa kali, melihat kepada kondisi jenazah yang mau dimandikan. Dan ini dipandang perlu itu bukan selera. Jadi dipandang perlu bukan selera. Nanti tetapi dipandang ini masih sudah bersih atau belum. Jadi ukurannya itu sudah bersih atau belum, bukan selera. Ini kalau kemudian manut selera, ada tukang memandikan jenazah mesti ping pitu begitu, ya ini tidak dibenarkan. Tapi yang diukur adalah perlu diulang atau tidak. Sehingga bukan. Jadi kalau 7 gayung ya berarti bisa kurang, tergantung mayatnya kecil atau besar. Mandi jenazah itu seperti ketika kita mandi wajib. Ketika kita mandi wajib itu diulang berapa kali?
4: 3.
3: Ya. Tapi andaikan belum bersih, diulang boleh? Boleh. Andai sudah bersih, 1 kali pun sebenarnya cukup. Tapi 3 itu kan sunnah. Nah, jadi intinya bukan 3 gayung. Karena kalau 3 gayung juga tergantung gayungnya kecil apa besar. Gimana Pak? Belum tentu cukup. Oh iya. Kalau gayung kecil, kalau besar ember ya. Ya. Jadi intinya diulang dengan catatan itu tadi sesuai dengan keperluannya. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana pernyataan Imam Ibnul Mundzir, ini diserahkan menurut pendapat para sahabiyah, para perempuan-perempuan yang memandikan putri Rasul itu. Jadi para perempuan yang memandikan putri Rasul itu. Tapi syaratnya kalau mau mengulang, ganjil. Jadi syaratnya kalau mau mengulang, ganjil. Jadi kalau 4 kali sudah bersih, ya dibuat 5. Kalau 5 belum bersih dan ternyata 6 sudah bersih, dibuat 7. Karena Rasul memberikan syarat ganjil. Jadi silahkan diulang. Sebagaimana pernyataan Imam Ibnul Mundzir, Rasul memberi syarat, yakni harus ganjil. Kemudian perkataan Nabi, bima'in wasitrin, dengan air dan bidara. Zain bin Munir menyebutkan, bahwa zahir hadis ini bahwa bidara itu dicampurkan pada setiap kali siraman air. Zahir hadis begitu. Meskipun ini tadi kita sampaikan ini sifatnya sunnah. Apalagi kalau di zaman kita ini, di tempat kita ini nyari bidara tidak gampang. Kalau dulu Pak Panut ini yang masih punya. Masih punya enggak, Pak?
4: Masih.
3: Oh, masih. Iya. Itu salah satu yang bisa digunakan untuk memandikan jenazah. Ya, kalau saat ini biasanya pilih praktisnya pakai sabun. Nah, praktisnya memang pakai sabun. Tetapi menggunakan bidara itu salah satu sunnah fi'liyah Rasul dan para sahabat. Ya monggo saja, mau pakai bidara atau pakai sabun. Atau bisa jadi kombinasi, ya monggo saja. Kalau di sini biasanya gimana? Pakai bidara atau sabun atau kombinasi? Oh, sabun ya. Ya. Baik. Kemudian pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya dicampur dengan kapur barus atau sedikit kapur, ini menunjukkan bahwa perawi ragu-ragu. Perawi ragu-ragu apakah kapur barusnya banyak atau sedikit. Intinya dalam hadis ini menunjukkan bahwa yang terakhir dicampur kapur barus. Nah, sebenarnya kalau terkait mengenai sedikit atau banyak, pada prinsipnya di sini menggunakan wewangian. Dan kalau pakai sabun, itu insya Allah sabunnya sudah sabun wangi. Jadi kalau pakai sabun, insya Allah sabunnya sudah sabun wangi. Tetapi memang menjalankan ini termasuk sunnah fi'liyah Rasul dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kapur barus itu dicampurkan dalam air, dan ini adalah pendapat jumhur. Jadi pendapat mayoritas ulama. Karena sebagaimana zahir hadis menggunakan kapur barus. Jadi kalau wangi-wangiannya itu ada kapur barus, itu lebih baik. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah. Sementara itu An-Nakhai dan juga ulama-ulama Kufah berpendapat bahwa kapur barus itu dicampurkan dalam harum-haruman. Jadi keperluannya adalah untuk biar wangi. Sehingga ketika kita menggunakan pandangan yang kedua ini, kalau sudah pakai sabun wangi, sebenarnya sudah tercukupi. Karena sebagaimana pensyarah kitab ini, hikmah diberi kapur barus itu adalah supaya wangi. Jadi kalau pakai sabun wangi, maka ilahnya sudah terpenuhi. Tetapi monggo, intinya kalau memang ada sebagaimana pandangan jumhur mayoritas ulama, maka kapur barus ini adalah bagian dari sunnah fi'liyah Rasul dan para sahabat Rasulullah di dalam memandikan jenazah. Baik, Bapak dan Saudara. Kemudian juga fungsi kapur barus itu sebenarnya tidak hanya pewangi. Apa di antara fungsi yang lain? Untuk mendinginkan dan menguatkan daya tahan dari mayit itu. Maksudnya bagaimana? Mengusir serangga dan menolak, mencegahnya cepat rusak. Nah, jadi memang kalau kapur barus itu salah satu yang tidak disukai oleh serangga atau apa? Kecoak. Salah satu yang tidak disukainya adalah kapur barus. Tetapi intinya kapur barus boleh diganti dengan bahan yang lain yang memiliki keistimewaan-keistimewaan yang sama dengan kapur barus atau yang hampir menyamainya. Kemudian pernyataan dari hadis tadi yang sudah kita baca, yang dianjurkan untuk ibda, mulailah bimaya miniha wa mawati'il wudu minha, mulailah dari bagian yang kanan, dari anggota sebelah kanan dan anggota-anggota wudunya. Dua perkataan ini tidak saling bertentangan, karena memang berwudu itu mendahulukan anggota yang kanan. Jadi sebelum nanti disiram, itu yang didahulukan adalah anggota wudu. Jadi sebelum gebyur, itu anggota wudu terlebih dahulu. Karena prinsip mandi, memandikan jenazah sama dengan prinsip mandi wajib. Lalu Bapak Ibu, di dalam memandikan jenazah ini, kalau serasa sulit, maka yang perlu diingat yang wajib saja. Jadi kadang orang mau memandikan jenazah kok koyone angel banget toh. Maka yang diingat tiga. Apa itu? Ya. Yang pertama, bahwa jenazah tersebut najisnya hilang. Jadi harus najisnya hilang. Kemudian yang kedua, jenazah tersebut seluruh badannya harus terjangkau oleh air. Jadi harus terjangkau oleh air. Jadi hanya tiga saja. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua harus najisnya hilang. Yang ketiga basah semua. Maka kalau sudah dilakukan itu, sebenarnya mandi jenazah sudah sah. Tapi di situ belum ada sunnah-sunnahnya. Karena sunnahnya apa? Dimulai dari anggota wudu, dimulai dari sebelah kanan. Tapi andai misalnya kesulitan, maka perhatikan tiga. Kalau sudah niat, sudah apa namanya, basah semua, najisnya sudah hilang, mandinya sudah sah. Itu sama dengan prinsip mandi wajib. Prinsip mandi wajib, mandi junub juga sama. Jadi kalau misalnya ada remaja yang baru pertama kali mandi junub, yang bingung urutannya, nah, maka yang perlu diingat apa? Niat, najisnya hilang, basah semua, itu sudah sah. Jadi mudah. Sehingga bagi bapak ibu ketika mengajarkan kepada putra putrinya yang masih remaja cara mandi wajib, ya kalau repot diingatkan tiga saja. Niat, najis hilang, basah semua. Sama juga dalam memandikan jenazah, wajibnya itu, wajibnya cuma tiga. Tiga pun yang dilakukan dalam bentuk nampak cuma dua. Apa itu? Najis hilang, basah semua. Sehingga ketika memandikan najisnya hilang, basah semua, sah. Sehingga jangan takut kebalik. Kalau ternyata tidak kanan dulu gimana? Ya tetap sah. Kalau ternyata menyiramnya tidak urut bagaimana? Ya tetap sah. Karena memang yang terkait dengan mendahulukan anggota wudu tadi prinsipnya adalah sunnah. Kanan tadi juga sunnah. Baik. Maka di dalam memandikan jenazah itu yang perlu diperhatikan tadi, najis harus hilang. Maka sebagai pendahulukan memandikan jenazah, pastikan dulu kalau najisnya hilang. Maka biasanya perutnya di, ya apa jenenge, basa Indonesianya apa? Diteken. Jadi ditekan, dipelirit. Dipelirit apa diurut? Ya. Oh, sama ya. Jadi supaya apa? Supaya najisnya hilang, keluar. Nah. Sama juga kalau orang masih hidup mandi wajib, maka najisnya hilang. lubang tubuhnya dibersihkan baik depan maupun belakang. Nah, jenazah juga sama, dibersihkan najisnya supaya najisnya hilang. Kemudian juga pastikan orang yang memandikan jenazah itu tidak melihat auratnya secara langsung. Nah, jadi kalau laki-laki maka ditutup antara pusar sampai lutut. Kalau perempuan ditutup antara dada, ini dada apa leher sih? Ya dada ya, dada atas. Dada sampai lutut. Nah, itu ditutup. Nah, meskipun kalau laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan, tapi tetap saja batas aurat itu perlu diperhatikan. Ibnu Zubair menyebutkan yang dimaksud dengan mulailah dari anggota-anggota sebelah kanan, itu maksudnya dalam menyiram. Jadi dalam menyiram itu anggota badan yang bukan anggota-anggota wudu. Jadi kalau wudu tadi betul, itu anggota wudu kanan dulu, ketika menyiram juga kanan terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwa di dalam memandikan jenazah itu sama persis dengan mandi junub. Maka orang yang bisa mandi besar, orang yang bisa mandi junub, dia bisa memandikan jenazah. Yang berbeda nanti soal mental saja. Karena kalau mentalnya tidak kuat setelah memandikan jenazah, tom-tomen. Oh, mungkin tidak? Mungkin. Ya, selain apa yang disampaikan dalam hadis Nabi ini tadi, itu juga perlu diperhatikan dari sisi medis. Nah, hadis ini tadi dalam pandangan sunnah. Nah, maka perlu pula diperhatikan dalam pandangan medis. Sehingga yang memandikan jenazah perlu safety, perlu aman. Apa itu? Misalnya pakai sepatu boot. Karena ketika orang yang meninggal itu kadang sakitnya macam-macam. Yang bisa jadi sakitnya bisa menular, kena wabah atau yang lain. Kemudian pakai sarung tangan. Sarung tangan beli di apotek murah meriah. Pakai sarung tangan, pakai sepatu, pakai apa yang di depan ini namanya? Yang apa? Pelindung depan. Apa namanya itu? Intinya melindungi supaya tidak bersentuhan langsung, supaya aman. Baik, Bapak, Ibu-ibu, jadi selain memperhatikan sunnah Nabi, juga perlu perhatikan dari sisi medis, sisi kesehatan. Termasuk pakai masker, itu juga penting. Nah, kadang di kita ini dalam hal memperhatikan dari sisi kesehatan kadang agak kurang. Jadi tidak pakai masker. Ada orang sakit, maka nengok orang sakit, kalau sakitnya menular juga yang nengok juga perlu pakai masker. Termasuk kalau memandikan jenazah itu perlu pakai masker sebagai bentuk alat perlindungan diri. Apa namanya? APD. Nah, itu salah satunya pakai masker. Jadi tidak boleh menganggap enteng, karena kalau sudah tertular penyakit itu lemari angel. Maka lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang memandikan. Berikutnya akan kita baca di kesempatan yang akan datang, yakni bab-bab yang terkait dengan kafan atau hal-hal yang berhubungan dengan mengafani. Tapi kemungkinan untuk pekan depan itu ya libur. Ya, kemungkinan karena pas takbir. Jadi insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang lain. Karena pekan depan itu kalau tidak salah jadwalnya pas membaca hadis-hadis yang terkait dengan akidah. Jadi yang terkait dengan fikihnya dipending setelah kita membaca akidah lagi sebanyak 2 kali, kemudian fikih lagi sebanyak 2 kali. Jadi selang-seling 2-2. Dan untuk pekan depan nampaknya sudah mau Lebaran atau Idul Adha. Baik, sampai di sini kita cukupkan sekian. Nasrun minallahi fathun qarib abasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
5: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Izin bertanya Ustaz, ayah saya sedang sakit dan seringkali terlintas dalam hati dan pikiran saya, kenapa enggak mati aja? Apa ada suatu hal yang salah dalam hati sampai syaitan memasukkan pikiran seperti itu? Mohon nasihatnya. Dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa itu memang permainan syaitan dan kita enggak boleh masuk ke dalam hal tersebut. Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis Muslim tentang was-was, lalu beliau mengatakan apa? Tilkah mahdul iman, itu adalah inti dari keimanan. Apa maksudnya? Kata sebagian para ulama, dikasih was-was itu justru menunjukkan keimanan seseorang. Dengan catatan, dia langsung spontanitas ingkari dan dia buang dan dia tidak kembangkan dan dia tidak hanyut dalam itu gitu. Dan kalau dia langsung ingkari, apalagi dia berusaha istighfar, dia berusaha taubat, dia berusaha beramal soleh, maka itu menunjukkan keimanan.

dengan dia. Dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu mengatakan begini, "Fa idza balagha falyasta'idz billah wal yantahi." Langsung isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah, berhenti, cut, buang sudah. Dalam riwayat yang lain, katakan "Amantu billah wa rusulihi." Aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini penting karena kalau nggak disikapi dengan ilmu, orang yang digoda seperti ini itu akan berpikir, saya ini durhaka banget ya gitu sebagai anak. Tapi itu tadi, kalau memang penanya durhaka dan buruk, maka kan beliau nggak akan bertanya. Jadi insya Allah ini arahnya, dzaka sharihul iman. Ini tuh bukti orang beriman.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddathir.
0: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
1: Qum fa'adhir.
0: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
1: Wa rabbaka fakabbir.
0: Dan agungkanlah Tuhanmu.
1: Wa thiyabaka fatahhir.
0: Dan bersihkanlah pakaianmu.
1: Wa rujza fahjur.
0: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
1: Wa la tamnun tastakbir.
0: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
1: Wa li rabbika fasbir.
0: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
1: Fa'idha nuqira finnaqur.
0: Maka apabila sangkakala ditiup.
1: Fadhalika yawma idhi yawmun asir.
0: Maka itulah hari yang serba sulit.
1: Alal kafirina ghairu yasir.
0: Bagi orang-orang kafir, tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida.
0: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
1: Waj'altu lahu malan mamduda.
0: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah.
1: Wa banina syuhuda.
0: Dan anak-anak yang selalu bersamanya.
1: Wa mahhadtu lahu tamhida.
0: Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya.
1: Tsumma yatma'u an azid.
0: Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina 'anida.
0: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Qur'an.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya.
1: Faqutila kaifa qaddar.
0: Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma qutila kaifa qaddar.
0: Sekali lagi, celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma nazar.
0: Kemudian dia merenung, memikirkan.
1: Thumma abasa wa basar.
0: Lalu berwajah masam dan cemberut.
1: Thumma adbara wa istakbar.
0: Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
1: Faqala in hadza illa sihrun yu'thar.
0: Lalu dia berkata, Al-Qur'an ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
1: In hadza illa qaulul bashar.
0: Ini hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar.
0: Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
1: Wa ma adraka ma saqar.
0: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
1: La tubqi wa la tadar.
0: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
1: Lawahatun lil bashar.
0: Yang menghanguskan kulit manusia.
1: 'Alaiha 19.
0: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
1: Wa ma

0: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar.
1: Tidak, demi bulan.
0: Wal layli id adbar.
1: Dan demi malam ketika telah berlalu.
0: Was-subhi idza asfar.
1: Dan demi subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar.
1: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
0: Nadhiran lil bashar.
1: Sebagai peringatan bagi manusia.
0: Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
0: Illa ashabal yamin.
1: Kecuali golongan kanan.
0: Fi jannati yatasa'alun.
1: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
0: Anil mujrimin.
1: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
0: Ma salakakum fi saqar.
1: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor?
0: Qalu lam naku minal musallin.
1: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
0: Wa lam naku nut'imul miskin.
1: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
0: Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin.
1: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
0: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
1: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
0: Hatta atana al-yaqin.
1: Sampai datang kepada kami kematian.
0: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
1: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
1: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
0: Ka'annahum humurun mustanfirah.
1: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
0: Farrat min qaswarah.
1: Lari dari singa.
0: Bal yuridu kullu imrin minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
0: Kalla bal la yakhafun al-akhirah.
1: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
0: Kalla innahu tadhkirah.
1: Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.
0: Faman syaa ذَكَرَهُ.
1: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.
0: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.
2: Tanya jawab.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Satu, bacaan apa saat rukuk yang panjang, misalkan jadi makmum dan imamnya lama sekali saat rukuk, apa yang harus dibaca oleh makmum? Pertama ya, subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? Boleh sampai 10, minimal 3 kali. Yang wajibnya 1 kali. Selebihnya sunnah. Boleh 10 3 kali? Boleh, bagus. 10 kali? Bagus. Lebih dari itu? Bagus. Plus ditambah doa, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu boleh dibaca dalam ruku, boleh dibaca dalam sujud. Dan itu dibacanya setelah subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim dalam ruku, subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Kalau umpamanya kita mau nambah dengan doa, boleh. Doa apa? Bebas, baik dalam ruku, dalam sujud. Hadis Nabi SAW yang menyatakan, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa di dalam sujud. Ini mengisyaratkan di setiap gerakan salat apapun boleh ditambahkan doa, tapi yang paling utama adalah di dalam sujud. Boleh kita menambahkan doa setelah ruku subhanarabbil azim berapa kali? 3 kali, 10 kali, terus masih ingin menambah subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma gfirli, terus tambah doa lain, boleh ya. Itu yang kita baca. Kalau kita tidak mau umpamanya berdoa, ya sudah subhanarabbil azim saja berpuluh-puluh kali, ya boleh.

0: Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tak sanggup kalian untuk menghitungnya, saking banyaknya. Hanya saja kita sebagai seorang hamba yang sering tak merasa diberikan Allah curahan-curahan yang sangat banyak dan luar biasa itu. Dan itulah manusia. Ketika tidak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat besar, hidupnya penuh dengan keluhan. Sebelum menikah, ngeluh jadi jomblo. Sudah dapat istri, ngeluh ada kekurangan pada istri saya. Atau mengeluhkan kekurangan suami. Belum punya anak, ngeluh. Sudah punya anak, anaknya dikeluhkan. Wahai muslim, wahai muslimah, jadilah anda hamba yang pandai melihat curahan rahmat dan nikmat Allah setiap hari pada dirimu agar berhenti seluruh keluhan hidup. Karena syukur seorang hamba tidak akan mungkin kecuali dia harus mahir melihat curahan rahmat dan nikmat Allah.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat.
3: Boleh enggak seorang dia menjadi pemimpin? Boleh. Boleh. Boleh enggak seorang dia memiliki harta? Boleh. Tapi kalau kemauan ini ikhwan, kecintaannya kepada kepemimpinan dan kesetiaannya kepada harta sudah melebihi batas kewajaran, berubah menjadi azab. Yang tadinya nikmat menjadi azab. Yang menjadikan yang tadinya perhiasan indah menjadi buruk. Orang ketika dia sudah mulai digerogoti dengan hubburi asah, cinta kepemimpinan, ini adalah pintu terbesar yang membinasakan kehidupan manusia. Hubburi asah, cinta kepada kepemimpinan, maka dia akan berusaha untuk menghancurkan orang lain, akan muncul hasad, akan muncul makar, sehingga berubah menjadi suasana yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat. Antum lihat ikhwan, dunia secara umum seperti itu. Berapa banyak korban kedahsyatan ambisi kepemimpinan seseorang sehingga menghancurkan segala-galanya. Bahkan agama dia hancur gara-gara itu. Demikian pula ikhwan, ketika seorang dia telah mulai digerogoti dengan ambisi harta, ambisi kemuliaan dengan dunia, Nabi katakan bahaya dia melebihi bahayanya dua ekor serigala lapar yang dihadapkan dengan seekor kambing. Madibani ja'i'ani, dua serigala lapar, bukan serigala kenyang, lapar. Ursila fi ghanamin, yang dilepas ke seekor domba, bukan 100 domba, bukan 10 domba, seekor domba. Ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada. Ini tidak lebih merusak, ini tidak lebih membahayakan, tidak akan lebih besar kerusakannya. Min khirsil mar'i alal mal wa syarafil jidi, dibandingkan dengan ambisinya orang terhadap harta dan ambisinya orang kepada kemuliaan yang dia bangun walaupun dengan agama. Apa bahaya serigala lapar? Di depannya adalah seekor domba. Apa bahayanya ikhwan? Apa bahayanya? Hah? Ya bahayanya, dombanya itu akan menjadi pesta, dua serigala itu ludes satu domba. Paling kalau ditambah lagi makan lagi satu domba lagi, dua domba. Kalau sudah kenyang, sudah selesai urusan serigala itu. Manusia enggak. Laparnya tidak pernah habis-habis. Semuanya disikat. Sehingga kata orang, manusia yang lapar seperti ini, ada aspal diuntal, ada kabel diuntal, ada balok diuntal. Wah, untal semuanya itu perutnya apa itu? Semuanya diuntal semuanya, kawan, masya Allah. Sampai pada toh umat dijual, oh enggak ada masalah. Sampai toh agama yang akan memberikan kepada dia surga dijual, oh enggak ada masalah. Ini yang ketika katakan Nabi, yaitu yabi'u dinahu bi aradhi minad dunya. Akan dia jual agama itu hanya untuk mendapatkan bagian-bagian kehidupan dunia. Ini kalau sudah manusia dibuat rakus dengan harta dia. Dan akan menjadi manusia yang gampang dibeli, tidak punya karakter lagi, tidak punya akidah lagi, keyakinan lagi. Akan bisa dibeli dengan dunia dengan gampang.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana redaksi doa untuk pemimpin agar nanti bisa kita tiru ya? Tidak ada kalimat khusus, sehingga kalimat yang bersumber dari teks hadis kami tidak jumpai. Tapi yang ma'ruf yang dibaca oleh para imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ketika khutbah Jumat, sering sekali kalimat ini dibaca. Kalimatnya, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Kalimat ini, ya Allah, berikanlah kami rasa aman di negeri kami, jadikan negeri kami negeri yang aman. Wa aslih a'immatana wa wulata umurina, dan perbaikilah para pemimpin kami dan orang-orang yang memegang kekuasaan di negara kami. Anda bisa tambahkan, warzuqlahum bitanatas salihin, berikan kepada mereka teman-teman yang saleh, wa wuzara as-salihin, dan para pendamping-pendamping yang saleh. Karena terkadang pemimpinnya baik, pembisiknya yang penjahat. Sehingga pemimpinnya Ahlussunnah, pembisiknya Mu'tazilah. Bisa jadi, Pak. Seperti yang terjadi pada Al-Ma'mun. Itu kan karena pengaruh Ibnu Abi Du'ad, salah satu tokoh Mu'tazilah, dan dia dekat dengan Al-Ma'mun, lalu akhirnya Al-Ma'mun berubah jadi Mu'tazilah. Sehingga bisa saja terjadi di negara ini, misalnya, pemimpinnya orangnya baik, tapi pembisiknya penjahat. Sehingga akhirnya terpengaruh dengan bisikan orang yang berada di kanan kirinya. Baik, sudah apa insya Allah kalimatnya? Diulangi? Baik, satu kali lagi ya. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina warzuq lahum bitanatas salihin wa wuzara as salihin. Ada yang bisa ngulang? Angkat tangan. Langsung dapat hadiah buku bahasa Arab ya. Nah, silakan nanti, insya Allah, udah angkat tangan ya. Ngolet. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina warzuq lahum bitanatas salihin wa wuzara as-salihin. Baik, sudah hafal Pak ya? Belum? Insyaallah. Baik, nanti yang belum hafal silahkan tanya kepada yang sudah hafal. Cari di Google, insyaallah ada ya. Allahumma aminna fi awtanina. Coba antum cari di Google, insyaallah doa ini cukup banyak. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan

Berikan kebaikanmu kepada tetanggamu. Siapa di antara kita yang sengaja masak makanan tujuannya untuk dibagi kepada tetangga? Coba. Siapa di antara kita coba? Yang pada hari itu sengaja nyuruh istrinya masak, "Dek, tolong masak masakan. Hari ini abang ingin berbagi bersama tetangga kita, ada 40 rumah." Tujuannya masak hari itu benar-benar untuk berbagi bersama tetangganya. Siapa di antara kita coba? Tanpa mengurangi rasa hormat. Rata-rata kita berbagi bersama tetangga kita bukan pola yang seperti ini. Namun polanya adalah kita masak untuk kita, berasa terlalu banyak daripada mubazir bagi tetangga. Masak untuk kita, buat kegiatan kita, lakukan aktivitas kita, tunaikan aktivitas kita, ternyata berlebih baru ingat tetangga. Itu sudah lumayan juga sih, daripada yang tidak sama sekali. Tapi yang dinilai, yang berharga, yang mulia dalam agama kita bukan itu. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbih. Dia memberikan makanan kepada orang lain di saat dia senang kepada makanan itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan yang sebenar-benar kebajikan sampai kalian infakkan yang kalian cintai. Kalau ingin menjadi tetangga yang baik, maka masaklah untuk tetangga kalau ada sisanya untuk Anda. Itu tetangga yang baik dalam agama Islam. Dia masak untuk tetangganya kalau ada sisa untuk dia dan istrinya dan anak-anaknya. Bukan untuk dia, kalau sisa baru untuk tetangga. Kalau Anda membagikan, membuat sebuah acara di rumah Anda, kemudian Anda siapkan segala-galanya, sisa baru bagikan kepada tetangga Anda, maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengatakan Anda hanya berbagi sampah. Karena yang Anda berikan kepada saudara Anda itu, yang Anda berikan kepada tetangga Anda itu, seandainya tidak Anda berikan, sampah di rumah Anda. Betul tidak? Yang akan masuk tong sampah. Anda masak gulai, Anda masak sayur, berlebih dari takaran yang Anda inginkan ketika tamu Anda datang, berlebih. Sekiranya tidak Anda bagikan gulai itu, kemana pergi gulai itu? Tong sampah. Bukan ini sifat orang mukmin, memberikan sampah kepada saudaranya. Dia memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Bukan memberikan sampah, saudaraku. Anda harus paham agama Islam. Anda harus mengerti sunnah yang benar. Falak tahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah, au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Apa maksud it'amun fi yaumin dhi masghabah? Anda memberikan makanan kepada orang lain di saat negeri paceklik. Di saat negeri kekurangan makanan, Anda punya stok makanan berlebih, Anda punya stok makanan, sementara negeri paceklik. Pada saat itu manusia biasanya bakhil, simpan untuk saya, persiapan untuk sekian hari yang akan datang. Namun diperintah oleh agama Islam, di saat paceklik, bagi-bagi makanan. Itu bukan mudah itu mengamalkannya. Dan itu yang dipuji oleh Allah di dalam agama kita, di dalam Al-Quranul Karim. Jadi jangan kira ketika Anda rajin berbagi makanan kepada tetangga Anda, dalam konsep bahwa itu adalah sisa acara Anda, Anda adalah tetangga yang baik. Afwan, saya mengatakan Anda hanya berbagi sampah. Karena yang Anda bagikan kepada saudara Anda itu akan menjadi sampah di rumah Anda sekiranya tidak dibagikan. Maka jangan merasa bahwa ketika Anda rajin mengamalkan itu, Anda telah menjadi tetangga yang baik untuk tetangga yang lain. Yang baik adalah yang tadi. Dia sengaja masak untuk berbagi bersama tetangganya. Sekiranya masih ada lebih dari yang dia masak, itu dia makan bersama istri dan anak-anaknya. Taib.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. 11 Ramadan, wafatnya tokoh tabi'in, Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah tokoh ulama tabi'in. Ia berasal dari Habasyah. Dalam mencari kemuliaan memahami agama, tak tanggung-tanggung, ia langsung berguru dengan banyak sahabat senior. Di antaranya, Abu Sa'id Al-Khudri, Adi bin Hatim At-Ta'i, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, hingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum. Di masa hidup Sa'id bin Jubair terdapat seorang pemimpin yang zalim bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ia adalah gubernur Daulah Umayyah, pernah menjabat gubernur Madinah dan Irak. Ketika terjadi perselisihan antara Abdurrahman bin Ash'ats dengan Hajjaj bin Yusuf, banyak tokoh tabi'in mendukung Abdurrahman bin Ash'ats. Di antara mereka adalah Sa'id bin Jubair, Abdurrahman bin Layla, Asy'abi, Abul Bakhtari, dan lain-lain. Terjadi peperangan sengit antara Hajjaj dan Ibnu Ash'ats. Awalnya, Ibnu Ash'ats berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai Hajjaj. Tapi akhirnya, Hajjaj mampu mengatasi perlawanan Ibnu Ash'at. Setelah menggapai kemenangan, Hajjaj memerintahkan semua yang ia anggap memberontak untuk memperbarui baiat. Orang-orang yang menyerah itu datang untuk berbaiat, namun mereka dikejutkan oleh kejadian yang tak mereka duga. Hajjaj berkata kepada salah seorang di antara mereka, "Apakah engkau mengaku kafir karena telah membatalkan baiatmu kepada amirmu?" Jika dia menjawab ya, baiatnya yang baru diterima dan dibebaskan. Jika tidak, maka dibunuh. Pembantaian besar-besaran ini telah menelan ribuan korban. Dan ribuan yang lain selamat adalah mereka yang dipaksa mengakui kekafiran. Sa'id bin Jubair juga yakin kalau seandainya ia tertangkap juga akan dihadapkan pada dua pilihan itu. Karena itu, ia pergi dari Irak, kemudian memilih Mekah sebagai tempat tinggal yang baru. 10 tahun tinggal di Mekah, waktu yang lama untuk menghilangkan dendam dan kedengkian Hajjaj. Akan tetapi, terjadi perkembangan situasi di Mekah. Seorang gubernur baru, Khalid bin Abdullah Al-Qasari, diangkat menjadi pimpinan tertinggi di kota suci itu. Ia seorang yang zalim. Murid-murid Sa'id yakin akan terjadi sesuatu pada guru mereka. Mereka pun menyarankan agar sang ulama pergi ke kota lainnya. Sa'id menjawab, "Demi Allah, sudah lama aku bersembunyi, sampai malu rasanya kepada Allah. Aku telah memutuskan tetap tinggal di sini, pasrah dengan kehendak Allah." Apa yang diduga oleh murid-murid Sa'id menjadi kenyataan. Sa'id ditangkap, diikat, dan dibawa menuju Hajjaj di Irak. Setelah tiba di hadapan Hajjaj, pemimpin zalim itu bertanya kepada Sa'id, "Bagaimana pendapatnya tentang Nabi Muhammad dan 4 khalifah Rashidun?" Sampailah pertanyaannya tentang khalifah Bani Umayyah.
1: "Khalifah mana dari Bani Umayyah yang paling kau sukai?" tanya Hajjaj.
0: "Yang paling diridhai pencipta mereka," jawab Sa'id.
1: "Manakah yang paling diridhai Rabbnya?"
0: Hajjaj menajamkan pertanyaan. Sa'id menjawab, "Ilmu tentang itu hanyalah diketahui oleh yang maha mengetahui, yang tampak dan yang tersembunyi."
1: "Bagaimana pendapatmu tentang diriku?"
0: tanya Hajjaj lagi.
1: "Engkau lebih tahu tentang dirimu," jawab Sa'id. "Aku ingin mendengar pendapatmu," kata Hajjaj.
0: Sa'id berkata, "Itu akan menyakitkan dan menjengkelkanmu."
1: "Aku harus tahu dan mendengarnya darimu,"
0: paksa Hajjaj. Sa'id mengatakan, "Yang ku ketahui, engkau telah melanggar kitabullah.
1: Engkau mengutamakan hal-hal yang kelihatan hebat, padahal justru membawamu ke arah kehancuran dan menjerumuskanmu ke neraka." Hajjaj yang murka mengatakan, "Kalau begitu, demi Allah, aku akan membunuhmu."
0: "Bila demikian, engkau telah merusak duniaku dan aku merusak akhiratmu," Sa'id menanggapi dengan santai.
1: "Pilihlah untukmu cara kematian yang kau sukai," tantang Hajjaj.
0: "Pilihlah sendiri, wahai Hajjaj. Demi Allah, untuk setiap cara yang kau lakukan,
1: Allah akan membalasmu dengan cara yang setimpal di akhirat, kata Said. Tidakkah engkau menginginkan ampunanku? Kata Hajjaj. Ampunan itu hanya dari Allah, sedangkan engkau tak punya ampunan dan alasan lagi di hadapannya, kata Said. Memuncaklah kemarahan Hajjaj kepada algojunya, ia perintahkan, siapkan pedang dan alasnya. Said tersenyum mendengarnya, sehingga bertanyalah Hajjaj, mengapa kau tersenyum? Aku takjub akan kecongkakanmu terhadap Allah dan kelapangan Allah terhadapmu, jawab Said. Hajjaj berkata, bunuh dia sekarang. Said menghadap kiblat sambil membaca firman Allah.
2: Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana minal musyrikin.
3: Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 79.
2: Palingkan ia dari kiblat, perintah Hajjaj. Kemudian Said membaca firman Allah.
4: Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fatamma wajhullah.
3: Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115.
2: Sungkurkan dia ke tanah, kata Hajjaj. Kemudian Said membaca,
5: Minha khalaqanakum, wa fiha nu'aidukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
3: Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surat Taha ayat 55. Hajjaj pun geram, ia berkata,
2: sembelihlah musuh Allah ini. Aku belum pernah menjumpai orang yang suka berdalih dengan ayat-ayat Allah seperti dia.
3: Said mengangkat kedua tangannya sembari berdoa, Ya Allah, jangan lagi kau beri kesempatan ia melakukannya atas orang lain setelah aku.
1: Wafatlah ulama besar ini pada 11 Ramadan tahun 94 Hijriah. Saat itu usia beliau 49 tahun. Dan Allah mengabulkan permohonan Said bin Jubair. Tak lebih dari 15 hari setelah wafatnya, Hajjaj terserang demam. Kian hari suhu tubuhnya semakin panas, sampai ia sering pingsan karena demamnya. Kemudian ia pun meninggal. Demikian, Allahu A'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
7: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
6: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
7: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
6: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
7: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
6: Bala qadirina ala an nusawwiya bananah.
7: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
6: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
7: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
6: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
7: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
6: Fa'idha bariqal basar.
7: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
6: Wa khasafal qamar.
7: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
6: Wa jumi'as syamsu wal qamar.
7: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
6: Yaqulul insanu yawma idin aynal matar.
7: Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari?
6: Kalla la wazar.
7: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
6: Ila rabbika yawma idinil mustaqar.
7: Hanya kepada Tuhanmu, tempat kembali pada hari itu.
6: Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar.
7: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
6: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu.
7: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
6: Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anahu.
7: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
6: Thumma inna 'alaina bayanahu.
7: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
6: Kalla bal tuhibbunal 'ajilah.
7: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
6: Wa tadarunal akhirah.
7: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
6: Wujuhun yawma idzin nadhirah.
7: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
6: Ila rabbiha nadhirah.
7: Memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
6: Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq.
7: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
6: Ila rabbika yawma idinil masaq.
7: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
6: Fala saddaqa wala salla.
7: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat.
6: Walakin kazzaba wa tawalla.
7: Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
6: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
7: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
6: Alam yakun nutfatan min maniin yumna.
7: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
6: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
7: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
6: Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha.
7: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
6: Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta.
7: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
8: Dan ana melihat di acara walimah-walimah itu, resepsi itu, perempuan itu subhanallah berangkat ke salon. Padahal bukan pengantinnya. Dia bukan pengantinnya. Tapi kalau dia bersolek gak apa-apa, umumnya dia pakai cadar gak kelihatan orang. Nanti ketika ketemu sohib-sohibnya, dia buka, boleh. Pakai baju yang sopan, jilbabnya dibuka, boleh. Apabila sesama wanita. Dan ini pentingnya kenapa laki-laki dan wanita dipisah. Agar perempuan itu punya kebebasan berekspresi. Begitu pula di acara walimah, bikin acara walimah perempuan itu tertutup, nggak ada kamera, handphone kalau bisa nggak boleh masuk. Kalaupun handphone masuk di beberapa acara itu, kameranya ditutup. Jadi kadang-kala mereka butuh untuk komunikasi, oke, silahkan. Tapi ditutup, nggak boleh dia mendokumentasikan. Udahlah, dokumentasikan acara itu di dalam pikiran kita dan hati.
9: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
10: Tujuh keutamaan bersabar. Pertama, bersabar adalah sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Kedua, seorang yang senantiasa bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Keempat, bersabar adalah sebab masuk surga sekeluarga dan disambut oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari keridhaan Rabb-nya, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu seraya mengucapkan Salamun alaikum bima sabartum, kesejahteraan dan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Kelima, bersabar adalah sebab yang menggugurkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. Senantiasa ujian akan selalu membersamai orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keenam, bersabar adalah sumber kebaikan bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya, semuanya merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapatkan keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, bersabar adalah kriteria mukmin yang jujur imannya dan kriteria orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Demikianlah 7 keutamaan bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Kisah penggugah jiwa. Biografi Imam Malik.
1: Salah seorang ulama yang memiliki jasa besar dalam perkembangan dan pembukuan hadis adalah imam besar umat ini yang berasal dari kota Madinah. Ia adalah Malik bin Anas rahimahullah. Beliau adalah orang pertama yang membukukan hadis dalam kitabnya Al-Muwatta. Mari sejenak mengenal seorang imam yang mulia ini.
0: Nasab dan masa pertumbuhannya.
1: Beliau adalah Abu Abdillah, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith bin Ghuiman bin Khuthail bin Amr bin Harith. Ibunya adalah Aliyah bin Syarik Al-Azdiyah. Keluarganya berasal dari Yaman. Lalu, pada masa Umar bin Khattab, sang kakek pindah ke kota Madinah dan menimba ilmu dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi salah seorang pembesar tabi'in. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah 79 tahun setelah wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya tahun 93 Hijriah. Tahun kelahirannya bersamaan dengan tahun wafatnya salah seorang sahabat Nabi yang paling panjang umurnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Malik kecil tumbuh di lingkungan yang religius. Kedua orang tuanya adalah murid dari sahabat-sahabat yang mulia. Pamannya adalah Nafi, seorang periwayat hadis yang terpercaya, yang meriwayatkan hadis dari Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat besar lainnya, radhiyallahu anhum. Dengan lingkungan keluarga yang utama seperti ini, Imam Malik dibesarkan.
0: Perjalanan menuntut ilmu dan menjadi ulama Madinah.
1: Ibu Imam Malik adalah orang yang paling berperan dalam memotivasi dan membimbingnya untuk memperoleh ilmu. Tidak hanya memilihkan guru-guru yang terbaik, sang ibu juga mengajarkan anaknya adab dalam belajar. Ibunya selalu memakai kainnya pakaian yang terbaik dan merapikan imamah anaknya saat hendak pergi belajar. Ibunya mengatakan,
0: "Pergilah kepada Rabi'ah, contohlah akhlaknya sebelum engkau mengambil ilmu darinya."
1: Imam Malik belajar dari banyak guru dan ia memilih guru-guru terbaik di zamannya agar banyak memperoleh manfaat dari mereka. Di antara pesan dari gurunya yang selalu beliau ingat adalah untuk tidak segan mengatakan, "Saya tidak tahu," apabila benar-benar tidak mengetahui suatu permasalahan. Salah seorang guru beliau yang bernama Ibnu Harmas berpesan,
2: "Seorang yang berilmu harus mewarisi kepada murid-muridnya perkataan 'aku tidak tahu'."
1: Setelah mempelajari ilmu-ilmu syariat secara komprehensif, Malik bin Anas mulai dikenal sebagai seorang yang paling berilmu di kota Madinah. Beliau menyampaikan pelajaran di Masjid Nabawi di tengah-tengah penuntut ilmu yang datang dari penjuru negeri. Salah satu hal yang menarik dari kajian fikih yang beliau sampaikan adalah penafsiran-penafsiran hadis dan pendapat-pendapat beliau banyak dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan penduduk Madinah. Menurut Imam Malik, praktik-praktik yang dilakukan penduduk Madinah di masanya tidak jauh dari praktik masyarakat Madinah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk Madinah juga mempelajari Islam dari para leluhur mereka, dari kalangan para sahabat Nabi. Jadi, kesimpulan beliau, apabila penduduk Madinah melakukan suatu amalan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka perbuatan tersebut dijadikan sumber rujukan atau sumber hukum. Inilah yang membedakan madhab Imam Malik dibanding tiga madhab lainnya.
0: Sifat dan karakter Imam Malik.
1: Dari segi fisik, Imam Malik dikaruniai fisik yang istimewa, berwajah tampan, dengan perawakan tinggi besar. Mus'ab bin Zubair mengatakan,
2: "Malik termasuk seorang laki-laki yang berparas rupawan. Matanya bagus, salah seorang muridnya mengisahkan bahwa bola mata beliau berwarna biru, kulitnya putih, dan badannya tinggi."
1: Abu Asim mengatakan,
2: "Aku tidak pernah melihat ahli hadis tampan Malik."
1: Selain Allah karuniai fisik yang rupawan, Imam Malik juga memiliki kepribadian yang kokoh dan berwibawa. Orang-orang yang menghadiri majelis ilmu Imam Malik sangat merasakan wibawa imam besar ini. Tak ada seorang pun yang berani berbicara saat ia menyampaikan ilmu. Bahkan ketika ada seorang yang baru datang, lalu mengucapkan salam kepada majelis, jamaah hanya menjawab salam tersebut dengan suara lirih saja. Hal ini bukan karena Imam Malik seorang yang kaku, akan tetapi aura wibawanya begitu terasa bagi murid-muridnya. Imam Malik juga dikenal dengan semangatnya dalam mempelajari ilmu, kekuatan hafalan,

0: itu sesuatu yang ringan, Allah berfirman, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
1: Quran Surat Al-Muzzammil ayat 5.
0: Semua permasalahan agama itu adalah permasalahan yang berat, khususnya permasalahan yang akan ditanyakan di hari kiamat.
1: Imam Malik juga seorang yang sangat perhatian dengan penampilannya, dan ini adalah karakter yang ditanamkan ibunya sedari ia kecil. Pakaian yang ia kenakan selalu rapi, bersih, dan harum dengan parfumnya. Isa bin Amr mengatakan,
0: aku tidak pernah melihat seorang yang berkulit putih atau merah yang lebih tampan dari Malik, dan juga ia seorang yang lebih putih dari pakaiannya.
1: Banyak riwayat-riwayat dari para muridnya yang mengisahkan tentang bagusnya penampilan Imam Malik, terutama saat hendak mengajarkan hadis. Namun satu riwayat di atas kiranya cukup untuk menggambarkan kebiasaan beliau. Hendaknya demikianlah seorang muslim, terlebih seorang yang memiliki pengetahuan agama. Seorang muslim harus berpenampilan rapi, bersih, dan jauh dari bau yang tidak sedap.
0: Firasat yang tajam.
1: Sering kita dapati ketika membaca biografi orang-orang soleh, bahwasanya mereka memiliki firasat yang tajam. Demikian juga dengan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Syafi'i mengisahkan tentang gurunya ini sebuah kisah yang menunjukkan kuatnya firasat sang guru. Kata Imam Syafi'i,
0: ketika aku tiba di Madinah, aku bertemu dengan Malik, kemudian ia mendengarkan ucapanku. Ia memandangiku beberapa saat dan ia berfirasat tentangku. Setelah itu ia bertanya, siapa namamu? Ku jawab, namaku Muhammad. Ia kembali berkata, wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, jauhilah perbuatan maksiat, karena aku melihat engkau akan mendapatkan suatu keadaan, yakni menjadi orang besar. Wafatnya,
1: Imam Malik rahimahullah wafat di kota Madinah pada tahun 179 Hijriah atau bertepatan dengan 795 Masehi. Dengan usia 85 tahun, beliau dikuburkan di Baqi. Semoga Allah merahmati Imam Malik dan menempatkannya di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Demikian, Allahu A'lam.
2: Adakah doa khatam atau senandung Al-Quran yang dicontohkan harus dilakukan ketika kita mengamalkan? Enggak ada doa setelah menghatamkan Al-Quran. Tapi doa setelah selesai baca Al-Quran ada. Itu doa kafaratul majlis yang kita sering baca setelah kajian, ya. Itu ada contoh. Tapi kalau setiap khatam ada doa khusus, tidak ada. Maksudnya tidak ada tuntunannya dari hadis yang sahih. Adapun dalam banyak kitab-kitab fikih, kitab-kitab adab, iya. Jadi seringkali umpamanya ustaz-ustaz kita, termasuk saya, menjawab pertanyaan, lalu ada pihak tertentu membenturkan jawaban ustaz tersebut dengan kitab fikih yang mereka pernah pelajari. Itu banyak itu. Seperti saya pernah lihat ketika saya ditanya, kalau Jumatan tidur batal enggak? Saya bilang batal, wudu lagi. Ada orang yang membenturkan dengan hadis. Ini para sahabat sampai ngulahek tapi enggak wudu lagi. Seolah-olah kita tidak pernah mengupas hadis itu. Ada lagi setelah salam, sholat tidak ada mengusap wajah. Ada yang membantah, nih ada dalam kitab anu. Kitab itu kitab fiqih atau kitab hadis. Dan itu bukan satu tentang maksud, tapi banyak. Kita rangkum semuanya, kesimpulannya begini, ya. Nah, hadis-hadis yang mereka benturkan dengan penjelasan kita, kalau enggak palsu khurafat, dhaif. Dan kita sudah pernah bahas itu, cuma pembahasan mendalamnya dalam kajian fiqih. Adapun di dalam tanya jawab begini, langsung akhirnya kesimpulannya begini, kan gitu. Kalau jawaban begini detil atau sajaman merenang menjawab satu pertanyaan juga, ya. Jadi langsung dibenturkan umpama ada doa menjawab as-salatu khairum minan naum. Apa jawabannya? Kebanyakan orang menjawab dengan shaddaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu enggak ada. Ya, enggak ada hadisnya. Ada yang membenturkan, nih kitabnya disebut gitu.

0: Al-Adhkar Imam An-Nawawi, tapi enggak ada riwayatnya, enggak ada hadisnya. Riwayat siapa dalam kitab hadis apa, sahih atau tidak, itu tidak ada. Jadi kita tahu ada doa itu, tapi karena tidak didasarkan kepada hadis yang sahih, kita tidak pakai. Gitu maksudnya, ya. Jadi pembahasan kita dalam masalah fikih komprehensif, tapi yang dalam tanya jawab itu kesimpulan akhir, ya. Kita tahu hadis-hadis yang mereka benturkan dengan penjelasan kita, tapi itu dhaif, makanya kita tidak pakai, ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bapak sekalian, di antara kenapa kita harus memperhatikan hati kita, sebab hati kita satu-satunya modal pokok nanti kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang asring sampun kita aturaken wungsal wangsul, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Wahai hamba Allah, wahai manusia, ingatlah akan datang hari yang harta Anda yang sekarang Anda kejar-kejar, yang Anda cari terkadang tanpa tahu halal haram, yang kekuasaan Anda perebutkan dengan segala cara, bahkan dia tidak mau lagi siapa yang harus dia singkirkan. Ketahuilah akan datang hari yang harta Anda, kekuasaan Anda, anak-anak yang Anda banggakan, layang fa' pemilik harta dan pemilik kekuasaan, dia tinggal meratap, ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Aduh, hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi, aduh kekuasaanku yang luas telah hancur binasa. Harta dan anak yang manusia masya Allah sekarang dia akul-akulkan, yang paling dihormati, yang paling berharta, yang paling merasa berwibawa, yang paling banyak anaknya. Ketahuilah wahai hamba Allah, akan datang hari yang apa yang Anda banggakan tidak akan berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Al-Imam Ibn Al-Qayyim ngendikakan, boten dipun sebat kolbun niku salim dan sempurna menjadi kolbun salim kecuali dengan mewujudkan lima perkara. Yang pertama, salamah, hati yang selamat dari syirik, yang biasanya kalau syirik terwujud maka akan merusak tauhid. Yang kedua, salamah, selamat dari bid'ah, yang kalau bid'ah itu terjadi maka akan menyingkirkan, merusak, menentang sunnah. Hati yang selamat dari ghaflah, kelalaian, yang kalau orang dia dibuai dengan kelalaian maka dia akan menghilangkan sifat zikir sehingga dia lupa Allah, lupa akhirat, lupa ibadah, lupa siapa dirinya, bahkan lupa kalau dia adalah manusia, sehingga tampilannya tampilan binatang. Yang keempat, dia selamat dari syahwat, yang kalau syahwat menguasai hati manusia maka dia akan menyelisihi perintah, akan menentang perintah, sehingga akan dia selisih, akan dia bertentang perintah. Dan selamat dari hawa, yang biasanya kalau hawa syubhat itu menguasai manusia akan mendustakan khobar. Gerakan tazkiyatun nufus niku, gerakan memperhatikan hati itu, gerakan untuk membersihkan hati dari syirik sehingga terwujud tauhid, memperhatikan hati dari terjangkiti penyakit bid'ah sehingga punya rasa takzim dengan sunnah, pengagungan dengan sunnah. Hati yang dia punya gerakan untuk selalu mengadakan zikir dalam dirinya sehingga menyingkirkan sifat lupa. Gerakan untuk dia selalu bisa tunduk, menundukkan syahwat sehingga betul-betul tunduk dan patuh dengan perintah Allah. Dan hati yang betul membersihkan dari syubhat hawa, sehingga dia akan membenarkan tasdik terhadap khobar-khobar.

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا, dan kami yaitu Allah telah mewasiatkan kepada manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Surat Al-Ankabut ayat 8. Setelah Allah menakdirkan ayah dan ibu kita bertemu kemudian melahirkan kita, setelah itu ayah kita capek membiayai kita, ibu kita capek untuk merawat kita, dan mungkin bukan cuma anak satu kita saja, mungkin saja punya 7-8 anak dirawat oleh satu orang ibu. Anehnya, begitu anaknya besar-besar, 7 orang merawat satu ibu, saling lempar tugas. Makanya Allah Azza wa Jalla memberikan wasiat, semua hal baik yang kita miliki itu seharusnya kita arahkan, kita tujukan kepada kedua orang tua kita. Ketika kita akan berbicara, berbicaralah dengan memilih kata-kata yang terbaik, yang tersopan, yang paling jauh tidak menyinggung keduanya. Kalau kita bisa berkata sopan kepada ustadz kita, kalau kita bisa berkata sopan kepada bos kita, kenapa kita nggak bisa berkata sopan kepada kedua orang tua kita?

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Ada pertanyaan. Saya pernah mendengar ulama di Indonesia yang menyatakan bahwa kita boleh mendoakan keburukan bagi pemimpin. Maksudnya bawahan pemimpin besar. Karena pemimpin itu telah menyusahkan rakyatnya. Bagaimana dengan hal ini? Tayyib. Kalau izin secara umum, sebenarnya kembali kepada hadis bahwa orang yang dizalimi boleh mendoakan kepada siapa? Orang yang zalim. Orang yang dizalimi boleh mendoakan kepada orang yang zalim. Apa dalilnya? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang dizalimi doanya mustajab. Apalagi ketika tidak ada peluang bagi dia yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya mau minta bantuan ke siapa, Pak? Lapor polisi enggak punya dana. Dan belum tentu saya akan digubris laporannya. Akhirnya dia punya tempat mengadu. Dat yang maha kuasa mengatur seluruh makhluknya, Allah Azza wa Jalla. Maka ada seorang ulama yang bernama Yazid Ibnul Hakim. Bagi saya seluruh manusia itu sama. Saya enggak punya menaruh rasa segan kepada siapapun kecuali kepada satu orang. Kepada orang yang saya zalimi. Saya menaruh rasa segan kepada orang yang saya zalimi, wa huwa ya'lamu annahu laisa nasira lahu illallah. Sementara dia yakin tidak ada penolong baginya kecuali Allah. Itu gemeter sampai beliau. Takut, Pak. Jangan remehkan orang yang dizalimi, Pak. Orang dizalimi ini ketika kemudian dia mengangkat tangannya, Anda berada di hadapannya. Bapak mau milih mana? Sengsara dunia atau akhirat? Itu bisa gemeter orang. Kalau dia masih punya rasa takut kepada Allah. Dan bisa jadi balasan itu tidak datang seketika. Bisa jadi pada saat doa itu diucapkan, dia masih berada dalam posisi biasa saja. Silakan kau berdoa. Mau doain apa aku? Kamu mau pesan apa? Mau sengsara dunia atau akhirat? Ini saya tinggal ngomong ini. Itu bahaya. Kalimat ini dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dengan orang yang dizalimi, siapapun dia. Nah, kalau posisi Anda sebagai rakyat yang dizalimi oleh siapapun, baik dizalimi oleh atasan Anda, dizalimi oleh kawan Anda, atau dizalimi oleh pemimpin Anda, kita punya hak untuk mendoakan keburukan baginya. Kalau dipahami seperti ini, insya Allah tidak masalah. Meskipun andaikan Anda maafkan dan Anda tidak mendoakan balasan untuk dia, insya Allah jadi tambahan tabungan bagi yang bersangkutan. Sebab orang ini ketika memaafkan orang yang dizalimi, lalu Allah mengampuni dia, apakah orang ini kemudian rugi? Tidak. Gunakan prinsip Imam Ahmad tadi. Wa madza 'alal 'abdi law ghafara Allahu li ghairihi bisababi. Apa ruginya seorang hamba ketika ada orang yang diampuni oleh Allah dengan sebab dia? Dia tidak ada ruginya, ya. Sebab kalaupun hamba ini diampuni oleh Allah, tidak mengurangi pahalanya, tidak mengurangi dan tidak menambah dosanya. Wallahu ta'ala alam.

Ketika seorang wanita semangat beribadah, lalu qadarullah datang bulan, lalu dia sedih karena dia gak bisa ibadah, maka sedihnya itu adalah bukti keimanan di dalam sanubarinya. Itulah yang akan membuat dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mendapatkan pahala seperti saudari-saudarinya yang lain yang dalam kondisi normal mereka puasa dan mereka sholat. Dikatakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tidaklah kalian wahai para sahabatku melewati sebuah gunung atau lembah kecuali sahabat-sahabat kalian di kota Madinah yang tidak bisa ikut dengan kalian karena tidak punya bekal dan dana, kecuali mereka mendapatkan pahala seperti pahala kalian. Karena mereka gak bisa berangkat karena ada alasan syar'i. Adapun wanita pada saat datang bulan senang, lalu sebelum tidur dia katakan, alhamdulillah gue lagi datang bulan, terus gue bisa bangun jam 9 pagi dan gue bisa makan bakso Mang Udin, maka dia gak dapat pahala sama sekali. Ketika kita mengerjakan perintah